0: Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 31 Juli 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah untuk meningkatkan konektivitas masyarakat di daerah. Rahma Purwanto melaporkan selengkapnya.
1: Adalah instrumen logistik.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya stasiun Semarang Tawang. Renovasi itu telah dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero Dok 4 Semarang pada 5 Mei hingga 30 Desember 2025. Prabowo menyampaikan dalam sambutannya stasiun Semarang Tawang ini memiliki nilai sejarah yang sangat kuat. Ia menyebut bangsa yang besar tidak boleh melupakan sejarahnya sendiri seraya terus mengejar kemampuan. Penjajahan selama ratusan tahun itu menjadi masa penting bagi bangsa Indonesia untuk belajar teknologi dan sains agar dapat menjadi bangsa yang kuat. Prabowo menilai kereta api masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi moda transportasi dan logistik yang ekonomis serta menjangkau banyak kalangan.
1: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasidin menuturkan, stasiun Tawang mulai dibangun pada 1911 pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan resmi beroperasi pada 1914. Bangunan itu memiliki nilai sejarah panjang termasuk dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Proses revitalisasi dilakukan dengan merujuk dokumentasi dan foto-foto lama. Lampu serta berbagai ornamen khas bangunan turut dipulihkan agar sesuai dengan desain awal saat stasiun pertama kali berdiri.
3: Ada dua tahap. Tahap pertama adalah bagian fasad dari depannya, termasuk hall ini. Kemudian sisi barat dan sisi timurnya, itu kita kembalikan lagi ke bentuk semulanya, Pak. Karena lampu-lampunya itu kami kembalikan ke semula. Semua ornamen yang ada di sini kita kembalikan ke semula lagi, Pak.
2: Dalam acara peresmian tersebut, Presiden Prabowo juga didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan juga Wali Kota Semarang Agustina Wirujeng. Rama Wanto, RRI, Terus Muda untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Hairul Umam melaporkan.
4: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 tahun 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan peningkatan jumlah OTT menunjukkan komitmen lembaga anti rasuah, khususnya dalam menindak praktik korupsi tanpa pandang bulu. KPK mencatat sepanjang 6 bulan pertama tahun ini, lembaga tersebut telah menerbitkan 72 surat perintah penyelidikan, di mana sprindlidik merupakan langkah awal mengusut berbagai dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu, terdapat 119 terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan, dan juga 76 perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, di mana angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Sementara itu, 12 kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada OTT dilakukan di berbagai wilayah meliputi 7 pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Pati, Madiun, Pekalongan, Rejang Lebong, Cilacap, Tulungagung, dan juga Muara Enim.
4: Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemulihan aset sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119, kemudian perkara yang dilimpahkan ada 46 sepanjang 25 dibandingkan ini ya. Jadi untuk semester 1 perbandingannya lebih banyak dibandingkan semester 2 di tahun 2025.
5: Lebih lanjut, Wakil Ketua KPK Fitro Rochayanto juga menjelaskan terkait dengan penindakan KPK, tak hanya melakukan penindakan, tetapi juga melakukan pencegahan kepada kantor dan lembaga dalam pencegahan korupsi selama semester 1 tahun 2026.
6: Tahun 2026, tepatnya hingga 30 Juni tahun 2026, ribuan perusahaan telah mengimplementasikan panduan cegah korupsi. KPK mentransformasi pendekatan dari penindakan pasca kejadian menjadi pencegahan sebelum korupsi terjadi. Melalui Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha atau AKBU, KPK masuk ke titik-titik rawan korupsi pada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, strategis guna mencegah tindak pidana korupsi kembali terjadi.
5: Selain menitikberatkan pada penindakan, KPK juga mengedepankan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi atau aset recovery. Melalui Direktorat Labuksi, KPK berhasil menyetorkan 59,99 miliar ke kas negara dari hasil lelang 117 aset rampasan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan menargetkan nilai transaksi Indonesia Shopping Festival atau ISF 2026 mencapai 38 triliun rupiah untuk mendorong konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan retail dan UMKM. Zarotin Aljana melaporkan.
7: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame misalnya.
8: Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI kembali menggelar Indonesia Shopping Festival 2026 pada 7 hingga 23 Agustus mendatang. Tahun ini pemerintah menargetkan nilai transaksi mencapai 38 triliun rupiah atau meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai sekitar 25 triliun rupiah. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Iqbal Sofwan Sofwan, mengatakan bahwa kenaikan target tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi melalui penguatan konsumsi rumah tangga. Menurutnya, festival belanja tahun ini juga melibatkan lebih banyak pusat perbelanjaan di berbagai daerah.
7: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame, misalnya
9: pajak
7: reklame, meminta kemudahan. Kalau bisa tuh diberikan relaksasi terkait dengan pajak reklame. Kenapa ini menjadi bagian dari penting, insentif yang bagian dari penting? Karena promosi-promosi merupakan satu bagian tombak utama lah dalam mensosialisasikan program ISF ini. Dan program ISF ini, sebagaimana yang disampaikan tadi, itu tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, tapi dilaksanakan menyeluruh di seluruh Indonesia dengan tingkat partisipasi di 407 pusat perbelanjaan.
8: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alphonsus Wijaya, mengatakan penyelenggaraan ISF tahun ini menghadirkan sejumlah strategi baru, sejumlah diskon hingga 80%, durasi festival yang diperpanjang menjadi 17 hari, serta dilengkapi berbagai program kuliner, hiburan, hadiah, dan kegiatan bertema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
9: Tentunya tadi yang saya sampaikan, program-program acaranya bukan hanya sekedar program promo belanja, tetapi juga ada kuliner, kemudian acara hiburan-hiburan, perlombaan-perlombaan yang terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Jadi saya kira itu semua akan merupakan salah satu strategi bagaimana menarik pengunjung ke pusat perbelanjaan. Setelah masuk, mereka disuguhkan oleh berbagai macam promo belanja.
8: Pemerintah berharap Indonesia Shopping Festival 2026 mampu meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memperkuat peran pusat perbelanjaan sebagai penggerak ekonomi daerah. Festival ini juga diharapkan membuka peluang lebih luas bagi produk UMKM untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lima kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah telah siap membentuk peraturan daerah tentang hak kekayaan intelektual. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Kota Waringin Barat, menyusul Barito Utara, Ulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya.
11: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajri Anur, menyebut baru 5 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang setelah siap membentuk peraturan daerah atau perda tentang hak kekayaan intelektual HKI. Regulasi ini dinilai penting sebagai dasar hukum dalam melindungi karya, inovasi, serta kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah karena banyak sekali potensi di Kalteng yang bisa menjadi hak paten pribadi maupun kelompok atau pemerintah daerah. Kemenkum Kalimantan Tengah berharap pemerintah daerah lainnya dapat segera menyusun regulasi serupa agar perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual semakin optimal. Lantaran perda hak kekayaan intelektual juga diharapkan mampu mendorong peningkatan inovasi, kreativitas, serta daya saing produk unggulan daerah.
10: Yang sudah ada itu sudah lama itu Kota Waringin Barat, menyusul Barito Utara, Ulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya. Yang lain itu masih insya Allah katanya masih akan disusun direncanakan. Tapi target kita memang seluruh kabupaten Sekalteng harus ada perda tentang KKN intelektual.
11: Sementara itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya menghadiri konsultasi publik terhadap rancangan peraturan daerah atau raperda hak kekayaan intelektual di Aula Rahan Gedung Rektorat Universitas Palangkaraya. Ketua Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Nasiri, dipercaya sebagai salah satu narasumber ini. Menurut Kemal Nasiri, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyerap masukan berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi raperda ini sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut. Kemal menjelaskan berdasarkan kajian teoritis dan praktik empiris terkuat, raperda hak kekayaan intelektual terdapat beberapa poin yang menyangkut ini, diantaranya hak cipta, merek, paten, desain, industri, rahasia dagang, indikasi geografis kekayaan intelektual komunal, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.
12: Dengan peraturan daerah kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang penyesuaian pidana pada pasal 237 ayat 3 berbunyi, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah. Pengajuan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD ini bukan hanya untuk hanya bentuk kreativitas lembaga DPRD di bidang hukum, tapi lebih dari itu adalah merupakan wujud dari satu fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi.
11: Dalam konsultasi publik tersebut, berbagai saran dan pandangan disampaikan untuk memastikan regulasi yang disusun mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akurat berbasis data, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual masyarakat serta mendorong inovasi dan kreativitas di Kota Palangkaraya. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menerapkan program aparatur sipil negara kembali ke domisili untuk memberikan kesejahteraan keluarga ASN. Namun hal ini menimbulkan tanda tanya terkait dengan komitmen ASN untuk siap ditempatkan bekerja di mana saja sesuai dengan Undang-Undang ASN. Joshua Siombing melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
13: Laporan khusus. BKN mendekatkan ASN pada keluarganya, pada domisilinya, insya Allah.
14: Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arif Fakrullah membuka program aparatur sipil negara ASN kembali ke domisili. Program ini memberikan kesempatan bagi para aparatur sipil negara di lingkungan BKN untuk dapat mengajukan mutasi ke domisili asal masing-masing. Program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga ini dapat dilakukan lebih cepat dari ketentuan waktu mutasi yang telah ditetapkan setelah masa kerja 5 tahun. Meski masih dalam proses uji coba, namun Zudan menuturkan program yang tertuang dalam surat keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 itu sebagai langkah memberikan efisiensi dan meningkatkan nilai-nilai berkeluarga bagi para ASN di lingkungan BKN.
13: Ini saya lakukan dalam rangka merespon kerisauan para ASN kita yang ingin memberikan tanggung jawab, memberikan pemenuhan tanggung jawab sebagai ibu, sebagai ayah, untuk memberikan perhatian yang utuh kepada putra-putrinya, yang ingin lebih efisien, lebih mengurangi pengeluaran karena double dapurnya. Kalau rumahnya suami istri berkumpul, bisa hemat tiket pesawat, bisa hemat pengeluaran dapur, listrik, air, Dan ini saya pahami, ketika saya belum bisa meningkatkan pendapatan, akan sangat bijaksana kalau semua pimpinan bisa mengurangi tingkat pengeluaran. Nah, oleh karena itu, program ini mulai kita eksekusi.
14: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozim menilai bahwa inisiasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara ini merupakan terobosan bagi keberlangsungan aparatur sipil negara. Dalam pesan singkatnya langsung kepada Pro 3 RRI, legislator dari PKB ini menilai bahwa uji coba kebijakan tersebut juga menjadi salah satu strategi dalam menyikapi pengunduran diri 1.285 CPNS pada tahun 2024 karena alasan penempatan yang jauh dari domisili asalnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin menuturkan, meski sebagai sebuah langkah terobosan yang masih dilakukan dalam tahap uji coba, namun hal ini diingatkannya harus memegang teguh semangat ASN dalam pasal 24 ayat 1. Dalam hal ini dijelaskan Muhammad Kozin, yakni terkait dengan semangat ASN dalam kesiapannya untuk dapat ditempatkan bekerja di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga akan menimbulkan berbagai persoalan terkait tata kelola ASN. Selain ketersediaan posisi dan jabatan di tempat asal kerja yang belum pasti tersedia di daerah domisili ASN, namun hal ini diungkapkan Trubus akan menimbulkan ketimpangan jumlah kebutuhan ASN di tiap-tiap daerah.
15: Tapi sebenarnya itu malah bertentangan dengan ini, Mas, undang-undang ASN sendiri yang menyatakan bahwa dia namanya ASN itu memang bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Jadi yang harus dirubah, berarti kalau memang seperti itu nanti khawatir kita bertentangan dengan undang-undangnya itu. Bisa saja kemudian tadi terjadi penumpukan di wilayah yang kebetulan ini padat, katakanlah gitu, ASN-nya. Oh, tapi ada daerah yang nanti itu kekurangan ASN jadinya. Jadi ada ketimpangan, Mas. Ada daerah yang penuh, ada daerah yang kurang, yang kering gitu.
16: Nah, belum lagi masalah posisinya begitu, Pak, ya, posisi jabatannya ya.
15: Iya, posisi jabatannya juga termasuk.
14: Kendati demikian, iya, dalam penerapan program tersebut, alangkah baiknya diungkapkan pengamat kebijakan publik Trubus dapat dijalankan dengan memperhatikan berbagai aspek kebutuhan tata kelola ASN. Selain itu dikatakan Trubus, pertimbangan dalam penerapan program tersebut juga dapat diterapkan bagi para ASN senior yang akan memasuki masa purna bakti sebagai bentuk reward bagi pengabdian para ASN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Prinsipnya kita setuju kalau memang ini, tapi itu tadi musai yang lebih, yang dekat pensiun-pensiun aja lah yang ini.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan program aparatur sipil negara kembali ke domisili.
17: Menurut saya, program BKN untuk ASN kembali ke domisili bukanlah kebijakan yang arif untuk diterapkan. Mengingat ASN adalah aparatur sipil negara, artinya setiap orang yang menjadi ASN memang siap untuk mengabdi bagi negara dengan bekerja dimanapun di wilayah Indonesia. Sehingga undang-undang yang ada dalam ASN itu sudah sangat cocok. Namun jika memang BKN ingin menerapkan program ini, setidaknya mencoba dengan mengubah dulu undang-undang tersebut dan mungkin mencari alasan lain yang tidak hanya sebatas menumbuh kembangkan keluarga. Tanpa menafikan keluarga, perlu kita ingat bahwa tumbuh kembang keluarga bisa di mana saja, apalagi masih di wilayah Indonesia.
18: Terkait wacana baru yang memang disampaikan oleh Kepala BKN, Prof. Zudan Arif, ya, itu untuk supaya ASN-ASN ini bisa bekerja di domisilinya masing-masing, jadi bisa ditempatkan sesuai domisilinya. Ini menurut saya memang ada baiknya, tetapi mungkin juga harus diperhatikan terkait dengan regulasi yang memang seharusnya ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Cuman kan kita juga harus memperhatikan melihat program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, itu kan juga menjadi satu yang memang digalakkan. Oleh karena itu, menurut saya jika program ini memang akan dilaksanakan, itu baik juga untuk program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo-nya saja diperlukan perubahan regulasi yang memang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan juga DPR.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mendekatkan ASN dengan keluarga untuk membangun birokrasi yang lebih humanis. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Terobosan yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Zudan Arif Fakhrulloh, melalui program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, sepatutnya mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari ASN. Sebagai sikap tegas lembaga, kebijakan ini bukan sekadar berbicara mengenai perpindahan lokasi kerja semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memulihkan hak dasar aparatur sipil negara atas keutuhan dan keharmonisan keluarga. Selama ini tidak sedikit ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga karena rigidnya tuntutan penempatan kerja. Kondisi tersebut terbukti melahirkan beban berlapis, mulai dari pengeluaran finansial ganda hingga tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dengan adanya skema mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, banyak yang memandang beban sosial dan ekonomi tersebut dapat ditekan secara signifikan. ASN kini memiliki ruang untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih rasional, sekaligus menghadirkan kualitas kebersamaan yang esensial bersama pasangan dan anak-anak mereka. Lebih dari itu, kedekatan fisik dengan keluarga memiliki korelasi langsung terhadap kesehatan mental aparatur sipil negara. Banyak yang berpandangan, lingkungan keluarga yang harmonis adalah fondasi utama dalam melahirkan ketahanan emosional yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan fokus, dedikasi, serta semangat melayani publik. Namun demikian, perlu penekanan agar pelaksanaan program strategis ini wajib dikawal secara cermat, akuntabel, dan terukur. Pemerintah dalam hal ini BKN dan instansi terkait harus memastikan bahwa prinsip meritokrasi, pemenuhan kebutuhan organisasi, serta pemerataan mutu pelayanan publik tetap menjadi panglima utama. Kebijakan humanis tidak boleh mencederai profesionalisme. Birokrasi yang kokoh hanya akan lahir dari keseimbangan yang harmonis antara dedikasi profesional di tempat kerja dan kebahagiaan di ruang domestik keluarga. Mendekatkan ASN dengan keluarga adalah satu batu loncatan strategis menuju transformasi birokrasi Indonesia yang benar-benar humanis, efektif, dan berdaya saing. Ketika negara memuliakan kesejahteraan para pelayannya secara utuh, maka negara pun tengah berinvestasi pada kualitas pelayanan publik yang paripurna bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Informasi mancanegara. Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Kementerian Kesehatan Italia meminta masyarakat untuk menghindari paparan sinar matahari pada jam-jam suhu tertinggi, membatasi kegiatan fisik, dan memperbanyak mengkonsumsi air minum. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Semoga gak kejadian sama kita ya. Pagi-pagi udah dapat teman palsu. Dari kotak mendengar lagu teman palsu saya pilihkan untuk Anda. Kami hadir dalam Surakarta pagi ini. Saya Nana Hardan masih terus bersama Anda sampai jam 10 pagi, kita terus have fun ya. Semoga lagu-lagu pilihan saya pagi ini bisa menyemangati Anda tentunya. Setelah ini saya buka untuk WA call, WA chat, lalu phone call-nya untuk bisa kita bareng-bareng dalam warga bicara. Dan setelahnya bincang pagi nanti hadir seputar bahasan cinta lingkungan ya. Penghargaan Kalpataru yang didesain untuk para generasi muda. Kita bahas nanti, dan kalau Anda punya komentar-komentar seputar kecintaan lingkungan ini, Anda boleh gabung juga nanti. Sekarang Benson Boone dulu, Beautiful Things.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami terus Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pagi ini. Semoga jadi teman yang baik banget ya. Baiknya kebangetan begitu. Ya, dan saya harapkan Anda punya energi yang cukup ya untuk memulai hari Anda sebaik mungkin, sehingga hari ini menjadi istimewa ya. Konon kalau kita itu nggak pinter-pinter apa ya setting hari kita sejak pagi, nanti berabe terus ya sepanjang hari. Suka nggak begitu dong. Yang pengen me-WhatsApp, menelpon boleh 081 3900 15525. Bisa lewat teleponnya. Kemudian WA call, WA chat bisa di 081 3900 15525 ya. Ada yang sudah mau masuk nih, 638055. Halo, selamat pagi.
1: Pagi, Mbak.
0: Kita soroti tentang
1: sehat-sehat keluarga.
0: Alhamdulillah. Cinta lingkungan ya. Monggo. Pak Edi.
1: Ya, kan zamannya presiden pidato bunga-bunga wae. Kondisi sesulit apapun, warga sesulit apapun, sehat, semangat ya, cari semampunya. Biar tidak mikir susah. Kalau mikir susah ya repot. Pemerintah maunya ya atas-atas gitu aja. Nek dalan ku barang nek sing topang-topang suwir menawa beli piye banana. Beata apa ini?
0: Ini Kalpataru Yuvan ya, yang diterima oleh anak muda dari Sragen, Pak.
1: Kalpataru. Ya, mudah-mudahan banyak yang nyontoh. Jadi semangat dia dapat kapal. Dulu Solo kan dia pernah dapat kapal gitu kan ya. Tak lama ya. Ya, semoga pemuda-pemuda pada semangat betul-betul untuk terutama lingkungan ya. Kalau memang bisa lebih monggo ya. Soalnya zaman sekarang zaman pemerintah baru bingungin mau bener apa salah ya, ngambil rakyat lain-lain tapi rumah so bener ini. Semoga ke depan benar-benar ada pemimpin lagi lebih perhatian untuk warga, umur dia dan dia berat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Edi sudah gabung di Warga Bicara pagi ini ya, dalam Surakarta pagi ini. Pendengar yang pengen gabung juga monggo silakan, WA-nya kita buka terus ya. Untuk Anda yang pengen menuliskan WA-nya boleh. Jadi ada seseorang remaja sih sebutannya ya, Marcela Wahyu Mutia. Ini dari Kecamatan Gesi, dukuhnya juga Gesi. Ini mendapatkan Kalpataru Yuvan ya, sebuah kategori yang diperuntukkan bagi anak muda yang peduli dengan lingkungan. Dan penghargaan ini datang dari Kementerian Lingkungan Hidup Kemen LH ya. Apa yang menonjol yang dia lakukan, Marcela ini pendengar? Dia ini menginisiasi pembuatan ratusan biopori serta penanaman 300 pohon di kawasan lahan kritis di Kabupaten Sragen. Begitu ya. Sela ini mengatakan kalau gerakan pelestarian lingkungan dijalankan melalui komunitas Warsa Kelana atau Wadah Aksi Remaja Sadar Kelestarian Alam Nusantara yang dibentuk sejak 2023. Jadi dia itu punya wadah namanya Warsa Kelana, Wadah Aksi Remaja Sadar Kelestarian Alam Nusantara ya. Satu sisi memang kita bangga ya dengan anak-anak muda yang memang sadar lingkungan, tapi satu sisi kita malu. Ya enggak sih? Kita yang tua-tua itu kayak oh wow, gitu kan. Saya dalam hal ini ya, saya kayak malu gitu. Kita yang tua-tua sudah belum sadar lingkungan, sudah belum kita mencintai lingkungan. Nah, itu yang perlu jadi cerminan begitu pendengar. Satu sisi memang ini membanggakan sekali dan menjadi inspirasi tentu saja. Semoga begitu. Kalau menurut Anda bagaimana? Itu menurut saya ya. Menurut Anda bagaimana? Bagaimana cara mencintai lingkungan kita itu? Kalau menurut Anda seperti apa? Boleh Anda berkomentar. Dan apa sesungguhnya Kalpataru Yuvan ini? Apakah sebuah kategori baru atau seperti apa? Kita nanti coba kulik bersama narasumber kita pagi ini ya.
2: Nanti akan hadir Bapak Edi Sudrajat Gunantoro, STMSI. Beliau adalah PLT Kabid Pengendalian Pencemaran Kualitas Lingkungan Hidup dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen. Kemudian juga ada langsung Sela ya, Ketua Komunitas Warsa Kelana Kabupaten Sragen. Sela sendiri, kita akan cari tahu seperti apa kegiatan Sela sehari-hari dan bagaimana kegiatan Warsa Kelana yang dia dalam tergabung di dalamnya. Kalpataru hijaukan bumi, bahasan kita nanti, dan apa sesungguhnya Kalpataru Yuvan ini, pendengar. Saya masih membuka WA, call WA chat, kemudian teleponnya juga saya buka. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Nana.
2: Waalaikumsalam Mbak Tarmi. Bagaimana Mbak Tarmi? Sehat, alhamdulillah. Sudah cinta lingkungan atau belum? Sudah cinta lingkungan atau belum? Baru gabung ya Mbak Tarmi ya?
3: Cinta lingkungan ya, get kelamben.

0: lah ya. Kalau gamben 21 ya dapat.
1: Oh ya. Oh ya.
0: Yeah. Sehat selalu Mbak Nana.
1: Gih Mbak Tarmi begitu.
0: Selamat santosa, semoga sehat tambah mesra.
1: Nggih, amin, amin.
0: Salam Ibu, semoga sehat selalu.
1: Amin, Mbak Tarmi. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Tarmi sudah gabung. 638055 terbuka lagi, kemudian WA call WA chat terus terbuka untuk Anda 081390115525. Kalau melihat penghargaan Kalpataru ini sepertinya kita sudah buka tidak ini ya, tidak asing begitu. Istilah Kalpataru ini sepertinya telah pernah digunakan sejak tahun 80-an bahkan ya, atau apa sih, era Orde Baru ya. Ini kayak kita itu kayak akrab banget dengan istilah ini. Penghargaan ini diberikan kepada apa ya, kalau saya taunya tuh yang lazim itu adalah untuk sebuah kota gitu ya. Wah, ini mendapatkan kota, mendapatkan penghargaan lingkungan Kalpataru begitu. Terus biasanya tuh dipasang di tengah kota sebagai bentuk bahwa kota ini mendapatkan penghargaan ini begitu ya. Tapi sesungguhnya apakah penghargaan ini masih terus berlangsung hingga sekarang? Yang jelas kalau saya cari cepat ya, ada beberapa kategori atau klasifikasi begitu penghargaan Kalpataru di masa kini, yaitu Kalpataru Adia, ini untuk tokoh atau kelompok yang menjadi pelopor atau inovator dalam pelestarian lingkungan. Kemudian Kalpataru Yuvan, ini yang diperoleh sama Sela ya, adalah penghargaan Kalpataru untuk generasi muda yang menunjukkan kepemimpinan dan inovasi di bidang lingkungan. Kemudian ada lagi klasifikasi Kalpataru Lestari. Ini adalah untuk penerima Kalpataru sebelumnya yang terus konsisten berkarya dan memberi dampak positif bagi lingkungan. Oh wow. Jadi penghargaan ini umumnya ya diserahkan pada rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia setiap tahun begitu pendengar. Dan kalau Anda masih ingat ya, penghargaan Kalpataru itu bentuknya seperti apa? Ini yang saya lihat dari fotonya ya, Sela ini juga memegang sebuah penghargaan, bentuk penghargaan berbentuk pohon kehidupan. Juga seperti bentuk yang lama ya. Dan kalau melihat sejarahnya, penghargaan Kalpataru ini pertama kali diberikan tahun 1980 ya, sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada para pejuang lingkungan. Dan sejak 1981 penghargaan ini menggunakan nama Kalpataru yang berasal dari bahasa Sanskerta dan berarti pohon kehidupan atau Kalpa Friska, yaitu asal bahasanya dari bahasa Sanskerta ya. Tentunya ini adalah salah satu cara begitu yang sejak lama dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong masyarakat berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan dan memberikan penghargaan kepada mereka yang sudah menjadi teladan begitu, supaya menjadi inspirasi bagi sekitarnya. Nah, kita ini sudah terinspirasi atau belum? Itu pertanyaannya ya. Jadi ikut berbangga melihat orang-orang yang mendapatkan penghargaan ini, tapi kemudian kita balikan ke dalam diri kita sendiri, sudahkah kita menjaga lingkungan sebaik mungkin, semaksimal mungkin yang kita bisa? Itu pertanyaannya ya, karena kalau kita melihat apakah kondisi bumi sekarang ya, krisis energi, terus kemudian polusi yang multidimensi ya, nggak cuma polusi udara saja ya, polusi suara, polusi lingkungan, dan seterusnya ya. Sepertinya bumi kita memang membutuhkan perhatian kita lebih dalam lagi ya. Ada Bu Seno Harjani, Mbak Nana, aku sangat apresiasi kepada Mbak Sela yang betul-betul peduli lingkungan dengan bioporinya, dan ini sangat bermanfaat di musim kemarau ini untuk menyimpan air ya, sehingga berdampak sumur-sumur warga di dekat biopori tidak mengalami kekeringan. Oh begitu nggih. Baik Bu Seno, terima kasih komentarnya. Terus kemudian Pak Setio di Sukoharjo, betul nggih Pak Setio, Terima kasih. Oh, Kalpataru itu untuk perorangan atau kelompok, Mbak Nana, koreksi. Boleh, boleh. Terima kasih. Jadi saya yang keliru berarti ya. Bukan untuk kota. Kalau kota atau kabupaten itu Adipura. Oh iya, berarti saya yang salah ingat. Baik, terima kasih Pak

Setio, koreksinya. Penghargaan Kalpataru ini diberikan kepada perorangan atau kelompok atas jasa dalam merintis, mengabdi, menyelamatkan, dan membina pelestarian lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia. Oke. Jadi ingatan saya tadi berarti agak geser ya. Berarti itu Adipura namanya ya, kalau untuk perorangan itu Kalpataru. Oke. Terima kasih koreksinya Pak Setio. Sudah mengkoreksi di saya sendiri juga nggih Pak Setio. Matur nuwun Pak Setio di Sukoharjo. Banyak ini tulisannya, tapi kurang lebih seperti yang sudah saya sampaikan tadi nggih Pak Setio. Terima kasih sudah ikut komentar bergabung di Surakarta pagi ini. Yang pengen menelpon bisa 63855, yang pengen mau WA call bisa juga 081 3900 155 25. Pendengar, nanti saya akan berbincang dengan mau saya di sini. Ya. Ternyata mau saya sembunyi. Berbincang dengan PLT Kabid Pengendalian Pencemaran Kualitas Lingkungan Hidup ya, dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen, Pak Edi Sudrajat Gunantoro STMSI, dan juga langsung dengan Mbak Sela ya, Mbak Marcela Wahyu Muntia, beliau Ketua Komunitas Warsa Kelana Kabupaten Sragen. Oke, saya hadirkan lagu dulu kalau begitu. Anda nanti ketika bincang-bincang, kalau misalnya ada waktunya, saya akan buka juga kesempatannya untuk bisa bergabung ngobrol dengan narasumber ya. Sekarang ada Club Project dan Jolin Mari dulu. Lagu Gerimis saya putarkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Surakarta pagi ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, Anda terus bergabung bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pagi ini. Surakarta pagi ini kami hadirkan terus sampai jam 10 pagi nanti. Dan sudah kami informasikan tadi berulang ya bahwa kami akan segera hadir dalam bincang pagi. Kita bahas soal lingkungan ya pagi ini. Dan seperti juga sudah kami informasikan tadi, kami akan berbincang bersama Pak Edi Sudrajat Gunantoro. Beliau PLT Kabid Pengendalian Pencemaran Kualitas Lingkungan Hidup dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen. Dan tokohnya ya kali ini yang lagi hit ini ya, Mbak Marcella Wahyu Muntia, beliau ketua komunitas Warsa Kelana Kabupaten Sragen yang dari tadi kita rasani gitu ya, karena beliau ini mendapatkan Kalpataru Yuvan 2026 ya. Kita akan langsung aja nanti bercerita bagaimana pengalaman Mbak Sela ini dan juga apa sesungguhnya penghargaan ini. Pak Edi sudah tersambung dan Mbak Sela juga sudah tersambung via Zoom sekarang. Selamat pagi Pak Edi maupun Mbak Sela. Halo. Selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay. Baik.
4: Waalaikumsalam.
3: Suara saya jelas Pak Edi?
5: Jelas.
3: Mbak Sela? Jelas. Baik. Baik. Mbak Sela kayaknya agak dekat sedikit ya. Mbak Sela agak kejauhan. Oke. Okay. Baik, Pak Edi dulu. Pak Edi, sarapannya apa hari ini?
5: Ya,
3: belum
5: sarapan.
3: Belum, kepagian ya. Yeah. Baik, Pak Edi. Jadi, penghargaan Kalpataru ini apa? Apakah ini sama konsepnya dengan penghargaan Kalpataru yang legend itu? Atau ada konsep baru? Dan ada kategorisasi gitu kayaknya ya? Boleh dijelaskan, Pak Edi?
5: Yeah, terima kasih, Mbak Nana. Sebelumnya memperkenalkan diri.
3: Monggo.
5: Saya Edi Sudrajat, saya salah satu ASN di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen. Saat ini menjabat Kabid Pengelolaan Persampahan sekaligus PLT Kabid Pengendalian Pencemaran Kualitas Lingkungan Hidup.
3: Oke.
5: Jadi Kalpataru ini adalah salah satu penghargaan ya, dari Kementerian Lingkungan Hidup terhadap warga atau masyarakat yang peduli terhadap lingkungan hidup.
3: Okay.
5: Nah, kebetulan tahun ini, tahun 2026 ini ada salah satu kategori yang baru, ya, ada salah satu kategori tambahan yang diberi nama kategori Yuvan. Jadi kategori Yuvan itu adalah penghargaan khusus dari Kementerian Lingkungan Hidup bagi generasi muda yang mengelopori perlindungan alam. Dan kebetulan tahun ini diperoleh oleh teman kita ya, Mbak Marcella Wahyu Muntia ini. Dan sekali lagi selamat Mbak Muntia atas prestasinya ini. Begitu Mbak Nana.
3: Baik, jadi ini kategori baru begitu ya. Tahun inikah atau sudah beberapa tahun? Tahun ini?
5: Tahun ini.
3: Baik, kalau tadi saya cari cepat itu ada kategori Adya. Itu juga barukah atau kategori lama? Terus ada kategori Lestari. Kalpataru Lestari ini seperti apa Pak Edi?
5: Nah, itu sudah lama Mbak.
3: Yang ini sudah lama, tapi yang baru adalah yang kategori Yuvan ini ya. Oke, baik. Jadi ini adalah kategori baru dari penghargaan Kalpataru. Tapi selama ini penghargaan Kalpataru ini masih tetap ada ya Pak Edi ya?
5: Masih.
3: Sejak tahun 80-an itu berarti?
5: Masih ya.
3: Oke, baik. Baik, menjadi angin segar, kabar yang menyenangkan begitu ketika para generasi muda ini berkiprah dengan energinya, dan ini sudah apa namanya kelihatan sekali dengan peraihan Kalpataru Yuvan ini oleh Mbak Sela. Mbak Sela, selamat pagi dulu. Mbak Sela sudah sarapan belum kalau Mbak Sela?
4: Sudah, Bu Nana.
3: Sudah, itu yang benar itu ya, pagi Pak Edi. Pagi-pagi ya. Sudah sarapan. Makanya jadi contoh generasi muda yang apa ini peduli lingkungan gitu ya.
4: Biar energi.
3: Karena energinya itu sudah dibangun sejak pagi-pagi gitu. Baik. Ya. Baik. Tapi ngomong-ngomong saya juga belum sarapan loh Mbak Sela. Oke, Mbak Sela, jadi mau diceritakan saya bagaimana pengalamannya kemarin dapat apa namanya Kalpataru Yuvan ini. Perasaannya pasti senang ya, pasti bangga ya. Bagaimana tuh ceritanya?
4: Perkenalkan, saya Marcela Wahimuntia, biasa dipanggil Marcela atau teman-teman biasanya manggil Marcel. Saya penerima penghargaan Kalpataru Yuvan tahun 2026 ini. Yang kemarin tanggal di bulan Juli itu di Jakarta di JICC. Perasaannya senang waktu menerima, tapi gak expect Bu sebenarnya mau dapet penghargaan dan lain-lain kayak gitu, karena dari awal memang konserv di lingkungan itu ya pure dari diri pribadi dan juga sama teman-teman komunitas. Untuk ya ayo kita menggerakkan bersama tentang kepedulian kita ya, walaupun secara kepedulian ini tidak tidak hanya mengeluh kita tentang mengeluh sampah, mengeluh banjir, tapi kita pengen jadi pelopor gitu kan, anak muda yang nantinya ke depan kan yang membawa kebaikan di bumi ini. Jadi kita bareng-bareng kayak gitu. Jadinya kalau tentang mendapat penghargaan kemarin itu sangat senang. Komunitas teman-teman saya juga senang akhirnya kita bisa sampai di Kalpataru, tapi nggak berhenti di itu juga. Rasa senang kita itu bentuk tanggung jawab setelah mendapat penghargaan kemarin.
3: Jadi sesungguhnya apa yang dilakukan Mbak Marcel ini ya, saya ubah panggilannya Mbak Marcel. Mbak Marcel ini bukan sesuatu yang baru ya. Mbak Marcel ini sudah aktif di komunitas ini sejak tahun 2023 kalau nggak salah.
4: Saya mempelopori dari tahun 2023, betul. Tapi sebenarnya 2022 akhir itu setelah lulus dari SMP saya udah punya gagasan sebenarnya bareng teman-teman, tapi memang belum berani mempunyai nama komunitas karena kita masih anak-anak muda dan isinya teman-teman dekat. Nah, dari itu kita merangkul semua elemen, semua kalangan. Gak cuma dari SMA doang, tapi dari SMP, SMA, bahkan yang udah kuliah kita jadikan satu kesatuan.
3: Tar dulu. Jadi dua-dua itu masih SMP?
4: Iya.
3: Tapi sekarang sudah lulus kan? Sekarang lulus SMA ya?
4: Iya, sudah
3: ya?
4: Lulus.
3: Sekarang kuliah?
4: Iya, kuliah.
3: Baik, cukup muda sekali ya. Ini kelihatan bahwa usianya memang sangat muda. Baik, sekarang kuliah ya. Jadi sejak lulus SMP ini sudah kayak menggagas kegiatan cinta lingkungan begitu?
4: Betul.
3: Kenapa begitu? Kenapa anak-anak SMP yang masih harusnya tuh masih have fun gitu ya, sudah memikirkan lingkungan, Mbak Marcel?
4: Gini, awal ceritanya tuh di SMP saya SMP-nya tuh SMP Negeri 1 Gesi. Dulu sekolahan saya itu Maju Adiwiyata. Terus di situ saya dijadikan kader Adiwiyata. Dari situ saya kayak memikirkan, Bu, apa cuma berhenti sebagai kader Adiwiyata saja atau di luar sebenarnya saya bisa membuat sesuatu gagasan yang juga mungkin dampaknya belum kerasa hari ini, tapi kan lama-kelamaan nanti bisa menjaring dari beberapa kalangan untuk sadarlah, walaupun tidak langsung mengubah, tapi setidaknya bisa menjadi contoh dan mengajak orang lain untuk ikut bergerak kayak gitu. Terus akhirnya dari situ mulai mengajak di SMA kan saya juga aktif kegiatan organisasi. Dari itu mulai mengajak, tapi isinya komunitas saya itu tidak hanya dari sekolah saya di SMA 1 Sragen saja, tapi menjaring di beberapa banyak tempat untuk sekolah-sekolah lain untuk ikut menjadi komunitas. Dan awalnya kenapa dari muda, karena kalau tentang lingkungan itu kalau dipikir tua atau muda memang nggak ada habisnya, tapi kalau dari yang muda aja udah mau, apalagi yang tua harusnya lebih bergertak, menggertakkan hati kayak gitu.
3: Tuh Pak Edi tuh.
4: Ingin, oh ayo kita jadi generasi muda tuh harus punya semangat dulu, apalagi nanti harapannya ya gak tua gak muda, semuanya merangkul jadi satu untuk mengatasi mungkin tentang sampah, tentang lingkungan, pencemaran, kayak gitu.
3: Oke. Saya juga kena nih Pak Edi ya. Pak Edi melihat semangatnya dan latar belakang pemikirannya Mbak Marsen ini, tanggapan Pak Edi kayak apa?
5: Luar biasa Mbak Rina. Jadi memang kami kenapa Mersena ini tidak hari ini atau baru-baru saja Mbak. Dari mulai dinyata tahun 2022 itu di situ memang kami yang membina Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian puncaknya adalah ketika tahun 2024 kita punya kegiatan namanya
3: Pak Edi kurang jelas Pak Edi.
5: Oke,
3: sebentar ya, agak putus-putus gitu di udara. Jadi 2024 ya, itu apa acara puncak apa namanya?
5: Ada namanya kegiatan
3: apa itu Pak? Apa Pak?
4: Green Youth Movement.
5: Jadi itu kegiatan yang diinisiasi oleh KLH, KLHK Pusat dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kota. Salah satunya Sragen, itu yang bertujuan untuk melakukan pelatihan lingkungan terhadap pelajar SMA dan SMK. Jadi duta hijau. Dan kebetulan Marcella ini yang terbaik waktu itu.
3: Di
5: duta hijau dan di wisuda di Jakarta waktu itu. Memang dari situ sebuah muncul Ibu. Jadi memang beliau sudah kepedulian, kerja kerasnya itu memang sudah nampak dari situ, sehingga ya sangat wajar kalau hari ini beliau meraih prestasi itu.
3: Betul. Jadi itu bukan prestasi semalam ya. Tapi ya, Mbak Marsen ini ternyata sudah aktif di bidang lingkungan tuh sejak SMP, bahkan kemudian SMA ini membentuk apa namanya Mbak? Warsa Kelana. Warsa Kelana ya. Warsa Kelana ini adalah singkatan kayaknya ya.
4: Remaja Sadar Kelestarian Alam Nusantara.
3: Ini sejak SMA berarti kan, kalau 23 ya, itu SMA. Mbak Marcel ini ketuanya gitu. Sejak 2023. Terus konon kayaknya sedikit orang ya.
4: Awalnya sedikit orang.
3: Ceritain dong tentang itu dong.
4: Awalnya ya saya mengajak teman-teman deket aja, terus mereka tanya gunanya apa, ya kita udah tiap hari bawa botol udah ini gitu, terus apa ya cukup kalau cuma bawa botol itu udah, memang membawa botol tumbler itu udah sebagian dari menjaga lingkungan, tapi apa ya cukup kalau cuma di diri kita, apa kalian nggak pengen gitu melihat orang lain tuh gak cuma bawa botol, bawa tumbler, tapi juga mereka mungkin tentang penanaman atau mungkin tentang pencemaran yang belum selesai, kita bisa mensosialisasikan, setidaknya mengajak gitu. Akhirnya mereka, teman-teman itu pun dari teman dekat mau, dan sampai hari ini udah ada 100 anggota lebih di kita. Itu campur dari udah ada yang anak kuliah juga, mereka yang kuliahnya di kehutanan, yang di lingkungan, di biologi, juga mengajarkan ilmu-ilmunya yang mereka dapat untuk kita komunikasikan bersama-sama adik-adik SMP, SMA. Jadi campur dari semua kalangan remaja, kita merangkul untuk ayo kita buat sesuatu yang baru, yang nantinya mungkin tidak hanya di Kabupaten Sragen saja, bisa melebar luas tentang lingkungan itu, kayak gitu. Tapi akhirnya berjalannya waktu, komunitas ini semakin banyak dikenal, semakin banyak yang ikut. Ya, harapannya mereka tidak hanya ikut dengan kata popularitas, tapi mereka ikut benar-benar dari hati mereka, dan mereka merasa tanggung jawab tentang lingkungan itu tidak akan habis, kayak gitu.
3: Ketika dibentuk ada 6 orang, kemudian sampai sekarang ada 100-an lebih orang. Mengajak kepada sesuatu yang seperti ini itu kayak kurang menarik gitu. Mbak Marcel, apa kesulitannya di lapangan ketika mengajak anak-anak muda dalam hal ini ya, karena ketika Mbak Marcel sebutkan tadi sampai anak kuliah ya setidaknya, di dunia yang serba IT ini begitu, banyak yang menarik selain nanem pohon gitu atau bikin pupuk sendiri gitu kan, itu kan kayak kurang menarik gitu. Bagaimana tantangannya mengajak para generasi muda ini untuk mempedulikan hal itu, Mbak Marcel?
4: Tantangan memang di awal tuh sebenarnya apa sih kegiatan ini tuh tetap ada, Bu. Terus kayak buat apa ada komunitas kayak gini, ya itu memang ada. Dan salah satu tantangan terbesar saya yaitu gadget itu. Tapi malah sebenarnya saya dari gadget itu bisa mendapatkan teman dan bisa mendapatkan orang-orang yang mau masuk. Jadi Warsaklana juga punya Instagram. Dari situ kita mengembangkan jadi kita fleksibel, nggak semuanya kita eventnya menanam pohon dan lain-lain. Mungkin kita ada gerakan yang namanya apa, mensosialisasikan atau mengkampanyekan pas dari lingkungan hidup, CFD atau apa, itu kan nanti bareng-bareng, terus kebersamaan kita, terus kita sering ada apa ya, mungkin kumpulan-kumpulan kayak gitu yang membuat teman-teman tertarik, nggak cuma dari sosial media aja kayak gitu. Dan mereka, mungkin mereka yang nggak bisa datang di hari itu tuh juga bisa menyesuaikan lewat saya juga mengegas platform tenasela.my.id, jadi mereka juga bisa buat artikel atau poster yang nantinya mereka bisa post secara gratis dan nama mereka sendiri yang muncul di Google atas pembuatan poster-poster tersebut kayak gitu. Jadinya kalau tentang tantangan tuh banyak sekali sih Bu, apalagi mereka anak yang anak-anak sekolah, tapi malah sebenarnya dari teknologi saya bisa merangkul mereka semua, komunikasi lewat mungkin lewat Zoom, lewat telepon kayak gitu.
3: Jadi dari musuh menjadi pemanfaat, musuh itu dalam tanda kutip ya, jadi ketika orang itu lebih seneng nonton gadget, malah Mbak Marsar ini menggunakan gadget untuk mengkampanyekan begitu ya. Baik, kalau Pak Edi, kalau dari dinas sendiri ya, dinas lingkungan hidup, seperti apa sesungguhnya usaha begitu, program-program seperti apa yang berkelanjutan yang dilakukan oleh DLH Pak Edi, dalam hal ini DLH Sragen ya, untuk apa ya, menjaga knowledge masyarakat secara luas bahwa kita itu perlu menyelamatkan lingkungan. Apa sih program-program yang dilahirkan oleh DLH Sragen dalam hal ini Pak Edi?
5: Terima kasih Mbak Nana. Jadi terkait program-program Dinas Lingkungan Hidup, terkait bagaimana kita melestarikan lingkungan hidup, itu memang menjadi tusi dari OPD kami. Maka beberapa program yang rutin yang kami kerjakan, pertama tentu pengelolaan hutan kota dan taman kehati, itu adalah salah satu tusi kami, bagaimana kami tetap supaya hutan kota dan taman kehati itu berjalan, beroperasi dengan baik. Kemudian yang kedua, ada beberapa kegiatan yang memang termasuk inovasi dari kami, yaitu salah satunya adalah tukar botol dengan bibit.
3: Karbol debit.
5: Dengan bibit. Itu kami laksanakan setiap hari Minggu Car Free Day. Jadi warga yang membawa botol berapa gitu, dia bisa ditukar dengan satu buah bibit.
3: Bibit tanaman maksudnya ya.
5: Bibit dan kompos juga bisa. Kemudian sekarang yang lagi tren ada salah satu inovasi yang digagas oleh Pak Bupati sendiri, Pak Sigit Pamungkas, yaitu nama programnya Sedulur Alam itu.
3: Sedulur Alam.
5: Jadi apa salah ini? Satu program di mana setiap bayi yang lahir di Kabupaten Sragen itu akan mendapat atau berhak satu buah bibit untuk ditanam dari pemerintah daerah. Jadi setiap warga yang punya anak yang lahir pada tahun ini itu bisa mengusulkan untuk menerima bibit pohon, nanti akan di oleh DLA untuk ditanam. Itu dengan dasar bahwa satu, paling tidak satu anak itu telah
3: menanam satu
5: oksigennya. Satu. Seperti itu. Kemudian kita juga ada kegiatan adiwiata pendampingan tiap tahun. Saat ini kita sudah punya 164 sekolah adiwiata, Ibu. Jadi sekolah adiwiata ini adalah sekolah ya di mana merubah perilaku warga sekolah untuk peduli terhadap lingkungan, bagaimana mengelola sampah di sekolah, bagaimana membatasi sampah di sekolah, bagaimana menambah RTH-nya, menanam pohon, hemat energi dan lain sebagainya. Maka sekolah-sekolah yang termasuk kategori adiwiata itu berarti bahwa sekolah tersebut sudah melakukan peduli terhadap lingkungan. Itu sebagian besar Bu, masih banyak lagi sebenarnya.
3: Karena kan usaha untuk menyadarkan masyarakat, kalaupun masyarakat sudah sadar, itu pun juga harus dijaga kan, itu nggak bisa dilakukan seminggu dua minggu kan, itu kayak harus ada terus begitu kan, harus continue terus diingatkan terus kita ini untuk bisa menjaga lingkungan. Kalau Pak Edi sendiri melihat perilaku masyarakat sekarang, zaman now begitu ya, zaman now itu sudah mencerminkan apa ya, kecintaan lingkungan belum sih? Dari mungkin dari lingkungan terkecil RT RW misalnya, atau kalau sekolah sudah diupayakan ya kayak dengan Adi Wiyata ini. Kampus juga ada. Kampus ada enggak sih di Sragen?
4: Ada, Bu.
3: Ada juga.
5: Ada, ada, tapi belum
3: sampai kesana. Belum menyentuh kesana ya. Atau mungkin apa, pasar mungkin ya, atau lingkungan-lingkungan. Ini menurut Pak Edi, sekarang ini masyarakat itu kayak udah sadar lingkungan belum sih?
5: Kita jujur ya, di saat ini masyarakat masih belum sadar sepenuhnya
3: ya,
5: kelestarian lingkungan hidup ini gitu. Ini nampak dari ya, nampak dari kerusakan-kerusakan lingkungan hidup yang terjadi, sungai semakin kotor, lapangan pohon di mana-mana. Itu. Jadi kalau kembali tahu bahwa lingkungan hidup ini,
3: Pak Edi putus-putus lagi nih.
5: Ya, sinyal.
3: Saya itu selalu bersemangat loh kalau ngomong soal lingkungan ya, karena bisa saya itu cuma ngomong-ngomong terus ini terus. Untuk mengkampanyekan cinta lingkungan ini. Ya Pak Edi. Oke, jadi masih terlihat dari sungai-sungai yang semakin kotor, kemudian penebangan pohon, sampah di sungai. Pak Edi, suara Pak Edi nggak jelas nih. Ya, oke, ini sinyalnya Pak Edi mungkin kurang sip ya. Oke. Padahal saya tertarik banget ya. Oke, Pak Edi biar dapat sinyal dulu ya. Semoga dengan segera dapat sinyal yang bagus lagi. Mbak Marcel, mumpung ada Mbak Marcel nih, kayak Mbak Marcel ini kayak menyentuh lingkungan terus tiap hari dengan komunitasnya. Kita ini kita ya, ibu-ibu dalam keluarga yang paling kecil. Kita tuh bisa apa sih sesungguhnya untuk sebagai bentuk cinta lingkungan kita dalam keluarga? Apa yang bisa dilakukan dan kapan bisa dilakukan, atau usaha yang kontinu itu berbentuk apa biar kita belajar gitu
4: ya. Kalau di desa saya Bu, selain saya juga punya inovasi yang bareng warga-warga desa untuk yang pupuk organik, karena kan mayoritas di desa saya, tempat saya tinggal desa kesitu, masih banyak peternak sapi, kambing, kayak ayam, kayak gitu. Okay. Jadi kotorannya itu di desa memang dibuat untuk buat pupuk secara bersama. Memang mereka sadar ketika saat itu ada sosialisasi, kita buat bareng-bareng warga desa, kita gerakan. Tapi yang kontinunya ini yang masih jadi masalah, karena kan mungkin ada kesibukan lain kayak gitu. Tapi kalau dimulai dari rumah, sebenarnya saya juga buat inovasi biopori itu. Biopori ini bukan hal lama lagi, tapi memang kontinunya di rumah tangga ini masih kurang. Jadi ibu-ibu rumah tangga itu biasanya punya sampah-sampah sayur sisa, nasi sisa kayak gitu kan. Cukup beli pralon, atau mungkin tidak perlu pralon yang ukuran besar, tapi bisa pakai galon bekas yang udah dibolongi itu, samping-sampingnya kayak gitu, ditaruh di bawah tanah ataupun di bawah paving, terus nanti diisilah sama sampah-sampah ini, ditutup rapat. Nah, di situ nanti mereka istilahnya kalau dibilang itu kayak maggot, tapi mereka itu kan mesti kan kalau dari sampah-sampah sisa, tapi mereka ditutup jadi tidak menimbulkan bau. Terus dari situlah nanti akan jadi pupuk kompos organik, bisa dibongkar lagi untuk jadi pupuk, ataupun malah di dalam situ itu unsur hara tanahnya itu malah lebih terjaga kayak gitu Bu. Jadi dari ibu rumah tangga itu bisa lewat ini kompos pribadi dari sisa-sisa sayur, sisa makanan, sisa buah dimasukkan ke situ, ditimbun. Nah, tanahnya itu nanti yang akan jadi tanah kompos lama kemudian kayak gitu.
3: Tapi Mbak Marcel, itu kayak nggak menarik loh untuk ibu-ibu perkotaan.
4: Iya,
3: kayaknya. Iya kan? Jadi mereka nggak punya, tidak semua ibu-ibu itu seneng sama tanaman ya kan? Apalagi kalau di dalam rumah tangga ini kayak semuanya sibuk begitu. Jadi memang tidak membutuhkan apa tadi, pupuk kompos misalnya, nggak membutuhkan itu juga. Jadi mungkin mereka juga malas juga bikin biopori gitu. Maksudnya begini, kalau itu bisa dilakukan di pedesaan dan itu menarik begitu. Kalau untuk yang perkotaan, apa yang bisa dilakukan?
4: Sebenarnya kalau tingkat perkotaan sekalipun, ketika mereka punya niat yang sama dan tujuan yang sama, misal ada ketua RT-nya atau ketua kompleknya yang mau menggerakkan itu, mencarikan misal satu tempat, nah kalau nggak dibuatkan, memang tidak dibuatkan, mau lari kemana? Dari ibu-ibu itu sebenarnya kalau memang ibu itu working mom ataupun seorang ibu yang sibuk kerja dan lain-lain, ada yang mengambil, ada yang tugas mengambil untuk menaruhkan di biopori, itu sebenarnya udah salah satu cara untuk mengurangi sampah secara tingkat rumah tangga itu. Tapi ya itu tergantung memang kontinunya untuk semua orang itu sadar dari diri pribadi dan untuk menggerakkan itu yang masih menjadi pelajaran bagi kita semua. Mungkin kalau di lingkungan saya di Desa Gesi ini sudah mulai warganya ikut menjaga tentang itu ya, sisa-sisa sampah biopori.
3: Karena ada penggeraknya.
4: Warganya dibuat pupuk kayak gitu. Tapi kan di daerah lain mungkin belum bisa. Nah, dari itu PR kita sebagai generasi muda juga seharusnya berkolaborasi dengan Bapak Ibu semuanya. Kalau memang semuanya sibuk tapi tidak mau menjaga lingkungan, nah nanti siapa yang mau menjaga lingkungan? Tuh, pikiran-pikiran itu sebenarnya harusnya tumbuh. Dan misal di perkotaan sekalipun harusnya ada pokjanya yang dari kelurahan setempat untuk mau mendokumentasikan. Misal perumahan itu sebenarnya setiap perumahan punya tanah. Tanah khas desanya ini bisa dibuat sebagai praktik biopori. Nantinya per RT bisa mengumpulkan sampah organiknya ditaruh situ, kan jadi selain jadi kompos bisa jadi memutarkan ekonomi juga ketika dijual kayak gitu.
3: Oke. Pak Edi, saya hargai untuk berusaha mencari sinyal yang paling baik ya, cuma ini sepertinya suaranya balik ke sini Pak, jadi mungkin tidak di loudspeaker begitu Pak.
6: Gimana Bu?
3: Suaranya jadi balik-balik ke sini, feedback gitu Pak Edi. Tapi ini lebih jelas sih, cuma suaranya ada suara feedback di udara Pak Edi. Baik Pak Edi. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita underline dari keterangannya Pak Marcel tadi, bahwa memang dibutuhkan untuk perkotaan dalam hal ini ya, dibutuhkan kader-kader atau apa tadi menyebutnya pokja atau apa, yang memang khusus memikirkan, melakukan begitu program-program lingkungan di daerah yang bersangkutan itu. Jadi memang butuh konsentrasi untuk bisa continue melakukan program-program cinta lingkungan ini. Pak Edi, usahanya dari DLH kayak apa? Kalau memang secara secara gambaran itu sesungguhnya bisa dilakukan meskipun itu di perkotaan, itu bisa lewat RT RW dan seterusnya. Ada dari DLH yang menyentuh ke sendi-sendi ini, Pak Edi.
5: Terima kasih Mbak Nino. Jadi memang meningkatkan kesadaran warga dan peran serta masyarakat ini memang kita akui bersama sulit, sangat sulit. Khususnya adalah sampah. Kita tahu, saya sendiri sebagai Kabid Pengelolaan Persampahan, sebenarnya kalau suruh bekerja sendiri DLH itu untuk mengelola sampah dan lingkungan hidup ini, tentu akan sangat berat. Maka memang sangat dibutuhkan peran serta dari seluruh warga. Nah, kami di dalam usaha untuk ISAM, kami sering melakukan sosialisasi, bahkan sampai ke tingkat RT, RW, itu terkait dengan pengelolaan sampah dan pengelolaan lingkungan. Di mana kita sendiri sebenarnya sudah punya masalah darurat sampah, TPA kita sudah overload, kemudian kebijakan dari kementerian juga sampah yang masuk TPA yang organik tidak diperbolehkan, itu semua memancing kita untuk memprioritaskan masyarakat ya, untuk memberitahukan ke masyarakat bahwa mereka harus mengelola sampah dari rumahnya. Sementara untuk pengelolaan lingkungan hidup sendiri, kami juga punya program namanya Problem Desa Pro Program Kampung Iklim. Jadi di situ kita sosialisasikan juga bagaimana warga di desa itu bagaimana memperdulikan lingkungannya. Tapi sampai saat ini memang usaha-usaha itu masih terus kita lakukan dan hasilnya masih belum memenuhi harapan kita. Tapi setidaknya kita memang harus berusaha itu mengedukasi terus. Kami juga
7: di Instagram, sosmed kami juga sudah sampaikan kegiatan-kegiatan gila biar memancing masyarakat supaya untuk ikut serta. Saya kira itu.
3: Ya, saya rasa kalau menurut saya memang dari satuan terkecil sih, Pak Edi, untuk bisa menyentuh hati. Karena ini membutuhkan hati ya, Pak Edi. Boleh dimatikan speakernya, Pak Edi. Loud speakernya boleh dimatikan dulu karena ini balik-balik terus nih, Pak Edi. Oke, tapi mikrofonnya nggak bisa dihidupkan ya. Mikrofon saja tidak usah pakai speaker begitu. Bagaimana, Pak Edi? Atau mikrofon bisa dihidupkan, cuma loud speakernya ya, tidak di susah juga ya, Pak Edi ya.
7: Nggak bisa.
3: Dimatikan dulu, Pak Edi. Kita jeda dulu ya, Mbak Marcel dan Pak Edi. Ya. Bagaimana suara sesungguhnya bisa mempengaruhi begitu ya. Jadi seperti yang dilakukan Mbak Marcel tadi menurut saya ya, karena Mbak Marcel ini melakukannya secara kontinu dari tahun 2022 dengan berbagai aktivitas, kemudian inovasi dan seterusnya, maka akan ada hasil. Seberapapun itu ada hasil. Jadi kayaknya menyuarakan itu juga penting ya. Seperti saya yang tiap-tiap waktu saya itu selalu bersemangat untuk berbicara soal cinta lingkungan ini. Saya harap melalui siaran Pro 1 ini juga bisa menyentuh hati Anda ya, karena tema-tema lingkungan itu selalu kita hadirkan dan saya sendiri juga sering berbicara soal ini melalui suara, lagi-lagi melalui suara ya. Dan pagi ini kita juga harapannya salah satu dari kita semua, bahkan semua dari kita tersentuh hatinya untuk kemudian lebih memperdulikan lagi bagaimana kita berperilaku sehingga tidak mengakibatkan kerusakan pada lingkungan. Paling tidak lingkungan terkecil kita ya. Kita jeda sebentar, nanti kami sambung lagi obrolan kita dalam Bincang Pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Segmen Bincang Pagi masih Anda ikuti pendengar, kita masih ada waktu nggak banyak sesungguhnya, tapi kalau untuk menelpon dan me-WA boleh ya, kami bisa terima. Ada Pak Cuk di Wonogiri sudah gabung rupanya. Mana mau saya, Mas? Ini ya. Halo Pak Cuk. Selamat pagi. Monggo. Ini ada Pak Edi dan ada Mbak Marcel, monggo. Pak Cuk. Nggih. Monggo. Kalau orang sadar sungai bersih. Betul, nggih. Bibit yang ditanam tadi ya, sama sampai 300 ya pohon. Oh gitu, udah gede nanti digunduli ya. Oke. Gitu. Oke, baik Pak Cuk di Wonogiri. Waalaikumsalam. Teman-teman Pak Cuk yang pengen gabung lewat telepon lagi bisa 638055 juga bisa ya. Halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Ari di Tipes ya, iya, Pak Ari Obama, monggo.
2: Saya sedang landing dengan pesawat presiden saya. Ini Mbak Marcel.
3: Boleh suaranya Ibu, saya sebentar, kurang dengar.
1: Kurang dengar ya.
2: Ini Mbak Marcel.
1: Betul. Sekarang ya, sudah cukup? Ya. Oke, monggo.
2: Saya sudah bikin juga biopori, tapi saya sumur sapanya dari bis beton.
1: Bis beton, oke. Resapan.
2: Diameternya 1 meter dengan 7 buah bis beton itu ya larang memang. Air hujan itu hampir 90% masuk ke situ, terus nanti kalau tumpah baru keluar ke parit itu.
1: Ini biopori apa selokan?
2: Biopori, tapi saya pakai sumur resapan, bikin sumur resapan modelnya.
1: Oh.
2: Kalau biopori kan pakai pipa kecil. Kalau ini bis besar.
1: Oke.
2: Karena referensinya ini dari koran Kompas, nanti tak kirim ya.
1: Oke.
2: Nah, dengan demikian enak. Saya kalau musim hujan nabung air. Kalau begini panen saya airnya seger terus. Pernah juga karena salah miskomunikasi tetangga protes. Banyu di gua rono ya penyebaran. Baca dulu baru komentar nih Kompas, baca.
1: Jadi ini bukan biopori sampah, biopori air.
2: Iya, tapi di dalamnya kata kasih sampah juga. Itu rambut gitu biar nyesep gitu loh. Pakaian Mbak Nana. Apa ijuk.
1: Dikasih ijuk, oke. Okay.
2: Ijuk itu. Saya gitu kan. Semua musuhnya baik aku ngono.
1: Oke.
2: Nah, dengan demikian nikmat. Kalau mau saya kasih clipping saya, tulis HP saya 0815-6095-337.
1: Oke.
2: Okay. Atau kalau lebih asik, RRI pernah saya kirimi 2 kali. Tapi waktu Mbak Dewi Martani memandu, saya lupa ngirim. Coba Mbak Martani nyun sewu, dibuka lagi arsipnya.
1: Oke.
2: Okay. Nah, baik. Itu ada. Kan boleh toh melalui RRI kita berbagi ilmu.
1: Bayar kok ya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa nggak ada pertanyaannya ya, Pak Ari Obama ini. tanggapan saja dan bercerita pengalamannya tentang biopori air menggunakan bis beton begitu ya, di bersamaan dengan sumur apa tadi, sumur pompa atau apa tadi ya, sehingga airnya tetap melimpah dengan adanya bis beton ini ya. Saya mau buka lagi 638055 boleh?
4: Terus Mbak Nana, mungkin Mbak Nana.
1: Deh, dalam
4: Pak Edi bisa nambah tadi yang
1: boleh monggo.
4: Sampaikan Pak Anu. Jadi itu beda, itu memang namanya sumur resapan Mbak Nana.
1: Sumur resapan.
4: Sumur resapan nama biopori itu memang berbeda fungsinya. Mm-hmm. Kalau sumur resapan itu memang lebih ke arah perkotaan di mana ruang terbuka hijaunya memang sedikit sehingga memang butuh untuk menampung air di tanah. Mm-hmm. Nah, kalau biopori itu sebenarnya lebih untuk selain meresapkan air juga dia memang untuk menampung sampah. Jadi memang kecil-kecil. Mm-hmm. Kalau sumur resapan itu memang khusus memang itu untuk meresapkan air bisa di perkotaan di mana resapan airnya memang masih kurang. Mm-hmm. Itu Mbak.
1: Oke. Okay. Jadi itu beda definisi gitu ya. Cuma saya rasa kalau yang dilakukan Pak Ari bentuk cinta lingkungan juga kan ya.
4: Ya termasuk salah satu konservasi air.
1: Betul. Ya. Baik. Terus barangkali mau menanggapi juga Pak Edi sekalian Pak Cuk tadi pertanyaan untuk Mbak Marcel ya. Oke. Mbak Marcel monggo ditanggapi Pak Cuk. Jadi bibit yang ditanam itu pohon apa? Kemudian di mana? Adakah potensi atau perlukah kita mempertimbangkan potensi kalau pohon-pohon kita yang kita tanam di hutan atau di tempat-tempat konservasi lingkungan gitu ya, itu ada potensi ditebang orang nggak sih? Lucu juga ya, udah kita repot ya. Nanam tapi ditebang ya.
3: Ya Mbak Marsha. Jadi pohon yang saya tanam bersama teman-teman itu bibitnya saya dapat juga dari DLH selama ini. Berkala pohon yang saya tanam itu pohon-pohon produktif seperti buah-buahan kayak alpukat, nangka, kelapa, terus jambu, dan itu campur Bu. Jadi saya menanamnya itu di Desa Poleng Bapak. Kalau Bapak tahu Poleng itu di Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen. Dan tanah yang saya gunakan ini apakah hutan belantara yang langsung ditanam? Bukan, saya lebih ke fokus ke restorasi lahan kritis. Karena Poleng ini memang salah satu tempat yang kritis kekeringan air karena sumber resapannya kurang. Dari itu kita mencoba sedikit membantu tentang penanaman pohon. Mungkin tidak langsung muncul sumber mata air dan lain-lain, tapi harapan kita dari pohon-pohon yang tumbuh inilah di lahan-lahan gersang dan tanahnya yang kita pakai itu tanah khas desa namanya. Kalau di sini tanah bengkoknya kelurahan-kelurahan. Okay. Jadi kita nanam itu juga atas persetujuan bersama Pak Lurah, masyarakat setempat, apakah kita boleh menanam. Tapi kalau kita menanam, kita juga ingin berlanjut sama warganya, karena kan kita untuk menempuh ke Poleng sendiri juga jauh, dan selama ini untuk pohon tidak ada yang ditebang, malah bersama-sama digagas sama masyarakatnya juga. Terus untuk pohon-pohonnya, karena pohon produktif, tahun 2024 kemarin sempat panen juga alpukat, sarapan bareng kita kembali ke warga lagi, karena kan tujuan kita memang tidak

0: apakah harus ikut komunitas untuk bisa nanam pohon secara massal? Apa kita bisa melakukannya sendiri? Kalau melakukan sendiri itu di mana? Apakah harus berizin juga? Atau seperti apa, Mbak Marcel?
1: Ya, sebenarnya kalau tentang itu tinggal melihat skalanya, Bu. Mau ini mau fokusnya untuk diri sendiri pribadi dulu atau memang mau bersama-sama untuk menggerakkan suatu tempat. Kalau saya kan lebih ke bersama komunitas untuk menggerakkan restorasi lahan kritis. Saya nanamnya ini di dataran rendah yang benar-benar juga sulit air kalau kekeringan dan lahannya itu kering. Maka dari itu di setiap penanaman kita juga mengajak warganya untuk biopori tadi. Nah, kalau untuk sumur resapan itu beda, yang saya gunakan, saya pelajari bersama DLH itu biopori yang bisa dimasuki sampah-sampah organik dari masyarakat di tempat-tempat di dekat-dekatnya pohon tersebut. Nah, kalau untuk menanam itu sebenarnya nggak perlu izin ya, kalau memang ingin menanam punya apa ya, setidaknya punya space atau punya ruang untuk menanam boleh, dan semisal mau berkolaborasi sama dinas lingkungan hidup setempat, kalau dinasnya menyediakan bibit atau pepeda kayak gitu sebenarnya bisa, Ibu. Jadi kalau untuk izin dan lain-lain, karena memang cakupan saya restorasi lahan kritis dengan jumlah yang sangat banyak dan itu juga berkolaborasi dengan kelurahan-kelurahan atau warga desa setempat, makanya kita izin biar tidak ada pro dan kontra kayak gitu.
0: Oke, karena itu dilakukan masif gitu ya, jadi memang harus berizin. Pak Edi mau nambahin, jadi benar ya kita bisa minta pohon, minta bibit pohon ke DLH atau kita harus melakukan izin ketika seperti apa? Pak Edi mau menambahi?
2: DLH ini memang punya program bantuan bibit, jadi setiap warga atau kelompok masyarakat memang bisa untuk mengusulkan bantuan bibit.
0: Oke.
2: Tapi karena bibitnya ini stok terbatas, maka kuotanya juga nggak banyak-banyak. Tapi kalau mau yang banyak, yang skala besar di atas 300 bibit gitu, sebenarnya di BPDAS itu bisa solo, itu malah memungkinkan karena mereka lebih besar pembibitannya. Kemudian terkait perizinan penanaman, tidak perlu selama tidak menanam di lahan orang lain. Okay. Menanam di lahan sendiri atau di lahan orang lain tapi seizin yang punya lahan itu, maka sangat-sangat kami persilahkan ya, tanpa perlu izin. Malah kami sangat berterima kasih karena itu jelas-jelas membantu kami di Dinas Lingkungan Hidup untuk melaksanakan salah satu tusinya itu konservasi alam. Okay. Saya kira itu. Terus kemudian Mbak Nana, jadi memang masyarakat ini minat menanam pohon ini memang saat ini berpisar pada tanaman buah. Kalau sebenarnya dari sisi konservasi, sebenarnya kalau mau, sebenarnya yang beringin dan sejenisnya kalau mau menimbulkan dampak yang cukup besar untuk ketersediaan air di tanah. Tapi karena warga itu minatnya masih tanaman buah, paling tidak itu tetap berpengaruh walaupun tidak sebesar beringin dan sejenisnya. Saya kira gitu, Mbak Nana.
0: Oke. Jadi pengetahuan kita nambah ya, jenis pohon apa saja yang bisa menghasilkan lebih banyak oksigen, lebih banyak air, dan kalau kita maunya kan ada buahnya, Pak. Biar bisa panen. Biar bisa panen ya. Tapi yang kita kurang sadar juga mungkin karena mungkin ini, kita itu butuh buahnya iya, tapi kita itu lebih butuh oksigen deh kayaknya ya. Oksigen itu kayaknya masih oke, alhamdulillah kita diberi gratis ya oksigen ini. Tapi kualitasnya kan yang sekarang yang jadi masalah. Kualitas oksigen kita yang semakin menurun kualitasnya ini kayaknya memang butuh perhatian ya. Baik, waktunya habis sepertinya, tinggal sedikit maksudnya. Ada Bu Menti, terima kasih sudah memberikan saya semangat, Bu Menti, tidak ikutan ngobrol nih, matur nuwun. Terus ada Umi Aziz, Mbak Nana di Karanganyar. Untuk mengatasi sampah plastik supaya ramah lingkungan, bagaimana caranya? Selama ini kami sudah berusaha meminimalisir penggunaan kantong plastik dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga ngacung ini ya, saya juga begitu. Tapi tetap saja masih banyak sampah plastik berserakan di tempat-tempat umum. Padahal saya tidak pernah membuang sampah plastik begitu. Jadi kayak gemes gitu ya, Umi ya. Iya, kita kayak udah capek gitu, apa namanya, ramah lingkungan dan seterusnya. Tapi kalau ngelihat sekitar kita, bahkan paling terdekat ya, paling terdekat misalnya di sungai dekat kita atau di pekarangan dekat kita, itu masih saja banyak sampah-sampah yang tidak bertanggung jawab gitu ya, pembuangan sampah yang tidak bertanggung jawab. Baik, Umi Aziz, matur nuwun, nanti biar ditanggapi para narasumber. Kemudian Bu Nur dinusukan, agak banyak nih WhatsAppnya. Selamat pagi Mbak Nana, Mbak Sela, Pak

0: Edi juga, Masya Allah, sangat luar biasa. Saya juga ikut tertampar, Mbak Nanang. Oh, iya kan? Apalagi sama Mbak Marsen ini yang kayaknya masih 20-an ini umurnya, Bu Nur ya. Selamat dan terus tebarkan semangat kebaikan yang luar biasa ya Mbak Marcel. Saya mau tanya tentang pupuk. Kalau buat biopori, lahannya sudah cor semua Mbak. Misal saya buat pupuknya dari sampah dapur, terus saya buang ke kandang ayam, jadi akhirnya antara sampah organik bercampur dengan kotoran ayam juga sekam. Apakah itu juga sudah bisa jadi pupuk yang baik untuk media tanam? Itu kayaknya Mbak Marcel nanti bisa jawab ya, dengan detail ya mungkin. Dan saya juga berharap ke depan bisa menjual pupuk Mbak Nana, tetapi saya masih belum tahu tentang standar pupuk yang bagus seperti apa. Apakah dari DLH Sragen sudah ada standarisasi pupuk organik yang layak dijual? Terima kasih. Baiklah. Monggo Mbak Marcel dulu mungkin, jadi kayak yang digambarkan tadi, apakah sudah bisa jadi pupuk yang baik untuk media tanam Mbak Marcel?
1: Ya, izin menanggapi ya Bu Nana terkait pertanyaan tadi. Sebenarnya usia saya masih 18 tahun.
0: Oh, wow. Bu. Saya menuek-nuek kan berarti ya. 18 tahun. Wow. Ya, oke. Okay. Ya. Tambah tertampar saya Mbak Marcel.
1: Kalau tentang yang pertanyaan pertama tentang sampah plastik tadi, memang kalau semoga tidak bosan ya Bu, kalau tentang memang kalau melihat lingkungan sekitar itu ya gimana lagi, memang itu kembali kesadaran masing-masing. Kita sudah mengurangi, tapi apa daya kalau 1000 orang di luar sana belum sadar akan hal itu. Tapi kita kan sebagai orang juga tidak harus bosan masa melihat orang lain kayak gitu terus ikut-ikutannya. Yang penting kita itu tetap konsisten untuk menjaganya, mengurangi, membuat menjadi beberapa kerajinan mungkin yang biasanya kita pakai kayak gitu. Nah, tapi untuk itu yang penting kita tidak bosan dengan diri kita sendiri, yang malah udah konsisten kayak ibunya tadi mulai mengurangi menggunakan tote bag, tumbler dan lain-lain, itu udah bagus. Dan untuk pertanyaan yang pupuk organik untuk standarisasi, saya masih banyak belajar juga karena pupuk ini masih digunakan dalam skala apa ya, satu sama lain di desa untuk memupuk tanaman-tanaman pribadi, tanaman hias kayak gitu. Nah, untuk standarisasi untuk dijual dan lain-lain mungkin dinas-dinas terkait yang lebih mengerti tentang standarisasi pupuk yang dijual. Tapi untuk apakah dari kompos ketika dicampur sekam itu sudah memenuhi, ya itu malah sudah bagus karena itu bahannya organik, dicampur lagi sama kotoran ayam yang mungkin udah kering, nantinya udah tidak ada gasnya lagi. Dari situ kalau buat tanaman mungkin akan lebih subur Bu, karena di Desa Gesi sendiri malah dari pupuk sapi itu dikeringkan tanpa campuran apa-apa, itu untuk memupuk tanaman udah tanamannya juga tambah-tambah subur kayak gitu Bu. Jadinya saya sangat setuju juga, misal tadi pupuknya ibunya sampai bilang pengen dikomersialkan, pengen belajar, saya langsung nanti dijawab sama Pak Edi bagaimana standarisasi pupuk yang akan dijual, karena saya juga lama ini sama teman-teman juga masih belajar untuk mengembangkan itu semua.
0: Masih kalau Mbak Marsen ini pengalamannya baru untuk pemenuhan kebutuhan lokal di desanya ya. Jadi saling digunakan, saling mensupport, mensubsidi, subsidi bukan substitusi satu sama lainnya gitu ya. Kalau di desanya Mbak Marsen dilakukan, belum dijual. Baik, Pak Edi ada tanggapan tentang pupuk organik yang bikin sendiri tapi layak dijual. Kayak apa Pak Edi?
2: Kalau standar pupuk organik memang ada, tetapi itu Dinas Pertanian yang punya kriteria itu. Karena memang ranahnya pupuk itu adalah Dinas Pertanian. Maka kalau Dinas Lingkungan Hidup sendiri, itu kita membuat kompos itu dari daun dan juga dicampur dengan kohe, kotoran hewan. Jadi pas dengan apa yang disampaikan Ibu tadi, bahwa ya dicampur kotoran ayam itu memang sering kita lakukan di DELA. Nah, karena kita tidak pernah melabkan gitu ya, indikator pupuk organik seperti apa, maka kita menyebutnya media tanam, bukan pupuk organik.
0: Okay.
2: Media tanam itu sebagai salah satu solusi kami supaya tidak dicek kalau ini standar pupuk organik dah gitu. Ini kami sebut media tanam.
0: Okay. Mungkin jadi media tanam
2: selama ini kami kerjakan dan berhasil, bibit-bibit juga tumbuh baik dengan media tanam dari kami, dan banyak minta bantuan juga kompos atau media tanam dari kami dan berhasil, tidak ada yang komplain. Jadi secara praktek baik, tetapi secara standar mungkin belum dilakukan.
0: Oke, itu ya, itu mungkin bisa dicontoh Bu Nur. Jadi mungkin untuk pertama menggunakan untuk menjual media tanam dulu mungkin ya. Baik. Tanam, ya. Gitu nggih. Saya masih kurang kayaknya waktunya untuk ngobrol tapi sudah habis. Mbak Marcel dulu, apa yang mau disampaikan untuk pendengar kita? Monggo Mbak Marcel.
1: Harapan saya bagi pendengar RRI Surakarta hari ini tidak hanya generasi muda, generasi yang lebih cukup umur, tapi kita semuanya estafet, ayo kita bersama tentang lingkungan, ayo bersama kita tumbuhkan dari dalam diri kita bahwasanya tanggung jawab tentang lingkungan dan masalah lingkungan itu tidak ada hentinya. Maka dari itu dari diri kita pribadi sebisa mungkin ayo mengubah ini semua menjadi lebih baik, dan juga kalau bisa mengajak lingkungan sekitarnya untuk dapat berbuat lebih baik. Karena kalau tentang lingkungan tidak mengenal umur, tapi tentang konsistensi dan tanggung jawab pribadi. Baik. Terima kasih Ibu, itu salam saya kepada pendengar dan juga pemirsa hari ini.
0: Izinkan saya mengucapkan selamat ya Mbak Marcel atas penerimaan Kalpataru Yuvan untuk tahun ini. Semoga menjadi inspirasi untuk kita semua Mbak Marcel. Dan di umur ke-18 tahun pendengar coba. Itu ya. Oke, baik. Terus semangat dan jangan lelah mengedukasi masyarakat ya Mbak Marcel ya. Baik. Pak Edi, monggo ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat, monggo.
2: Pada para pendengar RRI, semoga dengan acara pada kesempatan ini dapat memunculkan Mbak Sela baru. Semakin banyak komunitas-komunitas pemerhati lingkungan di Sragen khususnya, sehingga nanti akan sangat membantu pemerintah daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup di dalam melakukan konservasi lingkungan hidup. Demikian Mbak Nanang,
0: Mbak Tersun. Mbak Tersun, Pak Edi, lain waktu kita ngobrol lagi, sambung lagi ya dengan tema lingkungan yang lain. Mbak Marcel, moga nanti juga masih ada kesempatan untuk ngobrol lagi dengan tema-tema menarik tentang lingkungan lainnya. Baik, saya izin menutup meetingnya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Mbak Marcel maupun Pak Edi ya. Selamat pagi, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, Pak Edi Sudrajat Gunantoro STMSI, beliau PLT Kabid Pengendalian Pencemaran Kualitas Lingkungan Hidup dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen. Kemudian berasal dari Sragen juga, Ketua Komunitas Warsa Kelana sekaligus penerima Kalpataru Yuvan 2026 Mbak Marcela Wahyu Muntia, sudah bersama kita dalam bincang pagi. Semoga menginspirasi, dan tentunya kami masih terus hadir dalam rangkaian Surakarta pagi ini. Kita jelang program selanjutnya Halo RRI. Tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim Paus Fransiskus dan Imam Besar atau Grand Sheikh Al-Azhar Ahmad Al-Tayyib menandatangani perjanjian menuju agama tunggal dunia. Unggahan itu beredar pada 14 Juni 2026. Faktanya pendengar, dilansir dari tirto.id, klaim yang menyebutkan Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar menyetujui satu agama dunia ini adalah informasi yang tidak benar. Pada Februari 2019 di Abu Dhabi, Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar Syekh Ahmad Al-Tayyib memang menandatangani dokumen persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan hidup bersama, namun tidak membahas terkait perjanjian satu agama dunia. Dokumen ini berisi deklarasi sosial, moral, dan kemanusiaan untuk mengajak umat beragama hidup berdampingan secara damai, saling menghormati, serta bersama-sama menolak radikalisme dan kekerasan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Surakarta pagi ini pendengar masih Anda dengarkan, dan sekarang kita masuk ke segmen Halo RRI.
1: Suara Anda terkait layanan publik. Halo RRI.
0: Saya buka kesempatan untuk bisa menyampaikan keluhan, kemudian permasalahan publik, pelayanan publik. Boleh ya, dari aduan ke perubahan. Program ini kami hadirkan untuk Anda. Suara Anda aksi kami. Anda bisa menyampaikan pengaduan, dan kami siap mencari solusi untuk permasalahan pelayanan publik Anda maupun keluhan Anda ya. WA call bisa, WA chat bisa. Nomornya 081-3900-15525. Phone call juga bisa, 638-055. Sudah ada Pak Cuk sepertinya. Pak Cuk, selamat pagi. Monggo Pak Cuk, ada yang mau disampaikan? Gih, monggo Pak Cuk.

0: Oke, baik. Waalaikumsalam ya. Pak Jo sepertinya mungkin menyuarakan, menanggapi apa yang didengar dari media begitu ya. Tidak ada keluhan maupun aduan yang disampaikan Pak Jo. Terima kasih Pak Jo anyway untuk bisa gabung di Halo RRI. Terima kasih. Yang pengen gabung juga monggo silahkan. Ada pengalaman tidak menyenangkan ketika Anda menggunakan fasilitas publik barangkali, atau Anda punya melihat begitu sesuatu yang kurang nyaman pada fasilitas publik, ada yang pengalaman tidak mengenakan pun bahkan bisa ya, atau hal-hal yang sekiranya ini menyentuh kepentingan bersama begitu, monggo boleh Anda sampaikan. Saya bersama Mariana Intan by the way. Selamat pagi Intan.
1: Pagi.
0: Kamu duduknya pindah-pindah mulu.
1: Iya, dari jadi bingung ya.
0: jadi bingung. Dia seperti kutu loncatnya meloncat dari kursi satu ke kursi yang lain. Oke, Intan ada kabar apa yang penting pagi ini?
1: Iya, kemarin ada beberapa aduan dan masukan ya untuk kemarin Pak Sultan kaitannya dengan pembayaran pajak motor sudah langsung terselesaikan.
0: Oh,
1: karena
0: okay.
1: sudah langsung menghubungi Pak Toha dari Samsat dan sudah mendapatkan jawaban.
0: Oke.
1: Kemudian untuk
0: soal apa itu?
1: Itu terkait
0: karena bisa yang lain mungkin
1: oh,
0: bisa.
1: Oh iya, itu terkait dengan mekanisme pembayaran pajak motor apabila motornya membeli motor bekas, kemudian untuk pemilik pertama itu tidak bisa dipinjam atau dimintai KTP.
0: Okay. Nah, karena itu, mungkin belinya dari dealer gitu kan.
1: Betul, kali. Atau dari bekas-bekas ya gitu kan.
0: Oke. Okay.
1: Iya, nah itu kan kadang susah ya untuk dapat KTP si pemilik pertama.
0: Mm-mm.
1: Nah, itu kemudian
0: caranya bagaimana?
1: Pak Sultan menanyakan, apakah kalau kayak gini tuh harus lewat calo? Iya. Ternyata setelah menghubungi Pak Toha mendapatkan informasi bahwa bisa kok langsung tanpa menggunakan KTP pemilik lama, langsung menggunakan KTP pemilik yang baru, tapi harus membuat pernyataan bahwa di tahun ketika plat motornya habis itu harus dibalik nama.
0: Oh,
1: gitu.
0: Bersedia membalik nama ketika pajak 5 tahunan ini
1: sudah habis.
0: Oke,
1: begitu. Caranya seperti itu dari Samsat. Jadi tidak harus melalui.
0: Soal pernyataannya itu apa? Bagaimana diterangkan nggak? Bikin sendiri begitu?
1: Iya, kemarin dicontohkan misalkan nanti habisnya tahun 2027 nih. Jadi nanti membuat pernyataan dari form dari Samsat bahwa di tahun 2027 nanti kendaraan tersebut harus dibalik nama atas nama si pemilik KTP yang baru.
0: Gitu. Oke, okay. Jadi formnya dari Samsat.
1: Dan itu gratis.
0: Dan itu gratis.
1: Betul.
0: Oke, okay. Apanya? Surat pernyataannya gratis.
1: Surat pernyataannya, kemudian mekanismenya, maksudnya tidak ada iuran untuk membuat pernyataan tersebut gitu.
0: Oke, oke. Jadi formnya sudah disediakan oleh Samsat, surat pernyataan form surat pernyataan ini sudah disediakan oleh Samsat, tinggal mengisi saja bahwa akan bersedia membalik nama atas nama sendiri.
1: Betul.
0: Ketika tahun pajak kelima ini ya.
1: Iya.
0: Pajak 5 tahunannya ini pas ketika berjalan gitu ya. Ketika habis pajak 5 tahunannya ini maka harus bersedia membalik nama.
1: Betul. Jadi waktu pajak
0: begitu.
1: Tahunannya tidak perlu membayar uang khusus gitu.
0: Oke.
1: Okay. Sesuai nominal aja, tapi harus membuat pernyataan untuk membalik nama, bersedia membalik nama itu.
0: Oke, okay, itu ya. Jadi kalau beli di dealer biasanya kan enggak kenal nih ya siapa pemilik pertamanya. Oke, okay, itu. Sebagai informasi bersama juga berarti. Terus yang mau telepon boleh. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
2: Halo.
0: Halo, ini Pak.
2: Ini Pak Nana.
0: Pak Baluya bukan?
2: Iya, Pak Sultan.
0: Oh, Pak Sultan.
1: Sultan.
0: Oh iya.
2: Sultan Solowetan.
0: Sultan itu Solowetan, Pak Waluya. Nggih, Pak Waluya monggo. Ada yang kurang jelas barang.
2: Terima kasih ya.
0: Nggih.
2: Kemarin sudah dibilangkan gitu.
0: Okay.
2: Saya belum setuju. 27 nanti suruh balik nama. Kalau balik nama berapa habisnya nanti? Kalau kendaraan 3 juta atau berapa itu suruh balik nama 1 juta lebih pamannya.
0: Mm-hmm.
2: Mungkin tidak dibalik nama itu nanti diblong deh, tidak dipatut deh. Sekarang ini sudah gitu semua.
0: Mm-hmm.
2: Dipersulit itu diblong deh, tidak dipatut deh. Banyak ini, dan saya enggak ada nggak usah pakai KTP selamanya gitu loh. Seperti PLN ya, semua pacu-pacu kan nggak pakai KTP, yang pasti siapa dilayani. Saya hanya mau kehilangan uang, kenapa dipersulit gitu loh. Biar nanti biar pacu banyak-banyak gitu loh, biar pemasukan negara biar banyak. Kata saya tujuannya gitu juga, jadi nggak usah dipersulit gitu masalah KTP. Dia mau padat, mau kehilangan duit, pasti kendaraan sendiri, bukan kendaraan orang lain kan gitu. Ya gitu aja.
0: Oke, begitu ya.
2: Ya, terima kasih Mbak Nana.
0: Terima kasih. Saya boleh menanggapi ya. Saya pribadi menanggapi, menurut saya bukan mempersulit, tapi itu adalah satu persyaratan di mana kalau disandingkan dengan pajak PLN atau pajak ini kan memang barangnya sudah kita gunakan, ada nomor pelanggan PLN kita. Jadi itu memang tidak perlu apa tadi? Balik nama karena memang sudah ada nama kita. Tapi kalau yang dipajak ini kan kendaraan. Kalau kendaraannya ini tidak ada surat resminya, ya bagaimana mau bayar gitu kan ya, atau kepemilikannya begitu Pak Waluyom. Ini menurut saya nggih. Jadi menurut saya itu bukan satu penyulitan ya, bentuk penyulitan, tapi adalah identitas kita menggunakan barang-barang yang memang berpajak begitu untuk bisa kita gunakan sebagaimana mestinya dan tidak melanggar peraturan begitu kan ya. Terus tentang berapa balik nama, saya sendiri sudah 2 atau 3 kali membalikan nama kendaraan. Jadi saya mungkin dari pengalaman saya memang ada biaya balik nama dan seterusnya. Bahkan kalau nomor ini, nomor registrasi ini tidak di kota yang sama dengan kota domisili kita, maka akan ada biaya mutasi juga dari misalnya Karanganyar ke Wonogiri misalnya, atau dari kabupaten satu dengan kabupaten lainnya, maka itu juga akan ada dikenakan biaya mutasi dan seterusnya. Memang itu sepertinya sudah menjadi peraturannya begitu ya. Tapi ini akan sangat bergantung dengan tahun kendaraannya kayaknya. Jadi kayak semakin kendaraannya tuh semakin lama ya, semakin murah gitu ya. Iya, nggih. Baik. Kami sudah berusaha menyambungkan bagaimana persyaratan supaya bisa membayar pajak untuk kendaraan yang berKTP kepemilikan pertama gitu ya. Betul. Kita sudah mencarikan jawabannya nggih Pak Waluyo. Sepertinya untuk seperti tadi pendapat Pak Waluyo, saya tidak perlu menyambungkan lagi ya, karena itu sudah pendapat Pak Waluyo pribadi, bukan soal peraturannya. Baik, saya lanjutkan lagi 638055 untuk bisa menerima keluhan Anda atau aduan Anda tentang pelayanan publik. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Mbak Nana.
0: Nge.
2: Tujuan saya itu meringankan rakyat. Ini kan enggak perlu loh. Enggak perlu pakai KTP yang dulu sudah meninggal. Apalagi tidak boleh diminta KTP, itu menyulitkan yang punya kendaraan. Saya kita sudah susah, Mbak.
0: Baik.
2: Sudah dua aja, itu nggak usah ditutup-tutupan, itu membayar. PLN itu cuma ada yang belum balik nama PLN itu bayar gitu. Cuma tetap itu nggak ada pelanggaran apa-apa itu.
0: Baik, nggih. Kami sudah menangkap maksud Pak Waluyo. Terima kasih Pak Waluyo sudah bergabung. Matur nuwun. Baik, saya putus ya Pak Waluyo karena isinya sepertinya sama dengan yang sebelumnya. Saya buka lagi 638055. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
3: Pagi, Pak.
0: Monggo.
3: Pak Agus.
0: Dinusukan Pak Agus.
3: Iya.
0: Nggih. Ada yang mau disampaikan Pak Agus apa?
3: Ini khusus pajak bermotor itu.
0: Tidak,
3: apa yang lain?
0: Tidak, yang lain monggo, silakan.
3: Ini loh Pak, mengenai puskesmas.
0: Puskesmas, nggih.
3: Sekarang kok obatnya itu
0: separuh. Oke.
3: Jadi mau sembuh dari mana? Kalau 3 hari cuma dikasih 5 pil itu. Sehari 3 kali itu kan
0: boleh,
3: kontrol wirawiri itu kan. Ya kok pelayanannya menurun itu. Biasanya kan full, ini enggak full. Terus pemeriksaannya itu sekarang cuma diagnosa tanya jawab. Ya ada yang diperiksa pakai
0: lab.
3: Tutul-tutul itu loh, Pak.
0: Oh. Oke. Okay.
3: Sekarang cuma ditanyai keluhannya apa, terus kasih obat. Padahal pemeriksaan mata, mulut dan sebagainya kan perlu, itu perlu mohon diperhatikan. Terus mengenai rujukan, sekarang kok rujukan itu kalau pasien belum masih mampu ditangani di situ, memang benar ditangani di situ. Tapi kalau sudah dia pasien sudah mendapat perawatan di spesialis, mau ngajukan ke perujukan ke poli spesialis namanya saraf atau apa itu, sebetulnya sudah menderita stroke, tapi kan terus dirawat di poli dengan biaya sendiri lah ini. Okay. Kalau minta keringanan kan terus minta rujukan itu juga tidak semudah yang kita harapkan, harus kontrol. Memang aturan 3 kali baru mendapat rujukan, tapi kalau sudah dirawat di poli spesialis kan sudah jelas kalau ini membutuhkan obat yang ditangani. Okay. Seperti itu. Okay. Terima kasih.
0: Pak Agus, boleh saya minta ini merujuk pada puskesmas apa supaya kami bisa langsung ke puskesmasnya begitu untuk mendapatkan keterangan?
3: Nggak usah, Bu. Ya udah enak lah kita masuk pradul.
0: Lah ini namanya aduan. Acaranya memang aduan, Pak. Acaranya memang aduan. Nggih, biar kami dapat jawaban nanti, Pak.
3: Kalau yang masalah obat ini puskesmas Gilingan.
0: Puskesmas Gilingan. Oke.
3: Okay. Itu obatnya separo.
0: Oke, okay, nggih.
3: Ini kenyataan. Biar
0: nanti dapat dapat penjelasan begitu, Pak. Nggih.
3: Oh iya, terus untuk penyandang disabilitas, kami khusus tunanetra kemarin itu kan kami naik Gojek, tidak ada yang ngantar, kan ada yang petugas. Nah waktu mau masuk ke pintu ruang periksa itu harus diantar dengan pasien yang lain, kok tidak
0: petugasnya
3: tidak
0: begitu
3: respon untuk membantu itu. Terima kasih.
0: Baik, matur nuwun Pak Agus, Pak Agus Dinusukan ya. Jadi mohon tidak apa ya, pakewah atau apa ya, karena ini memang tujuannya itu aduan, mendapatkan jawaban dari yang bersangkutan. Betul. Ini acaranya memang begitu.
1: Iya, sebagai wadah.
0: Ya, sebagai wadah begitu ya. Jadi kita hilangkan apa namanya rasa pakewah ini untuk mendapatkan keadilan bahkan, atau jawaban yang mungkin bisa memuaskan kita begitu. Jadi monggo, jangan pakewah untuk menunjuk pengalaman di mana instansinya, di mana apa ditujukan untuk siapa begitu ya. Betul. Monggo, biar kami bisa menghubungkan dengan yang bersangkutan dan mendapatkan jawaban, menjadi kontrol masyarakat semuanya. Alangkah baiknya kita menjadi kontrol dari semua kebijakan pemerintah kalau perlu ya.
1: Betul.
0: Baik, terima kasih Pak Agus Dinusukan ya. Semoga bisa kami tanggapi kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan mendapatkan jawabannya. Saya juga membuka WA sebentar ya, WA chatnya Pak Purnomo. Betul. Halo Pak Purnomo, halo doang. Monggo Pak Purnomo kalau mau menuliskan boleh, kalau tidak atau menelpon. Monggo Pak Purnomo sebentar ya. Mana tadi? Ini bukan. Bukan. Yang ini Pak Purnomo. Selamat pagi. Halo Pak Purnomo. Nggih. Pak Purnomo di mana? Di Tasikmadu, nggih. Monggo Pak Purnomo, ada yang mau disampaikan? Oke. Okay. Oke, okay. Parkir depan rumah sakit Muwardi sampai ke timur kalau enggak salah ya. Saya nambah-nambah ya. Setelah panggung sampai dengan Tiong Ting ya, yang jalur lambat. Oke. Setiap 10.000 itu berapa jam? Sekali parkir. Oh, oke. Okay. Gimana maksudnya? Maksudnya gimana? Jadi yang parkir di situ nggak boleh untuk Oke, nggih, Pak Pur. Balik nama ini perlu ya. Oke. Oke, baik. Matur nuwun Pak Purnomo. Oke, baik. Baik. Oke. Matur nuwun Pak Purnomo, kami usahakan yang terbaik nggih. Terima kasih Pak Purnomo. Pak Purnomo di Tasikmalaya, saya mengucapkan terima kasih juga karena Pak Purnomo membantu menerangkan soal perlunya balik nama dan kejelasan identitas kendaraan yang kita miliki ya. Apa gunanya dan sudah jelas ada aspek ekonomi, aspek hukum yang diterangkan Pak Purnomo tadi. Terima kasih sudah membantu menjawab ya. Semoga Pak Waluyo juga sudah agak tercerahkan dengan insight ini. Saya juga masih membuka WA chatnya. Ada Mbak Kak Puja, betul ya, Kak Puja di Bintuni Papua. Wow, terima kasih sudah mewasap Pro 1 Surakarta ya, jauh-jauh dari Papua. Selamat bertugas, semoga sukses sampai di penghujung acara Mbak Nana. Alhamdulillah, terima kasih Kak Puja. Lagi di ruangan sambil monitor RRI Surakarta loh. Lagunya sangat manis, nggih. Ya Allah, ini suka terharu loh kalau dari jauh gini ya. Selamat pagi, tadi malam saya telepon ke RRI tapi jaringannya tidak bersahabat. Saya bisa dengar suara penyiar tapi penyiar tidak bisa dengar suara saya. Ini pun sekarang kita lagi separuh ya Kak Puja. Separuhnya itu kayak dia kalau Anda misalnya kurang begitu jelas mendengarkan suara penelpon di udara, memang ini baru bisa kembali separuh ya. Mono saja, belum stereo. Oke, ada apa dengan jaringan? Karena tidak bisa gabung, hanya bisa mendengarkan RRI saja. Baik, setelah ini kita cek dulu Mbak Puja, karena kami juga sedang mengalami apa gangguan pengiriman sinyal ke udara begitu ya, untuk WA call-nya khususnya. Baik, matur nuwun Mbak Puja sudah memperhatikan banget kualitas kami, semoga tidak mengganggu kenyamanannya. Terus kemudian ada Pak Janggan Muladi. Mbak Nana, selamat pagi, halo RRI. Pertama saya mau menginformasikan mengenai kawasan City Walk. Ketika saya jalan pagi, saya jumpai motor-motor berlalu lalang bebas melewati City Walk Slamet Riyadi dan juga motor-motor yang diparkir di kawasan sekitar Stadion Sriwedari. Jadi bagi pejalan kaki malah terpinggirkan karena harus hati-hati ketika melewati City Walk. Pas ketika CFD berarti ya. Saya mengusulkan supaya Satpol PP untuk mengadakan patroli secara berkala. Ini pasti FD atau bukan? Oh, tidak dituliskan pasti FD ya. Saya mengusulkan supaya Satpol PP mengadakan patroli secara berkala supaya kawasan City Walk jadi aman dan nyaman untuk para pejalan kaki. Kedua, untuk kios Mbak Nana, buku yang di belakang kios buku yang di belakang Taman Sriwedari itu kan memakai space pedestrian. Dan rasanya sudah saatnya untuk direlokasi saja karena Jalan Kebangkitan Nasional jadi menyempit dan kampus-kampus kan berada di kawasan barat kota Solo atau di kawasan timur kota Solo. Oke, ini untuk kios buku ya. Kemudian ketiga, Pemkot ini harus lebih tegas terhadap para vandalis yang mencoret-coret wajah kota Solo. Saya takut kalau kota Solo yang punya predikat kota ternyaman ternyaman untuk dihuni jadi lepas. Terima kasih, semoga informasi ini berguna. Baik, vandalis secara umum berarti ya Pak Janggan tidak menunjuk coret-coret di lokasi mana, tapi secara umum untuk vandalis ini. Kemudian untuk penertiban kios buku di kawasan Sriwedari sudah memakan apa namanya, menyempit ya pedestriannya. Oke, lalu apa City Walk yang berlalu-lalang di sana motor-motor begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Janggan Muladi, semoga kami segera bisa mendapatkan jawaban begitu ya. Kami coba sekarang sedang kami hubungi langsung Dishub Kota Surakarta, semoga segera mendapatkan jawaban untuk sekarang juga ya, kalau bisa kita usahakan. Terus yang pengen menelpon bisa, oh ada Bu Endang ya. Nggih, Bu Endang selamat pagi, selamat tugas, semangat saya selalu Mbak Nana. Kalau ini saya tidak sengaja menyapa Mbak Nana. Nggih Bu Endang, kemarin sempat salah pencet ya, ngapain nih Bu Endang sore-sore nelpon-nelpon saya, kayaknya mau diajak dinner gitu kali ya, ternyata salah pencet ya. Terima kasih Bu Endang di Sukoharjo, selamat mendengarkan Pro 1 pagi ini kami dalam Halo RRI. Semoga Bu Endang juga tetap cerah ceria bersemangat hari ini sambil terus mendengarkan Pro 1 nggih. Saya juga belum ya, belum ada WhatsApp-nya lagi. Kalau gitu saya jeda sebentar ya. Atau sudah bisa dihubungi? Belum ya. Belum ada respon cepat dari di Sub Surakarta pendengar. Saya ke lagu dulu sebentar. Dan Anda masih terus bisa mendengarkan Halo RRI sampai usai nanti jam 10 pagi. Silakan aduan, keluhan bisa Anda sampaikan melalui WA call, WA chat maupun phone call-nya Pro 1.

Pendengar, Anda dalam Halo RRI pagi ini dan saya sudah tersambung dengan siaga patroli parkir di Sub Surakarta sekarang atas keluhan-keluhan yang tadi disampaikan oleh para pendengar. Pak, halo? Halo, selamat pagi. Menika, Pak, boleh tahu namanya? Belum ada. Bapak? Pak Teguh dari tim siaga patroli parkir di Sub Surakarta ya, Pak Teguh ya? Nggih, baik. Jadi kami dari Halo RRI pagi ini, Pak Teguh, ada penelpon yang mengeluhkan tentang bagaimana sesungguhnya pengaturan parkir di untuk Rumah Sakit Muwardi yang terpantau itu dari Panggung sampai ke timur, ke apa namanya, Tiongting ya, di jalur lambat. Padahal kan jalur lambat itu harusnya bukan untuk parkir ya, Pak ya. Dan itu sesungguhnya saya sebagai pribadi, Pak Teguh, juga mengeluhkan itu karena saya juga menggunakan atau merawat pasien begitu ya untuk rumah sakit ini dan selalu kesulitan dapat parkir, Pak. Ada parkir swasta sih sebetulnya di tempat Yongting itu dan saya biasanya akhirnya menggunakan di sana ketika dari rumah sakit sendiri tempat parkirnya tidak memadai begitu. Dan kalau saya mau parkir di sekitar, ikut-ikut orang di sekitar itu pun juga sudah nggak ada, begitu. Dan pengaturannya itu seperti apa? Jalur parkir di jalur lambat ini, Pak Teguh?

Toleransi akhirnya ya. Oke, yang tadi disampaikan pendengar kami Rp10.000, Pak. Foto petugas parkir. Oke. Oke. Oke, untuk ini memang tadi pendengar kami belum mengungkap secara detail begitu di segmen mana tapi bahwa parkir di area itu diperbolehkan, Pak Teguh.

Oke, okay. Jadi itu memang oke. Jadi itu sudah apa ya? Sudah berkoordinasi dengan di Sub Surakarta ya. Memang itu toleransi karena parkir di dalam tidak mencukupi begitu. Oke. Tapi untuk tarif parkirnya itu yang benar adalah Rp3.000 flat. Oke, jadi kalau ada penarikan di luar biaya ini berarti itu sudah menyalahi, dan kalau ingin mengadukan berarti harus ada apa Pak tadi? Foto candid.

0: sebutkan di mana segmennya begitu. Pak Purnomo nanti kalau mau Oke. Ada lagi ya yang tadi keluhan siapa lagi? Sebentar ya Pak. Itu ya sepertinya. Kalau untuk ini aja ya.
1: Iya.
0: Oke. Baik, Pak Teguh. Kalau Pak Teguh ada himbauan untuk masyarakat barangkali? Di luar lokasi itu pun tidak masalah secara umum di kota Solo?

0: Okay.
1: Yeah. Iya, tapi nggak ada solusi ya Pak ya? Belum ada solusi ya Pak ya? Oke. Oke. Oke, baik. Begitu ya Pak Teguh ya, terima kasih jawabannya Pak Teguh. Lain waktu bila ada aduan lagi kami hubungi lagi ya Pak Teguh ya. Baik. Matur nuwun Pak Teguh, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Teguh. Pak Teguh dari Siaga Patroli Parkir di Sub Surakarta, pendengar sudah kami hubungi menjelaskan bahwa keberadaan parkir di sepanjang jalur depan rumah sakit itu memang sudah diberikan izin dan sebagai toleransi dari kurang tersedianya tempat parkir untuk rumah sakit Muardi Surakarta ya. Itu kemudian ada sebentar, ini siapa? Mbak Intan. Sebentar. Bu Ami, betul. Bu Ami, Mbak Nana, Mbak Intan, saya itu sampai pekewuh mengadu bab daya terima siaran. Jangan pekewuh ya. Meskipun itu kepada kami,
2: iya.
1: Itu juga termasuk
2: pelayanan publik juga ya.
1: Termasuk kepada kami ya, jangan pekewo, silakan kalau mau menceritakan bahwa penerimaan sinyal kami belum bagus ya, monggo jangan pekewo. Radio saya yang rewel atau bagaimana ya? Karena misal saya ganti channel Mbak Nana bisa jelas. Maaf sebelumnya Nji. Apalagi hari masih dalam perbaikan. Beberapa hari diterima kemersek gitu loh Mbak Nana. Sedih kalau pas sesi yang ada narasumber plus tidak jelas Mbak Nana, ya Allah. Kami dari area manahan, mohon maaf dan matur nuwun. Saya harus menjelaskannya paling tidak ya, paling tidak yang bisa saya jelaskan adalah ada butuh waktu untuk kami mengganti satu komponen yang rusak begitu. Jadi ada bagian dari pemancar kami, ada sebuah komponen bagian dari pemancar kami yang memang membutuhkan ganti begitu, dan ini membutuhkan waktu. Jadi saya mewakili teman-teman, mewakili RRI Surakarta ya, meskipun meskipun keterangan saya ini kurang cukup ya, karena secara detail saya kurang mengetahui juga bagian detail teknis begitu, saya kurang mengetahui, tapi secara gambaran besar adalah seperti itu. Kami sedang mencari ganti begitu supaya komponen ini bisa tergantikan fungsinya dan bisa memancarkan dengan kualitas yang jauh lebih baik lagi begitu, nggih? Oke, semoga cukup membantu. Jadi mari kita bersabar, semoga nanti segera secepat mungkin untuk bisa kita dengarkan lagi kualitas siaran kita dengan lebih baik lagi. Matur nuwun Bu Ami. Bu Ami ini sampai di foto loh radionya. Radio kami seperti ini loh Mbak Nana. Ini digital padahal ya. Teman setia kerja saya setiap hari Mbak Nana, Mbak Intan. Wow. Terima kasih nggih Bu Ami nggih. Sampai ditaruh di atas toples loh Tan. Matur nuwun Bu Ami. Semoga pagi ini jelas ya suaranya ya. Terus Pak Purnomo tadi ya, Pak Purnomo menambahi tarifnya juga

0: keterlaluan Mbak sebesar 10.000 rupiah dan memaksa. Oke, besok kami foto, Mbak. Boleh? Monggo ya, biar segera ditindaklanjuti. Kalau soal keberadaannya, sepertinya karena ini adalah toleransi, Pak Pur, itu masih akan ada di situ sebelum nanti ada lahan parkir bersama, begitu ya. Bisa sih, Pak Pur, kalau saya biasanya menggunakan parkir swasta itu dan mahal. Lebih mahal lagi dari 10.000, Pak. Tapi bagaimana lagi ya, orang saya juga nggak dapet tempatnya, jadi kan penuh terus tan itu.
1: Iya, betul.
0: Mau nyungsep, nyelesep gitu aja nggak ada
1: susah,
0: tempatnya.
1: Iya.
0: Susah aja, akhirnya terpaksa ke parkir swasta dan 5 kali lipat, Pak, daripada itu, Pak. Kalau sampai seharian ya maksudnya. Ya, terima kasih, Pak Pur. Terus, itu dulu ya. Eh, habis ya tan waktunya. Ada informasi nggak? Habis
1: ya.
0: Ada penelpon, mohon maaf sekali tidak bisa saya angkat nge, karena waktunya habis. Ada informasi enggak, Intan? Kalau Pak Suko ini bilang halo RRI, suara bisa didengar di bisa didengar ya, berarti alhamdulillah di Boyolali aman ya. Itu ya.
1: Habis
0: yang mati. Iya. Baik-baik. Sudah habis, saya harus tutup sampai di sini. Halo RRI-nya, Intan ada yang mau disampaikan?
1: Itu dulu, nanti mungkin untuk beberapa aduan dan masukan yang belum mendapatkan tanggapan nanti bisa bersambung lagi di Halo RRI berikutnya.
0: Oke. Okay. Itu dulu, dan saya juga sekaligus menutup untuk rangkaian Surakarta pagi ini. Terima kasih kebersamaannya. Tentu saja kita harapkan acara seperti ini bisa menjadi penyambung kita ya. Jadi kalau ada unek-unek, ada pengalaman yang tidak mengenakan, bisa dapat jawabannya dari pihak-pihak terkait. Saya Nana Hardan Santoso dan Mariana Intan, juga Matius Senggono pamit. Kita sua lagi esok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: PBB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang. Jadi pasti aman. Yuk,
0: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Terima kasih Anda sudah mengikuti Surakarta pagi ini. Tetap bersama kami di 101 Pro 1 Surakarta. Informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta

0: Selamat siang pendengar, kembali lagi di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di Surakarta siang ini bersama saya Citra Afidka yang akan temani Anda sampai nanti kurang lebih pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan semoga Anda selalu bahagia, selalu sehat, dan selalu dikelilingi dengan orang-orang yang baik ya. Dan untuk mengawali Surakarta siang ini pendengar, kami akan hadirkan obrolan siang opsi dengan tema menjaga sendi tetap sehat sampai tua. Bersama dengan narasumber kita hari ini ada Dr. Hilan Akbar, SPOT, Dokter Spesialis Ortopedi, RSU Profesor Dr. Suharso Surakarta ya. Seperti apa nanti pembahasan kita tentang menjaga sendi tetap sehat sampai usia tua, dan Anda juga bisa bergabung dengan kami melalui line telepon 638055 dan juga WhatsApp 081390015525.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Opsi obrolan siang. Opsi
0: pendengar, opsi obrolan siang hadir untuk Anda pendengar dengan tema menjaga sendi tetap sehat sampai usia tua. Bersama dengan narasumber kita ada Dr. Hilan Akbar, SPOT, Dokter Spesialis Ortopedi, RSO Profesor Dr. Suharso Surakarta. Selamat pagi, Dokter.
3: Selamat pagi, Mbak.
0: Iya, apa kabar Dokter? Sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat, baik. Gimana kabar Mbak Citra?
0: Sehat juga Dokter. Oke, dan untuk pendengar yang mau gabung boleh ya melalui line telepon kami di 02716380555 dan juga WhatsApp 081390015525. Dan pendengar, kesehatan sendi menjadi salah satu hal yang penting ya untuk menunjang aktivitas kita sehari-hari, terlebih ketika usia terus bertambah. Dan siang hari ini kita akan membahasnya bagaimana cara menjaga sendi agar tetap sehat, kuat, dan juga tetap mendukung kita untuk aktif sampai tua ya. Dan Dokter, sebenarnya apa sih yang terjadi pada sendi kita seiring bertambahnya usia kita, Dokter?
3: Oke, jadi pertama-tama saya ingin meluruskan mindset dulu ya, mungkin di teman-teman bahwa kadang-kadang kita berpikir nyeri sendi atau keluhan yang terjadi pada sendi itu lebih cenderung muncul pada orang tua, ya kan? Lebih sering muncul pada orang-orang yang usianya mungkin di atas 50, ya kan? Di atas 60, orang udah selalu bilang, oh ini penyakit karena usia, karena faktor usia, kan selalu orang akan berpikir seperti itu. Padahal sebenarnya semua yang muncul di usia tua itu adalah hasil dari bagaimana kita menjaga sendi di usia muda. Sehingga apa yang terjadi pada usia tua di atas 40, di atas 50 itu adalah sebenarnya hasil dari apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan di rata-rata usia-usia saat masih produktif, usia 30, usia 40 ya. Dan bahkan beberapa pada usia 20 gitu. Jadi pemirsa atau teman-teman sekalian, mungkin mindsetnya juga harus berpikir bahwa oh ternyata penyakit ini tidak muncul tiba-tiba di usia tua ya, tetapi memang adalah hasil dari bagaimana kita memperlakukan pada saat usia muda, kira-kira seperti itu.
0: Baik, artinya apa yang kita tabung di usia muda itu juga kita rasakan ya, kita panen gitu ya di usia tua. Nah,
3: betul.
0: apakah penurunan fungsi sendi itu merupakan suatu yang pasti terjadi di setiap orang ketika sudah memasuki usia lanjut juga, dokter?
3: Iya, kayak pertanyaannya sering sekali ditanyakan. Jadi kalau saya mengibaratkan, kita berbicara secara analogi yang mudah diterima orang mungkin. Okay. Ketika kita punya sebuah kendaraan, saya selalu mengibaratkan bahwa roda mobil atau ban itu adalah sendi kita. Jadi kita cuma punya satu kali ganti ban, ya, dari sejak awal usia kita sampai kita usia yang paling tua, sampai kita usia tua, usia 60, usia 70.
0: Okay.
3: Jadi bagaimana kita menjaga dari awal sampai akhir, ya, dan pasti yang namanya kalau kendaraan dipakai itu pasti akan berkurang, ya, ketebalan rodanya, ketebalan, kalau kita ibaratkan adalah ketebalan tulang rawan, ketebalan sendi, ya, kemudian bantalan-bantalan sendi itu pasti akan berkurang. Cuma seberapa seberapa parah atau seberapa kencang kita memakai mobil di usia muda. Contoh misalnya mobilnya diisi dengan beban yang cukup berat.
0: Okay.
3: Kemudian dengan aktivitas yang sangat-sangat tinggi, bahkan dengan contohnya dengan teknik yang tidak benar, ya, atau mungkin pernah cedera, pernah rusak, itu maka akan memperpendek usia. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah pasti terjadi, pasti terjadi. Pasti roda itu akan setelah dipakai pasti akan berkurang-berkurang. Cuma nanti di usia 50-60 itu ada yang bergejala, ada yang tidak. Ada yang masih sisa banyak, ada yang sudah kasarannya botak, ya, sudah habis.
0: Okay. Ya,
3: aus bannya atau aus sendinya, kira-kira gitu. Jadi pasti terjadi, Mbak.
0: Oke, pasti terjadi, ya. Tapi masalah yang sering dialami orang tua itu sakit sendinya itu biasanya di bagian mana aja sih, dokter?
3: Oke, kalau kita berbicara penyakit yang disebabkan oleh degeneratif atau karena usia, ya, berkurangnya mekanisme tubuh untuk memperbaiki jaringan tubuhnya, maka itu kita berbicara dengan osteoartritis diagnosisnya. Okay. Ya, osteoartritis itu, atau biasanya kalau orang awam kita sebut dengan pengapuran, itu adalah normalnya, ya, usia-usia 60 itu pasti akan berkurang, akan mungkin terjadi, akan terjadi. Tapi osteoartritis sendiri ini punya gejala dan punya derajat. Punya gejala dan punya derajat, sehingga kadang-kadang ada yang orang derajatnya ringan sehingga tidak bergejala, tapi pasti terjadi.
0: Okay.
3: Ada yang orang derajatnya berat sekali, derajat yang paling berat, gejalanya sangat nyeri, kira-kira gitu. Jadi dia pasti akan terjadi, dan tidak semua orang bergejala, tapi pasti terjadi osteoartritis.
0: Oke, jadi pasti terjadi, ya. Nah, faktor apa aja sih yang membuat seseorang itu lebih beresiko mengalami masalah sendi ketika memasuki usia lanjut, dokter?
3: Oke, nah, ini mulai kita masuk ke pertanyaan bagaimana caranya kita menjaga sendi di usia muda, ya.
0: Okay.
3: Mungkin kita di usia-usia seperti 30, 40 itu kita masih berpikir bahwa oh, sendi kita masih aman-aman aja, kita masih olahraga dengan tenang, ya, mau olahraga dengan, ya, ibaratnya mau digeber seberapapun itu masih kuat sendi kita. Ya, yang pertama jelas beban tubuh kita itu harus dijaga sesuai dengan beban normalnya. Jadi yang pertama harus kita jaga di usia muda adalah BMI-nya. BMI atau body mass index, ya, atau berat tubuh.
0: Berat tubuh.
3: Ya, ketika itu di usia 20, di usia 30 berat badan kita itu berlebih, maka sendi itu sudah ibaratnya terpakai di usia-usia muda. Beban yang diterima sendi lebih berat. Otomatis jelas pasti sendinya akan lebih aus. Kemudian yang kedua, sendi sendiri itu dia sebenarnya mendapatkan nutrisi dari bergerak, ya, dan sendi itu tidak bekerja sendiri untuk menopang tubuh. Jadi yang nomor dua biasanya kita sarankan adalah tetap berolahraga, tapi dengan teknik yang benar dan cara yang benar, ya. Berolahraga itu misalnya, ya, seperti usia-usia kita usia 20-30 kita misalnya olahraga, contoh jogging ya, atau bersepeda, itu kita boleh. Contoh misalnya olahraga yang lebih fun, badminton ya, atau paddle yang sekarang lagi in, atau mungkin olahraga-olahraga beban ya, seperti gym, penguatan otot, itu disarankan. Dan bahkan justru orang-orang dengan gerak yang kurang ya, sedentary, itu justru banyak yang malah justru menyebabkan osteoartritis di masa tua, karena nutrisi sendinya tidak masuk ke dalam kartilago atau tidak masuk ke dalam tulang rawannya akibat gerakan yang kurang di sendi. Kemudian yang nomor tiga adalah bagaimana kita menjaga kekuatan otot. Jadi sendi tadi tidak bekerja sendiri, dia ditopang juga stabilitasnya dengan otot ya. Contoh sendi panggul, sendi lutut, ya kemudian sendi-sendi di pergelangan kaki atau ankle. Ini yang paling sering biasanya mengalami osteoartritis. Jadi penguatan otot-otot di sekitar kaki, ya penguatan otot-otot di paha, kemudian di betis, itu juga membantu untuk menjaga sendi ini supaya lebih awet. Kira-kira gitu.
0: Oke, jadi ada berat badan, kemudian nutrisi dari bergerak dan juga kekuatan otot. Nah, untuk membangun itu, membangun kekuatan otot nih dok, olahraga apa sih yang dianjurkan untuk dilakukan rutin?
3: Oke, sebenarnya olahraga kita membagi beberapa tipe ya. Tetapi biasanya yang kita sarankan, yang orang paling sering dengar adalah olahraga yang aerobik ya, atau olahraga yang membuat jantung kita kuat ya. Dan yang nomor dua adalah olahraga beban. Olahraga beban itu fungsinya adalah membangun otot ya. Jadi beban sendiri jangan disalahartikan dengan kemudian kita jadi binaraga, bebannya berat, bukan seperti itu. Tapi artinya bahkan orang-orang di usia-usia 50-60 pun kita justru juga sarankan untuk tetap berolahraga beban ya, tetapi dengan beban yang disesuaikan. Contoh beban itu tidak harus menggunakan contoh dumbbell atau dengan menggunakan bebannya eksternal, tapi kita bisa menggunakan beban tubuh ya, misalkan seperti posisi squat ya, kemudian misalnya dengan berjalan kaki ya, itu contoh-contoh olahraga yang sifatnya aerobik, berjalan kaki, bersepeda ya, kemudian berenang ya, atau olahraga-olahraga beban yang sifatnya membangun kekuatan otot ya, seperti tadi gerakan squat, kemudian gerakan hinge ya, kemudian biasanya rata-rata olahraga yang dilakukan di gym ya, sifatnya membangun otot, kira-kira begitu. Mulai dari intensitas yang paling rendah dulu, jadi misalnya kita tidak pernah atau baru pertama kali ya melakukan atau start mulai untuk latihan beban, maka jangan langsung pakai beban. Pakai beban tubuh dulu ya, dengan berat kosong. Itu bisa dimulai dari situ.
0: Oke. Baik. Nah, tanda-tanda awal kita mengalami gangguan sendi yang mungkin perlu kita perhatikan itu seperti apa, Dok?
3: Oke, untuk gangguan sendi yang pertama paling sering dikeluhkan orang adalah nyeri.
0: Nyeri.
3: Ya. Nyeri ya. Jadi yang nomor satu adalah nyeri dulu. Nah, nyerinya ini yang seperti apa? Itu karakternya biasanya nyeri yang dia bertahan lama. Misalnya nyerinya bertahan lebih dari 1 minggu sampai 2 minggu, kemudian tidak membaik ya. Disertai dengan contoh misalnya kok ada bengkak ya. Itu sebaiknya perlu diperiksakan, sebaiknya perlu dikhawatirkan. Tapi kalau nyeri-nyeri sendi yang misalnya contohnya ringan ya, kemudian nanti hilang sendiri, itu mungkin bisa diabaikan, bisa diabaikan. Tapi kita juga harus lihat apakah kemudian dalam beberapa hari muncul lagi, kemudian intensitasnya meningkat atau tidak, kira-kira seperti itu. Jadi gejala yang paling mudah adalah lutut nyeri. Atau misalnya gejala yang lain biasanya yang sering dikeluhkan oleh orang-orang yang mulai mengalami osteoartritis adalah kekakuan sendi di pagi hari. Itu sering-sering sekali dikeluhkan, kekakuan sendi, kemudian nyeri ya, atau biasanya sudah mulai tidak kuat berjalan jauh, paling gampang tidak kuat berjalan jauh ya, kira-kira seperti itu gejala awalnya.
0: Oke, baik, ada yang bertanya dokter melalui Zoom ya ini ya. Dari Rudy Pras 12, ingin bertanya dok, kenapa saat penanganan tempurung lutut yang pecah itu bisa menyebabkan sendi lutut kaku? Apakah bisa normal lagi jika dioperasi walau terlambat bertahun-tahun? Monggo dokter.
3: Oh iya, jadi kasusnya di sini adalah kasus patah tulang tempurung ya, atau fraktur patella, yang sudah dioperasi dan ternyata mengalami kekakuan pasca operasinya, seperti itu. Oke, jadi yang pertama adalah salah satu faktor tadi kenapa kesehatan sendi itu ditentukan oleh olahraga yang baik dan benar dengan teknik yang baik dan benar, itu adalah satu, untuk mencegah cedera. Jadi ketika sudah ada cedera pada lutut ya, contoh dalam kasus yang ditanyakan ini adalah fraktur patella atau fraktur tulang rawan, ya tulang tempurung maaf. Nah, ini tulang tempurung ini dia memiliki permukaan sendi, dan permukaan sendi ini ketika sudah patah, rata-rata dia tidak bisa kembali seperti normal. Ya. Meskipun tulangnya sudah dioperasi, ya kemudian sudah di, misalkan contoh dipasang pen, ya tulang sendiri sudah kembali normal. Tapi permukaan sendinya biasanya dia tidak akan bisa kembali normal karena kartilago atau tulang rawan itu memang memiliki kemampuan yang terbatas untuk merekonstruksi atau memperbaiki dirinya. Satu itu dulu. Jadi permukaan sendi orang yang pernah cedera itu pasti berbeda dengan yang belum pernah cedera. Ya, modalnya sudah berkurang. Kemudian kalau yang ditanyakan adalah kekakuannya, biasanya kalau kita mengibaratkan luka di luar, karena kita harus mengiris ya, melakukan operasi itu mengiris, itu akan terjadi penyembuhan luka, dan penyembuhan ini rata-rata terjadinya adalah tidak kembali seperti jaringan aslinya. Contoh kalau kita punya kulit yang pernah terbaret, atau contoh kulit yang lukanya cukup dalam, maka sembuhnya tidak akan kembali seperti kulit aslinya ya. Biasanya akan kembali seperti jaringan kalau kita bilang scar ya, cicatrix, jaringan cicatrix atau scar. Maka begitu juga lah yang terjadi di dalam tubuh ya, sampai ke irisan, sampai ke tulang patellanya. Jadi jaringan inilah yang rata-rata dia itu lebih kaku dibandingkan jaringan aslinya. Makanya kenapa dia menjadi lebih kaku. Apa yang menyebabkan? Ya biasanya satu itu. Kemudian yang nomor dua, paling sering itu adalah karena orang takut bergerak pasca operasi. Jadi seperti sama seperti prinsipnya tadi, kalau justru setelah operasi orang menunggu sembuh, kemudian kakinya dalam posisi lurus, tidak pernah ditekuk, itu justru dia semuanya akan lengket di dalam sendinya. Sehingga jadi dari awal memang kita sarankan tujuan operasi adalah supaya pasien itu segera bisa bergerak. Ya, jadi pasti kalau di apa namanya, telaah lagi lebih dalam, telaah lagi ke belakang, biasanya pasien fisioterapinya kurang. Atau dari awal menunggu terlalu lama untuk mulai bergerak. Ya, kemudian apakah bisa kembali lagi dok seperti sebelumnya? Nah, ini salah satu yang mungkin kita sepelekan adalah tidak bisa menekuk. Jadi kadang-kadang kita berpikir bahwa oh, yang berbahaya adalah tulang patahnya. Padahal hasil dari operasi kalau orang tidak pernah bergerak itu justru tidak bisa nekuknya. Ya, nah, kalau tidak bisa nekuk ini hasilnya variatif sekali, sangat bervariasi. Artinya ada yang bisa, ada yang tidak. Tapi kalau memang mau diusahakan dengan betul-betul, itu ada yang bisa kembali, tetapi memang akan berbeda dengan yang normal. Contoh misalnya kalau kita anggap menekuk lutut ya, normalnya itu bisa sampai menyentuh paha. Ya, itu kita sebut dengan, itu kita hitung biasanya sekitar 130 derajat, maka rata-rata bisa kembali di kurang dari 90 atau mendekati 90, itu sudah dianggap sangat baik. Jadi memang berbeda ketika sudah pernah kekakuan dan dibandingkan dengan yang normal, memang 90 derajat itu biasanya sudah kita anggap baik, dan rata-rata fungsi sebagian besar untuk lutut itu di 90 derajat sudah tercover. Memang tidak akan 100% tercover, seperti misalnya jongkok, kemudian mungkin beberapa orang yang sholat ya, itu mungkin tidak tercover dengan lutut yang menekuk 90 derajat. Tetapi gerakan-gerakan lain seperti duduk ya, itu biasanya cukup tercover dengan 90 derajat.
0: Oke, baik. Jadi memang tidak bisa 100% pulih kembali seperti sedia kala ya. Tapi dengan bergerak itu justru bisa membantu pemulihan itu lebih cepat ya, dokter ya.
3: Ya, betul.
0: Oke, baik. Dan untuk pendengar yang mau gabung ya, boleh silakan ke oh, ada yang mau gabung di WhatsApp? Halo. Halo, selamat siang. Nggih. Selamat siang Pak Cu, monggo.
3: Selamat siang Pak.
0: Nih. Gimana Pak Cu?
3: Mohon maaf Pak.
0: Bisa diulangi lagi Pak Cu? Oke. Oke. Baik. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Cu. Jadi pernah mengalami cedera gitu ya. Tapi bisa ditekuk sampai 90 derajat. Itu apakah bisa sembuh? Gitu, Dok.
3: Oke. Ya. Kalau Bapak pernah mengalami cedera, cedera ini anggaplah cedera orang di lutut ya, maka harus didiagnosis dulu Pak. Artinya apa yang cedera? Apakah mungkin tulangnya patah atau mungkin bantalan sendinya robek ya, atau mungkin dulu tendonnya putus atau jadi diagnosis ini menentukan ya. Kemudian harus dilihat dulu apakah sendi ini bentuknya masih sesuai seperti normalnya atau tidak. Kalau sendinya masih bentuknya seperti normal, maka ibaratnya tidak akan ada ganjalan untuk menekuk ya. Itu satu. Kemudian kita harus lihat dulu, juga harus diperiksa apakah jaringan-jaringan di sekitarnya masih lentur atau tidak. Kadang-kadang sendinya bentuknya masih bagus, tetapi seperti tendon, kemudian otot-ototnya itu memendek. Ya, karena posisi yang misalnya pernah cedera, posisi yang sudah lama seperti itu. Jadi untuk menekuk rata-rata kita bisa bantu itu biasanya mendekati 90 atau di 90 derajat Pak, kira-kira gitu. Tapi kalau lebih dari 90 derajat itu kasusnya sangat spesial dan biasanya harus sangat-sangat di diagnosis mendetail apa yang menyebabkan gangguan, kenapa mengganjal di 90 derajat, kira-kira gitu. Untuk bisa sembuh atau tidak, ada yang bisa, ada yang tidak, jadi tetap harus dilihat kasusnya dulu.
0: Oke, okay, baik. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Cuk ya. Ada yang mau gabung lagi di 638055. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, Mbak Citra.
0: Selamat siang. Dengan Ibu siapa ini? Di mana?
4: Ini dengan Ibu Retno di Banyuwangi.
0: Oke, okay, Bu Retno. Monggo, Bu Retno.
4: Ini kok kalian dokter sinten, Mbak
0: Citra? Dokter Hilan Akbar.
4: Oh, Dokter Hilan Akbar. Oke. Okay. Anu, selamat siang, dokter. Selamat.
3: Ini selamat siang Ibu.
4: Saya mau itu loh dokter. Saya kemarin itu patah pergelangan tangan saya. Itu dioperasi bulan Januari. Nah, bulan Januari itu bulan Februarinya itu sudah diterapi. Ternyata tangan saya ini kan sudah dipen. Pennya itu kok bisa geser lagi, padahal tangan saya tidak bergerak-gerak, hanya di terapi itu ditekuk-tekuk sampai saya nangis gitu loh. Itu kok bisa pennya bisa geser lagi dan ada tulang yang patah lagi dokter. Jadi saya bulan April terpaksa dioperasi lagi dokter, yang patah yang bulan Januari itu yang dioperasi satu, sekarang dioperasi lagi yang sebelahnya dokter, lebih panjang lagi, lebih parah lagi dokter, gara-gara ya diterapi dipaksa-paksa itu dokter, begitu dokter. Mana dokter ini?
0: Baik. Saya, ya. Itu aja Bu Retno.
4: Iya, matur nuwun.
0: Nggih.
4: Dokter.
0: Ya, baik, Ibu. Terima kasih Bu Retno dari Banyuanyar ya. Monggo langsung ditanggapi aja ya, dokter.
3: Baik Ibu, jadi memang sering sekali namanya patah tulang itu tidak berjalan mulus seperti ya, seperti yang kita harapkan ya. Jadi dalam masa penyembuhannya ternyata terjadi contoh kekakuan, kemudian harus dilakukan fisioterapi yang mungkin lebih agresif ya dibandingin yang normal, sehingga menyebabkan kemudian ibu merasa bahwa pennya geser karena ditekuk-tekuk ya bu ya, kan gitu. Kita harus lihat dulu bu, apakah yang menyebabkan tulangnya tidak menyambung atau patah lagi ini, kemudian pennya bergeser, itu harus didiagnosis. Kita paling sering ya, paling sering sekali kejadian di Indonesia, tulang tidak nyambung, itu penyebabnya rata-rata ada tiga. Kalau saya sering mengklasifikasikan, yang pertama itu kalau orang Indonesia itu sering adalah rokok pasif dan aktif, atau aktif ya. Jadi kadang-kadang mereka ada anak laki-laki atau mungkin bapak-bapak usia yang sering patah tulang kemudian masih merokok, atau mungkin ya berkumpul dengan teman-teman yang masih merokok mungkin. Nah, ini salah satu faktor yang paling sering menyebabkan tulang tidak sambung itu satu, rokok. Itu ya satu. Kalau memang bukan, biasanya yang nomor dua adalah infeksi. Infeksi itu artinya adanya kuman di dalam tubuh ya, di tempat pen ya, di tempat patah tulangnya. Itu ada kumannya bu, sehingga menyebabkan penyembuhannya menjadi terganggu, kemudian menyebabkan munculnya nanah, kemudian menyebabkan misalnya dipasang fiksasi dengan pen itu skrupnya pada longgar, jadi fiksasinya tidak baik, jadi akhirnya longgar, skrupnya lepas semua, pennya bergeser semua, tulangnya pun tidak nyambung. Itu penyebab tersering bu. Kemudian yang nomor tiga, kadang-kadang orang itu punya penyakit yang harus dia minum obat, ya, minum obat rutin. Contoh misalnya sakit dengan gula, ya sakit gula, atau misalnya punya penyakit autoimun yang dia harus konsumsi obat. Kadang-kadang obat-obatan ini dia cukup mengganggu penyembuhan tulangnya. Jadi kita harus identifikasi dulu bu, apa yang kira-kira menyebabkan tulangnya kemarin itu patah lagi, atau memang dari awal tidak nyambung. Biasanya sih lebih sering tidak nyambung sehingga pennya lama-kelamaan longgar. Karena pen itu juga kalau di apa tunggu terlalu lama, kadang-kadang memang akhirnya longgar gitu. Karena harusnya kekuatan
0: Oke, halo dokter. Masih tersambung dengan kami dokter? Oke, nampaknya ada sedikit gangguan teknis ya pendengar dari Dr. Hilan. Oke, sambil menunggu Dr. Hilan kembali tersambung, pendengar, untuk Anda yang mau gabung boleh ke 638055 dan juga WhatsApp 081 3901 5525. Halo dokter, sudah tersambung lagi?
3: Iya, halo.
0: Halo. Iya, ya, sempat terputus ya, dokter.
3: Yang nomor dua tadi, yang nomor dua tadi adalah ya. Biasanya karena fisioterapi ibu ya menganggapnya. Nah, fisioterapi ini pun sebenarnya justru tidak menyebabkan pennya menjadi longgar bu. Jadi kalau saya kok lebih cenderung untuk melihat penyebab dari non-union atau tulang tidak nyambungnya. Jadi saya rasa penyebab fisioterapinya bukan menjadi penyebab, tetapi malah justru fisioterapi itu membantu mobilitas sendi di sekitar area operasi, kira-kira gitu. Itu okay. Ya bu, jadi harus diidentifikasi dulu.
0: Oke, baik. Mungkin bisa langsung diperiksakan kembali ke dokter ya Bu Retno.
3: Iya.
0: Dan semoga menjawab pertanyaan dari Bu Retno di Banyuanyar ya. Dan kita jeda sejenak ya mendengar, nanti kita akan sambung lagi. Masih kita membahas soal menjaga sendi tetap sehat sampai usia tua ya, bersama dengan Dr. Hilan Akbar. Jadi stay tune terus di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: obrolan siang. Opsi.
1: Kita kembali lagi di Opsi, masih mengenai tentang sendi ya, menjaga sendi tetap sehat sampai usia tua. Ada yang bertanya dari Instagram nih, dokter. Dari Kak Fika Rahmah, izin bertanya dokter, bapak saya lututnya sakit sampai susah buat jongkok. Kata dokter ada pengapuran. Apakah ada latihan buat sakit lutut seperti ini, dok?
2: Oke, pengapuran ya. Mungkin bisa lebih spesifik lagi nanti kalau bapaknya usia berapa ya, kemudian pengapurannya derajat berapa ya. Kalau memang kita anggap pengapurannya masih pengapuran ringan, maka yang bisa kita kerjakan adalah dengan tetap olahraga ringan, Pak. Gerakan-gerakan, contoh misalkan gerakan dengan menekuk dan meluruskan lutut. Ya, menekuk dan meluruskan lutut itu sudah cukup. Kemudian nanti kalau misalnya meluruskan dan menekuk lutut ini masih cukup bisa, mungkin bisa ditambah dengan beban yang sangat ringan. Ya, beban yang sangat ringan untuk memperkuat otot, otot-otot paha, otot-otot hamstring ya, betis itu juga masih bisa diizinkan untuk membantu kadang-kadang pada beberapa kasus dengan menguatnya otot sekitar lutut itu nyerinya bisa berkurang gitu. Okay. Jadi untuk gerakan ya itu tadi, gerakan menekuk dan meluruskan lutut. Kira-kira seperti itu.
1: Oke, okay, baik. Ada dari Kak Izu Maulana. Dok, izin bertanya. Hasil MRI lutut kiri saya, hasilnya ada partial tear ACL. Dan untuk sarannya, apakah harus operasi atau tidak? Untuk kondisi saat ini, lutut masih agak stabil dan masih fisioterapi. Itu seperti apa, dok?
2: Oke, partial tear ACL ya. Ini tergantung dari sangat bergantung dengan usia pasiennya. Kalau pasiennya usia kita masih dianggaplah 20 ya, kemudian aktivitasnya masih tinggi, maka kita harus melihat seberapa stabil lututnya. Kadang-kadang pada partial tear, jadi ACL pun cederanya ada beberapa derajat. Kalau yang derajat sangat ringan sekali, ya mungkin Mbak tadi bilang atau Mas bilang bahwa masih stabil lututnya, artinya mungkin hanya grade 1 ya. Kalau grade 1 itu berarti masih sangat kuat dan ini masih bisa dibantu dengan penguatan otot di sekitar paha, sehingga dia membantu stabilitasnya lutut, tidak hanya ditopang ACL tetapi ditopang juga oleh otot-otot paha. Jadi dalam derajat 1 atau yang masih bisa disebut sangat ringan, pendekatan non operatif itu masih sering dikerjakan.
1: Oke, baik, semoga menjawab ya. Dan ada juga Kak Niyei underscore. Siang dokter, saya ada cedera di siku sebelah kiri tapi sudah sekitar 13 tahun yang lalu. Awalnya saya dibawa ke tukang urut tapi sampai sekarang tidak bisa ditekuk full, hanya bisa ditekuk 30%. Jika kasusnya seperti itu, apakah masih bisa dilakukan tindakan operasi, dok? Nah, ini mungkin banyak ya yang masyarakat di luar sana melakukan pijat atau urut gitu, dok.
2: Iya, betul. Kasusnya adalah tidak bisa ditekuk ya setelah diurut. Nah, ini harus kita lihat dulu apakah struktur sendinya masih bagus atau tidak. Jadi yang pertama dilakukan ronsen ya, Mas atau Mbaknya periksa ke rumah sakit, kemudian nanti dievaluasi apa yang menyebabkan dia tidak bisa nekuk. Ya, kalau ternyata bentuk sendinya sudah lain, maka bentuk sendinya yang harus diperbaiki. Kemudian kalau memang ternyata sendinya masih bagus tetapi biasanya otot-ototnya memendek, maka yang dikerjakan adalah untuk melakukan pemanjangan ototnya, diperbaiki, kira-kira gitu. Jadi kalau kasusnya setelah dipijat ini memang diagnosisnya bisa bermacam-macam. Ada yang patah tulang tapi menyambung dengan posisi yang salah, atau bahkan kadang-kadang patah tulang yang tidak sambung ya, atau mungkin karena sudah terlalu lama ototnya memendek gitu. Okay. Jadi diagnosisnya harus ditegakkan dulu apa yang menyebabkan dia tidak nyambung.
1: Oke, okay. Tapi memang banyak masyarakat yang pilih memijat atau mengurutnya gitu ya, dokter, ketika sakit gitu. Nah, ini kapan sih cara ini aman dilakukan dan justru kapan harus dihindari, dokter?
2: Untuk pijat ini tadi yang dimaksud ya, Mbak ya.
1: Betul.
2: Oke, jadi kalau saya prinsipnya adalah ketika jatuh ya atau misalnya mengalami cedera itu sebaiknya malah justru jangan dipijat. Karena di awal-awal dengan kondisi orang jatuh bengkak itu kan pasti kondisinya, misal pun tidak ada patah tulang, biasanya kondisinya inflamasi atau darahnya ngumpul semua ke situ. Okay. Nah, kalau ada darah ngumpul semua ke situ, kemudian masih dalam kondisi yang nyeri, masih dalam kondisi yang bengkak, ini justru harusnya dikompres saja, dikompres dingin, malah jangan dipijat gitu. Apalagi terbukti patah, itu sudah absolutely jangan dipijat, tidak boleh dipijat. Jadi kalau saya saran, pijat itu sebenarnya adalah, satu, jika terbukti tidak patah. Satu, jika terbukti tidak patah cederanya, maka silakan dipijat, tapi juga tidak dalam kondisi yang masih awal dari cedera. Biasanya kita tunggu dulu setelah bengkaknya menghilang, contoh misalnya 2 hari, 3 hari, bengkaknya menghilang dan tidak patah, mungkin bisa dilakukan pemijatan.
1: Oke, gitu. Baik. Kalau dari penggunaan suplemen sendi gitu-gitu, perlu nggak sih dok dikonsumsi oleh semua orang?
2: Oke, sebenarnya perlu, Mbak. Perlu. Jadi salah satu yang menjaga kesehatan sendi kita itu ada

0: di pengapuran, tetapi itu membantu.
1: Oke. Okay.
0: Untuk minum vitamin itu membantu.
1: Oke, okay, baik. Kalau di RSO sendiri biasanya pemeriksaan apa saja yang biasa dilakukan untuk mengetahui penyebab gangguan sendi, dokter?
0: Oke. Okay. Yang biasanya kita kerjakan ya pada kasus-kasus osteoartritis, yang pertama adalah jelas pemeriksaan fisik dulu. Pemeriksaan fisik kita lihat apakah sudah bengkok ataukah belum bengkok ya. Kemudian nekuknya masih seberapa? Pasien masih bisa menekuk lutut, masih apakah terbatas atau tidak? Kemudian bagaimana stabilitas ligamennya? Ya, pemeriksaan fisiknya. Kemudian juga kadang pasien kita tanya untuk coba melakukan berjalan. Ya, kira-kira gait ya atau cara berjalannya seperti apa? Itu juga menunjukkan suatu diagnosis biasanya. Kemudian setelah pemeriksaan fisiknya selesai, biasanya kita konfirmasi dengan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang kita kerjakan di RSO rutin untuk ronsen, ya rutin untuk OA itu adalah ronsen X-ray ya, X-ray. Ronsen lutut ya dalam posisi berdiri. Jadi dalam posisi dia terkena beban. Kira-kira dalam posisi terkena beban sendinya masih tebal atau sudah tipis. Itu yang paling normal. Kemudian ada beberapa pemeriksaan ronsen lain, seperti misalnya ronsen dari panggul sampai ke kaki, itu kita ronsen semua untuk melihat apakah kakinya masih lurus atau tidak. Kemudian kita ronsen juga dalam posisi menekuk, apakah tulang tempurungnya masih baik atau tidak. Gitu. Kalau rata-rata itu, kalau untuk orang osteoartritis lebih cenderung banyak ke ronsennya.
1: Oke. Okay. Oke, ada yang bertanya lagi Pak Bejo ya di Lereng Merbabu. Siang Pak Dokter, saya usia 69 tahun. Dulu waktu SMA karena olahraga, tulang tempurung pernah bergeser. Waktu itu bisa diatasi dengan pijat seketika bisa kembali lagi. Dan keluhan saya saat ini kadang kalau duduk jongkok itu bunyi krek-krek, tapi bukan tulang tempurung. Ini otot apa tulang tempurung yang bermasalah, Dokter?
0: Oke, okay, bunyinya krek-krek ya Pak kalau untuk jongkok ya. Yang pertama kalau krek-krek itu sebenarnya itu juga menjadi salah satu tanda dari osteoartritis ya, atau pengapuran sendi lutut itu salah satu tanda. Tapi kita harus konfirmasi dulu dengan pemeriksaan yang lainnya Pak. Karena tidak semua OA itu muncul krek-kreknya. Dan tidak semua gejala krek-krek itu adalah osteoartritis. Ya, tapi kalau kita lihat misalnya dulu pernah cedera ya, kemudian ceritanya adalah krek-krek pada saat posisi bergerak atau posisi jongkok ya, itu bisa salah satu diagnosis bandingnya adalah osteoartritis. Ya, tapi harus diperiksa lebih lanjut apakah iya osteoartritis, nanti akan dicari gejala yang lainnya seperti misalnya kaku pada saat pagi hari, ada nyerinya atau tidak pada saat krek-krek, kemudian bentuk kakinya seperti apa, bengkok kah atau masih lurus kah, seperti itu. Kemudian nanti konfirmasi pemeriksaan ronsen juga, seperti itu.
1: Oke, baik. Terakhir dokter, apa kebiasaan sederhana yang paling penting dilakukan setiap hari agar sendi itu tetap sehat sampai usia tua? Mungkin pesan-pesan yang ingin disampaikan dokter juga, silakan.
0: Oke, baik. Jadi untuk menjaga sendi, teman-teman, Bapak Ibu juga, ini kita sarankan untuk aktif bergerak. Ya, kadang-kadang kita di usia muda itu merasa bahwa sendi kita masih aman, padahal ini kita sedang menabung untuk di masa tua nanti. Satu hal juga yang perlu kita sampaikan, pada saat orang rata-rata bekerja ya, misalnya contoh di kantor, posisinya duduk diam kondisi lama, jangan lupa melakukan peregangan ya, contoh berjalan ringan ya 5 menit 10 menit ya, untuk melenturkan sendinya. Ya, stretching, menggerakkan sendi itu cukup untuk membantu sendi itu dapat nutrisi. Kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi saya sampaikan, saya tekankan bahwa kita sedang menabung untuk kesehatan sendi kita di masa tua. Apa yang nanti terjadi di masa tua, sendi kita nyeri atau sendi kita kuat ya, itu adalah hal-hal yang sering kita kerjakan di masa muda. Kira-kira seperti itu, mudah-mudahan bisa cukup membantu dan membuka pengetahuan masyarakat kita.
1: Baik. Baik, dokter. Terima kasih, dokter. Semoga dari pembahasan kita di siang hari ini kita bisa menjaga kesehatan sendi kita, tidak perlu menunggu sampai muncul muncul keluhan.

0: Kebiasaan sehari-hari, aktivitas fisik, berat badan, hingga cara kita menangani nyeri ya, ternyata ikut menentukan kesehatan sendi kita sampai usia lanjut nanti ya. Terima kasih Dr. Hilan Akbar, SPOT, atas informasi dan juga edukasinya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk mulai menjaga kesehatan sendi sejak sekarang ya. Terima kasih dokter, saya tutup opsi hari ini. Selamat siang dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Dan pendengar, demikian opsi obrolan siang hari ini dengan tema menjaga sendi tetap sehat sampai usia tua bersama dengan Dr. Hilan Akbar, SPOT, dokter spesialis ortopedi RSU Profesor Dr. Suharso Surakarta. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga nasional. Tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Obrolan siang. Opsi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Benfica memastikan langkahnya ke semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Timnas Indonesia mewaspadai ketangguhan Timor Leste di AFF 2026. Timnas futsal Indonesia jalani laga uji coba di Spanyol. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 31 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Dengan kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica memastikan tiket ke semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 setelah menang telak atas Saint Gallen di laga putaran kedua yang berlangsung di kandang sendiri Stadion Las Lisbon dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Brasil agora um cruzamento para forte a surgir.
2: Benfica memastikan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 dengan kemenangan 5-0 atas Saint Gallen pada leg kedua yang berlangsung di Estadio do Sport Lisboa e Benfica, Portugal, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pada leg pertama, Benfica menelan kekalahan 1-2 atas Saint Gallen. Namun, mereka mampu membalas kekalahan tersebut dengan dominasi dari penyerang Vangelis Pavlidis. Pemain asal Yunani itu mencetak 4 gol. Ia memulai keunggulan sejak menit ke-11. Kemudian pada menit ke-55, Pavlidis juga mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain setelah Saint Gallen menerima kartu merah pada menit ke-57 dan menggandakan keunggulan lewat golnya di menit ke-65 dan gol penalti menit ke-74. Gol penutup dari Clement Lenglet menjadi pemanis atas dominasi Benfica di kandang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa pemainnya memahami pola permainan lawan dan berhasil memanfaatkan hal tersebut untuk mendapatkan hasil memuaskan ini.
3: Seperti yang saya katakan di akhir pertandingan terakhir, kami harus meningkatkan performa dan bukan hanya dalam beberapa aspek saja. Menurut saya, kami memang berhasil melakukannya. Kami lebih memahami permainan dan tampil lebih tangguh dalam mengatasi strategi pertahanan man-to-man yang diterapkan lawan.
2: Sementara itu, kepala pelatih Saint Gallen, Enrico Maaßen, memuji kehebatan Marco Silva yang mampu melakukan perubahan besar hanya dalam waktu singkat.
3: Mereka melakukan perubahan besar dibandingkan dengan pertandingan pertama. Marco Silva, yang memiliki pengalaman di Liga Premier, kini menjadi pelatih Benfica, dan ini berhasil membawa timnya lolos ke babak berikutnya.
4: Klasifikasi pada próxima ronda. É um grande treinador.
2: Selanjutnya, Benfica akan berjumpa dengan tim asal Skotlandia, Hearts, dalam laga semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Skuad asuhan Marco Silva itu akan menjadi tuan rumah di pertandingan pertama yang berlangsung pada 7 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Bayern Munich memulai pramusim mereka dengan tradisi tahunan menghadapi tim amatir FC Rotah Eggern. Pertandingan ini dilakukan si Bavaria sebagai bentuk terima kasih kepada kota Rotah Eggern yang sama-sama terletak di Bavaria, Jerman, yang selama telah menyambut hangat Bayern Munich. Bahkan seluruh penjualan tiket dari pertandingan ini diberikan semuanya kepada Rotah Eggern. Pada pertandingan tersebut, kepala pelatih Munich Vincent Kompany tidak menurunkan pemain utamanya ke lapangan. Ia memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda untuk berlatih bersama dengan tim amatir. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ketangguhan dari Bayern Munich. Mereka mendominasi sepanjang pertandingan dan berhasil menutup laga yang berlangsung di Stadion Am Birkenmoos malam tadi waktu Indonesia Barat dengan skor akhir 15-0. Seusai pertandingan, pemain muda Bayern Munich dan juga tim nasional Jerman, Alexander Pavlovic, menyebut pertandingan ini menjadi langkah baik memulai musim dan melupakan kekalahan cepat Jerman di Piala Dunia 2026 kemarin.
1: Kita harus mengambil hikmah positif dari setiap kegagalan. Saya sudah melakukannya dan kini saya menantikan musim baru. Saya tak sabar untuk menunjukkan kemampuan saya dan meraih kesuksesan bersama tim.
0: Tradisi pramusim ini sudah Bayern Munich lakukan sejak lama. Pada tahun 2018, Munich menang 22. Di tahun 2019, mereka menang 23-0. Lalu tahun 2023, mereka menang dengan skor 27-0. Dan di tahun 2024, Bayern Munich menang 4-0.

0: Masih dari kabar sepak bola, pendengar, Claudio Ranieri memulai peran barunya sebagai presiden sekaligus direktur teknik timnas Italia. Mantan pelatih AS Roma, Chelsea, dan Leicester City itu akan memimpin pengembangan tim nasional, mulai dari pembinaan usia muda hingga level senior. Dalam perkenalan resminya, Ranieri mengaku bangga mendapat kepercayaan tersebut dan siap menghadapi tantangan besar membangkitkan sepak bola Italia.
1: Ini adalah puncak karier saya. Saya tahu tantangan ini tidak mudah, namun sepanjang karier sebagai pelatih, saya selalu menghadapi situasi sulit dan tidak pernah mundur.
0: Ranieri menggantikan Paolo Maldini yang mundur dari jabatannya. Ia menargetkan mengembalikan antusiasme masyarakat terhadap sepak bola Italia, sekaligus membawa Gli Azzurri kembali tampil di Piala Dunia.

Beralih ke kabar tenis, petenis Indonesia Janis Jan gugur pada babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala DC Open. Setelah takluk dari petenis Rusia, Anna Kalinskaya di Washington DC Amerika Serikat, Kamis waktu setempat. Melansir laman WTA, pada pertandingan tersebut Janis Jan menelan kekalahan dengan skor 6-1, 3-6, 6-7 dari Anna Kalinskaya yang merupakan unggulan kelima. Kekalahan ini membuat langkah Janis Jan terhenti pada turnamen WTA 500 Mubadala DC Open setelah pada babak 32 besar mampu mengalahkan petenis Slovakia Rebecca Sramkova.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta penggawa Garuda mewaspadai Timor Leste. Dua kali mengalami kekalahan, Timor Leste dipastikan akan tampil menyerang. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Success we train Timor Leste at Indonesia. I'm glad to have on stage head coach of Indonesia, John Hartman, and players John Hartman.
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta anak asuhnya tidak meremehkan Timor Leste menjelang pertandingan kedua grup A Asian Hyundai Cup 2026 atau

Kami sangat antusias menghadapi pertandingan ini. Kami tahu laga ini akan menyulitkan bagi kami. Perjalanannya cukup jauh untuk datang dan bertanding di sini. Dan Timor Leste sudah bermain dalam 2 pertandingan. Jadi kami tahu mereka sudah terbiasa bertarung dan berada dalam ritme kompetisi. Namun seperti yang selalu saya katakan, fokus kami adalah fokus pada satu pertandingan demi satu pertandingan. Kami tahu lawan kami. Kami fokus pada identitas permainan kami. Dan kami percaya jika menampilkan versi terbaik kami, kami memiliki kualitas untuk memenangkan pertandingan.

Seperti yang dikatakan pelatih, bagi kami ini adalah pertandingan yang sangat penting dan kami sangat fokus pada apa yang bisa kami lakukan untuk memenangkan pertandingan. Bagi kami sangat krusial untuk bisa meraih 6 poin dari 2 pertandingan pertama ini. Dan seperti yang sudah disampaikan, persiapannya sangat bagus. Jadi kami siap untuk melakukannya. Kami sudah tidak sabar untuk memulai pertandingan besok.

0: futsal timnas futsal Indonesia terbang ke Spanyol, siap uji coba melawan klub elit dan misi lolos Piala Dunia 2028 dimulai. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Langkah besar timnas futsal Indonesia menuju Piala Dunia Futsal FIFA 2028 dimulai. Skuad Garuda dijadwalkan bertolak ke Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026 untuk menjalani pemusatan latihan intensif di negeri Matador. Sebanyak 20 pemain terpilih sudah mulai latihan intensif di Jakarta sejak 28 Juli 2026. Israr Megantara, pemain andalan, memastikan akan mengikuti TC sesuai jadwal.
2: Kalau buat situasi saat ini, Israr ikut TC Benas sampai waktu yang ditentukan, ya antara kesepakatan tim saya dan Benas. Untuk saat ini belum, karena buat tim sendiri mulai persiapan di awal Agustus, tanggal 3 mulai
1: persiapan. Sementara itu, Rizky Hafsana bersaing ketat dengan Ahmad Habibi dan Muhammad Nizar untuk posisi kiper.
3: Alhamdulillah berkesempatan bisa masuk dalam TC kali ini. Yang pertama, sangat antusias karena banyak ilmu yang didapat bergabung dengan pemain-pemain yang sudah lama di timnas. Mudah-mudahan dapat ikut ke Spanyol dan mendapatkan ilmu yang banyak dari Spanyol.
1: Selama di Spanyol, Indonesia memuji kemampuan melawan 3 klub futsal elit Eropa. Batu Hector Soto berharap para pemain Indonesia bisa memikat perhatian pemandu bakat dan dilirik klub-klub elit Liga Spanyol. Setelah Spanyol, federasi juga merencanakan uji coba lanjutan melawan tim-tim kuat dunia, termasuk Brazil pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Karis Wadid, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke kabar selanjutnya pendengar. Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Ayunia Nindiati dari Makassar.
1: Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan yang berlangsung selama 16 hari, mulai 30 Juli hingga 14 Agustus 2026. Kegiatan ini resmi dibuka Bupati Bone Andi Asman Sulaiman di Aula Dinas Pemuda dan Olahraga Kompleks Stadion Lapatau Kabupaten Bone pada Senin 30 Juli 2026. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Syahid mengatakan, kegiatan ini menjadi tahapan akhir pembentukan fisik, mental, disiplin, dan jiwa kepemimpinan sebelum para peserta bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menyebut 70 peserta yang terdiri atas 40 putra dan 30 putri merupakan hasil seleksi dari berbagai sekolah di Kabupaten Bone. Dijelaskan, seluruh peserta juga akan menjalani masa karantina mulai 12 Agustus hingga selesai pelaksana tugas pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus 2026.
2: Untuk paskibraka itu kan pertama ini kan latihan bahasa Inggris sama apalagi itu nih. Insya Allah di tanggal berapa itu kita akan di karantina di Hotel Lelio.
1: Hotel Lelio.
2: Selama 6
1: hari. Sementara itu, salah seorang calon paskibraka Kabupaten Bone, Zaka Agra dari UPT SMA Negeri 1 Bone berharap seluruh proses pelatihan berjalan lancar sehingga seluruh peserta dapat menjalankan tugas pengibaran bendera dengan baik pada hari kemerdekaan.
3: Kabupaten Bone bisa menjadi lebih baik dan selama proses latihan ini bisa berjalan dengan lancar dan nantinya pengibaran pada tanggal 17 Agustus berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih.
1: Diketahui, ke-70 peserta berasal dari berbagai SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan Pondok Pesantren di Kabupaten Bone, termasuk Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung, Al-Junaidiyah Biru, dan As'adiyah Uloe. Dan akan dibimbing oleh pelatih dari Detasemen Polisi Militer 14-1 Bone, Polres Bone, serta Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Bone.

Beralih ke kabar berikutnya, pendengar, Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nanto International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Melansir unggahan resmi Instagram Federasi Hoki Indonesia FHI, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan. Indonesia menempati peringkat pertama berkat 3 kemenangan yang mereka dapatkan atas Singapura 4-2, Chinese Taipei A 4-3, dan Chinese Taipei B 10-1. Sementara hasil imbang didapatkan oleh Indonesia ketika bermain 0-0 kontra Thailand melalui pertarungan sengit 3-3 menghadapi Korea Selatan. Sebelumnya, Timnas Hoki Putra Indonesia berangkat ke Taiwan pada Jumat pekan lalu dan berhasil menjadi juara di Taiwan. Turnamen tersebut digunakan sebagai pertandingan persiapan jelang tampil di Asian Games 2026. Selanjutnya, Timnas Hoki Putra Indonesia masih akan terus mempersiapkan diri jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan atau TC di Malaysia yang dijadwalkan berlangsung akhir Juli

Mendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Update informasi untuk Anda pendengar dari Klaten, para pengunjung gerebek sarapan Yakowiyu Jatinom Klaten terus berdatangan, sedangkan tradisi sebar apem akan dilakukan nanti setelah sholat Jumat. Dan sudah ada Adam Sutanto yang siap melaporkan langsung untuk Anda. Silakan Adam.
1: Baik, kami saat ini saya berada di halaman Masjid Gede Jatinom, di mana hari ini merupakan puncak dari kegiatan tradisi budaya grebek ageng Yakowiyu atau grebek sebaran kue apem yang setiap bulan Sapar atau tradisi Saparan yang ini terus digelar di tempat ini. Dan sampai dengan detik ini ribuan masyarakat dari berbagai daerah ini terus berdatangan menuju ke lokasi ini di sekitar kompleks Masjid Ageng, tempat dilangsungkannya tradisi sebaran apem yang nanti akan dilaksanakan pada setelah sholat Jumat. Dan informasi yang kami peroleh, nanti juga akan hadir tamu penting, yakni Erlangga Hartarto, Menteri Menko Perekonomian Republik Indonesia. Namun sampai saat ini masih menunggu kehadiran beliau. Dan kami sampaikan juga Masjid Ageng atau Masjid Gede Jatinom juga saat ini sudah cukup penuh, bahkan di luar ini juga sudah dipenuhi oleh masyarakat yang akan menghadiri kegiatan gerbek. Mereka sebelumnya juga melaksanakan sholat Jumat terlebih dahulu. Dan ada beberapa yang memang cukup unik yang ada di Jatinom ini adalah andum apem, di mana apem yang nanti akan dibagikan diperkirakan antara 6 sampai 7 ton. Ini merupakan sumbangan dari warga masyarakat Jatinom dan sekitarnya. Informasi yang kami peroleh yang sudah masuk tidak hanya Klaten, tetapi ada pula dari berbagai daerah seperti Sukoharjo, Karanganyar, Sragen, Solo, Boyolali. Ini juga turut membantu kue apem yang nanti juga akan dibagikan atau disebarkan di lokasi yang sudah ditentukan, yakni lapangan Sendang Plampean yang tidak jauh dari Masjid Gede Jatinom. Banyak dari para pengunjung ini adalah ingin sebelum mengikuti melihat secara langsung grebek adalah ingin berziarah terlebih dahulu di makam tokoh besar penyebar agama Islam saat ini, yakni Ki Ageng Gribik yang persis berada di belakang Masjid Gede Jatinom. Satu hal lagi, tadi kita juga berbincang dengan pelaku UMKM yang ternyata memang cukup laris yang menjadi tradisi masyarakat di tempat ini. Para UMKM yang berjualan ini pendapatannya juga cukup luar biasa. Kalau yang sehari yang biasa berjualan di kompleks masjid ini setiap hari hanya antara berkisar sampai 3 sampai 7 kilo, pada hari ini bisa, dua hari ini bisa mencapai 20 kilo lebih. Berikut sampaikan salah seorang pedagang UMKM apem, Ibu Triani.
2: Ini jualan apem ini sejak kapan?
3: Sudah 10 tahunan, Mas.
2: Iya. Ini memang momen yang ramai seperti ini.
3: Iya, setiap tahun sekali, malah lebarannya orang Jatinom ya pas saparan ini, keluarga-keluarga pada pulang, pada mudik. Kalau lebaran itu begitu malah sepi, Pak.
2: Ya. Ini pada pulang.
3: Iya.
2: Kalau 2 hari ini habis berapa, Bu?
3: Kemarin 12, sekarang 18.
2: Sampai sore Mas bertambah?
3: Enggak, sore ya cukup itu aja selesai.
2: Kalau hari biasa?
3: Hari biasa cuma 2-3 kilo, kalau rame ya 7 kilo sampai 10 kilo. Lalu kan momennya pas luas sama sapar.
1: Ini juga membawa berkah tersendiri kegiatan Grebeg Yakowiyu atau sebaran kue Abang Jatinom yang sudah berjalan cukup lama. Informasi yang kami peroleh bahwa tradisi Yakowiyu Jatinom ini sudah berlangsung setiap sapat hampir kurang lebih dari 400 tahun tanpa henti dari kegiatan seperti ini. Dan dari Kapten Adam Sutanto melaporkan kembali. Studio, selamat siang.
0: Baik, terima kasih Adam Sutanto sudah melaporkan dari Klaten langsung ya, mengenai Grebeg Yakowiyu ya di Jatinom Klaten. Dan pendengar masih bergabung dengan Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kita akan mengikuti siaran langsung ibadah salat Jumat dari Masjid Agung Kota Surakarta dengan khatib Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin S.I.K. M.S.I. Dan sesaat lagi pendengar tetap bersama kami Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sholat Jumat Masjid Agung Surakarta rahimakumullah. Sholat Jumat pada hari ini tanggal 16 Safar 1448 Hijriah 31 Juli 2026 Masehi bertindak selaku khatib Yang Mulia Popo Ustadz K. Haji Muhammad Husni Tamrin SIQ MSI dan adapun untuk imam Yang Mulia Popo Ustadz K. Haji Muhammad Muhtarom MSI MBTI Al-Hafid. Alhamdulillahirrabbilalamin, perolehan infak sodakoh pada sholat Jumat tanggal 9 Safar 1448 Hijriah 24 Juli 2026 Masehi sebesar

0: Rp1.032.400. Semoga amal soleh para jamaah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk informasi selengkapnya dapat diakses melalui media sosial YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan akun Masjid Agung Surakarta. Kepada para jamaah yang hadir terlebih dahulu, kami mohon untuk menempati saf depan. Rapatkan dan luruskan saf ketika sholat. Selama sholat Jumat berlangsung, mohon HP dinonaktifkan dan berusahalah untuk hadir sholat Jumat sebelum khatib naik mimbar. Dan selama khutbah, jangan berbicara dan dengarkanlah khutbah dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترجعون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وفي آية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Bapak-bapak, saudara jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyukur kita kepada Allah yang maha pemurah, yang pada hari ini mengumpulkan kita bersama di masjid ini untuk melaksanakan kewajiban ibadah solat Jum'ah. Mudah-mudahan berkumpulnya kita siang hari ini menjadi jalan dikumpulkannya kita bersama di surganya Jannatul Firdaus. Salawat dan salam untuk beliau Rasulullah Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan mudah-mudahan salawat dan salam kita ini juga tersambung untuk keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, orang-orang soleh, dan orang-orang yang istiqomah dalam menegakkan sunnah. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir pada siang hari ini mendapatkan syafaat dari Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah solat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28 yang khatib bacakan di awal khutbah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tenang dan tentram. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua kita tentu saja sepakat bahwa tidak ada nikmat dalam hidup ini yang paling dicari oleh setiap manusia kecuali nikmat ketenangan hidup. Tenang disebutkan di dalam bahasa Arab dengan istilah sakinah, atau dalam kata lain itma'innah atau mutma'innah. Sakinah itu adalah kedamaian batin yang bersumber dari kedekatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini akan dicapai melalui tauhid, zikir, dan kepasrahan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja ketenangan tidak bergantung kepada materi, harta benda, dan urusan dunia yang lainnya, melainkan hati yang selalu bersyukur atas setiap takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat, kenapa akhir-akhir ini banyak orang yang hidupnya tidak tenang? Sesungguhnya ketidaktenangan hidup atau kegelisahan batin umumnya
disebabkan oleh lemahnya hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala dan hati yang berpaling darinya. Apa saja yang membuat hati menjadi tidak tenang? Di antaranya adalah karena dosa dan kemaksiatan yang dikerjakan, kurangnya zikir dan ibadah kepada Allah, kecintaan kepada dunia yang berlebihan yang disebut dengan istilah al-wahan, kemudian lemahnya tawakal dan kurangnya bersyukur, serta penyakit-penyakit hati yang lainnya. Tentu saja kita pengen tahu bagaimana caranya agar kita mendapatkan ketenangan dalam hidup kita di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Alaq ayat yang ke-19 yang tentu saja banyak di antara kita yang sudah mengetahuinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa ayat yang ke-19 surah Al-Alaq ini maksudnya adalah, wahai Muhammad, janganlah kamu patuh kepada orang itu. Dalam tafsir disebutkan Abu Jahal, yang melarang kamu melakukan rutinitas ibadahmu, melainkan teruskanlah sholatmu. Jadi yang disebut dengan wasjud di dalam ayat ini tafsirnya adalah sholat yang kita kerjakan. Jemaah solat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat yang paling dekat seseorang kepada Allah adalah di saat dia melaksanakan ibadah solat. Dan saat yang paling dekat seseorang di saat dia solat adalah ketika dia mengerjakan rukun sujud dalam solatnya. Hal ini sesuai dengan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sedang sujud, maka perbanyaklah berdoa di dalam sujud itu. Hadis riwayat Muslim nomor 482. Jemaah solat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya solat adalah tempat berlabuh dari gemuruh dunia ini. Solat bukan hanya kewajiban, dia adalah hadiah. Dia bagaikan rumah teduh di tengah padang pasir kehidupan yang panas. Saat langkah terasa goyah, saat pundak terasa berat, solat mengundang kita untuk berhenti sejenak, lalu meletakkan semua beban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-45, Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolongmu. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inti dari salat itu adalah gerakan sujud. Sujud adalah bagian yang paling inti di dalam sholat yang kita kerjakan. Karena kenapa? Sujud adalah salah satu bentuk zikir yang paling sempurna. Dalam sujud, lisan kita, hati kita, bahkan tubuh kita sama-sama tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah banyak orang yang merasakan ketenangan setelah dia sholat, meskipun masalah yang dihadapinya masih ada. Sujud adalah tempat mengadu yang tidak pernah menolak. Dalam kehidupan ini jemaah, tidak semua orang bisa memahami apa yang kita rasakan. Bahkan terkadang orang yang paling dekat dengan kita pun tidak mengetahui beban yang sedang kita pikul. Namun Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuanya. Allah mengetahui air mata yang kita sembunyikan, doa yang belum terucap, rasa sakit yang tidak mampu kita ceritakan kepada siapapun. Ketika seseorang bersujud, dia sedang menunjukkan kerendahan dirinya di hadapan Allah yang Maha Pemurah. Dia mengakui bahwa dirinya lemah dan membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuat. Dan justru dalam pengakuan itulah terdapat kekuatan yang luar biasa. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sujud
akan membuat hati lebih tenang. Mungkin masalah yang kita hadapi tidak langsung hilang setelah kita sholat. Hutang belum tentu langsung lunas, pekerjaan belum tentu langsung mudah, dan ujian hidup belum tentu langsung selesai. Namun yang sering berubah dalam sujud yang kita kerjakan adalah hati kita. Ketika hati kita dekat kepada Allah, kita menjadi kuat dalam menghadapi keadaan. Kita belajar menerima takdir dengan lapang dada dan yakin bahwa setiap kesulitan pasti memiliki hikmah yang besar di baliknya. Maka untuk itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan sujud sebagai tempat pulang kita. Setiap orang pasti memiliki masa-masa sulit. Tidak ada kehidupan yang selalu berjalan sesuai dengan keinginan. Namun seorang mukmin memiliki keistimewaan. Dia selalu memiliki tempat untuk kembali. Saat kecewa, kembalilah ke dalam sujud. Saat gagal, kembalilah ke dalam sujud. Saat kehilangan, kembalilah ke dalam sujud. Saat merasa tidak ada yang memahami keadaanmu, kembalilah ke dalam sujud. Di atas sajadahlah kita belajar bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan hambanya. Mungkin Allah tidak selalu mengubah keadaan secepat yang kita inginkan, tetapi Allah selalu memberikan kekuatan untuk kita bisa melewati kesulitan itu. Ketika dunia merasa berat, jangan terburu-buru mencari pelarian yang hanya memberikan ketenangan sesaat. Datanglah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat dan sujud yang tulus dan khusyuk yang kita lakukan. Curahkanlah segala keluh kesah, harapan dan doa di saat kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud adalah tempat pulang terbaik bagi hati yang lelah. Di sana ada ketenangan, ada harapan dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu bersama hamba-hambanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjadikan sujud sebagai sumber kekuatan dalam menjalani kehidupan ini, sehingga hati kita tetap tenang meski badai kehidupan yang datang silih berganti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

Malam Selikuran merupakan tradisi unik yang digelar dalam rangka menyambut datangnya Lailatul Qadar di Kraton Surakarta. Bagi umat Islam, Lailatul Qadar adalah momen yang dinantikan saat berpuasa karena disebut lebih mulia dari 1000 bulan yang jatuh pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tradisi Malam Selikuran digelar pada 20 Ramadan atau malam 21 Ramadan setiap tahunnya. Awalnya, ritual ini dikembangkan oleh Sultan Agung. Namun dalam perjalanannya, sempat mengalami pasang surut di masa pemerintahan Pakubuwono IX, tradisi ini dihidupkan kembali dan mengalami puncaknya di masa Pakubuwono X. Malam Selikuran adalah malam di mana mengarak tumpeng yang diiringi oleh lampu ting atau pelita dari keraton menuju Masjid Agung Surakarta. Lampu ting menjadi simbol dari obor yang dibawa para sahabat ketika menjemput Rasulullah SAW usai menerima wahyu di Jabal Nur.

di tempat berbeda, doa-doa yang tulus terangkat ke langit yang sama. Moderasi beragama bukan tentang mencampur keyakinan, melainkan tentang menjaga perasaan. Tentang bagaimana kita bisa teguh pada iman, namun tetap hangat dalam perbedaan. Karena Indonesia tidak dibangun dari satu warna saja, tetapi dari keberanian untuk saling memahami. Moderasi adalah jembatan yang merawat rukun, yang menenangkan prasangka, yang menjaga kita tetap satu. Sebab ketika hati saling menghormati, disitulah damai menemukan rumahnya.

Tahukah Anda banyak tradisi Nusantara yang sejatinya mengajarkan keseimbangan antara manusia dengan alam? Seperti sedekah bumi di Jawa, tradisi tasyakuran petani sebagai ungkapan syukur pada tanah dan hasil panen. Menurut penelitian yang diterbitkan oleh Balai Penelitian Kebudayaan Jawa, tradisi ini telah berlangsung turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Jawa. Atau tradisi Mapalus di Minahasa. Dalam Mapalus Morantang Culture in West Motoling District South Minahasa, mendeskripsikan bahwa budaya Mapalus diwariskan secara generasi dan menjadi sistem kerjasama sosial masyarakat Minahasa. Atau tradisi Nyepi di Bali, hari raya tahun baru menurut kalender Saka yang berakar dari tradisi Hindu kuno dimulai pada tahun 78 Masehi. Tradisi ini telah dipegang masyarakat selama berabad-abad. Nilai-nilai itu rupanya kembali penting di masa sekarang, di tengah ancaman perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Dari leluhur kita bisa belajar kearifan lokal, hidup selaras dengan alam, dan bukan melawannya.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Sheikha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

0: Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta edisi Jumat 31 Juli 2026.
1: Jadi yang dikirapkan itu adalah dua gunungan. Ini merupakan simbol, simbol dari sedekahnya para warga Jatinom dan sekitarnya, bahkan di luar wilayah Kadipaten Klaten.
2: Tahap untuk pelaku untuk meyakinkan korban, dia memberikan informasi kepada para korban bahwa dia mempunyai orang dalam atau bisa membantu orang-orang masuk sebagai pegawai.
0: Warta Siang RRI Surakarta selengkapnya bersama saya Citra Afidka. Pengelolaan parkir selama penyelenggaraan Sekaten Solo 2026 dipastikan terbagi menjadi dua wilayah. Dinas Perhubungan Kota Surakarta mengelola parkir di kawasan Alun-Alun Utara, sementara area Alun-Alun Selatan menjadi kewenangan Keraton Kasunanan Surakarta. Kepala UPT Perparkiran Dishub Kota Surakarta, Haryono Nugroho, mengatakan tarif parkir di badan jalan dan taman parkir kawasan Alun-Alun Utara tetap sesuai ketentuan, yakni Rp3.000 untuk sepeda motor dan Rp5.000 untuk mobil. Sementara area parkir Sitinggil berada dalam pengelolaan keraton. Dishub menghimbau agar tarif di kawasan tersebut dapat disesuaikan dengan tarif resmi pemerintah sehingga tidak membingungkan masyarakat. Untuk mengantisipasi parkir liar dan pungutan di luar ketentuan, Dishub telah melakukan sosialisasi kepada pengelola parkir insidental. Pengawasan lapangan juga dilakukan secara rutin selama sekaten berlangsung. Dishub mencatat pada penyelenggaraan sebelumnya, jumlah kendaraan yang parkir di kawasan Alun-Alun Utara mencapai sekitar 200 hingga 300 kendaraan per hari, terutama saat akhir pekan panjang. Pendengar, hari ini merupakan puncak gelar grebek Saparan Jatinom Klaten yang dilaksanakan setelah sholat Jumat. Sebelumnya dua gunungan apem dikirap dari kantor kecamatan Jatinom Klaten menuju komplek Masjid Gede Jatinom.
1: Tempat penyebaran apem yaitu di Oro-Oro Klampean atau Tanah Lapang Klampean.
3: Sehari menjelang puncak grebek Saparan Jatinom Klaten atau grebek Yakowiyu digelar kirap gunungan apem. Dua gunungan apem tersebut dikirap dari kantor kecamatan Jatinom menuju komplek Masjid Gede Jatinom sebagai bentuk serah terima dari pemerintah kecamatan Jatinom kepada Yayasan Ki Ageng Gripik. Ketua Dewan Penasihat Yayasan Pengelola Pelestari Peninggalan Kiai Ageng Gripik KRT Muhammad Daryanto Rekso Hasto Dipuro mengatakan dua gunungan yang dikirap tersebut merupakan simbol sedekah warga Jatinom. Mereka yang melakukan sedekah apem tersebut datang dari berbagai wilayah seperti Boyolali, Solo, Sukoharjo, Karanganyar, dan wilayah lain.
1: Jadi yang dikirapkan itu adalah dua gunungan. Ini merupakan simbol, simbol dari sedekahnya para warga Jatinom dan sekitarnya, bahkan di luar wilayah Kadipaten Klaten. Dari Boyolali, dari Sukoharjo, dari Karanganyar, dari Solo itu sendiri, kirap gunungan apem yang serah tinampi penyerahan gunungan apem dari pihak Panewon atau Pak Camat kepada pihak Yayasan Ki Ageng Gripik yang ditujukan.
3: Dikatakan dua gunungan apem yang disemayamkan di pendopo komplek Masjid Gede Jatinom tersebut kemudian setelah selesai sholat Jumat dikirap kembali menuju Oro-Oro Plampean atau Tanah Lapang Plampean, lokasi penyebaran apem. Gunungan apem tersebut dibawa oleh para santri Ki Ageng Gripik. Dia juga menyebut tradisi sedekah apem di Jatinom tersebut sudah berlangsung lebih dari 400 tahun dan tidak pernah berhenti sampai saat ini. Sementara suasana di wilayah itu menjelang pelaksanaan grebek Yakowiyu sudah cukup ramai oleh masyarakat yang melakukan aktivitas ekonomi. Sepanjang jalan menuju Masjid Gede atau Komplek Plampean sudah berjajar para pedagang apem dan lainnya. Demikian salah seorang warga setempat Dwi kepada RRI.
4: Untuk kondisi saat ini di Jatinom sudah lumayan ramai. Terus untuk kondisi di lapangan saat ini sudah banyak UMKM-UMKM yang jual apem, terutama di depan pintu masuk Masjid Gede.
3: Dwi menyebut untuk tradisi separ apem sendiri akan berlangsung setelah sholat Jumat, setelah sebelumnya ada upacara seremonial. RRI Surakarta, Dam Sutanto melaporkan.
0: Warta Siang RRI Surakarta ini bisa Anda akses di audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Tiga oknum ASN di Kabupaten Karanganyar ditangkap jajaran Satreskrim Polres Karanganyar atas kasus penipuan rekrutmen pegawai BLUD RSUD Karanganyar. Kasatreskrim Polres Karanganyar AKP Wikan Srikat Diono menjelaskan para pelaku mengelabui para korban dengan modus wawancara kerja palsu dan menggasak uang pelicin tanda kutip hingga 300 juta rupiah.
5: Pelapor atau korban bertemu dengan seseorang yang menawari akan bisa membantu masuk ke BLUD Rumah Sakit Umum.
6: Satuan Reserse Kriminal Polres Karanganyar membongkar praktik dugaan penipuan dan penggelapan bertopeng rekrutmen pegawai BLUD RSUD Karanganyar. Dalam kasus ini, polisi resmi menetapkan 3 orang tersangka yang seluruhnya berstatus sebagai aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemkab Karanganyar. Kasatreskrim Polres Karanganyar AKP Wikan Srikat Diono menjelaskan ketiga tersangka masing-masing berinisial E dan D yang berstatus pegawai P3K serta W yang menjabat sebagai salah satu kepala seksi di RSUD Karanganyar. Aksi persekongkolan ini telah berlangsung sejak bulan Oktober tahun 2025 lalu. AKP Wikan menyebut modus operandi yang dijalankan para pelaku adalah dengan menjanjikan kelulusan menjadi pegawai BLUD RSUD Karanganyar kepada para korban. Sebagai imbalannya, komplotan oknum ASN tersebut meminta setoran uang pelicin mulai dari 80 hingga 100 juta rupiah per orang yang dibayarkan secara bertahap.
2: Untuk pelaku untuk meyakinkan korban, dia memberikan informasi kepada para korban bahwa dia mempunyai orang dalam atau bisa membantu orang-orang masuk sebagai pegawai.
6: Sementara itu Kanit 3 Tipidkor Satreskrim Polres Karanganyar Ibtu Anjar Wardo yang menambahkan guna meyakinkan para korbannya, tersangka W memanfaatkan jabatannya di rumah sakit dengan memanggil korban ke ruang kerjanya di luar jam dinas untuk menjalani proses wawancara seolah-olah seleksi resmi. Selain itu para pelaku juga membohongi korban dengan mengaku memiliki jatah kuota khusus dari orang dalam. Namun hingga batas waktu yang dijanjikan pada bulan Desember 2025, para korban tak kunjung mendapat panggilan kerja. Sementara uang ratusan juta rupiah milik korban telah habis dibagi-bagi oleh ketiga tersangka untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka.
7: Pakai bahasa Jawa, Pak. Jadi, Mbak, iki mengko berkasih tak bau, tak gowo. Soale kula diparingi kuota 5. Nanti kalau bahasa Indonesia, Mbak, ini nanti berkasnya saya bawa karena saya diberi kuota 5. Untuk meyakinkan korban.
6: Adapun Satreskrim Polres Karanganyar mencatat total ada 3 orang warga Karanganyar yang menjadi korban dengan total nilai kerugian mencapai 300 juta rupiah. Atas perbuatannya ketika oknum ASN tersebut dijerat pasal penggelapan dan perbuatan curang dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Bunda PAUD Kota Surakarta meluncurkan program Sambang PAUD dan gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat sebagai upaya memperkuat pendidikan karakter anak sejak usia dini. Program tersebut diharapkan semakin mempererat kolaborasi antara orang tua, sekolah, dan pemerintah dalam mendukung tumbuh kembang anak.
8: Sebulan sekali saya akan mengunjungi 2 PAUD di Kota Surakarta.
9: Bunda PAUD Kota Surakarta, Vanessa Respati, meluncurkan program Sambang PAUD dan gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dalam Gebiar PAUD 2026 di Taman Balekambang. Kedua program tersebut dihadirkan untuk memperkuat sinergi antara orang tua, sekolah, dan pemerintah dalam membentuk karakter anak sejak usia dini. Vanessa mengatakan, melalui program Sambang PAUD, dirinya akan mengunjungi 2 lembaga PAUD setiap bulan.
8: Sebulan sekali saya akan mengunjungi 2 PAUD di Kota Surakarta yang namanya Sambang PAUD. Monggo orang tua murid bisa nanti berkunjung ikut ke sekolah untuk kita ngudoroso.
9: Selain itu, Bunda PAUD Kota Surakarta juga menggerakkan program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat yang menekankan pembiasaan perilaku positif sejak dini. Program tersebut mengajak keluarga dan sekolah membiasakan anak bangun pagi, rajin beribadah, berolahraga, mengonsumsi makanan sehat, gemar belajar, aktif bermasyarakat, serta tidur lebih awal.
8: Kita akan kenalkan ya ini Bolodikdoyo. Bolodikdoyo adalah nanti kita akan mengangkat dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi perlu sinergi antara orang tua, sekolah, dan juga Bunda PAUD.
9: Melalui program Sambang PAUD, Bunda PAUD Kota Surakarta berharap komunikasi antara orang tua, guru, dan pemerintah dapat terjalin lebih erat. Sementara gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat diharapkan menjadi budaya yang diterapkan secara konsisten di rumah maupun di sekolah untuk membentuk generasi yang hebat, disiplin, dan berkarakter. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Ratusan warga bersama seluruh elemen kader Partai Demokrat Kabupaten Sragen pagi tadi menggelar aksi gotong royong membersihkan bantaran Sungai Garuda Sragen. Kegiatan ini untuk memperingati HUT ke-21 Partai Demokrat melalui gerakan Indonesia Langit Biru, Indonesia Asri.
10: Ya kondisinya tadi yo banyak kotoran, terus rumput-rumput liar juga banyak. Ini kita bersihkan, kita potongi lah.
11: Mengimplementasikan komitmen kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat, ratusan warga bersama seluruh elemen kader Partai Demokrat Kabupaten Sragen menggelar aksi gotong royong membersihkan bantaran Sungai Garuda Sragen. Aksi lingkungan itu merupakan wujud nyata tindak lanjut dari program Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Demokrat melalui gerakan Indonesia Langit Biru Indonesia Asri yang diselenggarakan secara serentak dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-21 Demokrat. Ketua DPC di Partai Demokrat Kabupaten Sragen Budino Rahmadi atau disapa Mas Bro menyampaikan bahwa pemilihan lokasi kerja bakti di bantaran Sungai Garuda didasari oleh pentingnya keberadaan sungai tersebut sebagai jalur perairan strategis yang membelah kawasan pusat kota Sragen. Selain aksi bersih-bersih sampah, pemotongan rumput liar, serta penataan kawasan sungai, DPC Partai Demokrat Sragen juga menghadirkan serangkaian kegiatan sosial yang menyasar langsung kebutuhan masyarakat sekitar lokasi kerja bakti. Seperti pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga sekitar dan relawan kebersihan, pembagian nasi box kepada masyarakat, pekerja kebersihan, serta warga yang melintas di sekitar area aksi. Dalam kegiatan sosial tersebut, warga sekitar merespon dengan penuh antusiasme. Suasana kebersamaan semakin terasa hangat melalui aksi Jumat Berkah dan layanan cek kesehatan gratis yang diselenggarakan di tempat aksi.
10: Jadi ini ada praksi, ada pengurus DPC, PAC, dan relawan kebersihan Kabupaten Sragen. Ya karena ini kan dekat fasilitas umum ya, masjid, satu itu, dua, Sungai Garuda ini kan sungai yang membelah di kota Kabupaten Sragen, otomatis juga kita jaga kebersihannya.
11: Sementara itu, anggota fraksi Demokrat DPRD Sragen Muslim menekankan bahwa menjaga kelestarian lingkungan bukan sekedar agenda tahunan, melainkan komitmen berkelanjutan. Pihaknya berencana menjadikan agenda kebersih-bersih sungai ini sebagai program berkala yang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali di Kabupaten Sragen. Muslim menggarisbawahi pentingnya edukasi dan kesadaran masyarakat dalam membuang sampah. Pihaknya mendorong adanya penguatan pengelolaan sampah berbasis rumah tangga agar penanganan masalah lingkungan dapat diselesaikan sejak dari hulu.
12: Ini harus dianggarkan yang betul-betul bisa mencakup agar sungai-sungai ini bisa baik. Seperti kecil, masa kecil saya dulu mandi aja di sungai sehat-sehat saja. Ini bisa kita lihat bagaimana sungai bisa bersih dan lingkungannya bisa rapi dengan sesuai dengan slogan Demokrat Langit Biru Indonesia Asri.
11: Melalui aksi kolaborasi antara kader legislatif, pengurus DPC, PAC, relawan dan masyarakat sekitar itu, Partai Demokrat Sragen berharap dapat terus menginspirasi seluruh elemen masyarakat untuk merawat kelestarian alam dan menjaga kebersihan lingkungan di wilayah Sragen. Redi Surakarta Meletusan melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, pelaksanaan pendataan sensus ekonomi di Kota Surakarta menunjukkan tren yang sangat positif. Badan Pusat Statistik BPS Kota Surakarta mencatat capaian pendataan hingga akhir Juli telah melampaui target nasional yang ditentukan.
13: Berita terkait dengan sensus ekonomi itu sudah sangat menyebar, itu juga kami terbantu.
14: Pendataan sensus ekonomi tahun 2026 di Kota Surakarta terus menunjukkan progres yang signifikan. Hingga akhir bulan Juli, realisasi pendataan di Kota Surakarta telah mencapai 59,94%. Angka tersebut mencatatkan hasil positif karena melebihi target nasional yang ditetapkan sebesar 58%. Dihubungi melalui sambungan telepon, Kepala BPS Kota Surakarta Ratna Setiawati mengapresiasi kerja keras para petugas lapangan serta peran media massa dalam mengedukasi masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya, tingkat penerimaan masyarakat dan pelaku usaha terus membaik seiring masifnya sosialisasi.
13: Posisi pendataan di Kota Surakarta sudah mencapai hampir 60%, 59,94. Ini melebihi dari target nasional yang ditargetkan sampai hari ini 58%. Jadi saya juga apresiasi kepada teman-teman petugas yang dengan gigih untuk menuntaskan pendataan ini sampai 31 Agustus nanti. Berita terkait dengan sensus ekonomi itu sudah sangat menyebar, itu juga kami terbantu sehingga kita terus juga melakukan pendekatan sehingga yang seperti itu sudah jauh lebih welcome lah respon dari teman-teman baik di wilayah, di RT maupun di kegiatan usaha.
14: Di tengah maraknya isu pengunduran diri petugas di beberapa daerah lain, BPS Kota Surakarta memastikan tidak ada petugas yang mengundurkan diri. Hal ini dicapai berkat strategi pendampingan berkala, weekly briefing seminggu sekali, serta penguatan mental kerja oleh tim internal BPS. Selain itu, BPS Kota Surakarta juga dikatakan Ratna Sitewati membangun kerjasama erat dan kolaborasi dengan pemerintah Kota Surakarta, jajaran kecamatan, kelurahan, hingga pengurus RT RW dan lurah pasar untuk mempermudah akses pendataan di lapangan. Pemerintah Kota Surakarta bahkan dapat memantau progres pendataan di setiap wilayah secara langsung melalui dashboard monitoring.
13: Mereka itu tidak kerja sendiri. Dari tim BPS pun ikut mendampingi sehingga mereka termotivasi kembali untuk bisa menuntaskan perjanjian kerjasamanya ini sampai tuntas di Agustus. Kami juga disupport penuh dari kelurahan kecamatan termasuk dari dinas. Jadi kira-kira titik mana yang kita perlu didampingi oleh Linmas atau mungkin pasar atau lurah pasar dan lain-lain. Yang seperti itu selalu kita koordinasikan sehingga ini juga menjadi salah satu strategi petugas itu bisa semangatnya terus terjaga sampai Agustus tuntas nanti.
14: Dengan dukungan dari berbagai pihak termasuk instansi kepolisian, dinas perizinan hingga dinas pendidikan BPS Kota Surakarta, optimistis seluruh rangkaian pendataan sensus ekonomi 2026 akan tuntas 100% pada akhir Agustus mendatang. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Pemkab Sukoharjo menggandeng Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas menyalurkan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni RTLH di 3 desa di wilayah Kecamatan Bendosari. Program rehab RTLH diharapkan dapat menjadi gerakan cancut taliwondo atau saling membantu yang melibatkan partisipasi masyarakat setempat.
15: Nanti RTLH yang akan diserahkan tidak hanya kami, tapi mungkin nanti juga secara langsung juga akan diserahkan dari...
16: Saudara Pemkab Sukoharjo menggandeng Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas untuk menyalurkan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni RTLH di 3 desa wilayah Kecamatan Bendosari. Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan PLT Bupati Sukoharjo Eko Saptopurnomo di 6 lokasi di wilayah Desa Gentan, Desa Martan, dan Desa Mulur Kecamatan Bendosari. Disampaikan Eko Saptopurnomo, program rehabilitasi RTLH merupakan bagian dari Sukoharjo Peduli yang menjadi program utama Basnas, di mana program tersebut menyasar warga kurang mampu yang tersebar di 167 desa kelurahan. Menurutnya, program rehab RTLH merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menekan angka kemiskinan yang dilakukan secara berkelanjutan dengan menyasar warga miskin agar memiliki hunian yang nyaman dan sehat.
15: Akan diserahkan tidak hanya kami, tapi mungkin nanti juga secara langsung juga akan diserahkan dari pimpinan-pimpinan Basnas. Jadi kami rubah polanya, tidak semuanya harus nanti simbolis dari kepala daerah, tapi teman-teman Basnas nanti juga akan turun untuk menyerahkan bantuan begitu. Tentu bersama dengan pemangku kewilayahan, Pak Camat, Pak Lurah, untuk mengawal program itu, dan yang terpenting menjadi nyaman untuk ditinggali oleh para penerima bantuan RTLH.
16: Lebih lanjut, PLT Bupati Sukoharjo Eko Saptopurnomo juga berharap rehab RTLH mendapatkan respon dan sengkuyung dari masyarakat, serta menjadi gerakan cancut tali Wondo yang melibatkan masyarakat setempat sehingga mereka bisa bergerak bersama membantu mengerjakan rehab RTLH hingga selesai. Eko Sapto mengakui nominal bantuan yang diberikan tidak bisa menyelesaikan rehab secara tuntas, namun ketika masyarakat bergerak, hasilnya dipastikan sesuai yang diharapkan. Sementara itu, Ketua Basnas Sukoharjo Sartiono mengatakan Basnas Sukoharjo berupaya membantu pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan, salah satunya melalui rehab RTLH yang menyasar warga miskin. Tidak hanya bantuan rehab RTLH, Basnas Sukoharjo juga membantu masyarakat tidak mampu dalam aspek kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi melalui program Sukoharjo Cerdas, Sukoharjo Sehat, dan Sukoharjo Makmur.
17: Itu ada yang untuk mengambil ijazah, ada yang untuk SPP, ada yang beli seragam, itu untuk yang pendidikan. Kalau yang bantu yang untuk apa itu ada pengobatan, itu ada yang untuk membayar di rumah sakit, di BPJS.
16: Ketua Basnas Sukoharjo Sartiono juga berharap dengan bantuan tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Wonogiri memastikan pertanian masih dalam kondisi yang aman, meskipun terdapat ancaman kekeringan. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Wonogiri, Baroto Eko Pujanto, mengatakan upaya antisipasi dilakukan dengan menggunakan tanaman berumur pendek, mengembangkan komoditas pengganti, serta memanfaatkan mesin pertanian agar proses tanam dan panen bisa lebih cepat.
18: Jadi kami walaupun ada berita dari BMKG,
19: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Wonogiri memastikan kondisi pertanian di wilayahnya masih aman meski muncul peringatan potensi El Nino dari BMKG. Petani dinilai sudah lebih siap menghadapi perubahan cuaca dengan berbagai langkah antisipasi. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Wonogiri, Baroto Eko Pujanto mengatakan, para petani di sejumlah daerah telah menyikapi ancaman cuaca ekstrim dengan baik. Menurutnya, petani mulai menerapkan strategi tanam yang lebih adaptif, seperti memilih varietas tanaman berumur pendek hingga pengembangan komoditas alternatif yang lebih tahan terhadap cuaca ekstrim.
18: Kelihatannya petani sudah waspada, di beberapa daerah sudah menyikapi itu dengan baik. Yang pertama, baik untuk pemilihan varietasnya yang umurnya pendek, kemudian komoditas lain yang bisa dikembangkan, juga penggunaan alat mesin pertanian.
19: Baroto menambahkan, penggunaan alat dan mesin pertanian juga terus dimaksimalkan untuk mempercepat proses pengolahan lahan, tanam, hingga panen.
18: Penggunaan alat mesin pertanian untuk mempercepat proses olah tanah, untuk mempercepat proses tanam dan panen, saya memangkas waktu.
19: Baroto menyebut luas tambah tanam di Kabupaten Wonogiri ditargetkan mencapai sekitar 9.800 hektar. Realisasi luas tanam mencapai 14.000 hektar. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Kehadiran siswi pertukaran pelajar asal Finlandia di SMA Negeri 6 Surakarta memberi pengalaman pertukaran budaya yang unik bagi warga sekolah. Selain membagikan pengalamannya menghadapi perbedaan budaya, program ini juga membuka wawasan global bagi peserta didik.
20: Finland is known for like kind of introverted culture, so I really like it that everybody smiles at each other and greets each other and then just comes to talk to you. I really like it.
21: Kehadiran siswi pertukaran pelajar asal Finlandia, Amelia Lumi Maria Kontio, di SMA Negeri 6 Surakarta, memberikan warna baru dalam lingkungan sekolah. Melalui program Rotary Youth Exchange, Amelia berkesempatan mempelajari budaya Indonesia sekaligus membagikan perspektif sistem pendidikan dari negara asalnya. Amelia mengaku mengalami sejumlah kejutan budaya atau culture shock, mulai dari ramahnya masyarakat, banyaknya penggunaan sepeda motor, hingga makanan pedas.
20: I can first start like from the culture shocks. First of all, maybe the motorcycles is kind of. In Finland, we mostly use like we go by bike or just walk or just use like public like bus or like train. But we don't like not many people use motorcycles. Like kind of like teenager boys only. Then the spicy food, because in Finland we kind of have a plain food, so it's like it doesn't have a flavor.
21: Menanggapi program tersebut, Kepala SMA Negeri 6 Surakarta, Santoso, menjelaskan dengan adanya program pertukaran pelajar dapat dijadikan sebagai upaya nyata sekolah untuk membuka wawasan internasional peserta didik.
22: Kalau dari sekolah, pemahaman kami yang disampaikan teman-teman memang ini yang pertama kali. Dan saya sangat menyambut baik deh program yang luar biasa ini. Saya yakin anak-anak, terutama anak kami yang kemarin berkesempatan ke Finlandia itu tambah pede, tambah pengalaman. Dan tentu saja tambah motivasi untuk belajar lebih. Ya.
21: Kehadiran pelajar asing diharapkan dapat memperkaya cara pandang siswa terhadap keberagaman budaya dan meningkatkan daya saing global. Kehadiran pelajar asing ini diharapkan menjadi jembatan diplomasi budaya yang memperkaya wawasan global seluruh warga sekolah. Selain itu, para siswa juga termotivasi untuk terus mengasah kemampuan agar mampu berprestasi hingga level internasional. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Aksi pencurian yang dilakukan seorang asisten rumah tangga di Surakarta akhirnya terbongkar melalui rekaman kamera pengawas atau CCTV. Pelaku diduga menyembunyikan hasil curian di dalam kantong sampah sebelum diambil keluarganya di luar rumah.
23: Masuk ke kamar, mengambil uang yang ada di situ tersebut, kemudian dia modusnya taruh di tempat plastik.
1: Kepercayaan yang diberikan majikan justru dimanfaatkan untuk melakukan tindak pencurian. Seorang asisten rumah tangga atau ART berinisial S, 60 tahun warga Kecamatan Batu Retno, Kabupaten Wonogiri, ditangkap Satreskrim Polresta Surakarta setelah diduga mencuri uang dan perhiasan emas milik majikannya di Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon. Akibat aksi yang dilakukan secara bertahap sejak April hingga Juli 2026, korban mengalami kerugian sekitar 134 juta rupiah. Wakapolresta Surakarta AKBP Heru Eko Wibowo mengatakan tersangka telah bekerja sebagai ART sejak Mei 2025 sehingga mengetahui lokasi penyimpanan barang-barang berharga milik korban. Kesempatan itu dimanfaatkan pelaku untuk mengambil uang dan perhiasan saat kondisi rumah sepi.
3: Memanfaatkan kepercayaan dari korban sambil mengamati situasi rumah dan memintakan mungkin barang-barang yang berharga yang dimiliki oleh korban. Kemudian setelah mengetahui lokasi-lokasi atau tempat-tempat penyimpanan yang bersangkutan memanfaatkan situasi korban tidak berada di rumah, kemudian mengambil uang, kemudian kalung emas saat rumah sepi atau ditinggal oleh pemiliknya.
1: Seluruh hasil pencurian kemudian dijual dan uangnya digunakan untuk melunasi hutang, merenovasi rumah, serta memenuhi kebutuhan pribadi. Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Surakarta, Kompol Dery Eko Setiawan menjelaskan, pelaku menggunakan modus yang rapi agar tidak menimbulkan kecurigaan. Uang diambil dari dalam kamar, sedangkan perhiasan dimasukkan ke kantong sampah sebelum diambil anggota keluarga pelaku yang telah menunggu di luar rumah.
23: Pada saat membersihkan orang-orang pada keluar, ada dompet tertinggal, masuk ke kamar, mengambil uang yang ada di dompet tersebut. Kemudian dia modusnya taruh di tempat plastik, atasnya sampah, dompetnya itu ditaruh di luar. Kemudian nanti anaknya atau keluarganya
1: aksi tersebut akhirnya terbongkar setelah korban menyadari barang-barang berharganya hilang dan rekaman CCTV memperlihatkan dugaan keterlibatan pelaku. Polisi kemudian menangkap tersangka beserta sejumlah barang bukti. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 476 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Demikian rangkaian Warta Siang RRI Surakarta hari ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Hari ini merupakan puncak gelar Grebek Saparan Jatinom Klaten yang dilaksanakan setelah sholat Jumat. Tiga oknum ASN di Kabupaten Karanganyar diamankan akibat terbukti melakukan kasus penipuan rekrutmen pegawai BLUD RSUD Karanganyar. Saya Citra Fitka bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita update informasi dulu dari Klaten. Pendengar, ribuan orang menghadiri puncak grebek saparan Yakowiyu Jatinom Klaten di siang hari ini. Dan Adam Sutanto sudah siap melaporkan secara langsung untuk Anda. Adam Sutanto, silahkan.
1: Di kawasan Jatinom, tepatnya di Lapang Sendang Pampean, di mana lokasi grebek saparan ini memang cukup meriah. Ribuan orang untuk ikut berebut kue apem yang disebar oleh petugas ataupun panitia, termasuk tadi diawali oleh sesepuh Jatinom dan juga Trah Kiai, yakni Erlanda Hartarto bersama keluarga yang datang di tempat ini. Dan kami sekian juga cukup yang disebar oleh panitia. Mereka ini datang dari berbagai tempat nilai itu juga dengan kue apem yang disebar pada kali ini mencapai lebih dari 4.600 kue apem. Itu data sementara. Sumbangan tersebut dari masyarakat Jatinom dan sekitarnya, termasuk ada beberapa berasal dari Brunei Darussalam, kemudian Kalimantan, dan juga dari Bangka Belitung, termasuk di wilayah Solo tentu. Satu pesan yang disampaikan tadi oleh Erlanda Hartarto adalah terkait dengan menjaga persatuan dan juga menjaga kebudayaan.
2: Apa kabar masyarakat Klaten? Sehat? Alhamdulillah cuaca agak-agak dingin. Dingin apa panas? Panas. Yang pertama, saya hadir juga bersama keluarga besar, anak-anak saya, dan salah satunya anggota DPR RI, Saudara Rafindra Erlangga. Saya mohon maaf kepada para habaib, kiai ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para zuriat, kiai ageng gerbe, termasuk Mas Bambang, serta seluruh anggota yang hadir, apabila tidak kita sebut namanya satu persatu. Karena namanya setelah saya cek ada 40. Dibaca atau tidak?
1: Dibaca. Dan sampai saat ini proses sebar apem juga masih berlangsung, dan masyarakat juga masih bertahan di tempat tersebut untuk mendapatkan berkah kue apem. Dan tadi yang kami sebut beberapa tempat seperti yang Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko, dan tokoh-tokoh masyarakat yang lain juga ikut serta dalam menghadiri acara grebek saparan Yakowiyu Jatinom Klaten. Demikian Adam Sutanto melaporkan kembali studio, selamat siang.
0: Baik, terima kasih Adam Sutanto atas laporan langsungnya dari Jatinom Klaten siang hari ini ya. Dan pendengar, tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi jam santai hadir untuk Anda pendengar.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.
5: Jam santai.

0: Kembali lagi di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan saatnya jam santai kembali hadir temani Anda pendengar ya, sampai nanti kurang lebih pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda yang mau gabung, boleh langsung aja ke 638055 ataupun WhatsApp di 081 3901 5525 ya. Dan pendengar, hampir semua orang kayaknya punya dan menggunakan sepeda motor ya untuk aktivitas sehari-hari. Mau digunakan untuk berangkat kerja, belanja, antar jemput, atau sekedar pergi ke warung depan aja sekarang udah pakai motor ya. Dan kalau sering naik motor nih, biasanya ada aja nih barang yang selalu disimpan di bagasi atau di bawah jok motor. Nah, ini kira-kira apa nih ya barang yang selalu ada atau wajib ada di jok motor Anda? Saya sapa dulu yang di WhatsApp ya. Halo, selamat siang, jam santai.
1: Selamat siang, Mbak Citra.
0: Selamat siang, Bu Endang. Apa kabar?
1: Semangat tugas sampai usai ya.
0: Alhamdulillah, semangat terus pokoknya ya.
1: Iya.
0: Iya, kabar baik Bu Endang, sehat?
1: Sehat, Mbak.
0: Sehat. Alhamdulillah.
1: Citra juga ya.
0: Sehat selalu. Oke, Bu Endang, temanya nih Bu Endang. Barang apa yang selalu atau wajib ada di jok motornya Bu Endang?
1: Motor dan mantel, Mbak.
0: Mantel, oke. Okay. Ada lagi?
1: Udah itu.
0: Udah, mantel. Wah, yang wajib adalah mantel ya. Oke. Okay.
1: Pokoknya panas hujan tetap ada di situ.
0: Harus standby di segala cuaca pokoknya.
1: Iya. Panas kemantulan ya malah kemeringet. Ya panas zona.
0: Lah iya tuh. Oke, lagunya apa Bu Endang?
1: Lagunya dari Dian Permana Putra.
0: Yang apa?
1: Kau Seputih Melati.
0: Kau Seputih Melati. Oke, baik. Mau kirim-kirim salam dulu?
1: Direp untuk Kak Felicia, untuk Dek Citra muah-muah, untuk Bu Modesta, Bu Elisa, Bu Yuni, Bu Ikati, Bu Ginem, Bu Ragil, Mbak Riri, Mbak Cindy lama sekali. Ayo Mbak keluar. Pak Kris, Pak Muladi, Pak Beni, Mas Andi, Mas Bima, Pak Sardi, Pak Cu, dan semuanya saja Mbak.
0: Oke, baik.
1: Tanpa terkecuali, sehat selalu.
0: Amin.
1: Mbak Citra nanti kundur hati-hati lo ya.
0: Angge siap. Nah,
1: ada yang menunggu di rumah.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Endang.
1: Pokoknya happy selalu, sehat, rezeki lancar ya Mbak
0: amin,
1: Citra ya.
0: Amin. Terima kasih. Doa terbaik juga untuk Bu Endang ya. Oke, selamat siang.
1: 2 menit 20.
0: Oke, selamat siang Bu Endang.
1: Kasihan yang belakang. Oke Mbak Citra, makasih.
0: Inge, dari Bu Endang di Sukoharjo. Oke, kita geser ke line telepon 638055. Halo, selamat siang, jam santai.
2: Jam santai Mbak Citra.
0: Jam santai, dengan siapa, di mana?
2: Bu Ragil, maaf sen.
0: Bu Ragil, halo iya. Bu Ragil, apa kabar?
2: Baik, sehat Mbak.
0: Sehat, Alhamdulillah iya. Bahagia selalu Bu Ragil.
2: Mbak Citra sehat juga toh?
0: Enggak, sehat dong
2: iya.
0: Oke, temanya hari ini Bu Ragil, barang apa yang selalu ada atau wajib ada di jok motornya Bu Ragil?
2: Udah lama nggak naik kok Mbak.
0: Oh gitu.
2: Udah tuir. Udah tuir ini nggak naik.
0: Oke, berarti ya. Sudah tidak naik motor ya. Iya. Berarti kemana-mana naik apa ini Bu Ragil?
2: Ya diantar anak.
0: Oh diantar. Oke, baik.
2: Ya lagunya ya Mbak.
0: Anggil lagunya apa?
2: Cincin Kenangan.
0: Cincin Kenangan.
2: Nur Adni.
0: Anggil, baik.
2: Ya soan-soan dulu ya Mbak.
0: Monggo.
2: Untuk Mbak Citra dulu. Selamat bertugas, sehat selalu,
0: amin.
2: Bahagia dengan pengantinnya baru,
0: amin, amin.
2: Lekas mendapat keturunan ya, Mbak.
0: Amin, amin, amin,
2: amin, amin, amin ya, Mbak. Makasih Bu Endang. Sampun pun timbali salam.
0: Nggih.
2: Bu Endang Sukoharjo. Mbak Endang temani Papi Rudi. Terus Bu Dini, Bu Bella, Ibu Isugianto, Ibu Titik Dalan, Ibu Ginem, Ibu Retno Hardani, Ibu Yuni, Bapak, Om Slamet, Mbok Nah, Mbak Afid, Mbak Tanti, Mbak Rere, Bu Siti, Bu Hadasri, Bapak Beni sekalian, Ibu Modesta sekalian.
0: Baik.
2: Ya, Bapak Sardi Lukis, Ibu Elisa.
0: Nggih.
2: Ya, untuk semuanya aja ya, Mbak.
0: Baik.
2: Eyang Sunu Martono.
0: Nggih.
2: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ragil ya sudah bergabung. Oke, kita geser lagi ke WhatsApp. Halo, selamat siang, jam santai.
3: Waalaikumsalam. Halo, selamat siang, jam santai.
0: Waalaikumsalam,
3: Mbak Citra Fitka.
0: Nggih, sugeng siang Pak Tri. Apa kabar?
3: Kuota panas, cemetar.
0: Waduh.
3: Sementelep.
0: Sementelep.
3: Ngeyok teng kritikan.
0: Nggih. Sambil
3: marengan pohon-pohon sampai ditebangi dadi.
0: Oh.
3: Tambah kesak ningin kok.
0: Waduh.
3: Kalau barang rempel ini.
0: Waduh.
3: Pakan mendo tadi.
0: Wah, sayang sekali enggak ada iup-iup
3: ya,
0: lagi.
3: Kan suket sampingan terus taro gen sing dirempelin dadi dipadosi tiang ngan padus pakan niku ati terus nganu.
0: Oh. Nggih
3: ngeyok mek pun rada gersang.
0: Lah iya, sayang sekali ya. Oke, Patri, hari ini temanya adalah barang apa yang selalu atau wajib ada di jok motor? Halo Pak.
3: Kunci busi, Mbak.
0: Oh, kunci busi.
3: Ini drei.
0: Nggih.
3: Gombal.
0: Kok ada gombal sekali?
3: Kok sangat lho, betul matik lho, Mbak.
0: Oh, gitu.
3: Tatak.
0: Kok ada gombal sekali? Oke.
3: Okay. Motor jadul.
0: Nggih, baik. Lagunya apa, Pak Tri?
3: Anu, nawan niku. Kok lali.
0: Aduh, ngebleng.
3: Kisah seorang pramuria.
0: Kisah seorang pramuria, oke. Okay. Yeah. Mau sowan-sowan dulu Pak Tri, monggo.
3: Kados padatane pun sugeng kagem kakung Jawa Bapak Gatot, Kakak Dede, Kakak Itesa, Dewan Kalimantan.
0: Okay.
3: Sugeng sagem Bunga Yuni, Mas Andi, sugeng sagem Mas Bima Kartosuro, Bunda Karta Fitri, Mas Andrian, Dewan Tembelali, sugeng sagem Bunda Ikanur, Bapak Yanto, Dewan Calo Madu, sugeng sagem Bapak Mukimin, Bunda Mukimin, sugeng sagem Bapak Kris, Bapak Beni, Bapak Teguh Boyolali, Mas Teguh Sumber, sugeng sagem Bapak Munadi, Bapak Paiti, Bapak Papi Rudi, Bapak Bambang Muda Kusuma, Bapak Beja, Mas Pujo Jambi, sugeng sang kagem bocah, Bapak Joko Indanto, Mas Roman Muhammad, Bapak Cuk, Bapak Waluyo Sultan, Bapak Prapto, Bapak Sardi, Bapak Karim, sugeng sang kagem Bunda Rere, Bunda Tanti, Bunda Yatmi Pedan, Mbak Sindi, Mbak Uma, Mbak Martin Strawberry, Mbak Yuta Lestari, Gitu Mateng, Mbak Dewi, Mbak Sri Maharani, Australia, Ketua Batang, Mbak Sri Hartini, Sugeng Saka ke Bunda Agusti, Bunda Menti, Bunda Rakil, Bunda Elisa, Bunda Modesta, Sugeng Saka ke Bunda Endang Sri Dastuti, Bunda Sri Andayani, Bunda Endang Sri Sukoharjo, Ketua Batang, Bunda Haja Sri, Sugeng Saka ke Bunda Kine, Bunda Temuati, Mbak Tarmi, Bunda Siti Sukoharjo, Bunda Lastri Jatel, Bunda Tifah, Bunda Tari, Mbak Natalia, Mbak Anastasia, Bunda Sri Atun, Bunda Isma, Bunda Renardani, Bunda Astuti, Bunda Nunuswar, Bunda Ibu Keprabon, Bidu Mateng, Bunda Wigati Wonosobo, Bunda Fitri Sukoharjo, Bidu Mateng Sadini, Bunda Umi Karim, Bidu Mateng Bapak Kiasem Gedes, Geng Siang, Bidu Mateng Kakak Puja Papua, selamat sore. Bidu Mateng Sedoyo, kamu datang jam santai menikah, Geng Siang, Geng Santai, Salam Jaya, Salam Budaya, Salam Sejahtera. dumateng panjenengan.
0: Enggak
3: gembak di trafik kasih keluarga, mugi-mugi tasa pinaringan kawilujengan kesarasan kesehatan kelancaran anggenipun ngayahi sedaya kewajibanipun. Saha pinaringan sing kathah berkah melimpah saha ingkang barokah. Matur nuwun sanget. Dalipun, Mbak.
0: Enggih, sami-sami Pak Tri. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah gabung di jam santai hari ini ya dengan salamnya yang sudah komplit sekali ya. Okay, baik. Kita bacakan WhatsApp-nya dulu ya yang sudah masuk. Ada Bu Agustin di Mangkubumen. Halo Bu Agustin, selamat siang Mbak Citra, jam santai. Absen antri lagu Judika Lesti, Bila Aku Tak Cinta. Mungkin maksudnya bukan karena tak cinta ya. Okay. Salamnya buat semua pecinta jam santai tanpa kecuali, dan salam buat yang tugas

Aki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Citra, sehat selalu, murah rezeki, dan salam kagem Mbak Tarmi, Pak Muladi, Pak Tri, Bu Modesta, Bu Ragil, Bu Endang Cemani. Lagunya Kamu dari Tito Sumarsono ya. Baik, terima kasih Bu Retno Hardani dari Baki ya. Ada Bu Mulatsi juga di Mojosong. Selamat siang dan selamat tugas Mbak Citra. Nje, sehat-sehat dan bahagia selalu ya Mbak. Salamnya buat semua pendengar Jam Santai. Aku request lagu Ku Tak Ingin Seperti Dia dari Nia Daniati ya. Makasih dan semangat terus Mbak Citra. Nje, terima kasih Bu Mulatsi ya. Semangat terus pokoknya ya. Oke, kita ke lagu dulu ya pendengar. Nanti kita sambung lagi line telepon dan juga WhatsAppnya setelah lagu yang sudah diantrikan ya. Ada Judika dan Lesti dulu, Bukan Karena Tak Cinta, dan tetap bersama kami di Jam Santai.

0: deh, kok di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang. Jadi pasti aman. Yuk,
0: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim tumbuhan patikan Cina mampu menyembuhkan ambeien tanpa operasi. Unggahan tersebut juga menyebutkan bahwa penderita cukup duduk di air rebusan patikan Cina agar ambeien kempis sehingga tidak perlu menjalani tindakan medis. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, penjelasan pakar menyebutkan bahwa daun patikan Cina memang memiliki sifat antiseptik dan dapat membantu meredakan luka atau peradangan, termasuk gejala ambeien. Namun hingga saat ini belum ada penelitian maupun uji klinis yang membuktikan bahwa tanaman tersebut dapat menyembuhkan ambeien secara total. Penderita ambeien tetap disarankan berkonsultasi dengan tenaga medis untuk mendapatkan penanganan yang sesuai.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Masih di jam santai ya pendengar, untuk Anda yang mau gabung boleh ke 638055 dan juga WhatsApp 813901-15525. Halo, selamat siang jam santai.
1: Assalamualaikum, selamat siang jam santai.
0: Waalaikumsalam. Kabar baik, dengan siapa di mana ini?
1: Dari Cemani.
0: Bu Endang di Cemani?
1: Ya.
0: Angge.
1: Temanya apa ini, Mbak?
0: Temanya adalah barang apa yang wajib ada atau selalu ada di jok motornya Bu Endang?
1: Apa? Mantol ya, Mbak ya?
0: Mantol, ada ya, lagi?
1: Ada ya, helm.
0: Helm juga masuk.
1: Oke. Okay. Helmnya susu itu ketinggalan.
0: Oh, berarti bagasinya nih ya, gede banget ya?
1: Ya, itu aja ya, Mbak.
0: Oke, okay. Mau minta lagu apa, Bu Endang?
1: Christine Panjaitan, Mbak. Kemarin nggak keputar ya.
0: Oh, gitu. Christine Panjaitan, ya. Yang ya, apa?
1: Katakan sejujurnya ya, Mbak.
0: Katakan sejujurnya, oke.
1: Okay. Sekarang aku sebentar, Mbak.
0: Angge monggo.
1: Data Piruti, Bu Ragil, Bu Rere, Mbak Citramua, Buat Mbok Na, Bu Lastri, Bu Dini, Buat Bu Retno, Harjani, Bu Menti, Bu Modesta, Buat Bu Elisa, juga Pak Kris, Mas Bimo, Pak Tri, Mas Andi, Buat Bu Ligati, juga Buat Umi Karim, Lek Karim, semuanya ya Mbak ya.
0: Baik.
1: Selamat bertugas, jaga kesehatan Mbak Citra.
0: Angge.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Endang ya dari Cemani. Oke, kita geser lagi ke WhatsApp ya. Halo, selamat siang jam santai.
2: Halo, selamat siang jam santai Mbak.
0: Selamat siang
2: Mbak Ana Citra ya.
0: Nge, Citra. Iya, Pak Muladi apa kabar nih Pak Muladi?
2: Ya, alhamdulillah sehat selalu ini sekeluarga.
0: Alhamdulillah. Oke, Pak Muladi kita ke tema dulu yuk.
2: Oh iya, apa okay. Ini temanya?
0: Temanya adalah barang apa yang selalu ada di jok motornya Pak Muladi?
2: Oh ya, barang yang ada di jok itu ya, wah, terutama ya dompet, kunci-kunci motor.
0: Kunci, gitu. Ada lagi?
2: Ah ya, mantol barangkali.
0: Wah, mantol. Oke, okay, baik.
2: Iya.
0: Banyak ya yang di jok motornya Pak Muladi. Oke. Okay. Mau minta lagu apa Pak Muladi?
2: Lagunya aku minta dari Helen Sparingga ya, masuk enggak?
0: Helen Sparingga yang apa?
2: Apa itu judulnya itu? Judulnya apa ya itu, hitam putih fotomu apa ya,
0: antara hitam dan putih ada masuk.
2: Oh iya itu
0: boleh,
2: antara okay. Hitam dan putih.
0: Oke, okay, baik
2: ya, salam
0: Anje.
2: Tadi ada siapa, Bu
0: Endang di Cemani,
2: Bu Endang ya. Dan ada lagi Bu Modesta, Bu Kartika Fitri, ada Bu Anggun, Bu Elisa, ada Bu Artika Fitri, Bu Retno Ardhani, Bu Endang ya, Bu Yuni, Bu Nini, Bu Temu, Bu Ragil, Bu Menti, Bu Sindi, Mbah Tarmi, Bu Isma, Bu Yatmi juga, Bu Wigati, Bu Rere, Bu Lastri, Mbok Nah juga ada, Bu Ginem, ada Mbak Citra, Mbak Angel, ada Mbak Dewi, Mbak Siti Aisyah ya.
0: Baik.
2: Ada lagi Bu, sama Pak Benny, Pak Chris, Pak Aidi. Ada lagi Pak Faisal, Pak Jo, Pak Sardi, Pak Lili, Lek Karim, Pak Gatot.
0: Okay.
2: Pak Tri, ada Pak Prapto, Yasim Gede juga.
0: Baik, ada
2: Rohman, dan semuanya.
0: Baik, dan semuanya saja tanpa kecuali.
2: Mbak Citra, selamat siang, jam santai. Semoga sehat Selalu.
0: Amin. Terima kasih Pak Muladi. Selamat siang juga.
2: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari Pak Muladi di Bantul ya. Oke, saya bacakan dulu WhatsApp-nya yang sudah masuk ya, pendengar. Ada Bu Mbok Nah di Pasar Legi, jam santai. Siang Mbak Citra, siang juga Mbok Nah. Sehat ya di cuaca yang panas, tetap bisa jaga stamina dan pola makan. Jeh. Minta lagu Suci Dalam Debu dari Ami. Salam rehat untuk Mbak Ria, Mbak Nana, Mbak Tanti, Bu Dini, Bu Ragil, Bu Elisa, Umi Karim, Citra Muah-Muah, Bu Endang Cemani, Papi Rudi, Mat Bahagia. Kemudian ada Pak Muladi, Mas Manggala, Mas Hanan, Mas Rifki, semua all crew yang terkasih. Dan untuk Mbak Citra, Mbak Tuga, sukses selalu, lancar rezeki dan selalu bersyukur. Selamat siang, terima kasih. Sama-sama Mbak Nah ya. Tema jog motor, isinya paling jas hujan untuk jaga-jaga kalau hujan. Baik, ada Bu Ririn di Pucangan. Assalamualaikum Mbak Citra, salam kenal saya dari Bu Ririn. Ikutan jam santai monggo. Saya gak pernah bawa motor sendiri kalau mau bepergian, selalu diantar anak atau suami. Baik. Kemudian lagunya Aku Tak Biasa dari Alda ya. Kirimnya Gandul Pak Tri Boyolali saja. Semoga Mbak Citra sehat selalu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, baik. Ada lagi Bu Modesta di Jaten. Halo, selamat siang Mbak Citra. Saya request Wanita Yang Kau Pilih dari Rosa ya. Salam-salam buat Pak Muladi, Pak Kris, Papi Rudi, Om Beni, Bu Ragil, Bu Endang, Bu Yuni, Bu Tanti, Bu Elisa, Bu Endang Dicemani, Bu Heru, Bu Retno Hardani, Bu Nini Sarbini, Bu Mentik, Bu Temuwati, Bu Rere, Mbak Citra Muah-Muah, dan semua pecinta jam santai ya. Terima kasih Mbak Citra Metugas, semoga sehat selalu, nanti pulangnya hati-hati ya. Baik, terima kasih Bu Modesta. Ada lagi Pak Suprapto di Jaten juga. Selamat siang Mbak, minta lagu Pergi Pagi Pulau Pagi. Oke, dari Armada ya Pak Suprapto. Oke, baik. Kita ke lagu dulu ya pendengar. Masih banyak lagu yang belum terputarkan, takutnya nanti gak terputarkan lagi ya. Oke, saya putarkan dulu. Ada dari Nur Afni dulu ya, ada Cincin Kenangan untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mami. KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini. Ade, foto dulu. Lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu. Bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak. Bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Ya udah sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

Anda berkunjung ke Monumen Pers Nasional di jantung kota Surakarta. Berdiri megah sejak tahun 1978, monumen ini bukan sekedar bangunan, tetapi saksi bisu perjalanan panjang pers Indonesia. Disinilah naskah asli surat kabar Medan Priayi hingga koleksi mesin cetakan tua tersimpan rapi, menjadi jejak perjuangan para jurnalis bangsa sejak zaman kolonial. Gedungnya dirancang oleh tokoh arsitektur Belanda, Thomas Karsten, pada tahun 1918. Dan disinilah pula Kongres Persatuan Wartawan Indonesia digelar pada tahun 1946. Sebuah tempat bersejarah, tempat lahirnya semangat kebebasan pers yang mencerahkan. Monumen pers bukan hanya untuk dikenang, tapi juga untuk dipahami dan dihargai. Karena disinilah suara rakyat pernah menggelegar lewat tinta dan juga kertas.

0: Baik, kembali lagi di Jam Santai pendengar. Okay. Untuk Anda yang mau gabung masih ada waktu ya di 638055 dan juga WhatsApp 081 3901 5525. Oke, ada yang mau bergabung ya di line telepon WhatsApp. Halo, selamat siang.
1: Halo Mbak Citra.
0: Iya, selamat siang Bu Elisa. Apa kabar Bu Elisa?
1: Baik. Mbak Citra begitu juga, sehat ya Mbak?
0: Iya, sehat juga. Oke, Bu Elisa, saya punya tema nih Bu Elisa.
1: Temanya apa?
0: Temanya adalah barang apa yang selalu ada di jok motornya Bu Elisa?
1: Di?
0: Jok motor.
1: Apa ya?
0: Apa ya? Tadi ada yang nyebutin mantol, terus kunci.
1: Ya, mantel itu.
0: Mantel. Oke, mantel.
1: Tapi ini kemarau ya.
0: Mantelnya tetap ada di jok motor walaupun kemarau.
1: Ya, tetap.
0: Tetap ya.
1: Uangnya apa?
0: Tetap nginep di situ sampai garing ring-ring. Oke.
1: Limpit.
0: Sampai ngelimpit ya. Oke. Mau salam-salam dulu Bu Elisa.
1: Lagunya dulu ya.
0: Waduh, lagunya kayaknya sudah enggak bisa Bu Elisa.
1: Oh, ini koretan ya?
0: Iya.
1: Ya, udah lagunya gandun.
0: Nggih.
1: Ya, aku tadi enggak dengar kok, ketiduran.
0: Ketiduran. Saking enaknya mendengarkan kok.
1: Kalau Pak Tri udah keluar?
0: Sudah keluar.
1: Oh ya. Buat Pak Tri aja gandul ya Pak Tri.
0: Oke, baik. Semoga kuat ya Pak Tri.
1: Buat Mbak Citra.
0: Oke.
1: Meciang, metugas. Nanti pulangnya hati-hati ya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Meciang. Meciang juga. Dari Bu Elisa di Pajang ya. Oke, saya bacakan WhatsApp-nya. Ada Papi Rudi di Kampung Sewu. Halo Papi Rudi, selamat siang Jing Citra, siang juga. Senang bisa bersua kembali di Jam Santai ya. Yang wajib ada di jok motor itu peralatan untuk mengatasi situasi darurat. Oh, seperti apa itu? Mungkin ini ya, kunci-kunci motor gitu-gitu ya kali. 5 tahun yang lalu itu di saat usia 80 tahun oleh anak cucu saya dilarang keras mengendarai motor dan nyetir mobil lagi. Oh gitu ya. Berarti sudah tidak mengendarai motor maupun mobil lagi. Jadi mungkin tidak hafal ya peralatan yang sekarang ada di motor, jok motor gitu. Oke, mohon diputarkan Dingin dari Hetikus Endang. Waduh, kayaknya gak bisa diputarkan ya Papi Rudi. Ini lagunya udah tahun 70-an ya. Untuk Jam Santai ini tahunnya 90 sampai yang terbaru ya. Oke, untuk saya nikmati bersama. Oh, salamnya untuk Pak Tri nih, Mas Andi, Kak Puja, Kak Siti Aisyah, Bu Endang Cemani, Bu Tifa, Pak Kris, Bu Ragil, Bu Rere, Bu Elisa, Mbok Nah, Bu Nini Sardini, Bu Wisnu, Bu Modesta, Bu Menti, Bu Tanti, Bu Agustin, Pak Kris, Bu Ajasri, Lek Karim, Nanda Citra, dan semua tresnawan Jam Santai ya. Terima kasih Jeng Citra, selamat bertugas. Oh iya, nitip salam Tadim buat keluarga Raka. Oh iya, oke, baik. Terima kasih Papi Rudi ya. Ada Bu Lastri di Jaten juga, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Citra, Jam Santai tidak pernah naik motor Mbak. Oke. Lagunya gandul aja. Salam-salamnya ngikut Pak Tri Boyolali, juga buat semua pendengar Jam Santai dimanapun berada. Selamat tugas juga Mbak Citra, semoga tidak lekas capek ya sampai akhir siaran. Sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada Bu Muharsi di Wonogiri juga. Selamat siang Mbak Citra, jam santai. Kalau masih ada waktunya, cakrakan Kekasih Bayangan. Kayaknya sudah mepit sekali ya. Salamnya buat Bu Endang, Bu Rere, Bu Mboknah, Pak Nugroho, Jayus, dan semuanya saja. Buat Mbak Citra, semangat sehat bahagia bersama keluarga, amin. Terima kasih ya Bu Muharsi di Wonogiri. Ada Mboknah lagi di Pasar Legi, menghantarkan mengirimkan stikernya ya, Kamsia. Oke. Baik, terima kasih Mboknah ya. Oke, saya putarkan lagi lagu yang sudah masuk ya pendengar. Ada beberapa yang belum terputarkan, jadi stay tune terus di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Mendengar, saatnya jam santai usai sampai di sini ya. Terima kasih sudah meramaikan jam santai hari ini melalui line telepon dan juga WhatsApp ya. Kita jumpa di jam santai berikutnya tentunya setiap hari kecuali Selasa pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan sekaligus mengakhiri Surakarta siang ini juga, saya Citra Fitka pamit undur diri dari Surakarta siang ini. Sesaat lagi Surakarta sore ini akan ditemani oleh Rifki Minov. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa.
1: Baru saja Anda ikuti Surakarta siang ini, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Surakarta, informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.

0: Heh, kamu ini loh, Van. Semua-mua ditaruh plastik resek begini. Tuh, lihat. Jadi banyak begini kan kantong plastiknya.
1: Terus mau pakai apa bawanya? Kan praktis pakai kantong plastik begini.
0: Iya, tapi kan tadi aku udah siapin tas kain yang warna merah itu kan. Jadi kita nggak nyampah plastik begini, Van.
1: Gitu amat sih. Plastik 3 biji itu nggak akan merusak lingkungan kali.
0: Nggak merusak lingkungan gimana? Gini ini nih yang bikin kita nggak nyadar-nyadar. Satu biji sampah plastik itu, Van, butuh waktu sampai 300 tahunan loh biar bisa terurai. Bayangin kalau semua orang mikirnya kayak kamu, bisa habis bumi kita, Van.
1: Iya. Sini, mana tas kainnya?
2: Yuk kita biasakan 3R, reuse, reduce, recycle ya. Biar lingkungan kita lebih bersih, lebih sehat, dan terjaga kelestariannya. Kurangi sampah plastik saat belanja dengan membawa tas sendiri dari rumah.
3: Pro 1 FM, Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Bertemu kembali dengan saya Rifki Minov, dan saya pun senang hadir bisa menemani Anda bertemu kembali ya di sore hari ini dalam siaran Surakarta sore ini yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 20.00 waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam. Pendengar, di Surakarta sore ini, edisi Jumat 31 Juli 2026, di pukul 15:15 waktu Indonesia Barat, akan Anda simak Beranda Asta Cita berjaringan Korwil 11 dari Pro 1 FM RRI Purwokerto dengan tema Industri Kreatif. Hingga nanti jam 16:00 waktu Indonesia Barat ya, Beranda Asta Cita berjaringan Korwil 11 dari RRI Purwokerto dengan tema Industri Kreatif. Setelah itu berlanjut, info lintas DIY dan Jateng dari Pro 1 FM RRI Yogyakarta. Setelah itu akan bertemu kembali dengan saya di Surakarta sore ini hingga nanti pukul 20:00 waktu Indonesia Barat. Dan saya tidak sendiri di studio, nanti juga ada rekan saya, Hanan, yang akan menemani Anda di Surakarta sore ini. Selamat menyimak bagi Anda yang sudah hadir. Oh, ada satu WhatsApp yang sudah hadir pula dari pendengar Ibu Modesta di Jaten, Kabupaten Karanganyar. Mat sore Mas Rifki, mat bertugas. Selamat sore juga Ibu Modesta, selamat beraktivitas ya. Ibu Modesta bilang, terima kasih request saya yang belum terputar sekarang sudah terputar. Sama-sama Ibu Modesta di Jaten, Kabupaten Karanganyar. Baiklah, sesaat lagi pendengar, Anda akan simak Beranda Asta Cita berjaringan Korwil 11 dari RRI Purwokerto atau Pro 1 FM RRI Purwokerto ya, dengan tema Industri Kreatif. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: Pendengar, tahukah Anda mengapa banyak batu kerikil di rel kereta api? Rupanya, batu-batu kerikil ini punya fungsi tersendiri. Bebatuan kerikil disebut dengan balas atau batu kerica dan diletakkan di antara bantalan, di area bawah, dan di sisi rel kereta api. Batu-batu kerikil atau balas yang ada pada rel kereta api ini merupakan pemberat. Fungsi pemberat adalah untuk menahan getaran dan mengurangi goncangan agar rel tetap stabil saat kereta melintas. Balas juga berfungsi untuk mencegah tumbuhnya tanaman liar yang bisa mengakibatkan tanah di bawah rel tidak stabil. Tanaman liar yang tumbuh di sekitar rel juga bisa menghambat laju perjalanan kereta api. Selain itu, balas sebagai pemberat berfungsi untuk menyegel air yang mungkin ada di sekitar rel agar tidak benar-benar mencapai rel. Ini bisa mencegah pengikisan tanah akibat hujan dan banjir di sekitar rel kereta api. Erosi atau pengikisan tanah yang terjadi di sekitar rel bisa menyebabkan rel ambles atau anjlok, sehingga membahayakan kereta yang melintas. Tidak sembarang batu bisa diletakkan di rel kereta api loh. Jika yang digunakan adalah batu bulat yang halus, batu-batu ini mungkin akan meluncur dan tidak bisa berfungsi saat kereta api melintas. Karenanya, dibutuhkan batu yang tidak akan banyak bergerak, yaitu bebatuan kerikil dengan sudut-sudut yang tajam, seperti batu kerica berukuran 2 hingga 6 cm.
1: Jadi, kalau ke kios ya pasti ketemunya sama aku gitu. Kalau untuk kemas, setelah gini, jadi prosesnya tuh namanya kalau makanan waktu itu terus ketemu pandemi kan kak.
2: Iya. Yeah.
1: Kita dulu waktu jual tuh cuman pakai kayak cupcake itu, yang kertas itu, cuman dimangkokin gitu aja. Dijual ke pasar-pasar, toko-toko itu laris manis gitu. Begitu pandemi semuanya kan harus pakai kemasan tuh, pakai packaging. Kita masukin ke plastik OPP kan, kita OPP. Semakin kesini, kita berkenalan dengan sesama pedagang, penjual. Diarahkan misalkan kayak kita pembuatan PIRT, halal gitu ya. Untuk di biar lebih mantap gitu. Nah setelah itu mulailah kita masuk ke packaging. Masuk sekarang udah pakai kemasan-kemasan kayak gini. Jadi kalau teman-teman yang dari luar kota kan bawa nggak susah tuh. Yeah. Udah ada packagingnya. Dulu mah seadanya aja pakai kresek, Kak.
2: Okay, jadi semakin berkembangnya usaha juga apa kualitas dari kemasannya juga semakin berkembang ini ya, Bu ya.
1: Insyaallah, insyaallah.
2: Ini apakah ada apa kemasan packaging yang kecil, Bu? Karena kan kalau yang kita lihat di layar YouTube ini kan lumayan panjang ini ya, Bu ya.
1: Iya, benar. Benar. Panjang dan besar, ya. Kalau memberikan oleh-oleh, kelihatan lebih banyak itu kelihatannya kita lebih mantap daripada kita diminikan. Tapi pernah juga dulu kepikiran, ini kan yang packaging 20 dan 16 kita tuh, packaging 20, packaging 16. Kepingin packaging 10, ternyata banyak orang yang begini, ada yang packaging lebih kecil nggak? Packing lebih kecil? 10 ada yang 6 enggak? Lagi ada yang 5 enggak? Jadi semakin kita membuat packaging lebih kecil, itu orang akan memilih packaging yang lebih kecil. Jadi setelah dari riset itulah, dari survei itulah, survei pasar ya, kita mantepnya di 16 dan 20 gitu.
2: Karena
1: ekonomis kok kak, terjangkau gitu harganya.
2: Karena memang ini dikhususkan untuk oleh-oleh juga begitu ya.
1: Betul, Bu, ya. Betul, betul.
2: Dan supaya mungkin bisa mencoba berbagai varian rasa yang sudah ada ini ya, Bu.
1: Ya, benar-benar.
2: Kalau untuk satu packaging ini, apakah bisa hanya satu rasa atau harus berbagai varian rasa ini, Bu?
1: Oh, bebas. Bebas. Kan kita sebenarnya satuan ya. Misalkan mau satu pack isinya nanas semua boleh, strawberry semua boleh, brownie semua juga boleh gitu. Icip-icipnya semuanya juga boleh, semua rasa nyicip. Kalau di tempat kita emang kalau nggak nyicip itu didenda.
2: Gitu.
1: Jadi kalau mau beli itu wajib nyicip gitu.
2: Baik ya. Jadi mungkin untuk Anda pendengar yang kepo begitu ya, ingin tahu mengenai pai dari Bunda Pai ini, boleh langsung datang saja ke outletnya. Ini di daerah mana ya, Bu?
1: Di Berkoh.
2: Oh, di Berkoh.
1: Iya.
2: Ya. Oke, baik ya. Ibu, kalau untuk sistem penjualannya begitu, Bu, ini apakah bisa PO atau harus langsung datang saja ke outlet ini, Bu?
1: Kalau penjualan harian tuh, Kak, siklusnya nih, siklusnya. Kalau jam 3 pagi sampai jam 5 pagi, itu kita tuh di pasar-pasar. Pokoknya nganter pasar Wage, pasar Manis, pasar Sokaraja, pasar Bulupitu, dan lain-lain. All traditional market. Nah, nanti kalau udah sekitar jam 8 sampai jam 10 itu modern marketnya. Gitu.
2: Okay.
1: Nah, kalau kios buka mulai jam 9 pagi sampai 9 malam. Tapi kan gak semua masyarakat itu bisa bepergian untuk datang ke kios. Kan bisa lewat online. Kita pakai aplikasi online. Jadi pakai aplikasi ojol yang sekarang ada itu, ada, bisa.
2: Oke, baik. Nah, ini awal mulanya bisa apa ya, bekerja sama dengan toko-toko begitu, Bu, dengan pasar-pasar ini seperti apa, Bu, awal mulanya?
1: Ya, berkenalan. Itulah fungsinya relationship kali ya. Saat dulu aku masih muda kan, beliau-beliau yang punya kios dan toko itu teman-teman kita kan, waktu masih muda gitu. Ketika sekarang ya, teman-teman sudah punya kios, aku mensuplai, aku di rumah juga buka kios sama seperti teman-teman. Jadi sebenarnya itu teman-teman waktu zaman kita masih cantik-cantiknya dulu.
2: Oke, memanfaatkan teman ya.
1: Ya, pertemanan, relation ya.
2: Memanfaatkan dalam hal kebaikan juga.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul, Kak Inka.
2: Oke, baik. Ibu pernah nggak ada kepikiran untuk apa ya, menggabungkan cita rasa khas Banyumas ini ke dalam produk Bunda Pai, misalnya mungkin rasa gula Jawa?
1: Ah, itu memang lagi dalam proses.
2: Oh, lagi dalam proses. Ya, ya.
1: Gula Jawa, kacang hijau itu kita lagi dalam riset, lagi dalam uji coba. Aku tuh sampai berguru loh, Kak, berguru ke Banyumas. Di sana aku punya teman yang membuat nopia, tapi kan kita berbeda bahan, berbeda, bedalah pola bikinnya pun berbeda. Jadi, tapi kita dari situ bisa belajar bagaimana cara kita memproses gula Jawa biar menjadi lengket kayak gitu, tapi rasanya yummy, lumer di mulut. Kemudian kacang hijau bisa hancur, tapi dia itu tidak meninggalkan cita rasa kacang hijaunya gitu. Jadi emang lagi belajar ke sana.
2: Oke, okay, ya, semoga nanti bisa cepat launching ini ya, Bu.
1: Amin, nanti puasa lebaran itu.
2: Oke, okay. Ini banyak pelanggan yang juga apa namanya menanyakan atau tidak, Bu, untuk rasa-rasa seperti ini, gula Jawa, kacang hijau, terus mungkin ada apa, ketan hitam begitu ya. Ini
1: belum sih.
2: Oh, belum ya.
1: Belum, karena kan itu agak apa ya, Kak, lebih ke tradisional ya, rasa-rasa kayak gitu. Sementara segmen sekarang itu orang lagi lebih ke arah modern. Tapi kita memang lagi kembali back to nature tuh.
2: Oke, baik. Kalau untuk apa namanya menjaga kualitas dari produknya ini seperti apa dari Bunda Pai sendiri nih, Bu?
1: Kalau secara rasa kita resipi aja. Kemudian kalau untuk teknik pemanggangan, maksudnya dulu lagi ngomongin dulu, kan kita masih pakai oven yang tangkring-tangkring itu ya, Kak, di atas kompor. Nah, seiring jalannya waktu ya ceritanya kita ikut modernisasi lah, pakai yang zaman-zaman sekarang. Paling baru sampai di situ. Loyangnya juga udah enggak loyang yang kayak aku, kayak item-item kecil-kecil gitu, udah enggak. Sekarang udah pakai yang loyang apa, besar, panjang gitu. Ya gaya-gaya sedikit.
2: Oke, ya. Kalau dari bahan bakunya seperti apa? Apakah mungkin belinya hanya di satu supplier begitu, Bu, supaya menjaga kualitasnya atau bagaimana ini, Bu?
1: Iya. Satu supplier, karena kita udah mencoba ke beberapa supplier, beberapa produk juga. Misalkan nih, terigu, aku udah pernah nyoba terigu ini, ini. Tapi pai itu kan pastry ya, dia nggak bisa memakai terigu yang mungkin agak berat kandungannya, yang buat gorengan. Kan beda, ada yang khusus buat bikin roti tawar, biar kuenya mengembang gitu. Jadi kalau kita memang pakainya kunci.
2: Oke, okay. Jadi supaya menjaga konsistensi rasanya juga.
1: Juga yang mereknya merek A gitu.
2: Oke, baik ya. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung boleh nih ya, ke 0281632336 atau juga ke nomor WhatsApp kami di 0811254-0911. Dan siaran kami juga bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Baik, Ibu, ada yang bertanya, ini pendengar kami melalui WhatsApp.
1: Oke.
2: Menanyakan, Ibu, kalau kita baru memulai usaha makanan dari rumah dengan modal terbatas, ini yang sebaiknya diprioritaskan dulu apa nih, Bu? Kualitas dari produknya atau kita promosi dulu nih, Bu? Begitu.
1: Izin kakak, aku pernah mengalami di titik itu, dan itu panjang sekali perjuangannya kakak. Jadi pokoknya yang namanya kalau kita itu sudah bersiap-siap untuk kayak berjualan, membuka warung, bersiap-siap ya kak yang ada di rumah nih. Kak, iya. Siapa tadi yang tanya ya?
2: Tadi Kak Rina.
1: Iya Kak Rina, bahwa kita akan kehilangan sebagian kemerdekaan diri kita untuk melayani orang, ya. Gak boleh marah, harus selalu senyum pada kita lagi capek gitu. Ya, semoga kakak maunya kalau mau ini main aja boleh. Nanti kita banyak sharing-sharing ya, banyak sharing di rumah. Kakak mau praktek-praktek bikin kue di kios kita, silahkan boleh. Kemudian kak, kalau kita mau memulai usaha, mungkin kita lebih pada kualitas dulu. Di resipi ya kak, jadi timbangannya itu jangan berubah-ubah, rasanya jangan berubah, ukuran pokoknya jangan berubah. Karena itu nanti ketika kita sudah ketemu itu, cita rasa memang jangan sampai berubah. Ketika suatu saat tahun 2026 ada orang berkunjung ke kios kita, rasanya agak manis. Kemudian satu tahun kemudian datang ke tempat kita, rasanya masih agak manis juga. Tahun berikutnya datang lagi. Promosinya itu justru yang paling ampuh itu datang dari pembeli kita, customer kita.
2: Iya, dari mulut ke mulut ya.
1: Betul, itu bagian dari promosi yang justru kita tidak bisa bayar dengan nilai rupiah. Ya, menjaga kualitas, Kak. Semangat-semangat, Kak Rina, ya.
2: Oke,
1: semangat.
2: Ya, jadi meskipun modalnya terbatas, tetap harus menjaga kualitas begitu.
1: Bener,
2: ya.
1: Karena bener.
2: Memang awal-awal membangun usaha juga modalnya terbatas begitu ya, dan untuk apa namanya menggait pembeli secara terus-menerus ini bisa terus menjaga kualitasnya ya. Kalau dari Bunda Pai sendiri ini, apakah produknya setiap hari dibuat fresh begitu, Bu?
1: Iya, setiap hari ngoven. Memang kita ngovennya tidak banyak karena keterbatasan pakainya tenaga ya, homemade ya. Jadi setiap hari ngoven, setiap pagi dibawa ke pasar, ke modern market, kemudian untuk jualan di kios itu, insya Allah, alhamdulillah, paginya masih sudah ngoven lagi gitu.
2: Oke, ini kan jam 3 pagi sudah ke pasar ya, Bu?
1: Itu nah, yang kadang-kadang.
2: Untuk pembuatan pie-nya di jam berapa ini, Bu?
1: Kita produksi terus dari mulai jam 9 pagi sampai jam 4 sore itu kita aktivitas di kios.
2: Oke, ya. Kalau untuk mungkin yang PO-PO gitu juga ada biasanya ya, Bu? Atau tidak, langsung datang ke outlet saja?
1: Langsung datang ke outlet atau beli by WhatsApp, nanti kita by kurir. Atau boleh langsung lewat aplikasi aja, mungkin lebih mudah ya. Zaman sekarang.
2: Ini biasanya sehari bisa produksi berapa, Bu?
1: Baru dikit, Kak Inka.
2: Berapa ini, Bu?
1: Ya, paling-paling tuh maksimal ya, di luar pesanan ya, Kak. Buat rutinnya itu sekitar 10 adonan.
2: Oke, 10 adonan ya.
1: 10 sampai 15 itu berikut dengan pesanan. Karena setiap hari itu kan ada pesanan. Tapi kalau untuk pasar, pasar dan pokoknya untuk penjualan rutinnya itu sekitar 10 adonan.
2: Oke, baik. Ini lumayan banyak ya.
1: Enggak, belum.
2: Oke, baik. Ibu, ada lagi yang bertanya, ini dari Ibu Siti. Menanyakan kalau menurut Ibu, apakah media sosial sekarang ini benar-benar wajib dimiliki oleh para UMKM, Bu? Atau usaha ini juga bisa berkembang tanpa adanya media sosial, begitu?
1: Nah, ini dia, Kak Inka. Ibu kan gaptek ya, yang modern kan anak-anak zaman sekarang. Lokasi jualan kita itu hidden gem. Kita ada di dalam perumahan, bahkan di paling ujung, pokoknya melewati 7 samudra 7 lautan ya kan. Kalau mau ke sana, masuk ke perumahan, mentok gitu ya paling ujung. Siapa yang membantu menginformasikan ke masyarakat ya? Iya. Itu para influencer-influencer muda, gitu. Bunda ingat sekali tuh waktu itu menjelang puasa ya. Hampir setiap hari ada teman-teman muda itu datang. Bun, kenapa sih kok Bunda maksudnya tidak di medsoskan? Bunda gaptek kakak gitu ya. Boleh gak kalau kami bantu infokan? Oh boleh banget, seneng banget lah. Yeah. Gitu, jadi luar biasa loh anak muda sekarang loh Kak Inka. Jadi kalau Bunda kan taunya pasang spanduk, bagi brosur, itu udah gak banget.
2: Iya.
1: Jadi kita kalau punya medsos memang benar-benar dipergunakan dengan sangat maksimal. Ada Instagram, ada TikTok, Facebook ya. Bahkan itu jangan untuk live doang gitu. Jangan buat apa sih yang joget-joget TikTokan.
2: Iya.
1: Itu kalau digunakan untuk live kita jualan atau kemudian untuk promosi kita jualan, itu ampuh banget. Karena 90% orang yang datang ke kios itu taunya dari, sorry boleh kan ya menyebut TikTok, boleh?
2: Boleh.
1: Boleh ya, bukan kompetitor ya. Yeah. Oke, sorry. Jadi 90% orang yang datang itu pasti, kakak dari mana? Saya dari Tegal, Bun. Oh iya, kakak tahu dari mana? Saya tahu dari TikTok. Ada lagi saya tahu dari Instagram gitu. Biasanya kalau udah seperti itu kita reward. Tahu dari mana kakak? Oh saya tahu dari TikTok. Oke, kakak boleh kasih kayak kalau di Instagram mungkin reels atau foto di update
2: ya.
1: status. Nanti aku biasanya kasih reward, kakak boleh pilih jus apa aja. Kan kita ada jus tapi buat yang emang berkunjung ya, berkunjung gitu. Kakak pilih aja mau pilih jus yang mana gitu. Tapi kalau kita memang ada unggulan itu jus tape sama jus jambu.
2: Oke, baik ya. Ini karena berbicara soal media sosial, boleh di spill sekalian Bu untuk akun media sosialnya?
1: Oh boleh, kalau di Instagram Bunda Pai, kayaknya kita sih sama semua
2: Bunda Pai, ya?
1: Jadi kita Boenda Pie ya.
2: Ini kemasannya ada nih ya Bu.
1: Ada kakak, ada ya, sih.
2: Mungkin untuk Anda pendengar yang menyimak lewat
1: begini
2: channel
1: ya,
2: YouTube
1: kakak.
2: Kami ya. Ini Boenda Pai ya.
1: Iya.
2: Oh ini. Oh iya. Oke okay, ya, Boenda Pai. Tulisannya Boenda Pai. Jadi Boenda, semua akun media sosialnya itu ya?
1: Siap.
2: Ya, oke, okay, baik ya. Kalau untuk menurut dari Ibu sendiri, Ibu Retno, ini platform digital yang paling efektif untuk membantu penjualan yang mana nih, Bu?
1: TikTok
2: ya? Ya,
1: TikTok itu 90%. Kemudian mungkin lebih ke 70% itu Instagram. Kalau untuk grup WhatsApp itu sih temporer saja. Kayaknya kita juga udah tidak begitu ini kalau di grup-grup itu takut mengganggu. Keruang-keruing beritanya sama gitu.
2: Oke, grup WhatsApp para pelaku UMKM begitu ya?
1: Ada juga. Apa? Kita ada di grup UMKM, ada di grup banyak ya, kayak paguyuban-paguyuban bakul-bakul itu kan. Yeah. Aduh saya dari Sabang sampai Merauke itu.
2: Oke okay, ya. Kalau Bu Retno sendiri ini Bunda Pai ini pernah ikut bazar begitu Bu?
1: Pernah, beberapa kali. Beberapa kali ikut bazar. Tapi setelah itu karena keterbatasan tenaga. Kan di tempat kita itu masih muda-muda kayak aku semua 17 yeah. tahun. Jadi kalau bazar jaga dari pagi sampai sore, pulangnya kerikan.
2: Gitu.
1: Ya kan masih muda 17 tahun kena angin seharian gitu kan yeah. pasti ya. Jadi ada beberapa kali kita ngikut, abis itu kalau yang indoor-indoor gitu mungkin kita masih bisa ya, tapi kalau yang outdoor kita mendingan kita support aja deh. Yang diperlukan panitia berapa snack gitu.
2: Oke, bisa dititipkan begitu ya Bu.
1: Iya.
2: Oke, kalau untuk menurut Ibu sendiri efeknya mengikuti bazar seperti itu bagaimana Bu?
1: Itu kan bagian penjualan dari promosi ya. Promosi itu mohon izin ya teman-teman, barangkali kita berbeda pendapat ya. Bahwa promosi itu tidak, belum tentu bisa kita terima manfaatnya itu dalam waktu 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun. Itu belum tentu gitu. saya jualan kue 20 tahun lebih pun baru bisa menerima manfaat, dalam arti saya bisa istilahnya membranding, berani memunculkan branding ini loh Bunda Pai itu juga baru sekitar 3-4 tahun. Lainnya saya masih dari pasar ke pasar, mau masuk ke modern market gak pede gitu.
2: Oke, ya, jadi mungkin apa namanya awal-awal itu untuk mengenalkan produknya begitu Bu ya, sebagai promosi awal-awal.
1: Oh,
2: ya.
1: Oh perlu.
2: Oke, baik Ibu Retno, kita jeda sejenak, nanti kita akan kembali lagi. Dan siap. Untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami dalam Dialog Ekonomi Digital di sore hari ini.

Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapa? Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Berayan, bunga, berkah. Berayan, bunga, berkah.

0: Mendengar, kembali lagi dalam Dialog Ekonomi Digital ya, temanya tentang mendorong ekonomi kreatif melalui kreasi Pai. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, boleh monggo silahkan ke 0281 632 336, atau bisa juga ke nomor WhatsApp kami di 0811 254 0911. Dan siaran kami juga bisa Anda simak pendengar melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Kita masih bersama dengan Ibu Retno selaku owner dari Bunda Pai ya. Dan tentunya pendengar, untuk Anda yang penasaran begitu ya, nanti boleh cek-cek saja untuk akun media sosialnya dari Bunda Pai ya, Buenda Pai begitu tulisannya. Baik, kita ke Bu Retno kembali. Ibu, kalau menurut Ibu sendiri yang membedakan Pai dari Bunda Pai ini dengan Pai-Pai dari yang lain itu seperti apa nih Bu?
1: Rasa atau tampilannya nih Kak Inka?
0: Boleh semuanya Bu.
1: Rasa sama, tampilan juga sama. Yang beda mungkin adrenalinnya.
0: Bagaimana itu?
1: Keberaniannya ya. Bunda ingat tuh Kak Inka, bahwa untuk membuka kios, lapak yang bisa dikunjungin orang setiap saat gitu, itu membutuhkan proses bertahun-tahun. Ya, dan mati anakku aja sampai tanya, yakin? Sudah siap? Karena seperti yang tadi aku bilang ke Median tadi ya, bahwa ketika kita sudah berani taruhlah membuka lapak walaupun kecil gitu ya, tapi kita sudah siap untuk kehilangan sebagian kemerdekaan diri ya. Aku gak bisa pergi kemana aja aku suka karena harus jaga jualan gitu. Aku gak bisa main-main kemana aja yang aku pengenkan gitu. Biasanya kan kemana aja kita mau pergi kan bebas. Sekarang kita punya tanggung jawab tuh, gimana jam 9 kita harus buka kios, kemudian jam 9 malam tutup kios, baru tuh kita bisa, okelah aku mau pergi beli bakso, itu setelah kita tutup kios.
0: Okay. Jadi disibukkan dengan pekerjaan lah ya Bu ya.
1: Oh ya, yang namanya jadi bakul itu dari bangun tidur sampai tidur lagi itu nggak ada henti kain kan. Ada aja.
0: Iya. Okay. Jadi tentunya sekarang merasakan hasilnya begitulah ya Bu ya, dari kerja kerasnya selama ini.
1: Alhamdulillah kan, ini target orang beda-beda ya. Tapi sampai dengan di hari ini sih alhamdulillah bisa melalui masa-masa itu dengan baik gitu aja sih.
0: Okay. Kalau menurut dari Ibu sendiri ini, kapan titik balik dari Bunda Pai mulai dikenal oleh masyarakat, oleh para pelanggannya begitu Bu?
1: Belum lama juga.
0: Belum lama.
1: Jadi kita itu kayak apa sih ya Kak, api bara dalam sekam apa ya gitu. Jadi karena aku sudah terlalu lama jualan itu sekitar 20 tahun, terlalu banyak orang mungkin yang udah mencicip paiku ya. Tapi kan orang tuh nggak tahu itu jualnya di mana. Yang mereka tahu ya di toko A, toko B, mereka pernah makan di pasar A, belinya di pasar B, atau bakul tenongan yang kelilingan. Ya kan, makannya di situ aja. Jadi ketika teman-teman influencer di puasa lalu itu membantu meng-blow up kios kita itu, jadi kayak langsung bleduk gitu apinya. Madual gitu aja. Oh, jadi di sini toh ternyata itu udah lama nyari, dah blabla macam-macam gitu. Jadi aplausnya masyarakat itu bagus banget. Kita kayak semacam tinggal, ini loh tempatnya di sini gitu.
0: Ya, jadi ya, ini juga salah satu apa ya, strategi promosi dari influencer itu bisa membantu viral begitu ya Bu.
1: Oh, luar biasa. Itu anak-anak muda para influencer itu, wah saya salut banget deh. Luar biasa. Alhamdulillah itu.
0: Baik. Ibu, kalau untuk target Ibu sebenarnya pada awal-awal memulai usaha ini seperti apa nih Bu? Sekedar menambah penghasilan saja atau memang ingin membangun usaha begitu?
1: Wah, itu ceritanya nanti berurai air mata Kak. 7 hari 7 malam gak kelar itu. Yang jelas kan emang apa sih, zaman susah kali ya. Zaman susah, anak sekolah,
0: kebutuhan banyak,
1: banyak, pekerjaan tidak mapan. Jadi apa yang bisa kita lakukan nih untuk menghasilkan uang gitu ya. Jualan mau beli mixer aja harganya kalau gak salah waktu itu 100 ribu berapa, 160. nggak ada uang buat beli mixer 160 ribu gitu ya. Ya di zaman itulah gitu ya. 160 ribu, aku nggak punya mixer. Jualan kue apa yang tidak harus menggunakan mixer? Nah itulah. Oh ternyata ini bisa dengan diuleni. Uji coba tuh satu adonan yang aku tadi cerita tuh kak. Aku jadi manajer, jadi direktur,
0: merangkap semuanya. Ya.
1: Jadi cleaning service juga, kan gitu ya. Jadi, nah di situ apa kita meracik apa segala macam. Ya dari situlah kak. Proses kan tidak semudah itu ya. Kadang laku, kadang tidak. Kadang pesanan banyak, kadang tidak. Nah, ya kita memang harus sabar. Yeah. Kalau orang jualan itu, berdagang itu, subhanallah sabarnya luar biasa.
0: Iya, nikmati prosesnya begitu ya.
1: Iya, konsekuen ya kak. Karena gini, kalau di saat kita rame, kita laris, nanti pas kita ketemu, ah lagi gak rame, lagi gak laris, saya tinggal beli bakso dulu, itu gak bisa. Yang namanya dagang itu aneh. Ditungguin dari pagi sampai siang, pintu aja gak kebuka. Gitu ya, gak buka pintu lah istilahnya. Begitu kita tinggal sebentar ke dapur, ada orang datang. Iya, itu unik, memang dagang itu unik ya.
0: Oke, baik ya. Ibu, di tengah persaingan usaha kuliner saat ini kan cukup ketat ya, sudah banyak juga begitu ya, Bu ya. Nah, ini bagaimana dari Bunda Pai sendiri supaya bisa tetap bertahan terus juga bisa mempertahankan kualitasnya, apalagi kan kadang-kadang kalau untuk mungkin bahan baku begitu ya suka naik turun. Nah, ini bagaimana, Bu?
1: Kalau bahan baku naik turun sih kita menyesuaikan ya kak. Kan kalau naik kemudian kita jual naik gitu, 100 rupiah aja itu bisa jadi guncangan dunia kak. 100 perak padahal ya kak, enggak aku minta 1000 aja dikasih ya. 10 ribu dikasih gitu. Tapi kalau orang dagang, kita naikin kue 100 rupiah aja di pasar itu langsung melorot. Gitu. Jadi kalau kita mau naikin bahan baku, naik nih di pasaran. Terutama kemarin ada apa yang signifikan itu di plastik. Plastik itu kita membumbung tinggi harga dari sananya. Kita ikut naik 100 rupiah kak. Aku tuh ngasih tahu ke pasar-pasar, ke teman-teman outlet itu 1 bulan sebelumnya. Jadi aku aja sampai terlambat menaikkan karena sosialisasi dulu. Jangan lupa ya, nanti pertanggal sekian aku mau izin naik. Aku izin naik itu udah by WhatsApp, aku dateng gitu. Itu harus ngasih tahu dulu. Nanti teman-teman sambil melayani orang juga sambil promosi. Eh ini nanti habis lebaran naik lo ya. Eh ini habis lebaran naik lo ya gitu.
0: Oke, ya, supaya enggak kaget juga begitu ya Bu ya. Bener, jadi bener. Tidak bisa langsung menaikkan harga produknya ya.
1: Berat kak kalau di pasar. Itu dampaknya kan berantai ya kak. Karena dari plastik aja naik, mau tidak mau jadi bahan baku kan ikut naik. Kita daya produksi kita juga jadi naik. Dampaknya itu bukannya jadi makin penjualannya naik, tapi jadi melorot. Kan melorot penjualan itu ada musim-musimnya tuh kak. Ya contohnya kayak di bulan Juni, Juli pasti akan melorot. Karena apa? Orang itu lagi banyak fokus di sekolah. Gak ada mikirin orang, hari ini beli pie ya. Hari ini beli buku, beli pensil kan gitu. Itu di semua segmen ya kak. Segmen UMKM, jadi gak cuma di kue aja tapi semua gitu. Bahan baku naik, kemudian bulan-bulan tertentu daya beli menurun. Mata uangnya yang juga susah sekarang. Terus lagi lebih banyak yang jualan daripada yang beli.
0: Oke.
1: Itu paling utama tuh.
0: Oke, baik ya. Berarti memang harus apa namanya?

0: dengan usaha begitu Bu. Kalau Ibu ini lebih memilih menambah variasi produk atau mungkin memperkuat produk-produk yang sudah ada begitu?
1: Dua-duanya.
0: Dua-duanya.
1: Dua-duanya, ya? Tapi aku akan lebih fokus kepada tonggak ya. Jadi memunculkan produk apapun itu pai nanas itu tetap jadi unggulan.
0: Oke, ya, yang original ya.
1: Betul.
0: Oke, baik ya. Kalau untuk saya lihat di sini kan ini ada berbagai macam variasi begitu ya Bu ya dari produknya. Apakah ini menentukan rasanya atau seperti apa nih Bu untuk pelanggan? Karena kan ada yang ada garis-garisnya, ada yang tidak begitu.
1: biar beda kali Kak. Kalau yang nanas kan bentuknya begini gitu ya. Strawberry, kemudian ada lagi yang vanilla dan lain-lain. Itu memang biar ada ciri khasnya saja.
0: Ada ciri khas masing-masing rasanya.
1: Betul,
0: ya.
1: Jadi nggak di pasar itu kan kalau jualan mulai jam 3 pagi. Kadang yang jual itu kan nggak bisa. Kalau bentuknya sama semua ada yang tanya, ini rasa nanas atau rasa strawberry ya Bu? Kan berarti harus dilihat-lihat dulu tuh.
0: Oh, iya, betul.
1: Padahal gelap kan di pasar kan nggak selalu terang benderang ya.
0: Jadi
1: kalau bentuknya beda kan asal dari kejauhan ngelihat, oh itu yang strawberry, oh itu yang nanas gitu.
0: Oke, ya, meskipun ini ya sudah terlihat warnanya, tapi tetap harus dibedakan begitu ya Bu ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Kalau dari Ibu sendiri ini supaya tetap menjaga pelanggan lama, tetap membeli terus, bagaimana nih Bu, dan juga sekaligus menarik pelanggan-pelanggan baru, bagaimana strateginya Bu?
1: Paling kalau aku lebih ke family aja sih. Icip-icip, ngobrol, menggali. Yang jelas ini kan zamannya eranya era medsos. Ya, era medsos. Jadi review mereka itu sangat membantu. Ya, sangat membantu. Jadi ketika kita memberikan pelayanan yang baik, ada icip-icip, itu aja icip-icip paling 1 biji, 2 biji, tapi itu ampuh sekali.
0: Oke, ya mungkin bisa sekalian buka kafe aja di outletnya ini, Bu.
1: Aduh, alhamdulillah, amin ya Allah, amin doanya.
0: Bisa menjadi resolusi kedepannya ya.
1: Iya, tapi kan yang namanya di perumahan itu kan, waduh, kakak saya aja udah di paling ujung, pas dibelokan ya. Mau menuju ke situ aja sudah susah loh. Memerlukan perjuangan.
0: Oke, ya, hidden gem ya ini ya.
1: Iya.
0: Oke, baik Ibu, ini mungkin terakhir Bu, bagaimana masyarakat ini bisa mendapatkan produk dari Bunda Pai, boleh di-spill lagi begitu ya. Dan juga harapan Ibu untuk perkembangan UMKM di Banyumas dan juga usaha Bunda Pai ini sendiri.
1: Oke, teman-teman UMKM di seluruh penjuru, Indonesia, Nusantara ya. Pokoknya kita mandiri ya. Kita mandiri, kita usaha. Apapun yang kita lakukan sepanjang itu memang positif, yakin ada gula pasti ada semut. Kalau kita memberikan yang terbaik pasti akan ada benefit yang kita terima, apapun itu bentuknya. Dengan kondisi ekonomi saat sekarang yang mengalami naik turun, tidak stabil dan lain sebagainya, teman-teman tidak usah khawatir sepanjang kita mampu mandiri dengan usaha, berwirausaha, berdagang. Secara finansial mungkin kita tidak bisa mendapatkan, saya untung sekian, tapi itu kita dapat family ya.
0: Iya.
1: Ya, dapat family-nya, kita dapat keluarga-keluarga baru di sekitar kita.
0: Oke, baik. Kalau untuk mendapatkan produknya via WA, boleh di-spill nomornya, Bu?
1: Oke, kalau teman-teman mau icip-icip, boleh ke Perumahan Veteran nomor 28. Di perempatan Pancurawis, sebelum terminal bus Bulupitu, boleh masuk ke kiri. Ada Taman Asmaul Husna, boleh teman-teman nanti di situ menanyakan lokasi punya Bunda Pai, nanti pasti ditunjukin di ujung-ujung perumahan. Tapi kalau teman-teman mau by WhatsApp boleh 089 866 595 34. Kalau mau lewat aplikasi online juga bisa.
0: Iya, oke, baik, terima kasih Bu Retno untuk waktunya sore hari ini. Tentunya banyak sekali insight ya dan juga manfaat yang kita peroleh sore hari ini. Dan membangun usaha ini kan bukan hanya soal menghasilkan

0: produk yang enak ya Bu ya, tetapi siap. Juga bagaimana terus berinovasi, kualitasnya dijaga, terus memahami kebutuhan para pembelinya juga ya, dan bisa memanfaatkan teknologi digital supaya produk-produknya ini bisa bersaing di pasaran ya. Terima kasih Bu Retno, semoga nanti kita bisa berbincang lagi di lain kesempatan. Dan terima kasih juga pendengar atas kebersamaannya. Selepas ini akan kami hadirkan Lintas Jateng DIY untuk Anda. Saya Inka Mutiara, pamit dari Dialog Ekonomi Digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beranda Astacita. Disiarkan Pro1 RRI Yogyakarta, Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Purwokerto, dan Pro1 RRI Surakarta.
2: Iya, benar sekali pendengar, sesudah Beranda Astacita berjaringan Korwil 11, produksi dari RRI Purwokerto, tentu nanti kita akan segera mendengarkan Lintas DIY Jateng. Sore hari ini merupakan produksi dari RRI Yogyakarta.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id,

0: Selamat sore pendengar. Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng. Pendengar, revitalisasi Stasiun Tawang Semarang diresmikan Presiden Prabowo. MPLS Sekolah Rakyat di Cilacap kembali diundur hingga 31 Agustus 2026. Dari sebelumnya akan dilaksanakan pada 31 Juli ini. Penundaan dilakukan untuk memastikan pembangunan fasilitas dan asrama selesai, sehingga peserta didik dapat belajar dengan aman dan nyaman. Baik pendengar, inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Agatha Erna. Revitalisasi Stasiun Tawang Semarang diresmikan Presiden Prabowo. Selengkapnya bersama Rahma Purwanto.
1: Adalah instrumen logistik.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya Stasiun Semarang Tawang kemarin. Renovasi itu telah dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero Dok 4 Semarang pada 5 Mei hingga 30 Desember 2025. Prabowo menyampaikan dalam sambutannya Stasiun Semarang Tawang ini memiliki nilai sejarah yang sangat kuat. Ia menyebut bangsa yang besar tidak boleh melupakan sejarahnya sendiri seraya terus mengejar kemampuan. Penjajahan selama ratusan tahun itu menjadi masa penting bagi bangsa Indonesia untuk belajar teknologi dan sains agar dapat menjadi bangsa yang kuat. Prabowo menilai kereta api masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi moda transportasi dan logistik yang ekonomis serta menjangkau banyak kalangan.
1: Adalah instrumen logistik yang ekonomis. Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasidin menuturkan, Stasiun Tawang mulai dibangun pada 1911 pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan resmi beroperasi pada 1914. Bangunan itu memiliki nilai sejarah panjang termasuk dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Proses revitalisasi dilakukan dengan merujuk dokumentasi dan foto-foto lama. Lampu serta berbagai ornamen khas bangunan turut dipulihkan agar sesuai dengan desain awal saat stasiun pertama kali berdiri.
3: Dan beautifikasi dari stasiun ini. Pekerjaan kami lakukan dalam 330 hari. Ada dua tahap. Tahap pertama adalah bagian fasad dari depannya, termasuk hall ini. Kemudian sisi barat dan sisi timurnya, itu kita kembalikan lagi ke bentuk semulanya. Kami mendapatkan referensi ini adalah dari foto-foto yang lama. Dari foto-foto zaman Belanda dulu, di mana lampu-lampunya itu kami kembalikan ke semula. Semua ornamen yang ada di sini kita kembalikan ke semula lagi, Pak.
2: Dalam acara peresmian tersebut, Presiden Prabowo juga didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan juga Wali Kota Semarang Agustina Wirujeng.
0: MPLS Sekolah Rakyat di Cilacap kembali diundur hingga 31 Agustus 2026. Dari sebelumnya akan dilaksanakan pada 31 Juli ini. Penundaan dilakukan untuk memastikan pembangunan fasilitas dan asrama selesai, sehingga peserta didik dapat belajar dengan aman dan nyaman. Berikut Reni Tania melaporkan.
4: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat Kabupaten Cilacap diusulkan mundur hingga 31 Agustus 2026. Penundaan dilakukan untuk memastikan seluruh sarana dan prasarana, terutama asrama, benar-benar siap sehingga peserta didik dapat mengikuti kegiatan dengan aman dan nyaman. Keputusan tersebut diambil setelah Pemkab Cilacap bersama penanggung jawab program, pengawas pembangunan, dan Satker PU Provinsi melakukan evaluasi terhadap kesiapan sarana dan prasarana sekolah. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Cilacap, Dr. Muhammad Ikhlas Rianto mengatakan, pemerintah memilih opsi pelaksanaan MPLS pada 31 Agustus dari beberapa jadwal yang disediakan oleh pemerintah pusat, meskipun sebelumnya sempat dijadwalkan pada tanggal 31 Juli ini. Penundaan dilakukan agar seluruh fasilitas, khususnya asrama yang dapat ditempati siswa, benar-benar siap sebelum kegiatan dimulai. karena ditargetkan seluruh pembangunan yang masih berlangsung sesuai jadwal dan kontrak pekerjaan konstruksi diperkirakan baru berakhir pada pertengahan Agustus. Dengan adanya jeda waktu tersebut, diharapkan seluruh fasilitas pendidikan maupun asrama telah siap digunakan tanpa mengganggu aktivitas belajar siswa.
5: Kemarin untuk yang ini kita lagi mau mengajukan, untuk yang Cilacap, MPRS-nya diundur 31 Agustus. Kita ambil paket yang itu kan ada 4 pilihan untuk ininya, untuk MPRS gitu. Tanggal 14 Juli kemarin sudah ada, terus 31 Juli, terus 15 Agustus, kita yang 31 Agustus ini. Oh, ya itu untuk ini aja, untuk lebih siap lagi untuk ini. Kaitannya dengan kenyamanan anak dan keamanan dan kenyamanan anak kan gitu. Untuk dia biar dia waktu datang ke kita MPLS dan juga soalnya dia kan datang nanti langsung di mondok di tempat asramanya dan untuk kelengkapan semua dan sekalian kita tuntaskan untuk pembangunan ini dan itu juga pokoknya semua kegiatan harus maksimal biar anak itu nyaman dalam melaksanakan kegiatan.
4: Saat ini Sekolah Rakyat Cilacap yang berada di Desa Jenang, Kecamatan Majenang ini telah memiliki satu rombongan belajar untuk jenjang sekolah dasar dengan jumlah 15 siswa. Sementara untuk jenjang SMP dan SMA, masing-masing telah terbentuk 4 rombongan belajar dengan jumlah total sudah ada sekitar 234 siswa. Nantinya sebelum pelaksanaan MPLS, para calon siswa akan melaksanakan pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan ini dapat dilakukan di daerah asal siswa sebelum keberangkatan, kemudian dilanjutkan saat pelaksanaan MPLS untuk memastikan kondisi kesehatan peserta didik. Pemkab Cilacap berharap seluruh proses pembangunan selesai sesuai target sehingga pelaksanaan MPLS pada 31 Agustus mendatang dapat berlangsung maksimal serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh siswa yang akan memulai pendidikan di sekolah rakyat. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Kita beralih ke seputar daerah istimewa Yogyakarta. Sepanjang tahun 2026, Satpol PP Bantul telah membongkar sebanyak 8 reklame komersial yang tidak sesuai aturan. Selengkapnya bersama Aji Permono.
6: Terkait dengan perda reklama itu kan reklama dalam hal ini kan bentuk produk komersial melalui papan reklama.
7: Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Bantul terus mengintensifkan penertiban reklama ilegal atau yang melanggar aturan di wilayahnya. Sepanjang 2026, sebanyak 8 titik reklama telah dibongkar, serta 3 kasus lainnya diproses melalui sidang tindak pidana ringan atau tipiring. Kepala Seksi Penindakan Satpol PP Bantul Sri Hartati mengungkapkan, penindakan dilakukan terhadap seluruh bentuk reklama komersial, baik yang berupa baliho, papan reklama, maupun spanduk yang tidak sesuai ketentuan. Reklama yang tidak berizin tersebut kemudian diberi teguran terlebih dahulu sebelum dilakukan pembongkaran. Sri Hartati menambahkan, wilayah perempatan Gedung Kuning Banguntapan menjadi lokasi yang paling sering ditemukan pelanggaran reklame. Meski telah beberapa kali dilakukan pembongkaran, reklame tanpa izin kerap kembali dipasang di kawasan tersebut.
6: Sementara yang baliho-baliho ini masih kita tindak lanjuti, apabila tidak berizin dan tidak bayar pajak itu nanti kita berikan teguran untuk kita bongkar. Tapi untuk spanduk-spanduk yang melintang di jalan, yang ditempel di tempat-tempat umum itu langsung itu kan jelas melanggar karena pemasangannya juga, itu langsung kita justisi sidang di pengadilan.
7: Sebelum melakukan pembongkaran, Satpol PP selalu mengedepankan langkah persuasif melalui pemberian surat teguran. Pemilik reklame diberikan waktu selama 7 kali 24 jam untuk menindaklanjuti teguran tersebut.
6: 7 kali 24 jam, bila tidak diindahkan kita bisa menang untuk bongkar, tapi kita kadang masih memberi kesempatan untuk ngurus izin, untuk bayar pajak, seperti itu. Kalau masih ada etikat untuk melakukan itu semua, ya udah kita tidak bongkar.
7: Selain penindakan, pemerintah daerah juga terus memperkuat langkah pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha. Dengan demikian, upaya edukasi dan penegakan hukum yang berjalan beriringan dapat menekan angka pelanggaran reklama di Kabupaten Bantul.
0: Dari seputar Surakarta, pemerintah pusat dan daerah terus mempercepat program revitalisasi serta renovasi fasilitas pendidikan di Kota Surakarta. Langkah ini dilakukan pendengar guna memastikan kenyamanan serta keamanan proses belajar mengajar bagi para siswa. Joko Putro melaporkan selengkapnya.
8: Kemarin kurang lebih untuk SD ya mas, itu ada 60-an yang skala prioritas.
9: Program revitalisasi sekolah di Kota Surakarta kini menjadi fokus utama pemerintah, baik melalui pendanaan pusat maupun daerah. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Surakarta, penentuan sekolah penerima bantuan revitalisasi dari pemerintah pusat merujuk langsung pada pembaruan data melalui data pokok pendidikan atau DAPODIK. Ditemui di sela-sela kegiatan meninjau sekolah rusak, Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Eni Idayati, menjelaskan bahwa terdapat sekitar 60 sekolah dasar di Kota Surakarta yang masuk dalam skala prioritas revitalisasi pemerintah pusat secara bertahap. Salah satunya yang sudah mulai dibangun adalah Sekolah Dasar Sumber 1.
8: Semua sekolah oleh pemerintah pusat itu dilihat dari DAPODIK-nya. Penentuan menerima atau tidak itu dilihat dari potret kondisi sekolah yang dilaporkan melalui DAPODIK. Sehingga kami selalu berpesan kepada semua sekolah, baik jenjang PAUD maupun SD, ayo selalu update data DAPODIK. Karena sumber data pemerintah itu melihatnya dari sumber data pokok pendidikan nasional, yaitu. Jadi itu seperti cerminnya. Kondisi real yang memang perlu bantuan bisa segera diberikan bantuan. Kemarin sudah ada beberapa sekolah negeri yang sudah mulai dibangun. Salah satunya ada SD Sumber 1. Kemarin kurang lebih untuk SD ya mas, itu ada 60-an yang skala prioritas.
9: Sementara itu, Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Udayani juga memastikan akan terus mengawal renovasi sekolah-sekolah rusak di Kota Bengawan. Dirinya meminta Dinas Pendidikan Kota Surakarta untuk bisa mendata mana saja sekolah rusak yang perlu penanganan cepat, sehingga tidak berangsur-angsur dibiarkan dan mengganggu kegiatan belajar dan mengajar.
10: Ya, ini tadi langsung saya minta pendataan khususnya dari distrik untuk bisa melihat khususnya di bangunan-bangunan yang sudah cukup tua gitu ya, dari sisi usia untuk bisa lebih difokuskan pada perawatan, maintenance, sehingga kita mengantisipasi jangan sampai ada kejadian terulang seperti ini lagi. Nanti kita data, kita juga catat mana yang perlu menjadi perhatian untuk ditinjau sebelum nanti ada usulan-usulan yang lain.
9: Dengan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah, dunia pendidikan di Kota Surakarta diharapkan semakin siap menghadirkan infrastruktur sekolah yang aman, nyaman, dan mendukung kualitas belajar untuk generasi muda. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Melanjutkan kembali Lintas DIY Jateng sore ini. Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia Sragen resah mengenai wacana pengurangan kapasitas giling pabrik gula Mojo Sragen untuk menekan polusi udara yang dikeluhkan masyarakat. Pengurangan kapasitas giling akan memicu antrian panjang truk tebu yang dapat merugikan petani. Mulato Isan akan melaporkan selengkapnya.
11: Kemarin gak ketapa banyak juga kok.
12: Wacana pengurangan kapasitas giling pabrik gula PG Mojo Sragen untuk menekan polusi udara atau langes memicu kekhawatiran serius di kalangan petani. Penurunan kapasitas produksi dinilai bakal memicu efek domino yang merugikan, mulai dari antrian truk yang mengular hingga ancaman tebu tak terpanen di ladang. Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia, Aptri Sragen, Parwanto mengungkapkan posisi petani saat ini serba dilematis. Di satu sisi, pihak petani memahami keluhan polusi yang dirasakan warga sekitar pabrik. Namun, sisi lain, pemangkasan kapasitas giling menjadi 2.400 hingga 2.800 ton per hari akan berdampak langsung pada penyerapan tebu lokal. Apabila kapasitas giling dikurangi, antrian armada di jalan otomatis semakin parah, mengingat PG Mojo itu menyerap sekitar 31.000 kuintal atau 350 truk per hari. Kondisi tersebut membangkitkan trauma masa lalu para petani, di mana pada musim tanam 2022 lalu sekitar 20% tebu di Sragen gagal ditebang akibat cuaca ekstrim dan terbatasnya daya serap pabrik.
13: Tahun ini saya prediksi loh ya, ketika polanya sama seperti ini, nanti September akhir tebu habis. Polanya sama tanpa diatur di lapangan ya.
14: Oh iya. Yeah.
13: September habis. Tapi apakah ada jaminan ketika misalnya kapasitasnya diturunkan terus iso melu mundur? Tidak ada jaminan. Karena petani nggak mau kelematan berisiko yang terlalu banyak. Ini umpama manajemennya nggak ada monopoli SGN ini mas. Harga pasar wis misalnya hancur, royo-royoan, nggak akan terjadi seperti ini.
12: Situasi musim ini kian menghimpit karena petani harus menghadapi cobaan ganda, yakni penurunan volume produksi sekaligus anjloknya harga jual tebu. Parwanto mengungkapkan dari total luas lahan tebu di Sragen yang mencapai sekitar 6.000 hektar, produktivitas tahun ini merosot hingga 30% akibat curah hujan berlebih yang merusak pH tanah. Rata-rata hasil panen kini hanya menyentuh 600 kuintal per hektar dengan pertumbuhan batang yang kerdil. Sebelumnya, manajer keuangan dan umum PG Mojo Samuel menyatakan komitmennya untuk melakukan langkah perbaikan guna memenuhi tuntutan masyarakat. Langkah terdekat yang akan diambil pabrik adalah menurunkan kapasitas produksi harian secara bertahap, meniru parameter produksi tahun lalu, yakni di kisaran 2.800 ton per hari, sambil menunggu rekomendasi resmi dari DPRD dan Dinas Lingkungan Hidup Sragen.
14: Karena kondisinya adalah situasi yang berbeda, harapan kami nanti bisa lebih segera daripada biasanya, ya, tidak terlalu lama, supaya ini segera bisa dirasakan penyelesaiannya, begitu. Ya. Bertahap, ya. Jadi kami menggunakan parameter yang tahun kemarin dulu, yang menurut ukuran dinyatakan kemarin tidak begitu terasa. Tahun ini kan terasa banget, tapi kami mengarah ke kapasitas tahun yang lalu dulu.
12: Adapun para petani tebu berharap adanya solusi teknis penanganan emisi tanpa harus mengorbankan kuota giling PG Mojo. Pemangkasan kapasitas dinilai hanya memindahkan masalah dari polusi udara menjadi krisis ekonomi bagi para pejuang pangan di ladang tebu. RRI Surakarta Mulatisan melaporkan.
0: Ya, pendengar, warga binaan lapas Brebes jalani screening TBC dan ronsen toraks. Selengkapnya akan dilaporkan Yanuar Adi.
15: Komitmen menjaga kesehatan di lingkungan lapas Brebes terus diperkuat melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis atau CKG yang dipadukan dengan screening tuberkulosis dan pemeriksaan ronsen toraks. Kegiatan ini merupakan kolaborasi lapas kelas 2B Brebes bersama Dinas Kesehatan setempat. Sebanyak 41 petugas dan 59 warga binaan mengikuti pemeriksaan ronsen toraks sebagai upaya pencegahan dini tuberkulosis. Selain pemeriksaan kesehatan, peserta juga mendapatkan edukasi tentang gejala TB, pentingnya deteksi dini, gerakan TOSS-TB, serta penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Kepala Lapas Kelas 2B Brebes Mudo Mulyanto mengatakan, layanan kesehatan merupakan hak seluruh warga binaan dan petugas. Menurutnya, screening kesehatan menjadi langkah penting untuk mendeteksi penyakit lebih awal, sehingga penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Deteksi dini melalui CKG dan pemeriksaan ronsen akan mempercepat penemuan kasus, sehingga pengobatan dapat segera dilakukan hingga tuntas.
16: Deteksi dini menjadi langkah penting dalam menciptakan lingkungan lapas yang sehat dan aman. Melalui screening dan ronsen dada ini, kami berharap potensi penyebaran tuberkulosis dapat dideteksi lebih awal, sehingga penanganannya dapat dilaksanakan secara tepat dan cepat. Sinergi dengan Dinas Kesehatan merupakan wujud nyata komitmen bersama dalam menjaga kesehatan di lingkungan lapas Brebes.
15: Melalui kegiatan ini, seluruh pihak juga terus menggaungkan gerakan TOSS-TB atau Temukan, Obati, Sampai Sembuh. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan penyebaran tuberkulosis, sekaligus mewujudkan lingkungan lapas Brebes yang sehat, aman, dan produktif. Yanuar Adi melaporkan.
0: Masih dalam lintas DIY Jateng. Upaya menjaga kebersihan sungai tak cukup dilakukan lewat normalisasi aliran sungai. Pemerintah Kota Yogyakarta kini menyiapkan langkah pengawasan untuk mencegah perilaku membuang sampah ke sungai. Selengkapnya akan disampaikan Dian Parwanto.
17: Pemerintah Kota Yogyakarta terus mematangkan langkah penanganan sampah di sepanjang aliran sungai di wilayahnya. Setelah menyelesaikan tahap awal normalisasi di Sungai Codi, Pemkot kini bersiap menerjunkan tim patroli sungai serta memasang kamera pengawas untuk memantau aktivitas pembuangan sampah liar. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyampaikan, proses normalisasi sungai dilakukan secara bertahap. Setelah pengerjaan normalisasi di Sungai Codi dianggap selesai, fokus pembenahan kini bergeser ke Sungai Gajah Wong. Hasto menegaskan, program normalisasi tidak akan bertahan lama jika kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai masih rendah. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemkot Yogyakarta bakal meluncurkan patroli jalur sungai yang akan dilakukan tim gabungan seperti Satpol PP dan BPBD memanfaatkan armada perahu kecil.
18: Ya, kan bertahap. Jadi kemarin ini dari bawahnya hotel tentrem sampai ini alhamdulillah sudah selesai. Terus nanti
19: yang Codi sudah ya, Pak.
18: Codi sudah. Kemudian ini kita mau agak fokus di Gajah Wong.
19: Iya.
18: Kalau lagi-lagi ada pembuangan sampah ya, normalisasi ini nggak bisa tahan lama. Kan harus ada normalisasi dan juga ada pelarangan untuk buang sampah.
20: Berubah kan sempat digaungkan ada justisi pembuang sampah ke sungai, ada realisasi.
18: Ya setelah anu, setelah nanti kita bisa patroli, karena kan kita ini sekarang ini bikin jalur sungai ini kan untuk patroli. Nanti kalau sudah bisa patroli kan bisa tahu ini yang buang sampah masih di sini, masih di sini. Nah, kalau itu kita bisa, kalau dulu kan patroli di jalan kan Satpol PP bisa ngerjakan udah oke. Sekarang ini kan kita bikin jalur untuk patroli sungai. Nah setelah nanti Satpol PP bisa terap patroli sungai dan teman-teman ya ada BPBD, ada ini kan yang punya perahu, nah, baru kita justisi.
17: Selain patroli, langkah terdekat Pemkot Yogyakarta akan menjalin koordinasi lintas wilayah dengan pemerintah Kabupaten Sleman, khususnya terkait penanganan sampah di kawasan perbatasan.
18: Yang jodoh itu kami akan koordinasi dengan Sleman karena yang di seberangnya Hotel Tentrem itu kan ada masuk wilayah, namanya wilayah sebelah sininya Sarsito itu daerah Blimbing Sari yang kami harus komunikasi dengan Sleman.
19: Kendalanya apa Pak sejauh ini?
18: Ya Blimbing Sari kan wilayah Blimbing Sari sebagian sampahnya masih ke sungai. Nah kita harus membersihkan itu, tapi kan harus izin dari teman-teman dari Sleman.
17: Masalah sampah sungai juga harus diatasi dari hulu. Nantinya CCTV dan patroli sungai akan menjadi pijakan utama bagi aparat untuk mengidentifikasi pelanggar sebelum menjatuhkan sanksi tegas. Sampah sembarangan ke aliran sungai juga berdampak pada ekosistem di dalamnya, termasuk kualitas air di lingkungan perkotaan.
0: Baik, mendengar informasi terakhir di sore hari ini. Sebanyak 62 ribu keluarga di berbagai daerah Indonesia resmi memperoleh akses kepemilikan rumah subsidi melalui akad masal kredit pemilikan rumah atau KPR subsidi dan kredit usaha rakyat perumahan. Tika Budiman melaporkan selengkapnya.
21: 26, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, secara resmi menyatakan akad masal 62 ribu unit KPR dimulai.
22: Pendengar, pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto itu menandai sebanyak 62 ribu keluarga di berbagai daerah di Indonesia resmi memperoleh akses kepemilikan rumah subsidi melalui akad masal kredit kepemilikan rumah KPR subsidi dan kredit usaha rakyat KUR perumahan. Program senilai 880 miliar itu dilaksanakan serentak di 165 titik yang tersebar di 372 kabupaten kota pada 36 provinsi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pemerintah berkomitmen memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Menurutnya, akad masal tersebut menjadi langkah nyata negara dalam membantu masyarakat mewujudkan impian memiliki rumah sendiri. Ia menyampaikan program ini tidak hanya memberikan kepastian tempat tinggal bagi masyarakat, tetapi juga menghadirkan rasa aman dan meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Oleh karena itu, pemerintah akan terus mendorong berbagai kebijakan yang mendukung penyediaan hunian bagi rakyat.
21: Kita menghendaki seluruh warga Indonesia bisa punya rumah yang layak. Untuk itu kita bekerja keras dengan berbagai program dan kita terus merencanakan, memikirkan cara-cara terbaik untuk melipat gandakan jumlah rumah yang bisa dinikmati oleh rakyat kita.
22: Salah satu penerima manfaat Terry Wagyu dari Tumohon, Sulawesi Utara yang berbincang dengan Presiden melalui daring mengaku sangat terbantu dengan adanya program rumah subsidi ini.
23: Banyak terima kasih Pak, karena melalui program Bapak saya bisa punya rumah Pak. Udah 14 tahun menikah baru dapat rumah ini tahun Pak. Banyak terima kasih Pak untuk programnya Pak, semua dilancarkan.
22: Untuk diketahui, akad masal KPR Sejahtera itu menggunakan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP yang memberikan kemudahan signifikan melalui suku bunga yang tetap rendah sepanjang tenor pembiayaan, sehingga cicilan bulanan tidak akan terpengaruh oleh fluktuasi pasar.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri lintas DIY Jateng sore ini akan kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Revitalisasi Stasiun Tawang Semarang diresmikan Presiden Prabowo. MPLS Sekolah Rakyat di Cilacap kembali diundur hingga 31 Agustus 2026. Dari sebelumnya akan dilaksanakan 31 Juli ini. Penundaan dilakukan untuk memastikan pembangunan fasilitas dan asrama selesai, sehingga peserta didik dapat belajar dengan aman dan nyaman. Demikian pendengar lintas DIY Jateng kali ini. Saya Agatha Erna, terima kasih, selamat sore.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewat iki lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar iki gimana sih, Mas?
0: Mbak ya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
1: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Wong dodolan ora iso
2: ngalah. Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Lah terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

0: Becak telah menjadi bagian dari wajah kota Solo sejak awal abad ke-20 sebagai transportasi rakyat yang akrab di sepanjang jalan-jalan kota. Kini sesuai arah ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan dalam astacita presiden, becak di Solo mengalami transformasi penting. Dikutip dari surakarta.go.id, Pemkot Surakarta tidak hanya melestarikan becak sebagai warisan budaya, tetapi juga mengembangkannya menjadi becak wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi para pengayuh. Sistem digitalisasi pembayaran melalui QRIS memudahkan wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan para pengemudi. Kini inovasi baru hadir lewat becak listrik yang lebih ramah lingkungan, lebih ringan di kayu, dan lebih efisien tanpa kehilangan ciri khas tradisionalnya. Dari tradisi menuju modernitas, becak Solo kini menjadi simbol bahwa pelestarian budaya bisa berjalan seiring dengan inovasi dan kemajuan ekonomi kreatif.
1: Pro 1 FM, Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, halo.
1: Tadi waktu di belakang pembagiannya tidak begitu ya, Anan ya.
2: Kok dirumput ya?
1: Oke, maaf. Okay, ya, jadi apa-apa. Bagiannya udah saya rebut, berarti sisanya tinggal diteruskan oleh Hanan ya.
2: Jangan dong, kita barengan aja ya.
1: Kita bersama Hanan dalam siaran
2: Tanggap bencana ya.
1: Informasinya.
2: Kita informasinya ya.
1: Iya, tanggap bencana dari mana Hanan yang akan kita sampaikan kepada pendengar?
2: Berita ini dari kemarin, dari Klaten ya.
1: Baik.
2: Kalau ada memasuki musim kemarau ini ya, kejadian kebakaran di Kabupaten Klaten menunjukkan peningkatan ya sepanjang Juli 2026. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten telah menangani sebanyak 71 kebakaran, dengan kebakaran lahan menjadi kasus yang paling banyak ditemukan.
1: Betul Hanan, dan pendengar ini juga di terangkan oleh Sumino Esos MSI, iya, selaku Kabid Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten. Mm-hmm. Jika kondisi cuaca panas serta angin kencang membuat api lebih mudah menyebar, terutama ketika masyarakat melakukan

0: Kerugian lebih besar karena langsung berdampak ya pada harta benda masyarakat.
1: Ada yang menjadi perhatian besar Hanan,
0: iya,
1: dan juga pendengar dari salah satu kejadian kebakaran ini. Jadi salah satu kejadian yang menjadi perhatian besar adalah kebakaran di Pasar Bayat. Damkar menerima laporan dan 3 menit kemudian petugas langsung bergerak menuju lokasi. Tetapi saat petugas tiba, api telah meluas karena banyak terdapat material yang mudah terbakar seperti kayu, kertas, dan plastik. Penanganannya dilakukan tidak hanya oleh damkar Hanan dan juga pendengar, tapi ada juga TNI, Polri, BPBD, relawan Kecamatan Bayat, dan berbagai unsur lainnya hingga operasi pemadaman selesai sampai malam di sekitar jam 7. Barang-barang milik pedagang di area los atau kios terdampak mengalami kerusakan yang cukup besar sekitar 80%.
0: Oke. Menghadapi tingginya potensi kebakaran selama musim kemarau ya, Damkar Klaten meningkatkan kesiapsiagaan personel dan peralatan, dan pemeriksaan alat komunikasi kendaraan dan perlengkapan pemadaman dilakukan secara rutin. Petugas juga memantau akses menuju lokasi serta ketersediaan sumber air yang dapat berkurang selama musim kemarau.
1: Nah itu Hanan, jadi ini sebuah peringatan ya, agar tidak terjadi lagi kebakaran berkaca dari kejadian kebakaran di Klaten ini. Sampai-sampai ini pendengar, memang ini perlu dicamkan juga kepada kita, tidak hanya kepada warga yang ada di Klaten, karena Sumino Esos MSI selaku Kabid Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten menekankan pentingnya kesiapan masyarakat untuk melakukan penanganan awal saat api kecil jikalau terjadi kebakaran. Pelatihan serta simulasi diperlukan agar warga tidak panik dan memahami metode pemadaman yang tepat. Tetapi pelayanan damkar untuk kondisi darurat ini selalu siap untuk melayani dan tidak dipungut biaya. Jadi kalau amit-amit ya, ada kejadian kebakaran, kita lapor ke damkar, tidak dikenai biaya atas air. Armada maupun personil yang diterjunkan dalam penanganan kebakaran pun siap untuk memadamkan api.
0: Gratis ya.
1: Gratis, begitu. Nah harapannya ya Hanan dan juga pendengar, berbagai kebakaran yang telah terjadi ini jangan sampai terjadi lagi. Mari kita ambil pelajarannya dan tingkatkan kewaspadaan untuk kedepannya. Karena pencegahan itu perlu dilakukan sejak dini, karena kebakaran dapat menimbulkan kerugian harta benda. Apalagi nih kalau kemarau seperti ini bisa menimbulkan karhutlah ya, kebakaran hutan dan lahan. Kalau kita mungkin kelupaan atau
0: membakar sampah mungkin ya.
1: Nah, membakar sampah merasa enggak apa-apalah, tapi ketika dibiarkan takutnya merembet ke situ.
0: Betul.
1: Informasi selengkapnya Hanan pendengar bisa baca di portal mana?
0: Di rri.co.id ya, atau melalui aplikasi RRI Digital.
1: Betul, dan kita akan lanjut ya di siaran Surakarta sore ini bersama saya Rifki Minov
0: dan juga saya Hanan.
1: Sampai nanti jam berapa Hanan?
0: Jam 19.30 ya.
1: Oh ini jam 19.30, masih berapa jam lagi?
0: Wah kurang berapa jam lagi.
1: Kita ngelihat jam bersama-sama ya.
0: 2 jam setengah lagi ternyata.
1: Iya. Dan sekarang ini lagi senja-senjanya ya. Pendengar bisa mendengarkan kita bersama lagu-lagu yang akan menemani senja Anda. Saya hadirkan atau kita hadirkan Hanan ini lagu yang menerangkan senja juga.
0: Apa ini?
1: Jatuh Cinta di Solo.
0: Oke.
1: Dari The Adhika Project featuring Rifki Rido. Karena ada liriknya angin senja.
0: Oke.
1: Iya, untuk menemani senjanya pendengar.
0: Siap.
1: Ya.
0: Siap.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Baik mendengar, satu lagu dari Kotak berjudul Hantam telah Anda dengarkan. Dan kali ini Surakarta sore ini saatnya kita akan hantam ya Hanan. Kita akan hantam hoax-hoax yang ada di negeri ini ya Hanan ya.
1: Boleh, ada berita apa ini?
0: Ya, kita ada berita yang harus diluruskan karena memang ini hoax ya. Dan saatnya kita cek fakta di siaran Surakarta sore ini. Pendengar, ada satu berita mengenai akun WhatsApp mengatasnamakan pegawai BKPSDM Kabupaten Cianjur. Jadi memang walaupun ada di Cianjur ya, Jawa Barat, Hanan, kita akan cross-check ini berita hoax yang harus diluruskan di Cek Fakta Surakarta sore ini.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Beredar di media sosial WhatsApp dengan nomor 0857-8225-4049 mengatasnamakan pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKBSDM Kabupaten Cianjur. Dalam isinya, chat tersebut berpura-pura untuk meminta data pribadi, menawarkan bantuan terkait kepegawaian.
0: Faktanya pendengar, dilansir dari akun Instagram @BKPSDM Cianjur Kap. Nomor itu bukan milik pegawai BKPSDM Kabupaten Cianjur setelah sebelumnya beredar di media sosial WhatsApp ya. Dengan nomor yang tadi sudah disebutkan, perihal berpura-pura untuk meminta data pribadi dan menawarkan bantuan terkait kepegawaian. Memang faktanya nomor itu bukan milik pegawai BKPSDM Kabupaten Cianjur. Jadi pihak BKPSDM memberikan himbauan untuk jangan mudah percaya kepada pihak yang mengaku sebagai pegawai BKPSDM tanpa melakukan verifikasi serta jangan memberikan data pribadi, kode OTP, PIN, password maupun informasi penting lainnya. Jadi pastikan seluruh informasi layanan kepegawaian ya pendengar bisa diperoleh melalui kanal resmi BKPSDM dimanapun Anda berada ya. Ya kalau dari kedinasan memang harus di cross check terlebih dahulu.
1: Iya betul.
0: Betul. Apakah itu dari dinas terkait memang yang mengabarkan atau bukan?
1: Harus verified ya.
0: Harus verified. Cek fakta sore ini bersumber dari mana Hanan?
1: Dari Komdigi ya, di komdigi.go.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Setiap anak memiliki impian besar untuk masa depannya. Tapi apa jadinya jika pertumbuhannya terhambat sejak kecil? Stunting adalah masalah serius yang bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Kekurangan gizi kronis bisa mempengaruhi kualitas hidup mereka. Ketahui bahwa nutrisi yang baik sejak dini adalah kunci untuk mewujudkan potensi maksimal anak-anak kita. Mari bersama-sama mencegah stunting dengan memberikan makanan bergizi, perawatan kesehatan yang baik, dan lingkungan yang bersih. Karena setiap anak berhak untuk tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan cerdas. Bersama kita bisa mengubah masa depan mereka. Cegah stunting, wujudkan masa depan cerah.

RRI dengan esensi buku. Buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel, membahas berbagai aspek psikologis yang mempengaruhi cara kita mengelola uang dan membuat keputusan finansial. Buku ini terdiri dari serangkaian esai yang mengeksplorasi hubungan kompleks antara perilaku manusia dan keuangan. Diterbitkan pada tahun 2020, buku ini menekankan bahwa sukses finansial tidak hanya bergantung pada pengetahuan teknis tentang uang, tetapi juga pemahaman tentang bagaimana emosi, sejarah pribadi, dan konteks sosial mempengaruhi keputusan kita. Housel mengawali buku dengan menyatakan bahwa perilaku manusia terhadap uang seringkali tidak rasional dan dipengaruhi oleh pengalaman hidup, lingkungan sosial, dan psikologi individu. Dia mengemukakan bahwa keberhasilan dalam mengelola uang lebih banyak berkaitan dengan perilaku daripada dengan keterampilan teknis atau kecerdasan finansial. Housel menunjukkan bahwa orang sering membuat keputusan finansial berdasarkan emosi seperti ketakutan, keserakahan, dan rasa aman. Salah satu tema utama dalam buku ini adalah peran waktu dan kesabaran dalam membangun kekayaan. Housel menekankan pentingnya mengadopsi pandangan jangka panjang dan menghargai kekuatan bunga majemuk. Dia menggunakan contoh dari kehidupan nyata, seperti Warren Buffett, yang menunjukkan bagaimana kesabaran dan investasi jangka panjang dapat menghasilkan kekayaan yang luar biasa. Selain itu, Housel menyoroti perbedaan antara kekayaan dan pendapatan. Dia menjelaskan bahwa pendapatan tinggi tidak selalu berarti kekayaan tinggi, dan bahwa gaya hidup yang hemat dan disiplin dalam menabung adalah kunci untuk membangun kekayaan jangka panjang. Housel juga menekankan pentingnya menjaga biaya hidup yang rendah dan menghindari utang konsumtif. Dalam salah satu esai, Housel menguraikan tentang manajemen risiko dan bagaimana pentingnya memiliki cadangan keuangan untuk menghadapi situasi tak terduga. Dia menyarankan untuk selalu memiliki margin keamanan dan tidak mengambil risiko yang tidak perlu. Housel juga menyentuh tentang bahaya mengikuti tren dan tekanan sosial dalam membuat keputusan keuangan. Dia menyarankan agar setiap orang memiliki tujuan keuangan yang jelas dan pribadi dan tidak mudah terpengaruh oleh keputusan orang lain atau tren pasar. Pesan lain dari buku ini adalah bahwa kesuksesan finansial seringkali terkait dengan kebiasaan yang konsisten dan disiplin. Housel menekankan pentingnya membuat keputusan keuangan yang sederhana namun efektif, seperti menabung secara rutin, hidup di bawah kemampuan, dan berinvestasi secara bijaksana. Dari Surakarta, untuk Indonesia.

siapa-siapa. Kayaknya aku lebih baik sendiri sekarang.

0: nggak akan milih siapa-siapa.
1: 101 FM Pro 1 RRI Surakarta,
2: kanal informasi dan inspirasi.
1: Nah, sekarang betul tugasnya.
2: Gini ya pembagiannya.
1: Iya, pembagiannya betul. Sekarang.
2: Tadi kelupaan ya?
1: Kelupaan diimbat oleh saya semua.
2: Gak apa-apa.
1: Tapi tadi lagunya Menunggu Pagi dari Peter Pan, Hanan.
2: Iya.
1: Tahu lagu itu?
2: Tahu dong.
1: Tahu, maksudnya tahu pertama kali lagu itu di tahun berapa Anda?
2: Ya, waktu terbit kita gak usah ngomong itu ya.
1: Takutnya di cross-check umur.
2: Ketahuan nanti ya.
1: Ketahuan ya. Kalau saya waktu masih SD kali.
2: Ya udahlah ya.
1: Oke. Tapi memang Menunggu Pagi ini lagu yang mengisyaratkan kalau menunggu pagi itu tidak harus dengan senang-senang ya.
2: Oke.
1: Dengan kerisauan, kegelisahan yang membuat tidak bisa tidur. Akhirnya itu bukan selalu yang dihubungkan dengan begadangnya milik Haji Roma Irama.
2: Oh, nyambungnya ke begadang.
1: Ya, kan begadang jangan begadang.
2: Karena kita siaran malam terus ya.
1: Karena kalau begadang jangan begadang, kalau misalnya tiada artinya kan bisa ke ranah yang lebih menyenangkan.
2: Okay.
1: Fun, misalnya cuman kumpul dengan teman-teman mabar.
2: Betul.
1: Ya kan?
2: Itu bisa sampai pagi ya.
1: Sampai pagi, itu tidak ada gunanya. Tapi kadang-kadang enggak bisa tidur sampai pagi itu berkecamuk di pikiran gitu.
2: Iya, iya. Akhirnya ya kan? Kita pagi-pagi kalau misalnya siaran juga
1: masih ke bawah ya.
2: Masih ke bawah.
1: Masih ke bawah. Biasanya ini para pria yang mengalami seperti itu biasanya ya.
2: Betul, betul, betul.
1: Yang membuat susah tidur ya kan, karena emang di dalam kepala ini selalu ada percakapan-percakapan yang membuat hidup tuh bisa overthinking ya kan.
2: Lebih bermakna ya.
1: Nah, pengen lebih bermakna tapi kok amburadul ya.
2: Amburadul.
1: Ya itu overthinking.
2: Iya, iya.
1: Ya udah jangan sampai overthinking untuk Anda ya pendengar ya. Jika memang Anda ingin bercerita, kami pun di sini siap untuk mendengarkan cerita Anda.
2: Iya, betul, betul sekali.
1: Jangan sampai menunggu pagi seperti lagunya Peter Pan tadi, ya kan? Itu tiada artinya.
2: Betul.
1: Gitu. Sebenarnya overthinking juga tiada artinya.
2: Nanti malah kemana-mana ya.
1: Iya,
2: penyakitnya ya.
1: Betul. Itu menular. Kalau menular apa menyebar?
2: Menyebar.
1: Amit-amit tapi ya. Nah itu dia yang juga bisa Anda tumpah ruahkan ekspresi Anda di sore ini dengan request lagu.
2: Iya, boleh.
1: Betul.
2: Anda kalau misalnya mau request lagu ya di 0813-901-5525
1: dan juga lewat line telepon 0271-638-055.
2: Okay.
1: Ada yang sudah masuk di WhatsApp ini,
2: ada
1: Ibu
2: ini?
1: Seno Harjani di Klaten. Kata Ibu Seno Harjani di Klaten, mat sore Mas Rifki Minov, Mas Hanan,
2: halo,
1: Tumben berdua duet, semoga siarannya gayeng.
2: Wah, terima kasih.
1: Saya temani, gitu katanya.
2: Sampai jam 12 nanti ya?
1: Enggak, jam 12 nanti. Ya terserah Ibu Seno sih. Ibu Seno Harjani di Klaten mau menemani Mas Manggala setelah kita.
2: Iya, enggak apa-apa.
1: Boleh saja. Enggak ada yang enggak boleh. Yang enggak boleh itu adalah kalau kita tidak membayar.
2: Iya,
1: menunggu pagi dan tidak membayar pajak.
2: Oke.
1: Itu enggak boleh.
2: Oke.
1: Iya.
2: Pajak gimana?
1: Ya harus rutin.
2: Oh, rutin.
1: Iya dong. Harus rutin bayar pajaknya. Jangan sampai enggak bayar pajak.
2: Okay.
1: Gitu. Dan jangan sampai menunggu pagi ya. Jangan sampai menunggu pagi untuk membayar pajak. Mau ngantri pajak pagi-pagi ditunggu begadang. Besoknya pas ngantri ngantuk dong ya.
2: Besoknya Sabtu ternyata ya.
1: Tutup dong. Tutup kantor pajak.
2: Okay.
1: Baik, pendengar Ibu Seno Harjani di Klaten, terima kasih ya. Monggo Ibu Seno Harjani di Klaten kalau menginginkan sebuah lagu yang Anda apa ya, jadikan lagu andalan di hidup Anda, boleh request
2: lagu favorit ya, mungkin ya.
1: Lagu favorit, lagu kesenangan atau favorit Ibu Seno Harjani, boleh request WhatsApp kami lagi di sini ya.
2: Boleh.
1: Kali ini ada Ibu siapa lagi, Mas Hanan?
2: Ada siapa lagi ya? Ini baru.
1: Nah, masih di WhatsApp ini, Hanan.
2: Masih mengetik ya ternyata ya.
1: Mengetik mulu nggak ngirim-ngirim.
2: Iya, ada Hanan? Dari Ibu Agustin ya di Mangkubumen ya. Selamat sore Mas Hanan. Selamat sore Mas yang dua ganteng.
1: Masya Allah, masya Allah.
2: Alhamdulillah.
1: Ya, alhamdulillah disebut ganteng.
2: Kok tugasnya keroyokan ini, tumben berdua. Akur ya. Wah, akur banget ini.
1: Kita saking akurnya aja nanti pulang nganter-nganterin ya. Nebeng-nebengin ya.
2: Iya, iya. Boleh-boleh.
1: Boleh. Jangan dong.
2: Oh, enggak boleh.
1: Bukan enggak boleh. Kalau saya ke rumah Anda, nanti saya baliknya agak jauh.
2: Oh, gitu.
1: Anda kan Jaten. Saya cuma dekat dari sini. Berapa ya, menit? 10 menit lah ya. Oh, 10 menit. Dia ya, dekat-dekat Unisri situ kan lah ya.
2: Iya udah.
1: Unisri gampang. Sini 10 menit.
2: Nanti kapan-kapan main ya.
1: Ah boleh. Kalau ada main ke rumah saya dulu gimana? Kita begadang di underpass Joglo sampai jam 5 pagi. Jangan-jangan.
2: Iya, jangan. Besok siaran ya.
1: Iya. Kata Ibu Agustin lanjut lagi Hanan gimana? Hmm,
2: katanya nanti pulang ngafe dulu apa langsung pulang?
1: Nah ya kan.
2: Tahu aja ini.
1: Kayaknya nanti kita akan ke underpass Joglo. Di sana banyak UMKM makanan kuliner.
2: Apa aja itu?
1: Kopi. Belum pernah emang Mas?
2: Belum. Hanan, saya kan belum orang pernah. Baru ya di sini ya.
1: Oh, orang lama di mana waktu itu?
2: Orang lama di Jawa Timur ya.
1: Oh iya, made in Jawa Timur ya.
2: Nanti ajak saya jalan-jalan juga.
1: Oh
2: ya.
1: Boleh. Oh, Jawa Timur okay. Ada apa Mas? Di tempat Anda.
2: Ada apa
1: Jawa Timurnya mana?
2: Jawa Timurnya di Probolinggo.
1: Oh, Probolinggo. Mm-hmm. Ada apa tuh?
2: Ada apa?
1: Alun-alun, iya sih.
2: Ada rawon, ada.
1: Oh, kulinernya rawon. Ada setannya enggak?
2: Ada
1: ya. Karena ada rawon setan
2: sebelahnya kuburan lah ya.
1: Mana pas malam Jumat lagi ke sana lagi. Besok lagi dong berarti. Ini udah Jumat. Nanti kira-kira kita ngafe dulu apa pulang dulu Nan?
2: Wah, terserah sih. Kalau saya sih boleh aja.
1: Ya, tapi kita nanti akan menyelesaikan tugas kita terlebih dahulu ya.
2: Oh iya, ya. Sampai lupa saya.
1: Dapur kita dong. Terus gimana katanya lagi? Omet bertugas aja untuk berdua, saya temani nyimak. Begitu.
2: Oke,
1: dari kasih. Ibu Agustin, terima kasih. Lanjut lagi Mas. Dari Hana Mas, Ibu.
2: Dari siapa ini?
1: Ibu Elisa Nan.
2: Gimana?
1: Sore Pak Dokter.
2: Wah, Pak Dokter.
1: Saya dipanggil Pak Dokter soalnya.
2: Oke.
1: Nah, saya memanggil Ibu Elisa Ibu Dewan. Iya, yeah, karena sudah memanggil Pak Dokter ya sudah. Berarti Ibu Elisa Ibu Dewan. Okay. Kalau Citra katanya Ibu Bidan.
2: Oh, Bu Bidan.
1: Iya. Yeah. Dulu Ibu Bidan di sini tuh sebelum Citra Sisil.
2: Oke. Okay.
1: Iya, yeah, karena Sisil atau Silvia sudah di Pro 2, Ibu Bidannya sekarang Citra.
2: Citra ya.
1: Gitu. Apa Hanan mau jadi Pak Bidan?
2: Oh, jangan dong.
1: Pak Bidan. Terus sorry juga Mas Hanan, kata Ibu Elisa.
2: Iya.
1: Selamat tugas, tetap semangat sehat hingga nanti, hingga kedepannya juga. Pulangnya hati-hati, sama request lagu Demi Cinta dari Chris Patti.
2: Wah, siap. Siap. Nanti diantrikan ya.
1: Ya, nanti kita akan putarkan ya. Terus bagi Anda yang ingin bergabung di telepon reguler juga bisa ya, iya. Di 638055. Hanan, kayaknya kita langsung bisa putarkan ya Demi Cinta dari Chris Patti.
2: Oh boleh, boleh. Kita sudah antrikan ya.
1: Sudah siapkan, sudah antrikan kepada Ibu Elisa di Pajang ya, yang tadi request Demi Cinta Chris Patti.
2: Iya.
1: Anda juga yang ingin request bisa menghubungi kami lewat WhatsApp dan telepon yang tadi nomornya sudah kami sebut ya semuanya. Jadi mau lagu apa? Silahkan untuk menemani sore Anda. Dan pastinya Anda ditemani oleh Surakarta sore ini ya.

0: demi cinta dari Chris Patih dan demi apapun, sekarang di studio sudah menunjukkan pukul 17 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya apa, Hanan?
1: Saatnya menyaksikan azan maghrib ya.
0: Mendengarkan dong.
1: Iya, mendengarkan maksud saya.
0: Iya, betul. Saatnya Anda mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Surakarta
1: dan sekitarnya ya.

السيدة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Jauhi segala yang haram. Pastilah kamu menjadi orang yang paling beribadah. Relalah dengan pembagian rezeki Allah kepadamu. Pastilah kamu menjadi orang paling kaya. Berperilakulah yang baik kepada tetanggamu. Pastilah kamu termasuk orang mukmin. Cintailah orang lain pada hal-hal yang kamu cintai bagi dirimu sendiri. Pastilah kamu tergolong muslim. Dan janganlah terlalu banyak tertawa. Sesungguhnya, terlalu banyak tertawa itu mematikan hati. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.

bergerak serba cepat ini, semua orang ingin menjadi yang pertama. Semua orang ingin cepat sampai. Tapi pernahkah kita sadari ada satu ruang di mana kedewasaan kita diuji? Ya, di dalam sebuah antrian. Berdiri dalam barisan bukan sekedar menunggu giliran. Antri adalah cermin cara kita menghargai waktu orang lain yang juga sama berharganya dengan waktu kita. Saat kita tertib mengantri di kasir swalayan, halte bus, atau fasilitas publik lainnya, kita sedang mempraktikan keadilan terkecil. Di sana tidak ada yang lebih tinggi atau lebih penting. Kita semua sama, menghormati hak sesama. Budaya antri adalah tanda sebuah bangsa yang beradab dan menghargai ketertiban. Yuk, mulai dari diri sendiri. Karena keren itu bukan yang maju paling depan dengan memotong jalan, tetapi yang berdiri tegap menghargai antrian.

0: 101 FM Pro 1 RRI Surakarta.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Hanan,
1: iya,
0: ada Ricky. Kesiapsiagaan bencana nih.
1: Oke, di mana kita baca?
0: Ya, langsung saja kita baca informasi ini untuk pendengar. Dan informasi ini bersumber dari mana, Nan?
1: Dari rri.co.id.
0: Kesiapsiagaan bencana, FPRB Boyolali dorong sinergi dan komunikasi bersama BPBD. FPRB itu, Nan, Forum Pengurangan Risiko Bencana kepanjangannya.
1: Oke.
0: Yang ada di apa? Boyolali nih. FPRB atau Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Boyolali menggelar kegiatan sosialisasi pengelolaan risiko bencana guna memperkuat mitigasi dan penanggulangan bencana mulai dari prabencana hingga pasca bencana pada Kamis 30 Juli 2026 kemarin di kantor BPBD.
1: Iya, dan kegiatan yang menghadirkan narasumber ya dari BPBD Provinsi Jawa Tengah tersebut diikuti sekitar 27 peserta ya, yang terdiri dari unsur BPBD, FPRB, Tim Reaksi Cepat atau TRC, hingga perwakilan relawan ya.
0: Betul, Ketua FPRB Kabupaten Boyolali pendengar, Harnowo, menyampaikan bahwa sosialisasi ini penting untuk memberikan pencerahan kepada para pemangku kepentingan terkait upaya penanganan bencana di Boyolali.
1: Ditambahkan dirinya juga mengatakan bahwa dari ancaman kekeringan di wilayah utara Boyolali ya, seperti Wonosegoro, Wonosamudro, serta sebagian Ampel dan Gledaksari, pihaknya telah merespon cepat dengan menyalurkan bantuan air bersih.
0: Jadi memang selain kekeringan ya, Nan, FPRB juga mengantisipasi potensi karhutla, atau kebakaran hutan serta lahan di kawasan Gunung Merbabu dengan terus berkoordinasi bersama tim pemantau di lapangan.
1: Iya, dan sebelumnya FPRB juga sukses ya membantu penanganan krisis air di Selo melalui program pipanisasi. Sementara itu, Wakil Ketua FPRB Boyolali Agung Nugroho menyoroti juga pentingnya keterbukaan alur informasi dan komunikasi antara pemangku kebijakan di BPBD dengan relawan di tingkat dasar atau grassroots ya.
0: Betul, dan kegiatan ini juga mendorong teman-teman relawan untuk mulai melengkapi legalitas seperti badan hukum serta sertifikasi kemampuan, karena di era sekarang aspek administrasi sangat penting, Nan.
1: Iya, gitu. Dan berdasarkan data pendataan tahun 2016 ya, Kabupaten Boyolali juga memiliki sedikitnya 176 kelompok relawan dari berbagai klaster penanggulangan bencana, dan FPRB berharap dengan sinergi yang erat, komunikasi yang lancar, serta peningkatan kapasitas relawan dapat mewujudkan Boyolali yang lebih tangguh ya dalam menghadapi potensi bencana.
0: Betul, selengkapnya informasi ini bisa Anda baca lewat gawai, PC maupun laptop Anda. Iya. Hanya di website apa, Nan?
1: Di rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital.

Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

0: bukanlah adegan dalam film horor, tapi gambaran kecemasan dan gangguan mental yang bisa menyerang siapa saja. Data WHO, 1 dari 7 anak di dunia usia 10 hingga 19 tahun mengalami gangguan mental. Pahami keadaan mereka, dekati, dengarkan dengan tanpa menghakimi.
1: Baik pendengar, masih Anda simak Surakarta sore ini. Hanan,
2: yeah.
1: Jadi kita akan
2: ada berita apa nih?
1: Nah, sampaikan informasi atau berita kepada pendengar terkait Dukcapil, Nan.
2: Oh, kenapa Dukcapilnya ini?
1: Rebranding Dukcapil dan digitalisasi perlindungan sosial telah hadir di Surakarta.
2: Oke.
1: Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menggelar kegiatan fasilitasi pendaftaran penduduk melalui layanan jemput bola di Kota Surakarta. Acara yang mengusung tema Rebranding Dukcapil ini telah berlangsung dengan lancar pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Lalu kegiatan itu dihadiri oleh berbagai elemen pemerintah, perwakilan masyarakat hingga tokoh nasional untuk membahas pembaruan sistem data kependudukan.
2: Iya, dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil ya, Dr. Teguh Setiabudi MPD menyampaikan materi krusial terkait verifikasi digitalisasi perlindungan sosial melalui identitas kependudukan digital atau IKD ya. Dan langkah strategis ini diambil guna memastikan bahwa penyaluran bantuan sosial kedepannya bisa menjadi jauh lebih tepat sasaran ya. Dan digitalisasi tersebut juga diharapkan mampu mengatasi masalah data ganda maupun fenomena warga berhak yang terlewat dari sistem bantuan sosial nasional.
1: Sementara itu pendengar, Wakil Ketua Komisi 2 DPR Republik Indonesia Arya Bima turut menyoroti tingginya urgensi verifikasi bantuan sosial berbasis data kependudukan yang terintegrasi secara penuh. Ia mengatakan keberadaan data tunggal yang kuat akan sangat membantu langkah pemerintah dalam membersihkan daftar penerima manfaat di lapangan. Jadi pemadanan identitas ini merupakan kunci utama agar tidak ada lagi lapisan masyarakat rentan yang kesulitan mengakses hak-hak sosial mereka.
2: Ya, dan untuk mengatasi berbagai rentetan tantangan pendataan tersebut, pemerintah secara resmi memperkenalkan portal Perlinsos sebagai sarana pendaftaran bantuan sosial yang bersifat on demand ya. Dan melalui portal layanan versi terbaru ini, masyarakat maupun agen perlindungan sosial dapat langsung melakukan pendaftaran secara mandiri dan tentunya jauh lebih mudah. Akses digital semacam ini perlahan mulai menjadi jembatan ya, yang penting untuk mempercepat respon pemerintah pusat terhadap setiap kebutuhan mendesak para warga.
1: Betul, gayung bersambut nih Nan. Kehadiran program layanan jemput bola di Surakarta ini disambut dengan antusias oleh semua pihak dan para tamu undangan, termasuk perwakilan lurah, camat, hingga jajaran pendamping program Keluarga Harapan atau PKH. Harapannya ke depan bisa segera menjadi ujung tombak ya, ini mereka-mereka yang menggagas kegiatan ini dalam menyosialisasikan pentingnya identitas kependudukan digital di wilayah kerja masing-masing.
2: Oke, dan informasi selengkapnya ya Anda bisa kunjungi laman resmi kami di
1: rri.co.id maupun via aplikasi RRI Digital.

Cuaca bisa berubah cepat, lebih cepat dari yang kita kira. Hujan deras disertai petir, angin kencang, bahkan panas ekstrim bisa terjadi tiba-tiba. Itulah anomali cuaca. Lindungi diri dan keluarga. Cek perakiraan cuaca setiap hari. Hindari berteduh di bawah pohon saat hujan disertai petir. Amankan barang-barang di luar rumah saat angin kencang. Tetap terhidrasi saat cuaca panas. Anomali cuaca bisa datang tanpa peringatan, tapi kita bisa siap menghadapinya. Waspada, tanggap, dan saling mengingatkan. Pesan ini dipersembahkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bersama RRI Surakarta.

0: Baik pendengar, kami kembali di Surakarta sore ini dan kami informasikan telah terjadi bencana kebakaran.
1: Iya, di Solo ya.
0: Ya, di kota Solo. Mm-hmm. 12

0: Dan Wali Kota Solo Respati didampingi Kapolresta Solo Kombes Pol Catur Wahyono Wibowo saat kejadian dan mengatakan kepada wartawan turut prihatin dan berduka atas kejadian yang tidak terduga tersebut. Tempat khusus untuk penampungan korban kebakaran di asrama polisi Panularan itu, kata Respati Ardi, diantaranya Guys House, Loji Gandrung, dan SD Bumi, serta tempat-tempat lain milik Pemkot yang bisa dipakai untuk evakuasi sementara.
1: Dan Kapolres menegaskan berdasarkan pendataan sementara, tidak ada korban jiwa maupun luka dalam musibah itu, hanya kerugian material yang nilainya masih dihitung ya. Dan sebelumnya diberitakan sebanyak 12 rumah yang terbagi dalam 2 deret saling membelakangi di asrama polisi Panularan dilalap si jago merah, dan petugas pemadam kebakaran langsung datang untuk melakukan pemadaman.
0: Sejumlah warga dari anak-anak hingga orang dewasa pendengar tampak berkerumun sembari melihat proses pemadaman oleh tim pemadam kebakaran saat kejadian. Kapolresta Solo Kombes Pol Catur Cahyono Wibowo juga datang langsung ke tempat kejadian perkara untuk memantau proses pemadaman yang didampingi sejumlah perwira Polresta. Terlihat juga Ketua DPRD Solo Budi Prastio di lokasi kejadian. Kita turut prihatin juga, Hanan, atas kejadian kebakaran ini. Dan ada pendengar yang juga langsung memberikan komentar lewat pesan WhatsApp, Hanan.
1: Iya.
0: Ada Ibu Nini Sardini di Ngadisuman yang memberikan dokumentasi saat kejadian kebakaran tadi sore.
1: Wah, iya. Kata langsung Ibu, di lokasi ya?
0: Iya, langsung di lokasi. Kata Ibu Nini Sardini, ini kejadian di Aspol, Hanan.
1: Iya, gitu. Di Aspol ya.
0: Iya, yang mana kita berharap ya semoga diberikan ketabahan untuk para korban ya.
1: Iya, amin.
0: Yang jelas memang korban yang dimaksud ini bukan jiwa tetapi emang
1: material ya.
0: Ini semoga lekas pulih dan kita apresiasi juga ya untuk Pemkot yang langsung
1: dan untuk pemadam
0: memberikan
1: juga ya.
0: Memberikan penanganan cepat begitu, Hanan.
1: Oke. Okay.

Baik pendengar, saatnya Anda simak Warta Berita Nasional. Kita akan bergabung dengan Pro 3 FM RRI Jakarta. Selamat menyimak. Dan tentunya setelah Warta Berita Nasional, pendengar masih menyimak siaran Surakarta sore ini. Jadi langsung saja kita terhubung dengan Pro 3 FM RRI Jakarta untuk Anda simak Warta Berita Nasional dan selamat menyimak.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni. Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan para pengusaha. Selengkapnya, laporan disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pengusaha dari berbagai asosiasi di Istana Negara sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan, di antaranya adalah Presiden Prabowo meminta agar elit tetap kompak dan tidak ribut. Elit adalah unsur pimpinan seperti elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, dan elit buruh. Presiden Prabowo Subianto mengatakan negara yang gagal adalah karena elitnya sering ribut dan tidak kompak. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, pembangunan suatu bangsa atau nation building adalah pembangunan lintas sektor. Oleh sebab itu, memerlukan kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan semua sumber daya. Penjelasan Presiden disampaikan di Istana Negara sore tadi.
2: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat mana bangsa yang berhasil dan bangsa yang gagal.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anindya Bakri mengatakan, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, energi sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan nasional. Selain itu, Anindya mengatakan, pengusaha tetap optimistis dan mencari solusi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3: Ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Kadin sejak tahun lalu menyiapkan diri. Kami memilih untuk berpikir optimis dan mencari solusi.
1: Ada 150 pengusaha yang hadir dan merupakan perwakilan dari asosiasi dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo yang memiliki nilai kontrak ratusan miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo. Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 15,6 miliar rupiah berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari pertama. Keempat tersangka yang ditahan yakni Untung Hadi Santosa selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode Desember 2013 hingga Oktober 2018, Eko Yuni Trianto selaku manajer manajemen risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelni periode 2012 hingga Mei 2015, Yohanes Priyo Irianto selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015-2020 serta Zul Haibar selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. KPK menduga para tersangka melanggar hukum dalam penunjukan langsung jasa asuransi perkapalan PT Pelni kepada Jasindo.
5: Penahanan kepada 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo untuk tahun 2015 sampai 2020. Adapun keempat tersangka tersebut, yakni saudara UHS selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode 2013 sampai 2018. Kemudian tersangka saudara EYT selaku manajer manajemen risiko pada PT Pelni periode 2012 sampai dengan 2015. Tersangka ketiga yakni saudara YHP selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015 sampai 2020. Dan tersangka keempat yang dilakukan penahanan adalah saudara ZC selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri.
6: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Zul Saibar tak banyak bicara ketika dikonfirmasi awal media terkait kasus ini.
7: Bapak menanya apa?
8: Ya, terkait penahanan ini seperti apa, Pak?
9: Membayar komisi ini, Pak.
7: Mungkin sudah habis diperiksa. Kita ketat aturan. Apa yang disuruhkan? Oke.
8: Hati-hati. Artinya apakah ada dugaan pengembangan ke pihak lain, Pak?
7: Oh, sekarang ini belum ada, Pak.
8: Belum ada ya, Pak? Ya?
7: Punya siapa-siapa. Dan saya di sana menyampaikan apa adanya. Berada rahasia-rahasia.
8: Oh, gitu, Pak, ya.
6: KPK mencatat total nilai kontrak dalam perkara tersebut mencapai 263 miliar sepanjang 2015 hingga 2020. Dan berdasarkan hasil perhitungan BPKP, perkara ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 15,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara setelah melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account dapur SPPG. Berikut laporan Eliana Zahra. Zahra.
10: Ya pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pengembalian dana tersebut merupakan hasil penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan, pengembalian dana tersebut berasal dari temuan pada 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya ganda. Dapurnya belum ada atau belum beroperasi. Tim BGN juga menemukan adanya pengiriman saldo dari pusat ke rekening dapur yang belum beroperasi, serta adanya satu dapur yang memiliki beberapa rekening virtual account. Pendengar, total uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah tersebut telah dikembalikan ke kas negara melalui Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan Bank BTN. Berikut pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
11: Yang sudah kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI ada 121 SPPG sebesar 137,5 miliar. Kemudian melalui Bank BNI ada 117 SPPG sebesar 74 miliar. Bank Mandiri 129 SPPG sebesar 71,6 miliar. Kemudian Bank Syariah Indonesia ada 19 SPPG dan kami kembalikan 12,9 miliar dan Bank BTN ada 28 SPPG, kami kembalikan 15,3 miliar.
10: Ya pendengar, Sudaryono mengatakan BGN akan terus melakukan penyisiran terhadap rekening SPPG dan menyampaikan perkembangan hasil pemeriksaannya kepada publik. BGN juga memastikan temuan yang mengindikasikan adanya mens rea atau niat jahat akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Indonesia memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, khususnya dalam perlindungan perempuan, anak, dan pekerja migran di era digital. Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 di Jakarta. Dan laporannya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
9: Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui sinergi antar lembaga, peningkatan layanan bagi korban, serta penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 yang digelar di Jakarta Kamis. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan, kerjasama antar Kementerian PPPA dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai prosedur. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan terpadu agar korban memperoleh penanganan yang cepat dan terintegrasi.
12: Jadi mungkin dengan adanya hari anti perdagangan orang ini menyambut kita semua bottleneck-nya dari P3MI-nya, bagaimana processing supaya pekerja itu dikapasitas dengan baik dan prosedural bekerja di luar, itu sangat butuh kolaborasi. Nah, kalau di kami, kita sudah membentuk sebuah kolaborasi SKB dalam kasus satu layanan terpadu dalam penanganan kasus. Jadi penanganan kasus perempuan dan anak itu bisa aja karena TPPO, bisa aja karena juga TPKS. Nah, ini kita sedang membuat sebuah jaminan bagaimana pelayanan itu tidak membuat korban lari berapa kali untuk mencari pertolongan. Kalau misalnya butuh tindakan, apa dari regulasi Kemenkes itu yang bisa memberikan dampak kepada tindakan langsung ketika terjadi korban, sehingga tidak dipimpong ke rumah sakit mana, dan juga bagaimana dalam sisi hukum, penangkapan hukum.
9: Veronica menambahkan, pemerintah juga memanfaatkan platform digital untuk memperkuat edukasi dan perlindungan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, media, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menekan praktik perdagangan orang. Sementara itu, Deputi Head of the European Union Mission to ASEAN, Radomir Jansky, mengatakan perdagangan orang kini berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi digital. Menurutnya, pelaku pemanfaatan berbagai platform daring untuk merekrut dan mengeksploitasi korban sehingga dibutuhkan respon yang lebih terkoordinasi di tingkat regional maupun internasional.
13: At the regional level, di tingkat regional, ASEAN telah menunjukkan kepemimpinan melalui konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, dan rencana aksinya. Kerangka kerja ini memberikan dasar yang kuat untuk kerjasama yang lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif. Jadi, Uni Eropa bangga mendukung upaya-upaya ini dan bekerjasama dengan Indonesia dan ASEAN sebagai mitra jangka panjang. Kemitraan kita berakar pada komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Salah satu contoh kemitraan ini adalah proyek PROTEC yang didanai Uni Eropa. Melalui PROTEC, Uni Eropa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, ASEAN, dan mitra PBB termasuk ILO, UNICEF, UN Women, dan UNODC untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan perlindungan korban, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menanggapi perdagangan manusia.
9: Radomir menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Karena itu, kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan perusahaan teknologi menjadi kunci untuk memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui kolaborasi nasional dan internasional tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan perdagangan orang dapat semakin efektif di tengah tantangan era digital. Penguatan koordinasi, perlindungan korban, serta peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan mampu menekan praktik perdagangan orang, sekaligus mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dari Jakarta, Voice of Indonesia, Overgina, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk sinkronisasi data dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
14: Anggota Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Zuhenti, menegaskan bahwa kepastian data pemilih tetap DPT menjadi salah satu hal yang penting dalam persiapan pemilu mendatang. Hal ini ditegaskannya dalam penandatanganan nota kesepahaman Bawaslu RI dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil di Ditjen Dukcapil Kemendagri siang tadi. Untuk itu Loli mengatakan bahwa kerjasama Bawaslu dengan Ditjen Dukcapil ini akan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data para pemilih yang telah diawasi dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan PDPB dengan data Dukcapil Kemendagri. Dikatakan Loli, melalui sinkronisasi ini bukan hanya sekedar upaya menjaga profesionalitas kerja Bawaslu sebagai pengawas pemilu, namun juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses persiapan pemilu mendatang.
15: Yang namanya data itu seringkali dianggap dia tidak bermakna ketika data itu hanya angka-angka. Padahal dalam pemilu kita, data itu luar biasa. Ini tidak sekedar menyangkut kerja yang profesional, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap seluruh proses pemilu kita, juga hasilnya di ujung nanti. Karena itu, terima kasih untuk seluruh jajaran yang berupaya keras mewujudkan PKS ini terwujud, meskipun tadi Pak Dirjen mengingatkan, baru satu langkahnya, masih ada 4 langkah ke depan yang harus dilakukan.
14: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan, penandatanganan nota kesepahaman ini akan memberikan akses mudah bagi Bawaslu dalam melakukan sinkronisasi data. Dan hal ini diyakini Dirjen Dukcapil Teguh, proses sinkronisasi data untuk pengawasan data para pemilih dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar.
16: Metode yang digunakan oleh Bawaslu untuk memanfaatkan data penduduk kita relatif juga cukup lengkap. Mulai dari web service terkait kesesuaian, ada 8 elemen data. Kemudian web portal, 8 elemen data. Dan juga dengan card reader untuk membaca KTP. Walaupun sekarang akses pemanfaatan kependudukan juga sudah bisa dilakukan melalui face recognition dan identitas kependudukan digital. Mungkin filosofinya kenapa 3, karena 3 ini sudah cukup maksimal digunakan oleh Bawaslu untuk akses.
14: Lebih lanjut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan bahwa dalam sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih yang dinamis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menata data administrasi masyarakat. Dalam hal ini ditegaskan Teguh, bila terdapat permasalahan dalam sinkronisasi data tersebut, perlu segera diselesaikan dengan sesegera mungkin. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Macam-macam gitu, apalagi di masalah pembangunan demokrasi, politik, itu sangat riskan.
0: Kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Hingga kini, lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
17: 4 titik, ini yang titik terakhir ya, di arah Lingkar Selatan, kemarin juga ada di Ayu.
18: Kebakaran hutan dan lahan karutla terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru, Sampit. Kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar, diperparah hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait segera melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk mencegah api meluas. Kebakaran hutan dan lahan juga mengganggu arus lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan di kawasan Jalan Cilikriwut kilometer 8, 10, dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
17: 4 titik, ini yang titik terakhir ya, di area Lingkar Selatan, kemarin juga ada di Ayu, kemudian juga ada daerah Sirman, kemudian jumlah hektaran
19: hutan. Untuk total eksekutif sampai dengan saat ini ada 107 hektar. Posko-posnya 511 untuk 17 kecamatan.
18: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mulai membagikan sedikitnya 15.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Nugroho Joro Yudo mengatakan, pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat
20: untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai, bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja, agar lebih selektif atau kalau bisa dikurangi. Apabila memang keadaannya tidak memungkinkan, sebaiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap kabut asap.
18: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karhutla dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Turki menargetkan penyelesaian proyek koridor transportasi baru yang menghubungkan Teluk Persia dengan Eropa via Irak dalam waktu 3 tahun untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz. Selat Hormuz satu jalur kunci untuk distribusi lewat laut terhadap 1/5 dari komoditas minyak dunia, sedangkan sedang menghadapi resiko gangguan di tengah perang Amerika Serikat melawan Iran. Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan Turki Abdul Kadir Uraloglu. Seperti kami kutip dari surat kabar pro pemerintah Yeni Safak pada Jumat hari ini. Proyek tersebut mencakup pembangunan jalur kereta api, jalan tol, serta infrastruktur telepon dan energi yang membentang sepanjang 1.200 km dari pelabuhan Al-Fau di Irak menuju Turki dengan sambungan lanjutan ke Eropa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana pelatih Aston Villa Unai Emery menyebut sambutan hangat masyarakat menjadi salah satu alasan ia ingin kembali ke Indonesia. Dan ya, kami akan hadirkan laporannya langsung dari Senayan bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, mendengar untuk laporan Niar Abdul Litiloli kami akan hadirkan di kesempatan berikutnya.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
1: Tahu dong.
0: Apaan sih ya?
1: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
0: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
1: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
0: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
1: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
0: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
1: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
0: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan.

0: 101 FM Pro 1 RRI Surakarta.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Tadi sudah Anda simak pendengar Warta Berita Nasional dari Pro 3 FM RRI Jakarta dan kembali lagi di Surakarta sore ini ya Hanan.
1: Iya. Dan kita sekarang akan putarkan apa ini?
0: Ini kita akan putarkan satu segmen siraman rohani agama Konghucu. Dan sebelum kita akan putarkan siraman rohani agama Konghucu, kita pastikan dulu Hanan.
1: Iya.
0: Ada WhatsApp yang sudah masuk. WhatsApp.
1: Iya.
0: Nih, yang sudah masuk WhatsApp dari pendengar Ibu Endang di Sukoharjo.
1: Oh, selamat malam Ibu Endang ya.
0: Ya, selamat malam walaupun masih di siaran Surakarta sore ini. Yeah. Ibu Endang bilang, wah berani ke RRI, bisa ketemu Mas Rifki sama Mas Hanan.
1: Ayo main-main Ibu.
0: Silakan, monggo pinarak meriki Ibu Endang di Sukoharjo. Kata Ibu Endang, semangat selalu ya kalian berdua dan pastinya sehat.
1: Amin, amin.
0: Amin, Allahumma amin. Terus ada pendengar Bapak Hendra Gigih ya.
1: Iya. Yeah.
0: Bapak Hendra Gigih bercerita. Kulo sampun siap gendero badhe kulo pasang benjang minggu Mas.
1: Wah, sudah siap ya menyambut
0: 17 Agustus. Ya. Berarti tanggal 2 ya?
1: Tanggal 1 ya?
0: Minggu kata Bapak Hendragi, benjang minggu siap dipasang bendera.
1: Benjang minggu.
0: Berarti tanggal 2
1: tanggal
0: ya.
1: Tanggal 2-nya berarti ya.
0: Tanggal 2 Agustus. Itu sama dengan RT saya Hanan.
1: Oh, gitu.
0: RT saya juga tanggal 2-nya ya berarti ya. Tanggal 2 masang umbul-umbul, bendera, ngecat jalan gitu.
1: Okay. Kerja baktinya
0: tanggal 2.
1: Ya.
0: Betul.
1: Suara apa tadi ya?
0: Iya, tadi ada iklan suara. Iya, gimmick sesaat ya. aman, Mbak April aman. Kami juga ditemani oleh Kakak April ya dari TMB,
1: iya.
0: Teknik Media Baru ya, yang nanti akan
1: menyiapkan ya.
0: Menyiapkan apa
1: obrolan
0: ya?
1: Obrolan komunitas ya.
0: Aha, obrolan komunitas. Obrolan komunitas nanti bersama rekan kita ya Hanan.
1: Iya, rekan kita ya.
0: Manggala Putra.
1: Ada Manggala Putra.
0: Ya, di obrolan komunitas siaran Surakarta malam ini. Dan sesaat lagi ke siraman rohani ya. Anda akan simak siraman rohani agama Konghucu sekaligus atau sekalian. Rifki Minov pamit undur diri.
1: Dan saya juga Hanan pamit undur diri.
0: Mohon maaf apabila ada salah kata ya. Insya Allah besok kita bertemu kembali ya pendengar. Jadi kita akhiri Surakarta sore ini dan berlanjut di Surakarta malam ini bersama rekan kami Manggala Putra. Betul. Rifki Minov pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap di Pro 1 FM RRI Surakarta.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam para bapak, ibu, saudara, saudari, para tejin umat agama Konghucu dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan saya, Wense Aji Chandra, dalam acara mimbar agama Konghucu yang selalu rutin bisa kita ikuti, kita dengarkan setiap Jumat jam 7:30 malam melalui Radio Republik Indonesia RRI di Surakarta. Pendengar sekalian, seperti biasanya, mari saya mengajak Anda semuanya untuk sejenak menundukkan kepala, menaikkan doa, mengucap syukur dan terima kasih kepada Huang Tian, pada Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Kuasa, yang selalu berkenan memberkati, merestui, dan memberikan banyak hal berupa apapun, sehingga saya yakin dan percaya malam hari ini kembali dalam keadaan sehat dan bahagia, kita bisa berjumpa kembali walaupun hanya lewat udara. Maka izinkan saya membuka mimbar ini dengan menyampaikan salam seiman dalam agama Konghucu bahwa hanya di dalam kebajikan Tuhan memberkati, Tuhan berkenan, Wei Te Tong Tien, Sancai. Pendengar, malam hari ini mengawali mimbar agama Konghucu di RRI Surakarta, saya ingin sedikit bercerita. Cerita tentang sebuah pengalaman yang tidak enak, pengalaman yang membuat saya sedih, dan itu yang kesekian kalinya. Beberapa waktu yang lalu sebuah rumah sakit swasta menelpon saya dan bertanya, "Anda Pak Aji Chandra ya?" "Iya benar." "Dari Majelis Konghucu itu?" "Ya benar." "Ini Pak, kami dari pihak rumah sakit ingin minta tolong. Ada salah satu pasien kami yang sudah dirawat lebih dari 1 minggu, tapi sakitnya tidak terlalu kritis. Umurnya sudah tua, minta untuk didoakan." Mendengar doanya Konghucu, "Apa Bapak bisa?" Saya mengatakan siap. Ya, karena memang saya adalah petugas rohani dari rumah sakit tersebut. Mungkin Anda perlu tahu, rumah sakit dimanapun setiap 5 tahun sekali pasti harus akreditasi, penilaian ulang. Salah satu yang diperlukan yaitu bila pihak rumah sakit bisa menyiapkan atau menyediakan tenaga rohani untuk pelayanan doa, pelayanan kerohanian bagi pasien agamanya apapun. Jadi kalau yang sakit agamanya A, ya maka rohaniwan A harus datang. Nah, ini pasiennya minta agama Konghucu. Maka saya mengatakan siap. Ya, jam berapa Pak? Lah monggo silahkan. Kalau sore nanti gimana Pak? Pas jam besok boleh. Ya Pak, terima kasih. Nanti Bapak menuju ke kantor dulu. Nanti saya antar menuju ke ruangan pasiennya. Oke, terima kasih. Nah pendengar, sore harinya saya menuju ke rumah sakit tersebut. Kemudian ketemu dengan susternya dan bercerita, "Saya sore hari ini tugas untuk ini dan itu," lalu diantar oleh suster menemui pasien tadi. Namun, apa yang terjadi? 3 orang anaknya yang ada di situ, suaranya ketus. Berkata, "Loh, yang minta doa Konghucu siapa, Pak? Kok Bapak datang ke sini? Ayah saya itu agamanya bukan Konghucu dan kami tidak perlu didoakan secara Konghucu." Bahkan anaknya yang satu mengatakan, "Jangan memaksakan doa untuk orang yang beragama lain." Nah pendengar, saya sedih
tetapi juga mangkel dengan perkataan tersebut. Saya mengatakan mohon maaf, saya kesini karena yang minta pihak rumah sakit. Ini loh saksinya suster yang tadi siang nelpon saya. Iya benar. Lah suster yang nyuruh siapa? Kemudian ternyata susternya berkata tadi yang minta saya untuk memanggil Pak Aji adalah adik saudara. Adiknya dipanggil. Ya, jadi anak dari pasien itu ada beberapa ya, yang terkecil itu yang memanggil saya untuk datang. Dan orang tersebut mengatakan benar, saya yang manggil Pak. Karena ayah saya ini seumur hidup tidak pernah datang ke tempat ibadah apapun kecuali sembahyang di kelenteng. Dan kalau di kelenteng itu berarti agamanya Konghucu. Maka setelah saya tanya papa dan papa bersedia, saya minta tolong pihak rumah sakit untuk menelpon Pak Aji. Jadi mohon maaf Pak, kalau ternyata Bapak kesini, kakak-kakak saya tidak berkenan. Kakaknya marah. Kamu kok ya ndak tarin sama saya sih, ndak rundingan sama saya dulu. Nah, saya sekali lagi mengatakan mohon maaf semuanya. Jangan bertengkar. Kita ini salah semuanya. Saya sebagai rohaniwan Konghucu salah. Karena mendoakan orang yang belum tentu agamanya Konghucu. Tapi Anda juga salah. Saya ini rohaniwan, suara Anda kayak begitu. Ini tidak baik. Suster, mohon maaf, minta tolong. Kalau nanti ada pasien yang butuh didoakan atau pelayanan rohani agama Konghucu, suruh keluarganya nelpon saya sendiri. Jangan lewat rumah sakit. Kalau kayak begini ini saya kan yang malu. Lalu saya pamit keluar. Nah, pendengar sekalian, anaknya yang kecil mengikuti saya. Sampai ke tempat parkiran, kemudian ia mengatakan, mohon maaf Pak Aji, kejadian ini tidak terduga dan saya sama sekali tidak tahu kalau kakak saya tidak berkenan. Lalu memberikan amplop yang saya yakin isinya sejumlah uang. Saya tolak. Saya mengatakan saya tidak bisa menerima amplopnya karena saya tidak bertugas. Saya kan belum doa. Tidak apa-apa Pak Aji, ini kan sekedar ucapan terima kasih. Bapak jauh-jauh sudah sampai ke sini. Jangan. Nanti kalau Anda dilihat oleh kakak-kakak Anda, ini malah suara tentang saya. Itu malah lebih parah lagi. Pasti kakaknya saudara mengatakan, loh, rohaniwannya kesini minta untuk didoakan lalu pulangnya minta amplop, jangan. Mohon diingat sekali lagi seperti yang saya katakan, doa bukan untuk ditawar-tawarkan. Doa diperlukan oleh orang yang sakit untuk meneguhkan imannya. Doa diperlukan untuk orang supaya percaya bahwa di atas dunia ini, di atas segalanya ada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi selain berobat ditangani dokter, doa itu juga perlu. Namun sekali lagi karena keyakinan kita berbeda, kakak saudara tidak bisa menerima saya, ya sudah. Terima kasih untuk perhatiannya. Nah, Bapak Ibu pendengar sekalian, ini kejadian sudah yang kesekian kalinya. Saya jadi bingung apakah agama Konghucu itu memang harus dihina orang, memang harus diremehkan orang. Jangankan berdoa untuk orang sakit. Saya mungkin pernah cerita di acara mimbar ini, saya diminta untuk memimpin doa, jimbok. Jimbok itu memasukkan jenazah ke dalam peti. Saya sudah datang sampai ke Tiongting, ternyata di sana juga ditolak. Karena anaknya banyak,
Tidak semuanya mau dikonghucukan almarhum. Padahal almarhum itu saya tahu. Semasa hidupnya juga sama seperti cerita saya, tidak pernah ke tempat ibadah pun kecuali bersembah yang pakai dupa. Lah kalau sudah pakai dupa itu mesti orang konghucu kan. Maka ketika saya di Tiongting diperlakukan begitu, saya ya malu. Maka sekarang untuk tertib administrasi, setiap ada permintaan saya upacara di Tiongting, keluarga saya minta datang ke tempat ibadah saya, mengisi formulir permintaan dan tanda tangan. Sehingga saya enggak disalahkan. Namun sekali lagi, ini peristiwa yang kesekian kalinya. Saya bercerita supaya Anda juga memahami yang namanya manusia itu budayanya, perilakunya tidak sama. Ada yang taat beragama tapi taatnya kebablasan sehingga meyakini bahwa agamanya yang paling baik, agama orang lain tidak. Nah ini yang tidak benar. Indonesia adalah negara yang plural. Indonesia adalah negara yang banyak agamanya, di mana agama itu harusnya menghargai satu sama lain. Agama mengajarkan toleransi, termasuk agama Konghucu. Konghucu sangat mengajarkan umatnya untuk toleransi. Tapi kalau mengajarkan umatnya toleransi untuk diperlakukan seperti cerita tadi, waduh. Saya berharap rohaniwan Konghucu yang lain, tokoh-tokoh Konghucu, jangan mengalami peristiwa seperti saya. Sekali lagi, saya sebetulnya diminta oleh beberapa rumah sakit pada hari tertentu suruh piket di sana. Barangkali ada umat atau ada pasien yang minta didoakan, saya menolak karena pekerjaan saya banyak. Jadi kalau ada permintaan baru saya datang. Dan dengan peristiwa seperti yang saya ceritakan, kedepannya saya tidak akan datang kalau tidak keluarga itu minta atau menelpon saya sendiri. Pendengar yang berbahagia, dalam agama Konghucu menghormati orang tua adalah membahagiakannya, menuruti apa yang diminta. Bukan memaksanya. Salah satu contoh, saya lupa tahun berapa, tapi sekitar 30 tahun yang lalu, karena anak saya yang paling gede, sekarang umur 37, dulu masih kecil. Saya diminta untuk memimpin upacara kematian di kota Purwokerto. Ada seorang nenek yang umurnya 109 tahun meninggal. Satu nenek, satu kakek, anaknya 19 hidup semua dan rata-rata berkecukupan atau artinya orang yang terpandang. Satu pun dari anaknya tidak ada yang beragama Konghucu. Tetapi karena sang nenek ini rajin sembahyang di kelenteng, menjadi donatur dalam kegiatan agama Konghucu ataupun kelenteng, maka ketika beliau meninggal, anaknya sepakat mengadakan upacara secara agama Konghucu dan kebetulan saat itu Purwokerto makin atau majelis Konghucunya mungkin merasa belum ada rohaniwan yang layak, jadi saya diundang. Ketika saya sampai di sana, anak-anaknya berkata, "Bapak, kami bukan orang Konghucu, tapi karena mama atau nenek kami adalah umat Konghucu, maka kami sepakat memberikan penghormatan yang terakhir secara agama Konghucu. Jadi nanti Bapak jangan sungkan kalau kami harus bersembahyang pakai dupa, semuanya akan pakai dupa. Kalau kami harus melakukan kui dan kaosyu, berlutut dan menundukkan kepala, ya, menyentuhkan dahinya sampai ke lantai, kami akan melaksanakan." Dan benar, pendengar sekalian, semua dilaksanakan tanpa
ada rasa khawatir tanpa ada rasa ini dan itu. Ini saya sangat menghargai. Bukan menghargai saya sebagai rohaniwan Konghucu, bukan menghargai doa saya, tapi menghargai ibu atau nenek mereka. Perlu diketahui bahwa upacara kematian dalam agama Konghucu itu bukan kami sebagai rohaniwan mendoakan. Tapi kami mewakili keluarga menaikkan doa kepada Tuhan supaya almarhum mendapat tempat yang damai, tentram, dan lain sebagainya. Jadi bukan kami yang berdoa, tapi keluarganya. Maka kalau sekarang ada orang tua meninggal dunia, anaknya tidak mau berdoa, anaknya tidak mau ngurus jenazahnya, lah ini anak cap apa? Maka saya lewat mimbar ini mengatakan, agama Konghucu memang berbeda dengan yang lainnya. Agama Konghucu lebih menandaskan bagaimana hidup sebagai manusia yang benar. Karena manusia itu aslinya baik. Manusia punya pemberian Tuhan yang disebut Sing. Isinya adalah watak-watak yang baik. Tapi kalau sampai ada manusia yang harusnya baik berbuat tidak baik, itu bukan berarti wataknya yang salah, tapi wataknya sudah terpengaruh kebiasaan atau lingkungan sekitarnya. Maka Konghucu mengajarkan menghormati orang lain, menghargai orang lain, menghargai perbedaan, menghormati perbedaan, toleransi, itu yang diutamakan. Sehingga dalam kehidupan ini, ya, umat Konghucu diwajibkan untuk ikut atau untuk ikut mengamalkan tiga cita-cita Nabi Konghucu. Saya yakin para tujin umat agama Konghucu pasti tahu. Nabi Konghucu punya tiga cita-cita. Yang pertama, membahagiakan orang yang lanjut usia, menghormati yang lebih tua, sekalipun itu bukan orang tua kita. Maka kalau ada anak muda cuek kepada yang tua, dan itu anak muda Konghucu, berarti dia tidak mengamalkan cita-cita Nabi yang pertama. Nabi Konghucu dikenal dengan sebutan Gu Jin Se Piao, guru teladan dari zaman kuno sampai zaman sekarang. Jadi artinya seorang guru itu adalah kalau bahasa Jawa wajib digugu dan ditiru, diikuti dan dicontoh. Jadi harusnya seorang guru itu tidak melakukan sesuatu yang tidak baik, karena seorang guru itu harusnya menjadi teladan bagi muridnya. Maka kalau ada peribahasa guru kencing berdiri, murid kencing berlari, ini memberi contoh bahwa segala yang tidak baik dari guru itu pasti akan diikuti oleh murid-muridnya. Jangan berkata lah kalau gurunya laki-laki, kalau kenceng ya pasti berdiri toh Pak. Nah ini peribahasa, jangan disanggah. Jadi kalau ada guru menindas muridnya, ini tidak benar. Karena Nabi Konghucu mengajarkan mengasuh para muda dengan kasih sayang. Itu cita-cita beliau yang kedua. Namun, pendengar, kita sering membaca dari media sosial. Guru zaman sekarang itu banyak yang tidak diajeni oleh muridnya, bahkan orang tua murid. Ketahuan mukul pakai penggaris. Saya tidak tahu apakah itu betul yang dicontohkan di video. Dipukul pakai penggaris sampai penggarisnya patah. Ya, kaki dan tangan anaknya merah semua, gara-gara anaknya tidak menghafal perkalian. Kalau memang itu betul terjadi, ya itu gurunya salah. Tapi saya yakin, guru pasti mendidik anak, kadang-kadang juga harus memberikan hukuman. Dulu ketika saya masih kecil, kalau hari Senin, jari itu harus diletakkan di meja. Kalau ketahuan kukunya panjang, kukunya hitam, maka tangan kita dipukul pakai penggaris.
Kita tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah dihukum suruh berdiri di depan kelas. Itu dulu.

diamalkan oleh semua umatnya. Saya yakinlah umat Konghucu akan menjadi orang yang ramah, orang yang penyayang, dan orang yang bisa dipercaya. Tetapi dengan cerita di awal mimbar ini, ada satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa dalam hidup ini manusia harus punya harga diri. Harga diri itu sangat mahal. Biarpun melarat, biarpun tidak punya duit, biarpun hanya pegawai, tapi harga diri tetap nomor satu. Jangan karena harga diri kita jadi penjilat. Jangan karena harga diri kita menjadi orang yang sok. Padahal tidak punya duit, wah, bergaya seperti orang kaya. Ini yang tidak benar. Maka bukan saya mengatakan saya sangat mementingkan harga diri. Enggak. Tapi harga diri itu memang penting. Ketika saya diperlakukan seperti itu, harga diri saya berarti diremehkan. Maka bagaimana Anda orang Konghucu bisa meningkatkan harga diri? Jadi orang yang ramah, orang yang bisa dipercaya, orang yang penuh kasih, orang yang mandiri, orang yang menghargai orang lain, itu bisa meningkatkan harga diri kita. Ada pepatah dalam bahasa Jawa yang mengatakan, ojo dadi krokot. Senajan dicentel kene ngepot, ya tetap melorot. Anda pasti tahu maksudnya ya, krokot itu tumbuh-tumbuhan yang menjalar, walaupun ditaruh di pot yang digantung di atas ya, tumbuh-tumbuhan itu tidak bisa merambat ke atas, pasti turunnya ke bawah. Nah, maksudnya jangan jadi manusia yang hina lah. Jangan manusia yang tidak punya malu, jangan manusia yang tidak punya harga diri. Jadilah orang yang punya harga diri. Saya, Rohaniwan Konghucu, bukan orang kaya. Orang di Solo pasti tahu siapa Aji Chandra, kehidupannya bagaimana, keluarganya bagaimana. Tetapi saya punya harga diri, dan harga diri itu harus kita bina, harus kita jaga, supaya sepanjang hidup kita dihargai oleh orang lain. Tidak perlu dihormati, tidak perlu disanjung-sanjung. Tapi yang penting orang mengerti bahwa kita ini orang yang baik. Maka menutup mimbar ini, izinkan saya membacakan ayat suci yang ada di kitab Bingcu 4a pasal yang ke-8. Ini tentang harga diri. Bingcu berkata, bisakah seorang yang tidak punya cinta kasih diajak bicara, yang berbahaya dianggap membawa selamat, yang mencelakakan dianggap menguntungkan, dan senang dalam hal-hal yang membawa kehancuran? Kalau seorang yang tidak berperi cinta kasih dapat diajak bicara, bagaimana ada sebuah negara yang hancur? Dan bagaimana ada sebuah keluarga yang berantakan? Ini ayat yang pertama. Pada ayat yang kedua, ada sebuah syair atau sanjak yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ada sebuah nyanyian, Sungai Jonglong dikala jernih, bisa untuk mencuci tali topiku, dikala keruh hanya boleh mencuci kakiku. Nabi Konghucu mengatakan kepada murid-muridnya, para murid, dengarlah, dikala jernih bisa untuk mencuci tali topi, bisa mencuci bagian atas atau kepala manusia, tetapi dikala keruh hanya untuk mencuci kaki, bagian paling bawah dari manusia. Nabi melanjutkan, maka orang sudah menghinakan dirinya sendiri, baru orang lain menghinanya. Sebuah keluarga tentu sudah dirusak sendiri,
baru orang lain.

lain merusaknya, dan sebuah negara pasti telah diserang dari dalam sendiri, baru orang lain menyerangnya. Dan terakhir Nabi mengatakan, bahaya yang datang dari Tuhan bisa dihindari, tetapi bahaya yang dikarenakan atau diakibatkan dari perilaku sendiri tidak bisa dihindari. Nah, pendengar sekalian, semoga renungan ini bermanfaat bagi kita. Apapun agama kita, kita yakin bahwa yang baik itu Tuhan berkenan, yang di dalam kebajikan Tuhan memberkati. Wei te tong dien sang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101 Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Manggala Putra kembali menyapa Anda pendengar di Surakarta malam ini, sampai dengan nanti tutup siaran di jam 12 malam. Temani Anda untuk menikmati program kami di Surakarta malam ini. Semoga sehat selalu untuk kita semuanya sampai dengan saat ini, besok dan seterusnya. Kemudian senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pendengar, di malam hari ini kami kembali ajak Anda untuk menyimak sajian obrolan komunitas.
2: Obrolan bersama komunitas. Hobi, budaya, lingkungan, sosial, dan banyak lainnya. Obrolan komunitas.
1: Seperti biasa, pendengar, obrolan komunitas malam hari ini kami siarkan langsung melalui kanal resmi kami di YouTube RRI Surakarta Live. Anda bisa saksikan perbincangan kami malam hari ini. Kemudian juga kami ajak Anda bergabung di line telepon kami 638055, juga di WhatsApp 081390155. Malam hari ini, pendengar, kami ajak Anda untuk berbincang dan kenal dengan teman-teman komunitas paguyuban TPS 3R Ngipang Kadipiro Banjarsari tentang inovasi dari komunitas TPS 3R di Ngipang Kadipiro. Sudah hadir di studio lengkap dengan seragamnya. Tadi harusnya saya dapat WA, "Mas, nanti seragamnya ijo, saya pakai ijo." Tapi karena saya tidak ada brief dulu, jadi ya tak, baju kita enggak bisa seragam ini ya. Oke, selamat malam untuk Pak Rusmanto.
3: Malam, Pak.
1: Oke, kemudian juga selamat malam untuk Pak Mugiman.
3: Malam.
1: Selamat malam. Kemudian juga ada Mas Abdul Amar. Saya panggil Mas ya.
3: Yeah.
1: Oke, baik, Mas Abdul Amar. Sehat semuanya, Bapak?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Malam hari ini para narasumber hadir untuk kita berbincang bersama tentang lingkungan hidup, lebih tepatnya begitu, Pak ya. Pengolahan sampah ya, Pak ya.
3: Iya. Yeah.
1: Oke, baik. Silakan pendengar, barangkali Anda ingin berbincang ataupun ingin bergabung dengan kami 638055, juga di WhatsApp kami bisa ya, karena soal sampah nampaknya sedang hangat ya di kota kita ini. Mengingat kayaknya di pusat juga tempat pembuangan umum di Putri Cempo juga makin penuh, himbauan untuk bisa mengolah limbah sampah ini mulai dari diri kita sendiri, begitu ya Pak ya. Oke. Pak, boleh dikenalkan sebenarnya teman-teman TPS 3R Ngipang Kadipiro ini dulu dibentuk tahun berapa? Kemudian inisiatifnya mulai dari mana saat itu? Monggo, silakan.
3: Iya, saya perkenalkan.
1: Ya.
3: Saya Rusmanto, selaku ketua TPS 3R. Awal berdirinya komunitas, dulu kita itu komunitas peduli sungai. Yang mana di saat tahun 2000-an itu sudah bergejolak antara limbah dari Karanganyar, dari Boyolali, itu dampaknya di bendungan Kali Klebengan. Kali Pleret yang di bendung atas nama Klebengan itu dibuat zaman Belanda, dan itu masih ranahnya Mangkunegaran, yang mana dibuat selesai tahun 1923. Dan waktu itu bendungan itu rusak karena pintu itu hilang. Dari petani masih membutuhkan air tersebut, sehingga bendungan itu dicor sama dipasangi batu kali paten. Sehingga ada endapan sedimen yang kurang lebih tingginya itu hampir rata dengan bibir sungai. Dan disitulah jadi bau yang amat menyengat. Yang mana kotoran babi, kotoran sablon, pabrik tahu, pabrik tempe, itu di bendungan itu nggak bisa ngalir. Sehingga sedimen itu sampai hampir rata dengan bibir sungai. Saya di tahun 2016 bagaimana caranya untuk mengundang di situ biar ramai. Saya dengan Pak Mugiman waktu itu ikan, kebetulan saya budidaya ikan.
4: Bongkar kolam.
3: Bongkar kolam, kita taruhkan di kali tersebut dengan harapan ada kepedulian.
4: Kepedulian dari warga.
3: Nah, di situ ternyata berhasil. Ide-ide saya itu berhasil. Semua yang datang pasti akan tutup mulut, tutup hidung.
1: Tutup hidung.
3: Karena baunya sangat menyengat di saat itu. Tapi tidak bisa semudah itu ternyata. Berjalannya waktu hampir sekitar 3 tahun baru bisa terrealisasi. Saya kebetulan waktu itu ada momen yang mana Mas Gibran mencalonkan wali kota Solo. Kebetulan saya selaku warga Ngipang, Solo Utara yang paling ujung, bagaimana Mas Gibran bisa saya bawa ke lokasi tersebut. Di situ kebetulan Mas Gibran mau, alhamdulillah ada titik terang harapan saya. Saya ke bawa ke lokasi Mas Gibran tersebut, dan di situ Mas Gibran juga langsung menindaklanjuti. Waktu itu gubernur masih Pak Ganjar, yang mana langsung dihubungi, dan ternyata juga nggak ada titik temu juga. Akhirnya beberapa tahun kemudian di tahun 2019 akhir kalau nggak salah, kita diundang ke PSDA. Yang mana dikumpulkan dari PUPR, BBWS, dan beberapa komunitas kelembagaan Boyolali, Solo. Harapannya untuk menghilangkan bau sungai tersebut. Dan setelah itu akhirnya di PSDA juga batal. Yang mana ternyata bantaran sungai itu masih ranahnya Mangkunegaran. Saya juga bingung lagi harus kemana. Kebetulan waktu itu di kami warga Ngipang itu ada paguyuban namanya Tanggul Joyo, yang mana warga tersebut menduduki tanah punyanya Mangkunegaran. Yang lebar itu 20 meter sepanjang dari kampung kami Ngipang sampai Tirtonadi. Nah, di situ saya masuklah ke dalamnya, sehingga kita bisa ke Mangkunegaran, bisa untuk mengajukan. Nah, akhirnya kita ada jalan juga. Nah, setelah itu di tahun habis COVID habis COVID itu COVID, pertengahan COVID itu pekerjaan sedimen. Pekerjaan sedimen saat itu dilakukan oleh BBWS, oleh PUPR. Itu dibagi, dalam arti PUPR itu yang untuk back over dari kampung ke sungai, BBWS pekerjaan sedimen sungai Kalidranjang tersebut. Sehingga kita kerja bakti sampai saking senengnya hati, pleret tanggulan yang lebarnya 37 meter, ketinggian kalau nggak salah 5 meter, sacet biar asri. Ternyata alam di tahun 2022 kalau nggak salah banjir bandang habis.
4: Tanggulnya masih, tanah kan, tanah longsor.
3: Nah, setelah itu saya perkuat di komunitas dulu. Saya bagaimana caranya kelompok ini harus valid dulu, sehingga untuk pergerakan supaya mudah. Nah, di saat itu di tahun 2020 kebetulan kita dipercaya oleh Dispangtan yang mana untuk ketahan pangan yaitu P2R
4: buat kelompok tani.
3: Buat kelompok tani.
1: Hmm.
3: Nah setelah itu berjalan kita dikasih support awalnya itu 50 juta pembuatan greenhouse dan disupport ayam sama kambing. Nah di situ untuk putaran sampai sekarang. Yang mana sekarang kita sudah bisa produksi pupuk, media tanam, dan kalau hari kurban kita sudah jual kambingnya.
1: Oh iya iya iya iya iya.
3: Sekarang dikembangkan dari kambing ke sapi. Yang mana sapi sekarang dua. Dijual ya waktu kurban juga. Jadi beli kecil, nanti setahun kemudian kita jual. Pas di saat kurban kita beli sapi itu kisaran 15-16 juta. Kita jual di angka 25-26. Satu tahun ada untung sekitar 10 jutaan. Tapi ternyata itu yang menghasilkan paling banyak itu malah kotorannya.
1: Kohe.
3: Kotoran hewannya. Kalau kita hitung-hitung dengan jarak 1 tahun itu hampir lebih 60 juta.
1: Wah, 6 kali lipat tuh.
3: Iya. Jadi kalau memang kita itu mendalami sampai ke integrasinya itu bisa kita untuk pekerjaan juga. Jadi di kita putaran saat ini untuk mengcover di TPS 3R. Karena kegiatan TPS 3R ini kan baru ada gejolak di saat kota itu open demand apa itu sampah. Kebetulan media tanam saya itu membutuhkan sampah komposnya. Terus sampah organik yang busuk seperti sisa makanan, sisa sayur itu kebetulan kita juga budidaya maggot. Sehingga dilirik atau diminta tolong sama Bapak Camat yang dulu, Bapak Beni, untuk pengelolaan sampah. Dan saat ini sudah berjalan.
1: Oke.
3: Yang sampah busuk.
1: Iya.
3: Tapi yang sampah tebang ranting untuk dari 15 kecamatan. Kita kan ditunjuk 15 kelurahan yang ditunjuk satu kecamatan, harapan itu nol yang ke TPA sampah TPA Putri Cempo. Jadi harapan untuk organik khususnya di Banjarsari itu nol. Bisa diolah di TPS 3R.
1: Oke, baik. Oke. Mungkin cukup dulu. Saya pengen tahu lalu sungai yang tadi pertama kali sebagai pergerakan teman-teman ini seperti apa nasibnya saat ini?
3: Ya.
1: Yang awalnya menimbulkan bau, kalau itu tidak diselesaikan bukankah justru semakin kesini semakin bukan hanya limbah tapi pencemaran air juga itu pasti.
3: Siap. Gini, itu berlanjut di tahun 2024 kemarin. Yang mana saya ke kantor BBWS menghadap kepala Pak Riyadi, Pak siapa lupa,
1: okay,
3: yang
1: baik.
3: Sekarang sudah geser itu. Saya minta untuk ditalut, yang mana di tahun 2022 itu hanyut dengan
1: ya, longsor.
3: Longsornya hampir sekitar 12 meter di bibir rumah. Akhirnya ditindaklanjuti di tahun 2024 kemarin. Pengerasan tebing sepanjang 150 meter, tinggi 7 meter. Dan dilanjutkan lagi pembebasan lahan sekurang lebih 2000 meter. Sampai saat ini kita kebetulan ditunjuk sebagai ketua KPS, kelompok peduli sungai oleh BBWS, yang mana untuk mengelola sepadan bantaran sungai. Kita untuk aktivitas yaitu pengelolaan sampah, yaitu untuk budidaya ikan, untuk budidaya entok, untuk budidaya maggot. Dan sebagian saya tanami nanas sekitar 800 pohon dan alpukat, jeruk, jagung. Di situ sekarang sudah mulai tertata.
1: Oh, iya. Jadi farmingnya ditata dengan baik gitu ya, Pak ya. Oke, berarti pergerakan teman-teman ini semakin lama semakin berkembang begitu. Tapi saya masih penasaran dengan nama TPS 3R. Apa sebenarnya kepanjangan dari TPS 3R ini, Pak? Monggo Pak Mugiman.
5: TPS 3R ini tempat pembuangan sementara. Jadi, 3R-nya reduce, reuse, recycle itu. Kita fokusnya di organik. Memang kita fokus di organik karena pertimbangan kita dulu dari ditunjuk Pak Lurah dan Pak Camat untuk program pengelolaan sampah ini, kita bisa fokusnya di organik, Pak, karena basic kita di kelompok tani kan. Kita sering mengolah organik untuk pupuk kompos. Jadi kita fokusnya di organik. Jadi TPS 3R di Ngipang Ngadibiro ini konsepnya konsep terpadu. Jadi tidak seperti yang pada umumnya TPS 3R itu mengelola organik dan anorganik, tapi khusus di wilayah kami itu mengelolanya
1: organik saja.
5: Organik saja.
1: Gitu. Oke, baik. Saya mau geser ke Mas Abdul Anwar, Mas Abdul Amar dulu. Mas, Anda ini masih muda. Kenapa kok mau-maunya ngurus-ngurusin tempat pembuangan sementara katanya ya, dengan konsep 3R ini? Mas Amar ya, berarti saya panggil Mas Amar apa Mas Abdul?
5: Amar.
1: Mas Amar. Mas Amar berapa umur saat ini, Mas?
6: Saat ini 14.
1: Tuh, 14 tahun. Sudah masuk dalam komunitas. Ya. Kenapa tertarik dengan komunitas ini, Mas? Ataukah paksaan orang tua? 14 tahun berarti masih SMP kan?
5: SMP kelas 2.
1: Loh, kan SMP loh. Wah, ini Adiwiyata ini. Wah, ini bibit-bibit Adiwiyata masuk ke sekolah nih nanti. Gimana, Mas Amar? Silakan.
6: Kalau itu ketertarikan sendiri. Ya untuk cari-cari pengalaman juga.
1: Iya. Cari untung juga lo nyatanya. Dari Kohe lo 60 juta. Masa iya cuman pengalaman doang, ya. Gimana Mas Amar? Tapi gini, dulu awalnya kok bisa tertarik? Apakah ada pengalaman, maksudnya ada experience apa gitu dari teman-teman komunitas ketika ada aktivitas terus kemudian Anda ngelihat, wah kok kayaknya seru, saya mau ikut gitu. Ataukah gimana dulu awalnya?
6: Ya itu karena rasa penasaran. Jadi saya ikut.
1: Oke. Di dalam komunitas ini Mas Amar sebagai
5: driver.
6: Iya, driver.
1: Driver?
6: Ya.
5: Perlengkapan. Jadi
1: Oh iya.
5: Kita nerima sampah, kemudian Mas Amar yang semacam pengelolaan dari
1: mulai. Iya.
5: Menerima sampah, kemudian mencacah. Itu pengelolaan di situ.
1: Oke, baik. Sampai dengan saat dua ini berarti yang paling dekat dengan lingkup penyetor ini ya berarti ya. Tapi kan sampah bisa dihasilkan sendiri, Pak, dari apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Salah satunya adalah Kohe ini. Saya tertarik kenapa bisa sampai 60 juta ini. Gimana, Pak Rusmanto?
3: Ya, gini. Kebetulan sebetulnya saya itu basicnya bukan di pertanian. Saya itu basicnya itu sebetulnya itu di konstruksi. Yang mana saat itu saya ketemu yang namanya Bapak itu orang Wonogiri,
5: Pak Budi.
3: Dia itu pemain tanaman tabu lampot.
1: Yang okay.
3: Mana dia itu juga orang basicnya di konstruksi. Dia geser ke taman, ternyata asik juga. Sehingga saya tertarik dan dia itu mau menyupport dalam arti sampean usaha media tanam pupuk, nanti saya yang beli saat itu gitu, seperti itu. Sehingga dengan ketertarikan saya utarakan di kelompok, waktu itu masih komunitas peduli sungai, sehingga saya minta arahan ke Mas Gibran juga dikasih anggaran itu, kita langsung gas. Dalam arti ternyata sampah itu kalau ditekuni asik. Nah, saya hitung-hitung itu dari kotoran hewan kita kirim ke Wonogiri yang namanya Pak Budi itu satu bulan kan permintaannya 2000 sak.
1: Satu bulan.
3: Tapi kita baru bisa melaksanakan 1000 sak.
1: Karena hanya terbatas jumlah sapinya ya Pak.
3: Iya. Karena kan kita sistemnya harus fermentasi dulu.
1: Iya, lama.
3: Yang mana fermentasi itu memakan waktu kurang lebih itu 2 bulan. Karena Pak Budi dia tidak mau dengan media yang biasa, harus yang berkualitas. Di situ uniknya di tempat Wonogiri itu dia untuk tanaman yang keras, dalam arti buah-buahan yang dibikin kerdil tapi buahnya maksimal. Seperti contoh pohon rambutan, dia setek satu rumpun 3 jenis, ada matoa, ada apa itu kelengkeng, ada binjai. Yang mana dengan ketinggian kurang lebih 1,5 meter dibuahkan serentak dan buahnya beda dengan satu pohon. Itu yang bikin saya penasaran. Sehingga di tempat Wonogiri itu harga jualnya pohonnya itu tinggi.
1: Tinggi. Iya, iya. Karena tentu tidak sembarang orang bisa membudidayakan seperti itu ya Pak ya.
3: Betul.
1: Baik-baik. Kalau itu tadi yang kohe dengan jumlah untung yang begitu besar. Nah, sekarang gini Pak, yang ada di hadapan masyarakat saat ini adalah sampah rumah tangga. Yang organik sajalah, yang organik saja. Kan mereka harus diminta untuk bisa mengolah ini. Seminim mungkin membuat biopori, ataupun kalau yang kita samakan seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman TPS 3R ini adalah budidaya maggot. Nah, bagaimana Pak? Apakah ini bisa skala rumahan begitu atau seperti apa supaya masyarakat? Iya, monggo bisa disampaikan.
3: Bisa Pak. Kemarin kebetulan saya juga diundang beberapa kelurahan yang mana untuk jadi narasumber. Saya gerakkan pilah sampah dari dapur. Itu kan harapan kami. Itu mainnya komposter. Yang mana itu nanti bisa untuk menghasilkan 2 pupuk padat sama pupuk cair. Di situ nanti kalau punya tanaman enggak usah beli pupuk kimia. Cukup POC, pupuk organik cairnya. Dan pupuk padatnya itu nanti bisa ditambah tanah untuk media tanam. Nah, yang sudah berjalan itu di Kelurahan Sumber. Kelurahan Sumber itu luar biasa. Bapak RT-nya itu
5: Pak Sigit Purwanto.
3: Namanya Pak Sigit Purwanto kalau enggak salah itu. Warganya itu diajak, jadi studi tiru, bukan studi banding, ke kita. Sekitar 35 ibu-ibu, mak-mak itu. Dan dia antusias dan saat ini sudah dilaksanakan. Untuk pembuatan POC, untuk budidaya maggot yang skala rumahan, saya sarankan juga kalau cuma tempatnya kecil nanti bikinnya kandang ayam apartemen. Kita cuma membutuhkan panjang itu sekitar 2 meter, tinggi 160, kedepannya itu cuma 80 cm, itu bisa untuk 2 paket ayam. Saya sarankan kenapa ke Elba. Elba itu produksinya telur itu lumayan banyak dan untuk makannya itu ya agak ringan. Tapi telurnya itu hampir 60 hari bertelur, opcaling sekitar 5-6 hari, setelah itu telur lagi. Jadi untuk penghasilan telur untuk konsumsi atau dijual itu nilainya tinggi. Itu kan maksudnya ayam Jawa,
5: ayam kampung.
3: Ayam kampung. dan nilai telurnya kan di atas 3.000. Jadi kenapa saya sarankan apartemen yang mana itu nanti atasnya ayam, bawahnya budidaya maggot. Jadi kotoran hewan, kotoran ayam tersebut langsung diurai dengan maggot. Dan maggot tersebut dinetralkan, kalau sudah usia 4-5 bulan kita tarik, kita kasihkan di, yang kalau di bahasa maggot itu biopun, kalau enggak anu ya nampan, dinetralkan, dipakan sampah dulu, setelah netral untuk pakan ayam tersebut. Jadi untuk mengurangi biaya pakan. Jadi penghasilan itu akan kelihatan di saat kita nggak beli pakan. Saya karena sampah sampai piknik ke Bekasi. Kebetulan sekitar 2 bulan yang lalu kalau nggak salah, saya di Bekasi, saya belajar pengelolaan sampah yang benar. Di sana itu kebetulan punya mil Maggot Indonesia Lestari, yang mana luas tanahnya 17 hektar. Dia terintegrasi dengan ikan, ayam. Jadi di sana itu komplit. Kasgotnya itu untuk awal yang dulunya tanah tandus, sehingga bisa jadi digemburkan pakai kasgot. Nanti kalau masalah maggot nanti biar Pak Mugiman yang
1: Oke. Baik. Kita bergeser, silakan Pak Mugiman, karena waktu kita tidak banyak, hanya 1 jam saja, ini tinggal beberapa menit. Monggo, silakan.
5: Oke. Ya, kaitannya dengan pilah sampah tadi, ya. Memang skala rumahan itu memang bisa diterapkan. Tapi ya ada beberapa kendala juga yang kita simak dari beberapa teman-teman pembudidaya maggot juga yang belajar. Memang karena kendalanya itu rumah warga itu yang berdempetan. Jadi kalau kita budidaya maggot itu, sampah yang kita butuhkan kan memang sampah busuk, sampah yang becek busuk itu kan. Memang kalau tidak perawatannya tidak intensif, memang menimbulkan bau juga. Itu memang itu beberapa kendala juga yang diterapkan teman-teman di saat diaplikasi di rumah yang berdempetan tentunya. Itu memang ada beberapa kendala. Tapi kalau untuk sampah rempelan daun yang kita proses untuk kompos, itu saya kira untuk pengelolaan mandiri itu lebih memungkinkan. Jadi kalau pemerintah mensupport, itu sebenarnya beberapa komunitas di masing-masing wilayah RT maupun RW, itu pengelolaannya itu sebenarnya simpel sih. Sampah daun itu karena bentuknya yang rowo, ya. Itu kan cuma butuh alat pencacah sebenarnya. Sesimpel itu sebenarnya. Alat pencacah, kemudian tidak butuh tempat yang luas, itu tinggal ditumpuk, kemudian ditambah bakteri pengurai. Sebenarnya ya pengelolaan sampah organik khususnya untuk kompos itu ya cuma seperti itu. Nggak, ya tinggal ribun gak? Karena yang sering kita dengar dari teman-teman komunitas semacam kelompok tani kemudian KWT seperti itu, memang kendalanya di support pemerintah kaitannya dengan pengelolaan sampah ini, khususnya sampah gitu.
1: Iya. Berarti termasuk alat pencacah dan lain-lain sebagainya tentu masih butuh dibantu begitu, ibarat kata begitu ya Pak. Tapi kan hal-hal seperti ini sebenarnya bisa bikin sendiri ya Pak ya?
5: kalau untuk skala kecil sih bisa.
1: Bisa.
5: Bisa.
1: Mm-hmm. Wah, tapi kalau ngelihat apa yang tadi dipaparkan oleh Pak Rusmanto, ini alatnya juga nah, harus alat gitu. Yang mumpuni tentunya.
5: Memang, ya. Memang untuk teknologi dan sumber daya itu memang harus
1: berjalan bersama.
5: Kalau kita membahasnya sampah, mm-hmm.
1: Bisa lah Pak, untung 60 juta kok ya. Ya
4: itu pertanian bukan yang di TPS 3R.
1: Oh, sudah berbeda pengelolaannya ya, Pak.
5: Manajemennya beda.
1: Oh, saya pikir bisa subsidi silang gitu ya. Oke, saya juga mendengar kayaknya teman-teman ini pernah ikut lomba kegiatan begitu, barangkali bisa disampaikan, monggo silakan, Pak Rusmanto.
4: Ya, awal mula kita di TPS 3R sama Pak Lurah di
5: baru.
4: Ikut sertakan lomba di Krenova, alhamdulillah masih bisa meraih juara dua.
1: Juara dua.
4: Kita angkat tema karena memang dari awal kita di pertanian itu yang kita angkat itu pemberdayaan lingkungan. Karena saya itu peduli dengan lingkungan, yang mana di kami itu banyak sekali orang yang sudah non produktif. Anaknya sudah semua nikah sehingga orang tua tidak bisa, kurang terurus lah,
1: yeah.
4: Karena juga anaknya itu punya
5: kebutuhan keluarga sendiri
4: yang minus juga, sehingga saya bukan menyalahkan atau bukan kok bapak era diurus seperti apa, enggak, saya punya maksud ini saya wadahi di kelompok kami, yang mana nanti kita upah dengan 60 ribu jam kerja itu jam 9 sampai jam 3. Itu kebanyakan kita ibu-ibu, yang mana nanti masih paginya itu ngurusi halaman, cucu, dan nanti sorenya juga ngurusi lagi rumah,
1: yeah.
4: Jadi saya itu berharap Bapak Wali Kota yang waktu itu saya sampaikan di Kafride, ada semacam stimulan yang mana Pak Wali waktu itu matur bahwa nanti akan ada padat karya. Yang mana pengelolaan sampah dari hulu itu diutamakan yang lanjut usia di kelompok kami. Saya sangat berharap dengan waktu kita ketemu di Kafride, karena sampai saat ini kalau kita untuk mengelola sampah rempelan yang dari 15 kelurahan kita kewalahan juga kalau nggak ada stimulan. Tapi kalau yang di P2L atau pertanian kita sudah berjalan. Kita cuma kolaborasi sehingga cara manajemen kita beda. Ini rintisan baru, tolong dari Pak Wali juga memperhatikan komunitas atau kelompok kami yang mana butuh support untuk awal. Nanti kalau kita sudah bisa berjalan dan terintegrasi, bisa, oh ini hasilnya dari media tanam, kompos, humus, cacah daun, ternak. Kita ternak sudah bisa kita lebarkan, kemungkinan bisa mandiri.
1: Ya, ya, ya. Tapi memang awal itu adalah langkah yang berat ya, Pak ya, tentunya. Ya.
4: Okay. Betul.
1: Ya, ya, ya. Oke. Okay. Semoga didengar tentunya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Rusmanto. Pak, ini ada pertanyaan dari pendengar kami, dari Theo di Magelang. Mau tanya, berapa banyak sampah sisa makanan warga yang berhasil diolah setiap harinya?
4: Sampai saat ini yang kita kelola itu kurang lebih 2 ton
1: per hari.
4: Per hari.
1: Per hari 2 ton.
4: 2 ton. Dan target kami bukan 2 ton lagi. Karena 15 kelurahan.
1: Kelurahan.
4: Kurang lebih sekitar 4 sampai 5 ton per hari. Itu harapan kami. Maka dari itu saya minta kerjasamanya sama pemerintah terkait juga nyupot di awal ini. Saat ini kita bagaimana cari solusi, yang mana yang paling bau itu kan air lindinya itu sebetulnya. Kita kemarin kita sampaikan juga, kita blak-blakan di sini kita jual kambing, Pak. Kita pinjam dari kelompok tani kita. Kebetulan anggota sebagian juga di anggota kami untuk bikin IPA, Pak. Pengelolaan air lindi yang mana untuk mengantisipasi bau tersebut, sehingga saya juga bagaimana caranya untuk memberi pemahaman anggota kelompok tani kita karena kita butuh nyupot di TPS 3R, sehingga saya pinjam anggaran kita jual kambing, Pak.
5: Saling support.
1: Ya. Oke, baik. Ada lagi ini pertanyaan dari Pak Hartono. Untuk menjadi anggota komunitas, apakah masyarakat umum di luar Ngadipiro boleh? Dan kalau saya mau membeli maggot di mana, boleh di-share nomor WA-nya? Nah, ini yang pertama, boleh nggak masyarakat umum bergabung? Sementara bisa jadi mereka ini bukan warga Ngipang Ngadipiro. Monggo, silakan.
4: Boleh.
1: Boleh.
4: Jadi gini, kebetulan kelompok tani kami itu majemuk, bahkan ada yang luar Solo. Ada yang Boyolali, itu Sadon, ada yang Karanganyar, itu Cetak. Ada yang Solo, ada yang Joglo, ada yang Nusukan. Kita memang ada sekitar 30-an anggota. Yang mana itu majemuk, bahkan ada juga BBWS juga.
1: Oke. Ada yang bergabung di dalamnya.
4: Iya.
1: Oke. Ini berarti Pak Hartono boleh bergabung, boleh, ya. Boleh. Nah, terus lalu membeli maggot nih, Pak. Barangkali bisa. Apakah bisa beli maggot di teman-teman?
4: Bisa.
5: Sangat bisa.
1: Oh, bisa. Kalau bisa. Apakah boleh membuka harga, maksudnya disampaikan harganya berapa gitu barangkali?
4: Bisa. Jadi gini, maggot. Coba Pak Mugiman aja.
1: Silakan Pak Mugiman. Bagian harga penghargaan.
5: Deh. Harga itu kalau di kami sih per kilonya itu 10.000.
1: Per kilo 10.000.
5: 10.000 dewasa. Kemudian ya, kalau yang remaja kan ada permintaan dari pemancing-pemancing itu
1: yang remaja. Oh iya iya iya.
5: Itu 15.000 lebih mahal sih.
1: Gitu.
5: Biasanya kita jual.
1: Yang mancing-mancing cari yang remaja ya. Yang gesit itu mungkin maggotnya lebih gesit.
5: Yang masih
1: empuk.
5: Iya.
1: Okay. Oh, nomor. Okay. Tapi maggot ini kan kalau dipelihara kayaknya dia akan jadi kumbang ya, Pak ya?
5: Iya. Itu kan butuh siklus dari telur, telur kemudian kita tetaskan selama 1 minggu jadi baby kan, baby maggot. Kemudian kita budidaya di biopon pembesaran itu selama 1 minggu itu sudah bisa untuk pakan atau itu. Kemudian maksimal umur 18 hari di biopon pembesaran itu sudah mulai menjadi prepupa yang hitam-hitam itu mulai gerak. Kemudian setelah nanti 1 minggu jadi pupa, kemudian pupa kita masukkan ke rumah lalat. Rumah lalat itu butuh waktu 1 minggu dia kawin. Kalau yang jantan itu kan setelah kawin mati. Kemudian yang betinanya setelah telur mati. Jadi dalam waktu kurang lebih 45 hari itu kita harus jaga siklus maggot ini.
1: Mati satu tumbuh 1000 ya.
5: Iya. Itu kalau maggotnya bagus yang besar-besar kurang lebih 1,8 sampai 2 sentian itu. Itu bisa antara 300 sampai 1200 telur dihasilkan.
1: Dalam satu induk?
5: Dalam satu induk.
1: Wah, kayak bener. Mati satu tumbuh 1000.
5: Okay.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi dari teman dari pendengar kami di Bintuni, Papua. Kalau mau gabung, apakah ada syarat-syaratnya? Mungkin harus gimana? Harus kekar badannya? Lah kan tadi kan kelompok tani ya, siapa tahu nih ya.
6: Syaratnya niat.
1: Monggo silakan.
4: Kalau di kami itu syaratnya itu niat. Kemauan, tekun. Jadi sistem kami itu tani itu nggak harus macul. Jadi tani kita itu tani modern, yang mana dia kita itu mainnya tabu lampot. Jadi tanah itu cuma untuk tumpuan. Jadi nggak usah berpikir tanah ini tandus, tanah ini subur dan sebagainya. Bahkan di kami tanah itu saya kasih bedmat. Jadi biar nggak tumbuh gulma.
1: Oke, baik. Lalu gini Pak, kalau ada lingkup ya mungkin apa ya, se-RW lah, satu RW berarti hanya ada beberapa RT. Ya. Lalu mereka itu hanya punya lahan yang sempit begitu. Apakah bisa mengelola sampah dalam beberapa RT ini? Sementara kalau tadi disampaikan oleh Pak Mugiman bahwa sampah itu kan yang akan dimakan maggot itu kan dia harus benar-benar yang busuk kan, busuk becek begitu. Yang notabene sampah-sampah ini kan akan menimbulkan bau. Pengelolaannya apakah bisa Pak supaya baunya lah, yang terutama baunya lah, agar tidak terlalu menyengat.
5: Oke, yang saya katakan tadi cara budidayanya harus yang intensif, yang benar-benar diperhatikan. Itu kan maksud saya dari sampah warga tadi. Setelah dipilah yang busuk sama yang sampah organik kering, yang semacam daun-daun itu kan tidak dimakan maggot, tidak bisa dimakan maggot.
1: Yeah.
5: Itu perlakuan awal kita harus kita masukkan ke tong. Jadi di dalam tong itu nanti kita proses fermentasi. Jadi di situ sudah mulai bisa untuk mengurangi bau nanti di dalam tong. Jadi kita tampung. Kemudian cara manajemen pakan yang kita terapkan itu jangan langsung banyak gitu ya. Jadi baby itu kan dia makan sampah itu baru sedikit.
1: Iya.
5: Jadi untuk pemberian pakan yang banyak itu ya kita harus lihat media yang di biopon itu jangan terlalu basah itu. Kemudian paling tidak kita perkirakan dalam 1x24 jam itu sampah yang kita taruh di biopon itu bisa habis
1: baru bisa. Jadi, ditambah lagi ibarat kata begitu ya Pak.
5: Jadi
1: ya,
5: manajemen pakan ini harus benar-benar diperhatikan.
1: Kalau
5: lingkungannya terlalu berdekatan dengan rumah warga,
4: ukurannya sisa 1 gram.
5: Oh ya, nah, itu untuk tebaran ideal. Okay. Tebaran ideal itu
1: di bioponnya atau
5: bioponnya?
1: Oh bioponnya. Bioponnya untuk menetralkan sampah ini.
5: Jadi, untuk tebaran maggotnya itu 1 meter persegi itu kita butuhkan 5 gram telur.
1: Okay.
5: Kemudian pemberian pakan itu nanti dari setiap gramnya paling enggak dia butuh 10 kilo pakan sampah. Itu sampai nanti dia umur dewasa. Jadi 5 gram tadi dia bisa mengkonsumsi 50 kilo sampah kurang lebih. Kemudian hasil dari maggot dewasanya nanti kalau memang pakannya maksimal, jadi seperti karbohidratnya ada, sisa nasi gitu kan. Sisa nasi, kemudian sisa-sisa daging apa ayam atau
1: sebagai proteinnya,
5: Kalau pakannya bagus yang benar-benar dipilah yang seperti itu 1 gramnya bisa 2 kiloan maggot dewasa.
1: Jadi menyesuaikan dengan apa yang dimakan juga ternyata. Baik. Nah sekarang yang ketiga adalah boleh nggak nih di share nomor WA-nya atau barangkali ada media sosialnya untuk di-share agar masyarakat tahu kemana barangkali akan studi tiru ataupun mungkin minta teman-teman untuk sosialisasi datang ke wilayah pendengar kami atau mau beli maggot juga. Monggo, nomor WA bisa, silakan.
5: Nomor WA gitu.
1: Silakan dicatat.
5: Kalau
1: ya
5: media sosialnya memang untuk TPS 3R ini memang belum.
1: Oh, tugasnya Mas Amar. Mas Amar ya, harus ini karena pergerakan seperti ini luar biasa loh ya. Luar biasa ini pergerakan
5: memang
1: ini.
5: Memang ini kita juga baru persiapkan juga.
1: Wah, untuk siap.
5: Semacam apa nggih? Generasi.
1: Iya, harus kembleng dulu ya.
5: Kembleng dulu.
1: Wah, kemblengannya. Silakan, monggo WA-nya,
4: Pak. Jadi gini, kenapa kita belum nge-share? Karena kebutuhan pakan kami itu satu hari itu 40 kilo maggot. Karena kita budidaya ikan nila, ikan gurame, entok. Nah, di situ kita budidaya maggot sehari baru sekitar 2 kintal. Itu dari konsumen pembeli kita di lingkungan budidaya lele, pemancing
1: sudah habis.
4: Dan ini baru pengembangan buat biopon lagi. Sekitar 40-an biopon.
1: Wah.
4: Yang mana nanti harapan kami bisa per hari itu stok maggot itu sekitar 5 kintalan.
1: Baik, baik.
4: Itu nanti bisa mungkin setelah seminggu dari ini.
1: Ya.
4: Nah, ini proses sudah hampir,
1: siap. Okay.
4: Hampir kurang sedikit lah, sudah 85%.
1: Yeah. Okay. Nah,
4: dan stok pakan kami sudah melimpah.
1: Iya. Oke, okay, baik, baik. Silakan Pak Mugiman, berapa nomor handphone-nya?
5: Mungkin bisa dihubungi nomor saya ya. 082-134-148-266.
1: Oke, okay, bisa diulangi Pak?
5: 082-134-148-266.
1: Atas nama Pak Mugiman ya.
5: Oke.
1: Okay,
5: sebisa baik. Mungkin nanti WA dulu.
1: Oh, okay.
5: Saya langsung telepon.
1: Yeah.
5: Kadang nomor baru itu ke silent.
1: Oke, okay, baik, baik. Iyalah orang sibuk sama gitu ya. Oke, okay, sebentar saya ke Mas Amar dulu sebelum nanti saya minta Bapak-bapak ini untuk memberikan closing statement. Mas Amar. Yeah. Anda ini kan bagian menerima pasokan sampah ya dan Kohe dan lain. Kohe juga Mas Amar yang terima.
5: Kalau Kohe langsung dia.
1: Oh langsung, oke. Okay. Tapi sampah-sampah yang lain Mas Amar.
5: Yeah.
1: Sementara Anda ini kan harus sekolah dulu ya?
5: Iya.
1: Yeah. Lalu bagaimana ini? Apakah dikerjakan setelah pulang sekolah? Atau seperti apa?
6: Untuk pengambilan itu siang sampah organik itu mm-hmm. malam.
1: Oh malam?
6: Ya.
1: Oh justru malam hari? Ya. Apa nggak ngantuk besok sekolah? Malamnya jam berapa biasanya ngambil?
6: Jam 7
1: sampai biasanya kelarnya sampai jam?
6: Setengah 9.
1: Tapi sempat belajar nggak kira-kira? Karena kan itu masih masuk jam wajib belajar loh. Gimana coba?

0: kan ini pergerakan bapak-bapak ini di media sosial ya Mas ya? Ya. Wah ini pergerakan yang luar biasa. Siapa tahu nanti dengan di upload di media sosial makin banyak yang kenal, kemitraan pun akan semakin bertambah. Sesuai tadi yang disampaikan oleh Pak Rusmanto, akan mengepakkan sayap gitu ya Pak ya. Oke, Mas Amar barangkali juga bisa menularkan ke teman-teman. Karena kan umur-umur segitu kan dengan sampah sangat kayaknya memusuh banget ya, dengan sampah ya. Oke, baik, terima kasih. Dan boleh disampaikan sebagai closing statement Pak Rusmanto dan Pak Mugiman, harapan ke depan seperti apa dengan pergerakan teman-teman komunitas ini?
1: Ya, harapan kami di TPS 3R semakin maju, semakin kompak, dan dari pemerintah juga peduli dengan kedepannya kita itu bisa memberdayakan masyarakat, khususnya anggota kami, dan bisa mengatasi permasalahan di Solo, khususnya di Banjarsari.
0: Oke, baik. Pak, kalau seumpama memanggil teman-teman komunitas ini untuk datang ke daerah-daerah di Solo juga itu untuk sosialisasi bisa ya Pak ya?
1: Bisa.
0: Bisa. Apakah harus bayar Pak?
1: Enggak.
0: Oh, enggak?
1: Kita enggak pernah.
0: Tapi yo, anu toh nyugoi tetap iya. Ya, jauh-jauh dari Ngipang seumpama ternyata yang manggil di Colomadu sana kan ya.
1: Kebetulan kami sudah sampai di Gunung Kidul, di Semarang.
0: Wah, makanya berarti. Nah, berarti ini siapapun boleh ya, barangkali pengen mengundang teman-teman di TPS 3R.
2: Belajar bersama.
0: Karena benar-benar membudidayakan apapun, ya begitu. Monggo Pak Mugiman, closing statementnya.
2: Ya, kalau harapan saya kaitannya dengan pengelolaan sampah mandiri ya, itu. Mohon dengan sangat tentu saja kepada warga, jadi kita mulai membiasakan diri untuk pilah sampah. Jadi aksi kecil kita pilah sampah dari rumah itu akan mempermudah proses pengelolaan selanjutnya. Itu saya kira itu yang harapan saya, terutama dengan masyarakat umum. Kaitannya, kita harus, ya memang kita sudah bayar kaitannya dengan pengelolaan sampah. Tapi paling enggak kita juga harus punya aksi peduli juga. Cuma itu.
0: Ya, baik. Mas Amar, kamu punya harapan seperti apa dengan bergabungnya kamu di sini? Kamu tapi senang ya, nyaman. Bukan karena paksaan bergabung di komunitas ini.
3: Bukan.
0: Bukan. Nyaman.
3: Ya.
0: Oke, ke depan pengennya seperti apa?
3: Depan ya semoga anak-anak muda di Kota Solo juga tertarik untuk mengolah sampah.
0: Iya. Enggak jaim-jaim ya. Terus kalau di sekolah berarti kamu ngelihat tumpukan sampah di sekolah tuh kayak imajinasimu langsung kayaknya ya gitu ya. Wah, ini bisa nih dimanfaatkan untuk jadi ini, jadi itu. Kayaknya begitu. Pernah Mas Amar begitu ya? Pasti ada ya kan? Oke, baik. Wah, ini generasi yang luar biasa Pak, dipertahankan tentu ya. Oke, baik. Karena waktu kita habis, terima kasih untuk ketiga narasumber kami. Terima kasih Pak Rusmanto, terima kasih Pak Mugiman, terima kasih Mas Amar. Sehat selalu, dan amin. Kalaupun nanti akan ada pergerakan apalagi, tadi akan ditambah 40 biopon lagi. Ya, kita tunggu diupload ya Mas Amar ya. Biar makin terlihat nampak pergerakan teman-teman TPS 3R di Ngipang Katibiro. Terima kasih, selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Saya tutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Pendengar Surakarta malam ini masih terus untuk Anda dengan program yang lain setelah kami hadirkan obrolan komunitas. Terus dengan kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
2: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
2: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
2: RRI?
1: Iya.
2: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
3: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101 Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan siaran mini drama persembahan rekan-rekan Teater Angkasa RRI dengan cerita hutang yang tak pernah ditagih.

mini drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Hutang yang Tak Pernah Ditagih. Para pemain: Muhammad Iqbal sebagai Ijal, Amar sebagai Pak Hasan, Fazil sebagai Amin, narator Yuli Khairani, penulis naskah Fazil Abdullah. Selamat mendengarkan.

Di kampung ini, hutan bukan sekedar latar. Ia menjaga air, menahan tanah, dan menghidupi sekitar. Dan sungai adalah nafas bagi mereka yang tinggal di sekitarnya. Tapi, yang memberi tanpa suara seringkali dilupakan.

0: Zal, kita terbang sampai ke situ juga.
1: Sekalian, biar bersih. Kalau setengah-setengah, nanti orang lain yang ambil.
0: Itu kan dekat kali sama aliran sungai.
1: Udahlah, kayunya bagus di situ. Kita hidup dari mana lagi kalau bukan dari ini?
0: Aku cuma takut nanti.
1: Takut apa? Dari dulu kan orang juga tebang. Gak apa-apa, Min.
2: Kalau semua orang bilang begitu, lama-lama memang tidak akan ada apa-apa.
1: Ini tanah kami, Pak.
2: Tanah boleh kau pegang, tapi air yang lewat bukan milikmu.
1: Udahlah, Pak. Saya cuma cari makan di sini, Pak.
2: Semua yang merusak biasanya bilang begitu.
1: Pak, kalau nggak ditebang, hidup dari mana kami?
2: Jangan sampai cara hidupmu mengambil hidup yang lain.
1: Lanjut, lanjut.

0: Hujan bukan hal baru di kampung ini. Tapi kali ini, air tidak lagi berjalan seperti biasanya.
1: Nang, air naik cepat kali tuh.
2: Alah bang, biasanya juga kayak gitunya.
1: Ini lain, jam. Ini lain, Dal.
2: Salah mana mungkin, Bang.
1: Naik ke atas, cepat. Ambil yang penting aja, ayo.

0: air yang dulu ditahan kini menemukan jalannya sendiri.
1: Ya, habis sudah rumah si Udin itu.
2: Dulu airnya gak sampai ke sini loh, Bang.
3: Karena dulu ada yang menahan dia.
2: Ini karena hujan besar kan, Pak?
3: Hujannya sama seperti dulu. Yang beda, penahannya sudah tidak ada.
2: Bukan aku aja nih, Pak.
3: Aku juga gak bilang kau sendiri. Tapi air gak pilih siapa yang salah.
1: Zal, dulu kan kita tebang dekat sungai itu.
3: Kalau pohon masih berdiri, air itu tidak akan seganas ini.
0: Kita seringkali tersadar setelah semuanya hilang.

0: Jal, ngapain kamu tanam pohon itu lagi?
1: Kalau nggak mulai sekarang, kapan lagi, Bang?
0: Itu yang lain masih nebang-nebang itu.
1: Iya, aku dengar.
2: Tidak semua orang akan berhenti menebang sepertinya.
1: Iya, saya juga dulu begitu.
2: Manusia itu baru berhenti kalau sudah kena sendiri.
1: Iya, dulu saya yang jadi bagian dari kerusakan ini. Saya yang merusak.
2: Iya, saya juga pernah. Kita semua pernah.
1: Ini kalau mereka terus-terusan nebang, bakal kejadian lagi nih.
2: Ya, begitulah, Jal.
1: Gimana nih, Pak? Kita hentikan?
2: Tidak semua bisa dihentikan, tetapi selalu ada yang bisa kita jaga.
3: Di satu sisi, ada yang menanam. Di sisi lain, ada yang menebang.
0: Kalau begini, keadaan mana yang akan menang?
2: Ini bukan soal siapa menang, siapa kalah. Tapi ini soal siapa yang tetap peduli dan bersuara.
1: Kupikir semua ini dulu punyaku. Ternyata cuma titipan dari semesta yang aku juga harus menjaganya.
2: Ini semua memang titipan. Namun kita punya kewajiban untuk menjaga sampai bisa digunakan ke anak cucu.
3: Ada hutang yang tak pernah ditagih. Hutang manusia kepada alam. Tapi selalu dibayar melalui pilihan yang kita ambil setiap hari. Terima kasih telah mengikuti mini drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Hutang yang tak pernah ditagih. Sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101 Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi di Ruang Rindu bareng dengan saya Manggala Putra sampai dengan nanti jam 11 malam tentunya ya, dengan lagu-lagu Indonesia juga mancanegara di era tahun 2010 hingga 2024 ya. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung, boleh banget untuk bergabung dengan tema kalau Anda minum teh ya. Dan pernah merasakan pengalaman minum teh itu tidak hanya teh saja tapi dicampur dengan apapun itu. Kombinasi teh dengan jahe, teh dengan perasa buah, ataupun teh dengan apa boleh ya. Yang paling nikmat teh itu dikombinasikan dengan apa ya. Teh itu enaknya versi Anda ya dikombinasikan dengan apa. Boleh untuk Anda bergabung di line telepon kami 638055, juga di WhatsApp kami di 0813-900-155-25 untuk Anda bergabung dengan kami. Ada yang sudah bergabung di telepon WA, kita terima dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam Pak Kris, langsung.
2: Sudah satu minggu kelihatannya.
1: Sudah, kayaknya iya. Lah saya sore pagi besok, ini malam, besok sore, besoknya malam.
2: Kemarin mau gabung, udah lama ya, satu bulan.
1: Iya.
2: Jeda itu malah HP saya error.
1: Oke, baik. Tapi biasanya kan dengan handphonenya mamah tuh.
2: Pas di luar kota.
1: Walah, ternyata. Usut punya usut.
2: Temanya apain tadi?
1: Temanya tentang kombinasi teh, Pak. Yang paling diremeni Pak Kris apa ini?
2: Karena ini temanya kombinasi. Kalau teh pribadi saya itu ori, Mas.
1: Oh, ori.
2: Walaupun tehnya di warung itu tadi pagi ya, saya itu sama mama itu kan. Tehnya ini ada kombinasi tiga.
1: Apa ini?
2: Maksud saya pewarna yang agak merah itu pakai teh ini.
1: Oh, iya iya iya.
2: Agak wangi pakai teh ini. Gitu loh.
1: Oke. Okay.
2: Ada pahit-pahitnya teh ini. Karena tidak boleh menyebutkan merek kan.
1: Iya iya iya.
2: Terus saya misalkan teh pakai lemon tea itu saya enggak senang, Mas.
1: Oh, iya iya iya. Ya yang saya maksud adalah kombinasi yang seperti itu, Pak, seperti lemon tea, teh jahe yang
2: gitu. Enggak senang.
1: Oh, enggak senang.
2: Ori kalau jahe ya jahe.
1: Jahe-jahe dah.
2: Susu ya susu.
1: Oh.
2: Ataupun susu jahe itu saya masuk.
1: Oh iya iya
2: kalau
1: iya.
2: Kalau
1: iya,
2: teh tetap original. Termasuk lagu.
1: Oh. Gitu tuh. Berarti lagu-lagu garapan remake-nya orang-orang yang baru enggak cocok ini. Kayaknya senang yang ori-ori.
2: Iya, saya coba mengikuti tapi saya enggak prefer.
1: Iya, iya, iya, iya, iya.
2: Kemarin ada nobar toh, Mas.
1: Nah, iya.
2: Itu istilahnya saya payu PJ lah. Itu kan minta dari ori, karena saya ori sama cosplayer sama aku kenangan.
1: Oke, baik. Wah, iya benar sih, memang
2: untuk,
1: selera
2: ya,
1: sih
2: itu. Kamboja Indonesia ya, Mas. Itu maksud saya di Joni Persis Solo aja enggak apa-apa.
1: Aduh, kok terus Persis Solo lo. Ya.
2: Nah, itu besok kan Timur Leste.
1: Iya, benar.
2: Singapura. Nah, itu lah ya. Ya lo. Mudah-mudahan menang ya, Mas.
1: Amin, ya tentunya. Pak Kris mau lagu apa, Pak Kris?
2: Lagunya Wali.
1: Wali yang apa?
2: Serpihan Cinta.
1: Wali Serpihan Cinta. Siap, ini biasanya di Serpihan Hati, di request sama Mbak Rere ini. Oke, baik. Tak putarkan nanti. Monggo, ada salamnya Pak Kris.
2: Saya urutkan dari Jawa Timur dulu.
1: Siap,
2: aja ya.
1: Baik, monggo.
2: Mbak Dewi, ini mau Mas Manggala tugas, monggo masuk. Bu Rere agak tengah saja nanti. Mas Faiz tidak pernah on air ya, Mas Faiz.
1: Iya, yeah, iya.
2: Pak Bang Murdo, Pak Mulati, Binem, Bu Yuni, Yang tadi kemarin jam pertama udah masuk ya mas.
1: Ya. Kemarin sama Marai, Hanan ya pak ya? Sama Hanan ya? Atau sama Rifki?
2: Mas Rifki. Wah ini malah gak jadi hujan ini yang tadi masuk sore.
1: Iya iya iya.
2: Bu Agustin, Bu Mendik, Bu Ragil, Bu Nini Sardini, Umi Karin, Bu Jasri, dan Bu Endang tiga-tiganya, dan Mas Bima, Pak Tri, Bunda Elisa, Pak Prapto di Jaten, kemudian Bunda Modesta, terus kawan-kawan yang ada di Karanganyar, marilah kita gabung di RRI Pro 1.
1: Iya, baik.
2: Ini banyak yang sudah nongol, makanya tak
1: cablei.
2: Tak undang dulu Mas ya. Terus yang di luar kota ada Kak Puja di Bintoni, Pak Farida, Kak Siti Asia, Mas Banggala. Dan semua aja Mas.
1: Oke, siap baik.
2: Masih dua Mas, nanti enggak saya diprotes.
1: Oh, gitu.
2: Link.
1: Oh iya, baik.
2: Terus Mbak Citra Muhammad juga Mbak Martini.
1: Oke.
2: Itu dulu Mas.
1: Baik, terima kasih Pak Kris. Ditunggu lagunya. Siap. Oke, baik. Selamat malam untuk Pak Kris di Tasikmadu ya, di area-area pabrik gula Tasikmadu ya. Oke, baik, di belakang Pak Kris 638055 boleh ya untuk yang pengen gabung. Selamat malam Ruang Rindu, halo.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Wong diminta masuknya nanti tengah-tengah aja katanya Pak Kris, malah langsung.
3: Iya, malu. Iya, itu saikinya saikin.
1: Ya, ngono to.
3: Lah, iya, tayang
1: ngedesel-ngedesel malah gedes. Nah, kandani. Ternyata sekarang sudah jago ngedesel kayaknya.
3: Ya ngudes-ngudes yang penting
1: ngudes-ngudes kita angkat tahun lalu
3: mas.
1: Tengah-tengah ya mas. Ya. Tengah-tengah itu resikonya nek delalah tidak terangkat tuh.
3: Wah, ya kui
1: malah
3: desuk-desuk
1: terus. Ngoncal ke HP ya malah.
3: Wah, marah terus
1: gimana? Lah iya. Nanti ya, posisi tidur malah geget gigi no. Anyel le rasane.
3: Penyiaran
1: Mas Mangga
3: bisa.
1: Lah iya
3: toh. Kemarin dia juga bisa masuk sama Mas Rizky Minop.
1: Oke, baik ya. Mbak Rere.
3: Apa?
1: Biasanya nek ngunjuk teh dicampur-campur, maksudnya bukan campuran merek-merek teh ya, tapi maksudnya teh itu biasanya campur jahe atau campur buah gitu, paling remen campur apa?
3: Campur jahe Mas.
1: Campur jahe, teh jahe ya. Nek kayak lemon tea gitu enggak remen?
3: Ya suka itu.
1: Ya suka. Rada kecut-kecut piye?
3: Tapi asam lambungku.
1: Wah, lah kok terus langsung bahas kecut langsung asam lambung.
3: Lah ya kok marai asam lambung kecut ya enggak boleh.
1: Marai kliyengan tenan asam lambung ki jan-jan.
3: Aduh, sobat tenan bar kok dokter lho Mas aku.
1: Oh iya toh.
3: Iya.
1: Nah, kakean duren itu.
3: Durannya belum kembang Mas, jendrongop iki Mas.
1: Lah iya.
3: Jendrongop di antar kule.
1: Tapi udah semakin membaik ya Mbak ya.
3: Alhamdulillah Mas sudah bisa on air sama Mas Manggala.
1: Nah, ya, wes bener tau kandani. Pokoknya harus punya pandangan yang positif ya, yes, pokoknya gitu biar makin sehat toh.
3: Iya dong.
1: Buat piknik lagi.
3: Iya kan nanti tanggal 30 kita
1: Wah, mau uangnya disimpan terus buat apa?
3: Buat tidur.
1: Gitu, tiga bantal. Oke. Okay.
3: Bantal kayak tempuk. Ini dapat salam nomor baru siapa?
1: Oh, gitu.
3: 1776.
1: Oh, lah. Ini mau request lagu apa sih?
3: Lagunya aku tak dadali ya, Mas. Dadali.
1: Dadali?
3: Enggak.
1: Yang apa?
3: CBK. Cinta bersemi kembali.
1: Welah kak. Disirami sajane disirami to awan apa panas-panas disirami dadi bersemi kembali.
3: Iya iya.
1: Halo lah.
3: Salamnya buat Mas Banggala dulu, sehat selalu. Mudah-mudahan bisa dapat ngomongin, Pak doain
1: amin.
3: Terus
1: Mas. Amin.
3: Biar ramai ya Mas ya. Doain terus lo Mas Manggala.
1: Amin.
3: Nenek doain. salamnya buat Pak Denny.
1: Iya.
3: Tapi Rudi. Pak Kris.
1: Oke.
3: Ring-ring. Bangsa di Batam. Pak Bambang Borjo, Pak Gatot, Mas Bima, Mas Satrian, Pak Timboyolali, Bu Lastri, Bu Yuni, Bu Elisa, Bu Tanti, Mbak Dewi, Bu Menti, Bu Maria Agatha, Mbak Citra Muhammad, yang Sunu, Lek Karin, Umi Karin, Temu, Bu Nini Sardini, Bu Rakil, Bu Inem, Bu Yasmi, Bu Lastri, Mbah Tarmi, Kak Puja di Bintuni, Bu Wisnu, Bu Endang tiga-tiganya, Mas Rahman, Bu Modesta, Bu Tanti, Bu Angel, Bunda Tifa, dan Pak Mokimen. Salamnya buat
1: semuanya. Oke, baik.
3: Mas Manggala sampai
1: usai harus no.
3: Ya jelas dong. Yes. Pagi,
1: lah tenang to, ngandani. Sing marai, sing marai ngepluk ya ngene-ngene iki.
3: Lah, marai ngepluk ya Mas.
1: Makasih Mbak Rere ya.
3: Ya, makasih.
1: Oke, nggih, baik, terima kasih. Baik.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rere di Wonogiri setelah dari Tasikmadu ya tadi ya. Ada yang gabung di WA juga, kita terima dulu. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
4: Ayo piye?
1: Nah. Langsung ngetan meneh.
4: Mbak Rere saiki anu
1: ngalor ngidul ngalor.
4: Niru Pak Trio.
1: Ya gitu. Ngumplet ke to?
4: Ngumplet ke.
1: Lah nanti nek ndak disebut ke gimana?
4: Ya ning komplite banget to.
1: Gimana kabarnya anu, Bunda Tanti?
4: Kabarnya sehat kayak mangalan.
1: Lah iya no harus.
4: Lala
1: no.
4: Dong gimana sih? Ini ada kebakaran kuwi.
1: Oh, sudah kok.
4: Sudah to.
1: Itu etano mah pas itu.
4: Apa mau kan ta? Ngerti ya.
1: Daerah
4: cedak no. Cedak kan radio biyen no.
1: Oh, iya deket itu, deket bener.
4: Dolananku ning kono.
1: Oh iya ta.
4: Jek nomo.
1: Sing ning nganu itu ta sekarang jadi minimarket itu.
4: Iya.
1: Apal ngantian ya.
4: Anu nek apa jenenge? Pokoke nek 17-an kae. Mana untuk hadiah jenis apa?
1: Oh, panjat pinang.
4: Panjat pinang ya aku tahu loh.
1: Oh iya iya iya.
4: Ini orang melu panjat pinang, melu nonton kalau melu ngai hadiah.
1: Iya, rame banget gitu.
4: Rame
1: nih. Lawang lawang ya lapangannya ombo nih kau yang ngono.
4: Lah ya lapangan gue.
1: Bisa apal banget tak kan Dani?
4: Apal. Ngerti aku lagi. Ngomong kono trot.
1: Titi TN.
4: Lah aku saiki rantun pak motor, rantun pak motor tak parah tenan.
1: Wah, langsung pasang sirine wiu-wiu kok. Iki
4: nek anggo ora ge. Lari no koyo re.
1: Bunda Tanti biasanya kalau minum teh apakah nyampur-nyampur juga seperti
4: enggak pernah. Nek beli pernah nek nyampur dhewe ora tahu. Jamu ya enggak ada jamu.
1: Oh, gitu.
4: Jamu sendiri ya pakai ya kasih jeruk.
1: Ya kasih jeruk. Yang
4: liwat ya kasih jeruk.
1: Tapi maksudnya liwat, lambung liwat. Lambung aman ya kalau teh kasih jeruk gitu.
4: Enggak apa-apa.
1: Ya. Oh, enggak apa-apa lah ya aman gak ya.
4: Apa. Aman. Oh, aman iya. Dan tidak nyeri.
1: Aman dan tidak apa nyeri. Aman dan tidak nyeri. Oke, baik. Bunda Tanti mau request lagu apa?
4: Buat ala selamat tugas.
1: Lagune sik ya. Lagune sik nang tak cari iki.
4: I have a dream-nya Westlife ya.
1: I have a dream-nya Westlife ndak masuk no 2010 kok.
4: Berapa piro?
1: 2010 itu terlalu lama itu.
4: Tahun piro iki?
1: 2010.
4: Anu sing Westlife lho.
1: Iya. Westlife yang I have a dream itu masuknya bukan ke 98 ke 2000 itu.
4: Oh lah.
1: Ini 2010. Baru 16 tahun yang lalu loh.
4: Anu M2M ya?
1: M2M apalagi itu M2M.
4: Sing anyar no.
1: Oh, coba tak carikan ya. Oke, okay, baik.
4: Dan ala metugas ya tenan lho kok ya.
1: Oh gitu.
4: Tetep
1: ora. Siap no, baik.
4: Rame tenan lah tanggal ada yamin ya.
1: Oke.
4: Tenan saiki kok kumpul-kumpul. Pengerti ngon jalan Juanda. Lah aku wah samsoyo kuwi. Mbak. Kowe mesti rono terus kepengene.
1: Lho.
4: Iki ndolan.
1: Oh iya ta. apal banget tuh.
4: Eh, maksudnya mangan tok. Rasa lemu ora apa-apa.
1: Oke.
4: Menoni ling-ling lan malem. Mm-mm. Bu Yuni, Mbak Rere tadi, Pak Kris, Bu Kris. Bu Odesta, Bu Elisa, yeah. Bu Gati, Bu Endang Cemani, Endang Sukarjo, Endang Indi.
1: Yeah. Di
4: Solo Baru.
1: Solo Baru.
4: Om Beni, Tante Citra. Sapa neta? Mbak Menti, Mbak Cici. Tante Isnu. Ya, ala sapa neta? Bu Siti, Bunda Jasri. Nanti liane nunut kalau Mbak Rene mau loh, aku pelit banget tok.
1: Oke, okay, ya, baik.
4: Mbak Dewi juga. Ala.
1: Yes.
4: Aku nih kalau kita tenang loh. Ah, gemedun piye.
1: Di setu ya. Tio piye
4: kan ora kenceng. Ya. Ala, enggak okay. Ya. Ala.
1: Baik, selamat malam. Terima kasih untuk Bunda Tanti di WA kami sudah bergabung ya. Wes, ini pokoknya rame, meriah, gayeng ya. Lagunya sudah di request, saya putarkan lagu dulu dua ya. Nanti setelah dua kita berjumpa kembali di line telepon 638055, juga di WhatsApp di 081390155525. Ada Wali dengan Serpihan Hatiku membuka request lagu di Ruang Rindu malam hari ini. Terus dengan kami sampai dengan nanti jam 11 Ruang Rindunya. Tapi saya temani Anda sampai tutup siaran di jam 12 malam. Di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

0: dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.
1: Bertemu di Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
3: Anda masih dengan kami pendengar di 101 Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi ya. Dua lagu sudah kami hadirkan untuk Anda. Coba saya akan baca WhatsApp-nya dulu. Ada dari Bunda Tanti, request lagunya diganti ya, yang Fireworks-nya punya Katy Perry. Oke, baik. Dari Kak Puja di Bintuni, Papua. Selamat malam Mas Manggala dengan Puja, lagunya Ikut Aja. Puja mau salam untuk Pak Kris. Makasih sebelumnya, terus makasih salamnya. Terus untuk Bu Ginem, Bu Elisa, Bu Endang, Bu Modesta, Pak Pirudi, kemudian Pak Fendi, Pak Andi Yudhistira, Pak Widi di Jepang, Bu Yuni, Mbak Rere, Mbak Citra, Mbak Dewi, dan mewakili semuanya. Kalau Puja sukanya tehnya tidak pakai apa-apa ya. Kemudian makan dengan singkong suami yang pakai kelapa plus ikan suwir. Enak, ikan suwir-suwir enak apa ya. Spesial untuk Mas Manggala yang super baik, salam hormat dan semua semoga suaranya sampai di penghujung acara. Oke, baik. Salam untuk Mbak Nana yang tadi pagi siaran saya monitor sambil kerja. Baik, terima kasih Kak Puja di Bintuni, Papua ya. Singkong suami itu makanan khas di Bintuni, Papua ya, boleh di searching. Kayak apa ya? Di sini kayak tiwul tuh loh. Nah, tiwul itu kan biasanya dikukus di kukusan kayak caping gitu. Yang dari kulit bambu itu, nah kasih gula jawa, nah, itu kalau di Bintuni namanya singkong suami. Kemudian dari Siti Aisyah di Kalimantan Barat, selamat malam, assalamualaikum Mas Manggala, apa kabarnya? Siti Aisyah di Kalimantan Barat, lagunya Gama ya, sayang, spesial untuk Mas Joko yang di Kalimantan Barat. Salam buat Dedek di Kalimantan Barat, Mbak Citra, Mbak Intan, Mbak Nana, Mbak Ria, Kak Citra, Muah, kemudian Bu Elisa, Pak Tri, Pak Mulyadi, Pak Kris, kemudian Pak Pirudi, Mas Ferry di Palembang, Mas Hanan, Bu Menti, dan untuk Mas Manggala yang baca, terima kasih. Oke, baik. Kemudian ada WA juga dari Bu Nini Sardini, Ruang Rindu, ahai di Mas Manggala, selamat siaran malam, tak temani dari rumah ya. Kalau boleh minta lagunya Ricky Ricardo, waduh, malam hari ini lagunya Indomanca 2010 Ibu, Ricky Ricardo tidak masuk ya. 2010 itu era-era siapa ya? 2010 itu kalau lagu-lagu baru, lagu-lagu Indo maksudnya ya, kalau lagu-lagu baru, lagu-lagu Indo itu sebentar, tak cek nih dulu. 2010 lagunya Armada ya, yang cukup baru tuh Armada kalau di tahun-tahun itu. Terus kemudian ada Hi-Fi, juga ada Govinda, Judika. Nah, Judika itu tahun-tahun itu baru selesai ikut ajang pencarian bakat itu, Judika. Kemudian Lila, Kotak ya. Terus Jirok Niji. Banyak pokoknya ya, Ran. Nah, ini lagu-lagu baru. Ricky Ricardo tidak masuk ya Bu Nini Sardini. Salamnya untuk Pak Kris, Mbak Rere, makasih jelangannya. Terus kemudian Mbak Menti, Bu Modesta, Mbah Tarbi, Bu Ragil, Bu Endang tiga-tiganya, Pak Pirudi, Diajeng Tanti, Mbak Wisnu, Bu Wigati, Bu Elisa. Kemudian semua penikmat Ruang Rindu tanpa terkecuali, selamat malam. Untuk Mas Manggala, salam sehat, tetap semangat, nanti pulangnya hati-hati. Semoga lancar, aman, dan nyaman sampai rumah. Aku sukanya teh jahe sereh, gulanya gula aren. Ya. Gula aren itu gula yang landep pol ya. Lagunya manut aja, baik. Nanti tak putarkan ya Bu ya, tak carikan lagu dulu. Oke, baik. Terima kasih Bu Nini Sardini. Kemudian ada yang bergabung di telepon WA, kita terima dulu. Oh, ada Bu Elisa di Pajang. Halo, selamat malam Bu Elisa.
4: Selamat malam Mas Manggala.
3: Selamat malam.
4: Di Ruang Rindu.
3: Sehat ya? Sehat Ibu. Gimana Bu Elisa kabarnya?
4: Amin, sehat. Semangat.
3: Mm-mm.
4: Ini ngelilir.
3: Oh, ngelilir. Gara-gara dengar.
4: Nggak tahu yang masuk, nggak tahu.
3: Oh, gara-gara dengar kentongan apa? Tak kira gara-gara dengar kentongan terus langsung.
4: Dengar Mas Manggala.
3: Oh, berbeni berarti. Ada yang berpekijan Jan Manggala ya malam-malam kok ya.
4: Tahu-tahu kok sudah Ruang Rindu.
3: Lah, Bu Elisa saya mau tanya, Bu. Biasanya kalau minum teh nyampur dengan apa? Jahe atau dengan sirup, sirup rasa apa atau dengan buah biasanya ada enggak, Bu? Apa, Bu?
4: Kalau saya itu ginastrol pagi tok.
3: Oh, ginastrol pagi tok. Tapi ya berarti original ya, Bu ya.
4: Tidak pakai itu loh. Apa?
3: Apa? Gula tetes.
4: Yang beli itu loh.
3: Oh, gula ini ya. Tahu saya gula dari jagung itu ya. Oke, baik.
4: Yang klasik.
3: Oh iya. Wis pokoknya menuju pola hidup yang sehat ya, Bu ya.
4: Iya.
3: Oke.
4: Tapi enggak, saya enggak sakit gula.
3: Enggak apa-apa, tapi kan antisipasi lebih bagus. Sekarang ada, Bu, gula yang dia ditetes, Bu. Namanya pakai stevia. Jadi cuma satu tetes untuk satu gelas itu sudah manis katanya.
4: Itu ya, stevia.
3: Oh, stevia.
4: Iya.
3: Oke, baik. Wah, sudah. Oke, pokoknya mengikuti zaman. Lah iya toh. Kok modern banget toh, Bu Elisa.
4: Tapi ndak gula pasir.
3: Oh iya. Saya nek gula pasir kebleduken kok, Bu. Kelembutan soalnya. Oke, baik. Bu Elisa.
4: Apa gula batu?
3: Apalagi nyocok kabeh kuwi. Rane sing bener terusan. Bu Elisa malah gua apa?
4: Anu, dari Judika itu loh.
3: Judika yang apa?
4: Aku baik-baik saja.
3: Oh ya sudah.
4: Aku tidak baik-baik saja.
3: Oh, bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Oke, ya. Tak puterkan nanti. Ada salamnya ya, untuk siapa?
4: Salamnya tadi yang udah keluar saya enggak tahu ya.
3: Ya, ada Pak Kris, Bunda Tanti.
4: Oh, buat Bu Tanti, makasih.
3: Bu Rere juga sudah masuk.
4: Buat bestiku, makasih. Ayo muncul, enggak apa-apa. Semangat. Terus buat Mas Manggala.
3: Nggih, Bu.
4: Jangan ngantuk ya.
3: Tidak.
4: Temani dari rumah nih.
3: Oke, baik. Iya, terima kasih, Bu Elisa.
4: Kalau sudah bangun gini enggak bisa tidur lagi.
3: Beda yang belum tidur, malah ngantuk banget. Iya lah, makanya itu harus menghemat tenaga ini. Sudah begitu, Bu Elisa, ya, terima kasih ya, Bu.
4: Pokoknya lagunya tak tunggu.
3: Oke, baik.
4: Mas Manggala, makasih. Selamat malam.
3: Ya.
4: Selamat Ruang Rindu.
3: Oke, baik. Terima kasih, Bu Elisa.
4: Selamat
3: malam. Terima kasih, Bu Elisa di Pajang. Ya, betah banget ya. Sudah malam masih di Pajang aja ya. Oke, baik. Terus kemudian yang di 638055 kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu bareng Mas Mangga. Mangga, monggo, semonggo.
3: Ini yang habis menjelajah kemana. Pokoknya.
5: Gimana.
3: Ini loh, alhamdulillah. Mas Andi gimana, sehat?
5: Alhamdulillah sehat. Temanya apa?
3: Temanya tentang ini loh, Mas. Minum teh yang tidak gitu-gitu aja. Biasanya campur jahe, campur buah. Kalau Mas Andi campur apa?
5: Ya nggak mungkin kan campur racun nanti.
3: Tapi biasanya sih
5: campur madu. Ya, tapi teh itu nggak boleh dicampur kopi loh.
3: Oh gitu.
5: Iya, kafein sama kafein.
3: Kafein sama kafein. Nggak apa-apa, biar langsung teksek.
5: Oh, berarti memang ini ya, update terbaru ya.
3: Update terbaru, pindah alam.
5: Ya kalau bisa sih apa ya, kalau teh ini kalau ada sebagian bilang kalau minum obat jangan pakai teh katanya.
3: Oh iya iya benar-benar katanya.
5: Karena terus ya nggak tahu lah nanti Mas Andi tanya Pak Dokter atau Bu Dokter lah ya.
3: Udah tidur.
5: Jadi kalau memang kayaknya kalau dicampur kopi itu kurang gimana gitu ya. Ya pokoknya campur madu lah lebih enak kan.
3: Iya iya jahe juga enak
5: susu. Campur susu. Kalau di Batam terkenal itu.
3: Oh iya.
5: Teh kalau orang Sumatera Barat malah campur telur dia.
3: Oh iya.
5: Makanya disebutnya teh talui. Nanti cek di Google. Cek di Google nanti. Teh talui itu teh telur itu. Tapi Mas Andi kayaknya mau nyobain gimana ya. Tapi memang ada gitu. Kalau yang bandrek itu Mas Andi suka karena dia kan susu telur madu jahe.
3: Iya.
5: Gitu ditambah ginseng juga enak juga.
3: Tapi kalau gitu, cuman teh doang dicampur telur kayak gimana?
5: Iya, misalnya? Itulah makanya cek nanti di Google teh talui itu ada dia.
3: Iya, iya, iya.
5: Di Sumatera Barat sih dia itunya lebih boomingnya. Gitu. Cuman Mas Andi pun kadang ngeri-ngeri sedap juga sih kalau yang enggak biasa ya.
3: Iyalah jelas.
5: Dulu awal-awal pun teh susu tuh Mas Andi taunya di Batam juga. Kalau teh bisa campur susu kan.
3: Siap baik. Mas Andi mau request lagu apa?
5: Iya ini lagunya Indomanca ya.
3: Indomanca 2010 paling lama.
5: Wih keren ya. Paling lama berarti yang terbaru boleh.
3: Apa?
5: Kalau kata siapa tuh? Rifki Minov katanya yang baru netes boleh juga.
3: Yang baru netes, baik. Kata Rifki Minov ya, yang baru netes.
5: Dia libur dia. Kemarin 2 hari nonstop. Waktu kapan dia pernah dia
3: malam? Oh iya.
5: Malam apa ya? 2 hari nonstop lah.
3: Karena saya pagi, jadi dia yang malam.
5: Iya iya. Pengen denger apa ya? Dua yang terbaru. Coba Mas Manggala itu deh. Oh Nona boleh ya Nona?
3: Nona.
5: Nona yang terbaru boleh?
3: Jalan-jalan yang dengan sepatu.
5: Bukan. Ada yang terbaru, Om Telolet.
3: Om Telolet. Pokoknya iya, kalau Mas sama Mas Andi lagunya harus yang gini-gini pokoknya. Anti mainstream bener udah.
5: Iya.
3: Yang deg-degan ya. Tapi yang deg-degan yang muter ini.
5: Oh, kan Nona itu kan itu, dia Indonesia tapi
3: iya,
5: memang udah
3: iya, lama di Korea ya, gitu.
5: Iya, Mas Manggala lebih paham lah ya.
3: Waduh.
5: Iya, kalau okay. Nona Mas Manggala paham, kalau Mbak Yu Mas Andi yang ngerti.
3: Lokal banget.
5: Iya, keren ya. Belum ada kayaknya kelompok Girl Mbak Yu ya.
3: Girl Mbak kelompok. Oke, Nona yang apa nih berarti?
5: Yang terbaru itu apa sih judulnya?
3: Nona yang terbaru apa?
5: Yang ada Om Telolet-nya loh, tapi entah udah rilis belum dia.
3: Om Telolet, oke coba nanti tak carikan ya.
5: Kalau belum itu dia yang itu aja deh.
3: Rollerblade.
5: Yang sebelum Rollerblade apa?
3: Apa? Work.
5: Yang Walk ya?
3: Walk,
5: iya. Yeah. Iya, Walk yang sempat dia guling apa goyang kayang itu kan.
3: Apa Mas Andi banget Mas Andi.
5: Iya, Mas Andi ngebayangin Bu Ginem kalau kayak gitu gimana langsung kecengklak kali ya. Udah Mas Bu Ginem. Okay,
3: sudah.
5: Wih, keren Bu Ginem.
3: Oh, Bu Ginem belum, Bu Ginem Bu Rere
5: sudah. Oh, sebentar lagi. Ya sebentar lagi dah. Masih Bu Ginem. Ini ngebahas Nona bukan ngebahas Bu Ginem.
3: Baik.
5: Iya buat Mas Manggala, Mas juga sampai tuntas. Semoga sehat rezekinya lancar ya Mas Manggala ya.
3: Amin.
5: Iya pokoknya kalau doa aminin karena nggak tahu kita kan namanya doa baik ya.
3: Iya.
5: Yang doa terus salam juga buat Bu Ginem masuk Bu. Terus salam Mbak Rere. Tuh Nona banget tuh. Pokoknya terus sama siapa? Lingling. Lingling. Terus buat Pak Kris tadi pertama dia ya.
3: Pak Kris masuk pertama.
5: Keren dia langsung adem ayem dia duduk cantik dia. Terus Pak Muladi udah lama tak dengar ya.
3: Tapi saya enggak tahu kalau siang gimana. Biasanya Pak Muladi masuknya di jam santai dia.
5: Iya, malam biasanya masuk juga dia. Buat Ki Asem Gede juga udah lama beliau ya. Mas Bima. Si yang lebih lama lagi yang itu tuh siapa? Iya dong.
3: Siapa ya? Iya dong.
5: Depita, Depita.
3: Oh,
5: ya.
3: Oh iya iya iya.
5: Udah lama juga nggak denger dia. Terus salam juga buat kayaknya buat semuanya lah. Okay. Nanti dilanjutin Bukinem lengkap dia. Bapak Potri.
3: Ya. Oke. Okay.
5: Iya, makasih ya. Banyak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sandi ya. Sudah masuk bergabung dengan kami. Terus kemudian satu penelpon lagi boleh lah, enggak apa-apa ya. 638055 untuk yang pengen gabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Monggo Bu Endang.
6: Iya.
3: Monggo.
6: Ada tema?
3: Temanya tentang ini loh Bu, teh dicampur buah, campur jahe. Kalau Bu Endang seneng yang mana ini remennya?
6: Aduh, nggak pernah nih Mas.
3: Oh, nggak pernah. Ngetehnya polos-polos aja.
6: Iya, kalau teh ya dicampur teh itu aja.
3: Lah terus kalau di wedangan nggak pernah nyampur dengan jeruk, lemon tea gitu?
6: Iya, lemon tea.
3: Lemon tea, ya, paling mas, begitu-begitu. Ha, Bu.
6: Mas Manggala, ini di temannya ada wedangan baru loh.
3: Oh, gitu toh.
6: Di selatan Alfamart itu loh, oh. Di gedung-gedung megah Batik
3: Kris. Iya. Oh, gitu toh. Yang ya. Yang sempat tutup lama itu tuh.
6: Iya.
3: Sampingnya toko emas itu tuh. Iya.
6: Besar itu loh.
3: Ya, nanti ya, kapan-kapan tak mampir.
6: Toko emas.
3: Ya, oke. Lo. Kemana ini? Oke, baik. Terima kasih Bu Endang ya. Waduh, ini merek semua terusan yang disepil ya. Minimarketnya disepil namanya, toko emasnya disebut kayak juga. Komplit gitu ya Bu Endang, nanti lagunya boleh disusulkan, barangkali mungkin tadi entah sinyal atau pulsanya gitu ya. Kita langsung ke lagu saja dulu, saya putarkan langsung 4 ya biar bisa terputar semua, langsung 4 kami putarkan. Terus dengan kami pendengar di Pro 1 RRI Surakarta, ada lagu-lagu Indonesia era tahun 2010-2024 ya untuk Anda sampai dengan nanti jam 11 malam di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BSD bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BSD, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi ya. Dedali dengan Cinta Bersemi Kembali sudah saya putarkan untuk Anda. Kemudian ada yang bergabung di WA, saya akan baca dulu. Dari Bu Modesta di Jaten, selamat malam Mas Manggala. Bu Modesta request lagunya Elo, Pergi Pasti Kembali. Salam-salam untuk Pak Kris, Pak Pirudi, Om Beni, Bu Endang Sukoharjo, Bu Elisa, Bu Tanti, Bu Endang Cemani, kemudian Bu Ragil, Bu Retno Hardani, Bu Nini Sarbini, Bu Yuni, Bu Menti, Mbak Citra Muah, kemudian Kak Puja di Papua, dan semua pecinta Ruang Rindu. Terima kasih Mas Manggala, selamat bertugas, sehat selalu ya. Kalau saya sukanya teh kampul ya. Kalau teh kampul berarti jeruknya diiris, langsung dimasukin. Sehingga rasanya, kalau versi saya, rasa asamnya itu lebih tipis. Beda dengan lemon tea ya. Kalau lemon tea itu jeruknya mungkin dengan ukuran yang lebih gede, tapi dia diperas. Sehingga airnya masuk ke dalam teh begitu ya. Dan rasa asamnya itu lebih kerasa. Kalau saya senangnya yang kampul. Jadi rasa asamnya itu cuman buat nambah kesan pahit di lidah aja gitu ya, asam dan pahitnya di lidah aja. Karena kalau cuman ngeteh doang, manis doang, itu rasanya justru perasaannya kayak lengket-lengket gitu ya. Itu versi saya, barangkali ada versi dari Anda begitu ya. Dari Bu Menti di Kepatihan, sebentar tak kasih lagu-lagu dulu biar nah. Selamat malam Ruang Rindu, selamat tugas Mas Ganteng. Semoga selalu sehat. Kirim-kirim. Terima kasih tadi yang sudah kirim saya, Pak Kris, Mbak Tanti, Mbak Nini, kemudian Bu Rere, Kak Siti Aisyah, Kak Puja, kemudian Mas Andi, Bu Elisa, Bu Endang juga tadi. Untuk semua monitor ya, terima kasih ganteng. Lagunya Tarzan. Temanya teh yang diremeni kalau dicampur-campur rempah atau buah ya, teh kampul katanya. Terima kasih Bu Menti ya. Pendengar masih ada 1, 2, 3 oke, satu penelpon terakhir ya, dia nggak apa-apa ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum. Tadi lagunya belum ya Mas?
0: Lagunya belum, monggo. Lagunya apa Bu?
1: My Love Mas.
0: My Love.
1: Bisa?
0: Westlife.
1: Yes.
0: Tidak masuk Ibu, kalau oh, yang ya. Lagu-lagu baru ada nggak?
1: Ya, ikut aja lah ya Mas.
0: Oh iya, nanti tak pilihkan. Monggo silakan.
1: Ya, nanti tapi rugi Bu Rere. Tadi ya, Bu Desta, Bu Menteri, Mbak Nah, Pak Teri, Pak Kris, Mas Bima, Mas Andi, Kak Puja, Bu Rutno Hardani. Semuanya ya Mas ya.
0: Oke, baik.
1: Selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Iya, baik. Oke, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endang di Cemani ya. Yang tadi mengabarkan ada wedangan loh yang lama. Dulu wedangan ini ada. Warung dulu kayak kalau enggak salah ya. Terus lama tutup, kemudian ini buka lagi bagi Anda di area Cemani ya. Nah, nanti minta infonya sama Bu Endang ya kalau yang tahu, yang enggak tahu lokasinya. Oke, kemudian ada lagu yang akan kami hadirkan karena tersisa 20 menit ke depan. Saya akan putarkan 4 lagu ya, pas ini kayaknya. Ada 2 atau 3 lagu, kemudian 1 lagu akan kami hadirkan sebagai pengisi yang tadi sudah gandul-gandul ya. Nanti akan kami putarkan lagu-lagu tersebut. Terus dengan kami pendengar Ruang Rindu sampai dengan jam 11 malam di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Tersisa beberapa menit ke depan untuk kami putarkan lagu-lagu penutup ya, untuk menutup Ruang Rindu malam ini. Namun esok Ruang Rindu masih akan terus hadir untuk Anda setiap hari ya, kecuali hari Rabu. Hari Rabu tidak ada request lagu karena kami akan dan kami gabungkan Anda dengan Pro 3 Jakarta ya, untuk mengikuti Ruang Rindu berjaringan nasional di hari Rabu malam, sehingga tidak ada Ruang Rindu lokal. Begitu, dan saya masih terus temani Anda sampai dengan tutup siaran dengan satu program terakhir kami, yakni Jazz Music. Kami akan putarkan lagu-lagu pengantar istirahat Anda malam ini. Terima kasih pendengar, semoga kita diberikan kemampuan, semoga kita diberikan kesehatan, diberikan keberlimpahan rezeki. Apapun itu, dihadirkan orang-orang yang semakin sayang dengan kita semuanya. Saya segera tutup Ruang Rindu dengan dua lagu ya, akan kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, terus dengan kami tentunya di 101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

melihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

0: Ngaben adalah ritual pembakaran mayat sebagai simbol penyucian roh orang yang meninggal. Gede Marayana, salah seorang budayawan, mengungkapkan.
1: Ngaben adalah upacara pitreyatnya, yaitu perbaktian kepada leluhur. Jadi prosesinya itu sesuai dengan apa dengan tatunya. Di satu sisi, manusia itu terdiri dari badan kasar dan badan halus. Badan kasarnya itu diprosesi dengan pembakaran, mengembalikan lima unsur alam, yaitu apa, teje, bayu, akasa, pertiwi. Jadi tanah, air, api, angin, dan akasa. Itu dikembalikan dengan prosesi pembakaran, tentunya dengan upacara, bukan sekedar membakar.

Tak ada rotan, akar pun jadi. Tak ada daging, ampas tahu bisa jadi pengganti. Pada zaman kolonial, daging menjadi makanan mewah bagi kaum pribumi. Daging kala itu hanya disantap oleh bangsa kolonial dan kaum priayi. Dan ketika daging sudah diolah menjadi hidangan sate yang hanya dinikmati bangsa kolonial dan priayi, rakyat pribumi pun tergoda ingin menikmatinya. Namun sayang, tak terbeli. Saking pengennya makan sate, rakyat pribumi kala itu mengakalinya dengan membuat sate berbahan jeroan yang dianggap limbah pangan bagi kaum priayi, dipadukan dengan tempe gembus yang terbuat dari ampas pembuatan tahu. Setelah dibakar layaknya sate pada umumnya dan disiram saus kacang bercita rasa manis pedas, jadilah sate kere. Sate kere, namanya unik. Dalam bahasa Jawa, kere berarti miskin. Meski namanya sate kere, kuliner ini mampu memikat semua kalangan dan menjadi kuliner khas kota Solo. Jika Anda berkunjung ke Solo, Anda bisa menikmati sate kere yang dijajakan pedagang keliling, di warung-warung pinggir jalan, bahkan di rumah makan.

Mendengar kini tiba saatnya kami undur diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 31 Juli 2026. Kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta, terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, selamat mengikuti siaran terbaik kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dan agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat tertarik kepada bisikan itu dan menyenanginya, dan agar mereka melakukan apa yang biasa mereka lakukan.

0: ربك بالحق فلا تكونن من الممترين.
1: Pantaskah aku mencari hakim selain Allah? Padahal dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu secara rinci. Orang-orang yang telah kami beri kitab mengetahui benar bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan benar. Maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu.

Dan telah sempurna firman Tuhanmu, Al-Quran, dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya. Dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan.

Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

0: Maka makanlah dari apa daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya.
1: وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ

Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah? Padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkannya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sungguh, banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa dasar pengetahuan. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.

0: Dan tinggalkanlah dosa yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Sungguh, orang-orang yang mengerjakan perbuatan dosa, kelak akan diberi balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan.
1: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق.

Dan janganlah kamu memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang musyrik.

Dan apakah orang yang sudah mati, lalu kami hidupkan, dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan, sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan.

Dan demikianlah pada setiap negeri, kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat, agar melakukan tipu daya di negeri itu. Tapi mereka hanya menipu diri sendiri, tanpa menyadarinya.

Dan apabila datang suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, "Kami tidak akan percaya beriman sebelum diberikan kepada kami seperti apa yang diberikan kepada Rasul-Rasul Allah. Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulannya. Orang-orang yang berdosa nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan azab yang keras karena tipu daya yang mereka lakukan."

0: Barang siapa dikehendaki Allah, akan mendapat hidayah, petunjuk. Dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman.
1: وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ.
0: Dan inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang menerima peringatan.

Bagi mereka, disediakan tempat yang damai, surga, di sisi Tuhannya. Dan Dialah pelindung mereka, karena amal kebajikan yang mereka kerjakan.

Dan ingatlah, pada hari ketika dia mengumpulkan mereka semua, dan Allah berfirman, "Wahai golongan jin, kamu telah banyak menyesatkan manusia." Dan kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata, "Ya Tuhan, kami telah saling mendapatkan kesenangan, dan sekarang waktu yang telah Engkau tentukan buat kami telah datang." Allah berfirman, "Nerakalah tempat kamu selama-lamanya, kecuali jika Allah menghendaki lain. Sungguh, Tuhanmu Maha Bijaksana, Maha Mengetahui."

Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim berteman dengan sesamanya, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin waladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusyirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Kawula nuwun para miyarsa. Kajian Sabtu Injang ing Radio Republik Indonesia Surakarta Pro 1 ingkang kula tresnani. Langkung rumiyin semangga nun kita ngunjukaken puja-puji syukur ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Anggih awet saking palimirmanipun Gusti Allah lan panjenengan saged ngraosaken gesang ing alam donya nggih pinaringan nikmatmu pangat pinaringan kulan panjenengan menika dados menungso ingkang remen kalian agamanipun Allah. Salam sosalawat kunjuk dumateng uswah kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para miyarsa kula ambali, wonten pun dinten nikmatipun Allah ingkang mboten saged pinitung-pitung malih. Inggih menika ing ngatasipun namung sak kula panjenengan dipun paringi hidayah remen kaliyan agamanipun Allah inggih menika agami Islam. Monggo dipun tingali kathah para menungsa ingkang mboten ngrewes kaliyan agamanipun. Atah menungso menika sampun mas setengah sepuh malah sampun sepuh mengurusan kedunyan wae. Mongko umur kene pun umur eketan widaan niku pamaning srengenge aduh protee wis cedhak angslupe niku anut petung. Wonten tetembungan-tetembungan sing ukuran niku ukuran lahir, ukuran materi. Pun umur 40 tahun hidup baru dimulai, 40 tahun kok baru dimulai. Pun pensiun umur 20 tahun. 20 tahun puber kedua lho niku falsafah-falsafah sing mung menghibur diri nglalekke menungso kalih kematian. Ora kok jeneng inferior ya sing rada semangat ngono lho ki, ora kok ming eling mati wae inggih kula nggih cocok. Semangat niku kula nggih cocok ning sampun ngantos kecer agamane saya tuwa menika saya bebles. Mula dateng tembungan sepuh mangkunegara sekawan menika mula darani tuwa, tuwuh nalar iso mbedakake karo sing hak karo sing batil. Sepuh. Sepuh iki sepi ya wawas loro ning atunggal. Wong nek wis tuwa iso mbedakne sing hak karo sing batil, sing penting karo sing ora. Kathah niku nek wong niku pun tuwa ning dereng kiblat niku wae urung iso mbedakake sing penting karo sing ora. Sing ora penting dianggap penting, sing penting malah dianggap ora. Wis cetha nek wong Islam niku mau al-islamu antas hadza ala ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima sholata wa tuti zakata. Wis tuwa lho niku. Kon salat kon zakat. Zakat e ngenteni dadak zakat fitrah sok. Sok bodho. Ana wong sing perlu dizakati, sing pengin dizakati. Malah orang gagas, malah sia-sia. Niku mboten pambekipun tiyang ingkang sampun alim. Nih sedulur-sedulur kuto sing dadi niko. Nggih, yang tengah perapatan niko. Nggih, sing nyabrang ke tiang, gitu, perapatan proliman. Niko perlu dijakati. Niko njaluk disawer. Niko nggih mboten gadah gaji saking negari. Ala apa to nek kula panjenengan iki wong isu utuk-utuk jam 6 pun teng perapatan lho niku. Lho. Mergo anane Kang Din, Kang Pardi apa sapa kae jenenge juru tukang nyabrangke nika. Lalu lintah niku dadi lancar lho ngenteni polisi niku jam 7-an. Mbah wis rono, mbah urung.
Niko mbok diparingi, dijakati, malah anyel. Kaya ngono dadak njaluk duit lah ngono kuwi dudu pambeke wong Islam. Niko tiyang sing butuh, nggih. Sukarelawan ning rak ya sakno to. Wong jam 7:30 kula benyane wis sarapan kok kae ya urung. Pancen ngadang-adang rezeki ya mbok diparingi. Ono kampung e ditulisi tidak menerima pengamen dan pemulung lah kuwi akhlake wong apa kok. Kaya ngono kok dikembangke niku wis dudu wong Islam yang ngrene. Kampung tidak menerima pengamen dan pemulung. Niku. Wah, teng kampung kula RT 0 gangsal niku riyen gak ajeng nepi nemuan niku wis getak kingabehi wis kuwi dudu akhlak Islam niku. Lha wong ngene dadi wong Islam wis di dawuh zakat ndang ngene zakat fitrah zakat mal gelem. Piye to? Nah, ampun kegeret kali menungso-menungso sing ora duwe hambeke Islam, sing ora islami. Nek jane ya gelare ya Islam wah ya do nganggo jilbab. Wah, populer. Waduh, pasang senyum sana sini wong ya pejabat. Gitu, wah nek ana wayangan ya buka. Neng YouTube monggo-monggo sami ngaji. Nah, bae korupsi cah. Lah wong niku nampun korupsi niku nggih amale nggih gogro kabeh niku salate ra kanggo. Nggih to? Salate mboten kagem niku. Amal-amaliane mboten kangge kabeh lha wong wong munafik kok. Nek perlu tiyang musyrik niku tiyang munafik. Copi. Menungso iki mau salah. Dadi enten ideologi sing salah ning ditutne kalih menungso kula panjenengan niku. Ideologi kita ini orang waspada katut karo ideologi sing salah sebab ideologi ini membentuk ngeframe nalare menungso ideologi nopo ki ideologi ki apa panganan apa to niku ideologi ki wah ideologi itu muni Pancasila komunis senes anes niku enten wong pinter ing Prancis menika jenenge Roland Barthes. Roland Barthes menika satunggaling nimpuna ahli tanda, ahli semiologi, ahli semiotika. Jadi gumlaring jagat niki mung isi tanda-tanda. Tanda-tanda niku dipirang dadi telu. Simbol, simbol, indeks, ya ikon niku. Daipun Roland Barthes. Indeks niku napa penunjuk, ikon niku yang menyerupai, upamane fotone ki ngabehi, ikone ki ngabehi. Patunge Mangkunegara papat, menika ikonipun Mangkunegara papat. Nah, indeks niku penunjuk. Penunjuk niku fotone ki ngabehi nang nggon sirah, lha kuwi ikon. Ning nek rasukane ki ngabehi menika indeks. Indek pit montor iki ngabehi kuwi indek bagiane saka iki ngabehi. Nek simbol, simbol niku tanda gitu. Tanda sing wong iki sepakat upamane nek Bang Jo kuwi nek abang kuwi wong iki do mandeg. Lho, lha hubungane apa wong mandeg kalian traffic light abang ini umbon itu hubungannya ini sepakat nih abang mesti mandek. Tentu. Nek ijo melaku, nek kuning persiapan, nek niko takjiah niko nek coro wong Solo dan sekitarnya nek abrit, nek gendera abrit, niko ono takjiah. Nek nang Jakarta mah orang abrit neng putih, neng niku kesepakatan niku simbol lah. Tondo-tondo-tondo niku bentuk kalian menungso ditaati bareng-bareng dadi pola pikir, pola perilaku. Lah pola pikir, pola perilaku niku mau nek mapan bertahun-tahun berwindu-windu dadi sing diarani ideologi. Dan lah ideologi kita menika campur ya berideologi Pancasila ya iya, Islam iya, Jawa iya. Kapitalis iya ngoten to kapitalis niku ideologine negara-negara liberal Amerika Inggris Prancis
kapital niku pawitan sapa sing duwite akeh ya kuwi sing ngratoni jagat niku kapitalis. Lah nggih kapitalis niku sing kadang-kadang ngrusak budaya, ngrusak akhlak. Nek kulaan panjenengan iki ora waspada. Nggih tunggale niku. Nah, pemulungnya yang mulung ya tanggane dhewe lho, tapi niku tanggane iki ngabehi menika tiyang ing dusun Gaom ya wong-wong Norjo, wong tanggane dhewe, nggih. Nggih wong sak kiwa tengene Gaom niku Mbah Joyo nika nek enjing madosi kerdus. Kerdus-kerdus reget diresiki wonten tilas sadah akuwa diupeni. Mbah niki kertas purun, Mbah. Purun, Pak, Mbah Joyo niku. Dijane Mbah Joyo niku nggih mboten miskin ning gemi diupeni kerdus niku sekilo regane 2000. Lah yo kerdus kertas diupeni tanggane kok yo ora entuk ditulisi pemulung dan pengamen dilarang masuk lho. Pengamen iki ngantane. Lah nek dadi pegawai yo mesti ora ngamen to. Nek pensunan kaya Pak Dar, Putri, King Abe yo mesti ora ngamen, ora nganti ngamen. Anane nganti ngamen. Panten yo angel tenan golek gawean ten negarane dhewe niki. Ngoten lho. Kula mboten ngertos kok para pemimpin-pemimpin presiden pirang-pirang ora kok sing dipenggalih iki kok ora fokus ning nggon gaweane rakyate niku lho. Kula niku gumun kuwi maksude piye? Jaman ndek kae mesti sing-sing sing dirancang niku sing ditawarke teng rakyat niku lho. Ah sing milih nggih do gelem nggih mriku. Dirasakno dhewe mriku. Ngoten para miyarsa. Niku niki program manyar. Nggih niku nggih. Ibu-ibu malah do nglumpukne kerdus niku. Kerdus diklumpukne digene bang sampah apa sampah bang niku dilantah mendi klumpukne kok niku. Jelantai ibu-ibu teng wajan-wajan niku dikelompokke, mengko dadi sak ember didol. Kula pun woro-woro te mbok serasa nganggo melu kuwi. Nenek kerdus eneng botol aqua mbok ben diupeni mbae anu si pemulung kae mbok menawa nyumbang ekonomine. Lha wis aku sama ngono ning swara sak arte iki do nggugoni omongane ibu-ibu kuwi wis karmu kono nek sudo zakatmu wis padha rasakno dhewe. Ngoten to. Bape rata-rata ukurane manungsa niku mau dateng materi. Mbun ketuntun kapitalis kula panjenengan iki. Kapitalis ki mau mengeluarkan uang sekecil mungkin, mendapatkan sebesar mungkin. Nah. Duwe gawe ngetokno dana 100 juta entuk 150 niku nalar kapitalis niku. Sanes nalar islami. Piye to? Dadi samu barang meniku ukurane ukuran materi. Nah, sebab menungso menika ngira yen wong sing luhur, wong sing sugih niku wong sing urip katrima. Mongko sing wis do sugih iki ya rung mongso katrima jih terus oleh nglumpukne kesugihan. Pramila kula wangsuli kados ingkang kasrating serat al-mukminun kala mbiyen. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nusari'u lahum fil khairat. Bala yas'urun. Innal ladina hum min khasyati rabbi muswikun. Waladina hum bi ayati rabbim yu'minun. Waladina hum bi rabbim layusrikun. Waladina yu'tuna ma'ataw wa kulubum majilatum anahum ila rabbim roji'un. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum lahasabikum. Menikotipun Gusti Allah ingkang katetho ing serat al-mukminun wiwit 50 gangsal ngantos 59 ingkang mengko 50 gangsal. Apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu
kami segera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Tidak, tetapi mereka tidak menyadari. Nah ini Gusti Allah menguji tuh niku. Dan jane harta benda niku dadi ujian. Anak, bojo niku ujian kabeh. Kekehane wong sing ora kuat kuwi mau sing dikeki bondo akeh. Wong sing kuat malah sing rada sekeng niku malah kuat. Wong sekeng niku nek beriman malah cedhak karo Gustine. Ning nek bondo akeh niku angel kon cedhak karo Gustine niku. Nggih enten ning Nabi Sulaiman niku. Meraja Sulaiman nata Palestina niku sugih mboten ukur. Ora mung ngerehke bangsa manungsa, bangsa jim sakar men direh kan Nabi Sulaiman kok. Lah ning niku nabi ngono ta. Ya. Nabi Nuh raja. Nun sewu senes Nabi Daud menika malah rajanipun, ratunipun tiyang Bani Israel. Menika kiyat niku bapakipun Sulaiman niku. Raja diraja Daud. Menika wong sugih ning kuat nampani kesugihan. Sulaiman saka sugih nganti kewan-kewan dipakani kabeh sak ngalam donya. Memper MBG kasus niki niku. Ning gedhe melih Sulaiman niku ajeng makani ya wong ya kewan sak ngalam donya niku. Dening Gusti iki pun dilikke apa kowe kuat to Sulaiman? Kula badhe nyobi Gusti an nyoba. Lagi sedina men ingone Sulaiman niku dipangan iwak lodan. Niku iwak paus niku pun telas. Semanten kasugihane Gusti kuat ngingoni titai wiwit menungso wiwit kang rumangkang kang anggramah kutu-kutu alang atogo kabeh entuk rezekine Gusti Allah nyatane ya do urip ngoten lho menungso duwe pangira yen ukuraning gesang menika manggon wonten tigang perkawis kados ingkang kadhawuhaken mangkunegara sekawan kala wau bungkan yentan merlokana anggrugring urip. Uriping saka tri prakara wirya harta triwinasis. Wirya kawiryawan. Harta donya brana kawiryawan menika menapa ta derajat pangkat. Nek sing dadi RT, RW, lurah. Nggih, camat, bupati. Kepala bagian, koordinator. Wonten manajer menika kawiryawan. Wong sing dipangkat ning kampung ngono ya dihormati Pak RW, Pak Lurah. Pak Bupati. Pak Bupati rawuh. Lho kok Pak Camate urung ketok mesti disengeni wong akeh lho. Pak Bupati wis rawuh kok. Ya rumiyin kula menika gadah bupati ngesepipun mboten jamak daleme ya cedhak sing marai. Namung pitulasan tingkat RT iki mawon Pak Bupati niku nggih rawuh lho. Pak Bupati lenggah. Lho Pak Bulurah Pak RW malah urung rawuh lho disengeni dhewe karo wargane lho. Pak Bupati wis rawuh kok. Camat karo lurah urung eneng. Niku jenenge kawiryawan, harta benda donya. Wasis kepinteran wong cobine wong sing kepinterane dhuwur nika nggih mari kajen proh-proh nika ora enek wong wani nggasruh. Di pangiro nek kabeh profesor iki mesti pinter ya paling ora wis lulus disertasi mrenipun inggih pinter najan nggih menika mboten kepinteraning prof-prof niku sak bidang ora enek wong di kepinteran pinter barang dingah ya profesor ya iso ngaji ya iso ndandani kursi ya iso ndandani karburator niku mboten enten kepinterane manungsa niku namung sak pirangan mekaten putri sejati mugi-mugi sampun wungu sare sampun mangsak ingkang lenggah ing jajar Surakarta. Lajeng panjenipun Bapak Heru Santoso kidalang Dokter Heru Santoso ing Danukusuman dalah keluarga sedaya Mbak Aguswati ingkang mapan ing Colomadu. Bu Ginah Bu Arap ing mengkang mapan ing Gumpang, Mbak Temuwati, Mbak Ragil ingkang mapan ing Sukarjo, nggih. Mengilen. Bapak Sunarto ing gagak sipat Pak Haji Sunarto dalah tanggi tepalih sedaya ing gagak sipat Mboyolali. Nggih.
Lajeng Mas Tri Hastotomo ing Baluwarti Surakarta. Kidalang Imam Sutarjo ing UNS mengidul katur yang putri Sriyati ing Dusun Mawang Jati Harjo Jati Puro ing Karanganyar. Yang putri Sulamsini ingkang mapan ing Slogoimo Wonogiri, Ibu Titik. Titik Warsito ingkang mapan ugi ing Wonogiri. Mugi-mugi sampun wungu Mbak Titik lan Bapak Undung ugi ingkang lenggah ing Cicuruk Sukabumi, Mbak Sri Maharani ingkang lenggah ing Sydney Australia. Wah, pendengare Siraman Rohani iso tekan Sydney Australia. Mas Budi, Mas Fajar ingkang lenggah ing Jakarta Sobogor. Nah, wangsul malih ing Karanganyar sekabat kulo panjenipun Bapak Sudaryanto, Bunur Sudaryanto Busumiyem ing Jenglong Karanganyar so Bapak Suparno Hirmanto ing Kalijira inggih ing Karanganyaran sedaya kemawon ingkang mirengaken ing tanggi-tanggi kula ing Dusun Gaom ing Karanganyar. Nah. Dhawuhipun Gusti Allah salajengipun para miyarsa ingkang sampun kula waca ing ajeng kala wau, nggih. Sungguh orang-orang yang karena takut Tuhannya mereka sangat berhati-hati, dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Tuhannya, dan mereka yang tidak mempersekutukan Tuhannya, dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan sedekah dengan hati penuh rasa takut karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya, mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Yo menika tutukipun dhewipun Gusti Allah. Aja duwe pangira nek wong saiki kita paringi wah iso dadi bupati rong periode, dadi presiden rong periode, wis sawijining kanikmatan. Nah, iso dadi ketua KPK, ketua MA, tiba-tiba wis diparingi nikmat kaya ngono kok ya gethek petele kok jih korupsi. Korupsi sakmono akeh. Mas batangane direntengi nganti 52 gram, 42 gram. Wong rakyat arep tuku lenga goreng e ora kuat. Arep nyarapi anake wis ora kuat. Marandine diparingi sarapan karo Pak Presiden padha dipaitu. Aneh. Wong Indonesia iki wong aneh. Turah lambe. Pak Presiden wis berkenan maringi sarapan makan siang yo. Dadi cercal ibu-ibu pos handu niku kemawon nggih pro kontra. Iki piye to iki? Wong yo digaji janjane niku. Tapi ini kok nggih ngenteng-ngenteng ibu-ibu sing ora kober meni sarapan putrane, ibu-ibu sing ora kuat meni bekal anake. Parandene dadi masalahane. Nggih wonten. Urungas keagamaan niku nggih. Mok mencerca niku lho, aneh lah jane sing dijaluk ki apa to wong Indonesia niku kok. Ora diwene ya rame, diwene ya rame lah niku. Saking keluhan penyen iki wong sing ora duwe syukur. Wong nek ora tepung syukur nika tangeh arep bahagia wis tak pal karo ki ngabehi. Nggih. Wong niku pun urutan kok no, putri sejati. Syukur sik dhewe niku kula niku nembe napa no, istilah niku. Bawa rasa kalih dosen kula men Pak Profesor dateng Facebook. Nah, sakniki no disyukuri wae. Niku non muslime ya pinter ngono, aku seneng ngono iki. Nah niku pun urutan. Bersyukur sih. Syukur niku nggih. Anu nggih nek ora sinau nggih mboten saged niku. Bersyukur. Yen bersyukur mangke dateng manah menika lajeng
nrimo ing pandum, nrimo ing pandum niku jenenge napa? Nrimo ing pandum niku qanaah, nrimo cukup saking paringing Gusti. Nah, syukur lan nrimo ing pandum kala wau mengke kita nembe entuk pepajar sing jenenge ati sing bungah. Ati sing bahagia niku nggih mriku niku. Nah, mula niku nek uang bebles sanggone ibadah dipun tuntun kan surat Al-Mukminun kala wau ngajeng kang sampun kula waca wau. Oh, amun ana wong uripe ngati-ati mergo wedi karo Gusti Allah. Innalatina min khosyati rabbi muswikun. Wedi khauf karo Gusti Allah. Aku ki kok dadi camat, aku ki kok dadi bupati. Wong kok diwenangke kongkonan wong sak kabupaten iki syukur no. Wong nek ora iso dadi bupati, dire wangi nyogok-nyogok, dire wangi nyebar duit barang kok barang wis kelakon dadi kok ora syukur. Nah, ndek mben sing kon nyalon iki ya sapa? Dipun syukurin, empun syukur aku ki nggawa amanah Gusti Allah. Aku nggawa amanah mulane aku dadi wong kuwasa kon ngayomi sing luweh ringkeh. Mulane aku kok dinipta sugih kon weweh karo sing ora duwe. Wong niku nek digawe sugih karo Gusti Allah gampang banget kesugihan niku. Godhong kayu wewe ndo seneng kok. Nggih. Sopo-sopo ngarani seneng aku pa-a lho apik. Mergo digawe lancar rezekine. Kosok bali nek wong ki mau ora digawe gampang golek rezeki yo angel-angel tenan. Dagangan komah, kuliner wis dienak-enak, iwak wis dienak-enak to. Setengah dino rene wong menggok lah niku lho. Niku nek digawe angel karo Gusti Allah. Mulane nek sing digawe gampang iki do bersyukur lan eling. Mulane wong mau pinter kon meni pencerahan karo sing luwih ora pinter. Ora usah tekan dindi lingkungane wae anak bojone tanggane diwene keterangan sing jelas. Ngoten. Ki ngabehi bar rapat RT mbah sajeng karnaval. Nah, anak muda, bocah karang taruna niku idine kok nggih sae, ngoten. Idene niku sae cah karang taruna niku ngentenke karnaval. Wah iki jane ya marai rebyek. Ning terus karnaval apa to, Mas? Karnaval kebudayaan. Lho. Lah sing mbok karepe kebudayaan iki apa? Do bingung to do lingalingo. Nah, kebudayaan ki ora kok terus nganggo beskap mondolan itu orang ngono nggih kebudayaan ki hasil cipta rasa karsa manusia ki diarani kabudayan. Nah, nggon karnaval kuno omah ku ya hasil budaya, dalan hasil budaya. Masjid ya hasil budaya, gereja hasil budaya. Lah iki sing ngendi? Ngaten lho, Pak. Niku do mlaku mengke nganggo beskap ngangge budaya Nusantara. Oh, ayen ngono judulmu kuwi, ateges ragam budaya Nusantara. Bapak yo ngono lho, Mas, engko pengikut liyane iki dene ora bingung. Lah rak ngono to, ngoten lah. Niku mulane kula lan benjane iki nek ana sing luwih ngerti, gunane wong pinter ora dienggo riyak, ora dienggo kemaki, ning kangge meneh pencerahan karo sing luwih ora ngerti kaya nggon arisan ngoten niku. Wong sugih ya ngono, wong sugih ku ora dienggo kemewat, ora dienggo sombong. Lah aku ki lho wong sugih sak kampung kene. Sopo to wong kene iki sing nyukupi nek raku ora dienggo ngono kuwi. Mulane di cipta sugih dening Gusti Allah menika supados maringi pitulungan, nyantuni sing luweh ora duwe, ngoten kesanipun Gusti Allah. Ora kok malah seling surup. Gitu? Sugih mah kelingan karo ora kelingan karo wong sing ora duwe. Mekaten para miyarsa, aturipun ki ngabehi
wonten kirang langi penyun pangapunten akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pesan Ramadan. Ketergesa-gesaan itu datangnya dari syaitan, kecuali dalam lima hal. Sebab yang lima hal itu termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu segera memberi jamuan kepada tamu apabila ia telah masuk, segera mengurus mayat jika sudah jelas kematiannya, segera menikahkan anak perempuan jika ia sudah dewasa, segera membayar utang jika telah tiba waktu pembayarannya, dan segera bertaubat ketika terlanjur melakukan maksiat.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditambal.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama. Sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta edisi Sabtu 1 Agustus 2026.
1: Ketika kami ditanya turun Liga 2 gimana perasaan kawan-kawan, ya kita jawab ya sangat kecewa, tapi dari kekecewaan itu dijadikan kita evaluasi baik di kita supporter maupun di pihak manajemen.
2: Penyaluran air bersih untuk daerah Gledaksari, Ampel, dan Wonosegoro, karena total semuanya 29 tangki.
0: Warta berita selengkapnya bersama saya Citra Afidka. Guna meringankan beban warga yang terdampak krisis air bersih, paguyuban SPBU se-Kabupaten Boyolali menggelar aksi sosial dengan menyalurkan puluhan tangki air bersih ke sejumlah daerah yang mengalami kekeringan.
2: Penyaluran air bersih untuk daerah Gledaksari, Ampel, dan Wonosegoro.
3: Upaya penanganan dampak kekeringan di Kabupaten Boyolali terus mendapat dukungan dari berbagai pihak. Kali ini aksi kepedulian ditunjukkan oleh para pengusaha SPBU yang tergabung dalam paguyuban SPBU Kabupaten Boyolali. Secara bergotong royong, para pengusaha menggalang dana untuk menyalurkan total 29 tangki air bersih ke beberapa titik yang membutuhkan. Ketua paguyuban SPBU Kabupaten Boyolali, Sarwono, menjelaskan bahwa pendistribusian air bersih dilakukan secara bertahap ke wilayah Gledaksari, Ampel, hingga Wonosegoro.
2: Kegiatan hari ini penyaluran air bersih untuk daerah Gledaksari, Ampel, dan Wonosegoro. Karena total semuanya 29 tangki, cuman dibagi beberapa hari. Tujuannya ya mengurangi beban masyarakat yang kekurangan air bersih. Yang jelas kita koordinasikan dengan SPBU se-Kabupaten Boyolali untuk menggalang dana untuk meringankan beban masyarakat yang membutuhkan air bersih.
3: Pendistribusian bantuan air bersih ini dilakukan secara bertahap mengingat keterbatasan armada tangki serta kapasitas tandon penampungan air di lokasi. Bantuan air gratis tersebut disambut antusias oleh warga setempat. Pasalnya debit air sumur warga mulai mengecil sejak satu minggu terakhir. Untuk memenuhi kebutuhan harian, tak jarang warga harus merogoh kocek hingga Rp150.000 guna membeli air bersih sebanyak 1.000 liter. Salah seorang warga Dusun Ngaglik Desa Jelarem, Kecamatan Gledaksari, Suwarno, mengaku sangat terbantu dengan adanya pengiriman air bersih ini.
4: Mulai satu mingguan, ini dari sumur dari atas kan mulai kecil ya. Sumur di bawah sana, biasanya kan nyedot dari bawah sana, tapi sumbernya kecil juga ini. Ya hampir setiap tahun, biasanya kan beli, masyarakat ada yang beli. Sekitar 1.000-an itu ada yang 150. Ya mungkin sekitar 4 hari 5 hari lah. Oh alhamdulillah kan bisa nambah-nambahan lah untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Ya mungkin ada bantuan-bantuan lagi dari mana saja itu kan, entah dari pemerintah atau dari mana.
3: Aksi sosial penyaluran air bersih ini diharapkan dapat terus berlanjut dan memicu kepedulian elemen masyarakat lainnya untuk bersama-sama membantu wilayah yang terdampak kemarau di Kabupaten Boyolali. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Seorang pria asal Tangerang berinisial N berhasil diamankan warga setelah diduga nekat mencuri ponsel milik pekerja proyek di Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar. Kasat Reskrim Polres Karanganyar AKP Wikan Srika Diono mengatakan pelaku melancarkan aksinya dengan modus menyamar dan menawarkan bantuan material bangunan gratis untuk mengelabui korban.
5: Setelah dikejar masyarakat, diduga pelaku terjatuh dan berhasil diamankan oleh warga.
6: Seorang pria berinisial N asal Tangerang berhasil diamankan warga setelah diduga nekat melakukan aksi pencurian telepon genggam milik seorang pekerja proyek di Dusun Manjar, Desa Dawong, Kecamatan Matesih. Kejadian yang berlangsung pada siang hari tersebut bermula saat pelaku datang menggunakan sepeda motor dan menghampiri korban yang sedang sibuk bekerja di lokasi proyek. Pelaku melancarkan aksinya dengan modus yang cukup rapi, yakni berpura-pura menawarkan bantuan material bangunan berupa pasir dan semen secara cuma-cuma. Dengan penampilan yang meyakinkan, pelaku mengajak korban mengobrol cukup lama guna menciptakan situasi lengah, hingga korban benar-benar tidak menaruh curiga terhadap pelaku. Kasat Reskrim Polres Karanganyar AKP Wikan Srika Diono menjelaskan, sesaat setelah pelaku berpamitan dan menuju sepeda motornya, korban baru menyadari bahwa telepon genggam yang diletakkan di atas meja telah hilang. Mengetahui barang berharga raib, korban pun spontan berteriak meminta pertolongan warga sekitar. Mendengar teriakan tersebut, pelaku langsung tancap gas melarikan diri. Namun aksi tersebut segera direspon oleh teman korban dan warga sekitar yang melakukan pengejaran menggunakan kendaraan bermotor. Dalam upaya pelariannya, pelaku sempat membuang ponsel milik korban ke pinggir jalan.

0: guna menghilangkan jejak dari kejaran massa yang semakin mendekat. Namun pelarian pria asal Tangerang tersebut berakhir setelah sepeda motor yang dikendarainya terjatuh, sehingga warga berhasil meringkusnya di jalanan. AKP Wikan menegaskan, meskipun pelaku menggunakan seragam yang rapi layaknya petugas, kepolisian memastikan pelaku bukan merupakan aparatur sipil negara atau ASN.
1: Pura-pura bertanya kepada korban terkait dengan lingkungan di situ, dan dia juga menawarkan mau membantu memberi material gratis berupa pasir dan semen. Tapi selang beberapa detik, korban menyadari kalau handphone yang ditaruh di atas meja tidak ada.
0: Lebih lanjut, Kasatreskrim menuturkan saat ini tersangka N beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Karanganyar untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Penyidik kepolisian juga telah memeriksa sedikitnya 6 saksi guna mendalami kemungkinan adanya tempat kejadian perkara atau TKP lainnya, mengingat modus penipuan material gratis ini dinilai cukup terorganisir.
1: Ya, untuk sementara sampai saat ini yang sudah kita periksa sudah 6 orang. Dan untuk perkembangan perkara masih kita dalami lagi untuk mengungkap perkara atau TKP lainnya.
0: Adapun tersangka kini terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara karena dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada orang asing yang menawarkan bantuan mencurigakan, serta meminta warga untuk tetap tenang dan tidak main hakim sendiri dalam menangkap pelaku kejahatan. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
2: Sebagai bentuk upaya memperluas akses kerja sekaligus mendorong kemandirian ekonomi dan peningkatan kesejahteraan, Badan Amil Zakat Nasional Basnas RI bersama Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker memberikan bantuan pelatihan dan penempatan kerja bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Boyolali.
3: Pelatihannya gratis, silahkan nanti Pak Bupati, Bu Bupati dengan Pak Kadis bisa memanfaatkan ini.
4: Badan Amil Zakat Nasional Basnas RI bersama Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker memberikan bantuan pelatihan dan penempatan kerja bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Boyolali. Acara ini dihadiri langsung Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee, pimpinan Basnas RI Bidang Digitalisasi Keuangan dan Operasional Muhammad Mahdum, hingga Bupati Boyolali Agus Irawan di Pendopo Gede. Dalam sambutannya, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan bahwa kerjasama ini sebagai tindak lanjut tentang amanat konstitusi terkait semua warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dirinya juga menjelaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan memiliki anggaran 1,7 triliun untuk pembentukan pelatihan bagi seluruh masyarakat, sehingga diharapkan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
3: Boyolali menjadi salah satu titik menurut saya ada potensi untuk mendapatkan bantuan dari Basnas, dan kemudian juga sebenarnya kami dari Kementerian Ketenagakerjaan kita baru saja dipercaya Pak Presiden untuk mendapatkan anggaran tambahan pelatihan untuk 270 ribu orang. Ya. Pelatihannya gratis, silahkan nanti Pak Bupati, Bu Bupati dengan Pak Kadis bisa memanfaatkan ini. Total anggaran kami itu punya 1,7 triliun untuk dibagi-bagi se-Indonesia pelatihan, dan balai yang kami miliki ada di Semarang dan balai yang kita miliki juga ada di Solo.
4: Sementara itu, pimpinan Basnas RI Bidang Digitalisasi Keuangan dan Operasional Muhammad Mahdum menegaskan bahwa Badan Amil Zakat Nasional menjalin kerjasama dengan Kemenaker untuk mengadakan pelatihan dan penempatan kerja bagi penyandang disabilitas dengan target 1.000 orang selama 5 tahun ke depan.
5: Untuk 1.000 orang ini yang Basnas dari Basnas Pusat. Tapi kami berharap kalau hanya 1.000 ini kan kecil. Maka tadi kami sampaikan untuk seluruh Basnas di Indonesia juga harus memberikan bantuan untuk teman-teman yang difabel. Itu yang satu. Yang kedua adalah karena di Jakarta pun di kantor kami ada yang difabel. Kalau teman-teman datang ke Jakarta, ada coffee shop, itu juga dikelola oleh teman-teman difabel. Jadi kita berharap juga Basnas-Basnas dan LAS se-Indonesia itu tidak hanya mengalokasikan anggarannya untuk teman-teman yang difabel, tapi juga memperkerjakan mereka. Itu bagi kami penting banget itu. Harapan kami setelah ini adalah teman-teman punya skill dan kemudian bisa mandiri. Sehingga programnya ada dua sebenarnya. Kami mengharapkan Kemenaker juga membukakan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan supaya teman-teman yang difabel ini dilatih kemudian dapat pekerjaan.
4: Dalam program ini, Basnas RI memberikan bantuan sebesar 250 juta kepada 25 penerima manfaat. Bantuan itu mendukung pelaksanaan program yang mencakup pelatihan keterampilan kerja, pendampingan intensif, hingga fasilitas akses penempatan kerja yang disesuaikan dengan potensi dan kemampuan masing-masing penerima manfaat, serta kebutuhan dunia usaha. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
2: Puluhan warga terdampak polusi udara dan langes dari pabrik gula PG Mojo Sragen kemarin mendapatkan layanan pemeriksaan dan pengobatan gratis. Hampir seluruh warga yang menjalani pemeriksaan mengeluhkan batuk-batuk, sakit tenggorokan hingga mata kelilipan.
6: Ternyata banyak baru diser di RW kok datang semua, berarti kan dok batuk semua atau mak. Saya nggak ajak-ajak, ayo periksa, enggak. Jadi datang sendiri, ternyata batuk semua.
7: Puluhan warga RW 13, Kelurahan Candel Wetan, Kecamatan Sragen Tengah, Kabupaten Sragen memperoleh pengobatan gratis dari pabrik gula PG Mojo pada Jumat 31 Juli siang. Pengobatan gratis itu merupakan kompensasi atas polusi udara dan langes atau sebaran debu hitam yang berasal dari sisa penggilingan tebu PG Mojo. Hampir seluruh warga mengeluhkan batuk-batuk, sakit tenggorokan hingga kelilipan matanya. Ibu-ibu bahkan mengeluh tensi tinggi karena capek dan harus berkali-kali membersihkan debu di rumahnya. Salah satu warga, Nyonya Sri Kodario, 57 tahun, mengeluhkan batuk-batuk. Ia mengatakan batuk yang dialaminya sering kambuh jika debu sangat banyak. Ia mengaku seluruh anggota keluarganya turut berobat bersama dengan warga lainnya. Kediamannya sendiri berjarak kurang lebih 1 km dari PG Mojo. Namun debu PG Mojo mulai dirasakan warga sejak giling, yakni bulan Mei hingga akhir Juli ini. Warga tidak mengetahui betul kapan debu PG Mojo akan berakhir.
6: Ini pemeriksaan ini, ya alhamdulillah ya ada ternyata banyak baru diser di RW kok datang semua, berarti kan dok batuk semua atau mak. Saya nggak ajak-ajak, ayo periksa, enggak. Jadi datang sendiri, ternyata batuk semua, ada anaknya, cucunya pada sini, matanya pedes, jadi tes mata banyak.
8: Bu, langes kan dari dulu ada ya Bu ya?
6: Iya.
8: Tapi kalau untuk pemeriksaan kesehatan ini apa baru pertama kali atau sebelumnya?
6: Pertama kali. Karena protesnya warga toh Mas, kemarin itu saya ke DLH dulu, lampirannya ke Pak Bupati, terus PG Mojo itu surat.
7: Ia berharap pengobatan itu terus diberikan selama masa giling berlangsung. Warga setempat bahkan sudah mendatangi DPRD Sragen untuk melakukan audiensi bersama dengan pihak PG Mojo. Warga meminta kapasitas giling untuk dikurangi agar debu tidak meluas. Sementara itu, manajemen PG Mojo Sragen menyatakan komitmennya untuk merespon keluhan warga terdampak polusi udara dan debu langes. PG Mojo menegaskan akan mengambil langkah konkret mulai dari rencana penurunan kapasitas produksi hingga penyediaan fasilitas kesehatan bagi masyarakat sekitar, seperti disampaikan manajer keuangan dan umum PG Mojo Sragen, Samuel Mahendra.
9: Kemudian atas dampak terhadap pulang kesehatan, kami sudah menjajaki Pak upaya-upaya langkah mematangkan koordinasi dengan dinkes setempat untuk kami adakan layanan semacam layanan kesehatan kepada masyarakat di lingkungan terdampak.
7: Sementara itu, Dokter Puskesmas Sragen Kota Sobastian mengaku memang banyak warga yang mengeluhkan batuk dan mata pedih. Ia mengatakan pengobatan gratis ini merupakan inisiatif dari PG Mojo. Untuk pemeriksaan gratis secara berkala, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pihak PG Mojo, namun pihaknya juga mengaku siap jika dimintai untuk memeriksa warga. Reni Surakarta, Melato Isan, melaporkan.
2: Warta pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming di rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pasaraya ketiga Taman Budaya Jawa Tengah 2026 kemarin sukses menarik lebih dari 19.000 pengunjung selama 12 hari penyelenggaraan sebagai bagian peringatan Hari Jadi Jawa Tengah ke-81. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menilai keberhasilan tersebut menjadi modal untuk mengusulkan Pasaraya TBJT masuk ke kalender event Nusantara.
10: Pasaraya ini adalah langkah awal untuk memperingati Hari Jadi Jawa Tengah yang ke-81.
11: Pasaraya ketiga Taman Budaya Jawa Tengah tahun 2026 sukses menjadi ruang kolaborasi seni, budaya, dan ekonomi kreatif dengan menarik sedikitnya 19.256 pengunjung selama penyelenggaraan pada Senin hingga Jumat. Capaian tersebut menjadi modal bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendorong agenda budaya masuk dalam kalender event nasional. Pada malam penutupan Pasaraya ketiga Taman Budaya Jawa Tengah, PLT Kepala Taman Budaya Jawa Tengah, Sarido, melaporkan berbagai pertunjukan seni dan pameran berhasil diselenggarakan selama 12 hari. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Jawa Tengah ke-81 bertema Road to Harmony of Java Gumregut Nyawiji.
10: Beberapa kegiatan dan sajian seni budaya berhasil kita tampilkan. Di antaranya adalah 61 penyaji seni pertunjukan dari berbagai daerah di kabupaten kota.
11: Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah, AR Hanung Triyono mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pasaraya. Menurutnya, keberhasilan 3 kali penyelenggaraan berturut-turut membuka peluang agar kegiatan tersebut diusulkan menjadi bagian dari kalender event Nusantara.
12: Kita patut bersyukur karena Pasaraya ketiga ini berhasil diselenggarakan selama 12 hari dengan hasil yang sangat membanggakan. Tadi sebutkan ada 19 ribu lebih pengunjung, puluhan kelompok seni pertunjukan, juga ada pameran seni rupa. Yang lebih membanggakan lagi adalah rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, lancar, dan
11: selama penyelenggaraan, Pasaraya menghadirkan 61 kelompok seni pertunjukan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Selain itu, tampil 10 kelompok seni lesung, 5 kelompok barongsai, 5 kelompok kreok, serta 20 grup band. Di bidang seni rupa, dipamerkan 100 karya lukis, 15 karya instalasi, dan 3 karya patung. Sementara sektor ekonomi kreatif diikuti 25 stand UMKM. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
2: DPRD Kota Surakarta menilai persoalan sampah di TPA Putri Cempo membutuhkan langkah strategis dan evaluasi menyeluruh. Selain mendorong PT Solo Citra Metro Plasma Power memenuhi target pengolahan sampah, DPRD juga meminta perhatian terhadap peran pemulung serta percepatan program pengolahan sampah dari pemerintah.
13: Sebenarnya juga 200 ton per hari itu masih jauh dari janji di MOU yang sampai 545 ton per hari.
14: Rapat kerja Komisi 3 DPRD Kota Surakarta bersama sejumlah organisasi perangkat daerah, PT SCMPP, mahasiswa, warga, dan perwakilan pemulung menyoroti kondisi pengelolaan sampah di TPA Putri Cempo yang dinilai sudah memasuki tahap kritis. Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta Daryono mengatakan, salah satu pembahasan utama adalah evaluasi terhadap kemampuan PT SCMPP sebagai mitra pemerintah Kota Surakarta dalam mengelola sampah melalui pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA Putri Cempo. Menurutnya, berdasarkan laporan terbaru, kapasitas pengelolaan sampah perusahaan masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah Kota Surakarta.
13: Mereka hanya bisa mengolah sampah itu 60 ton per hari. Ya, tertinggi itu, tertinggi 62 ton per hari. Dari Mas Wali sudah mentargetkan atau meminta mereka bisa mencapai 200 ton per hari. Yang itu sebenarnya sudah diberikan deadline itu Desember tahun kemarin. Dan ini, tadi dari paparan mereka, ya Desember tahun 2026 mereka merencanakan bisa mencapai. Walaupun sebenarnya juga 200 ton per hari itu masih jauh dari janji di MOU yang sampai 545 ton per hari. Apapun itu, yang target 200 ton per hari itu yang lebih rasional ya, daripada ditargetkan memenuhi MOU yang dulu sudah ditandatangani.
14: Selain mengevaluasi kinerja perusahaan, rapat juga membahas upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam menindaklanjuti sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup melalui penghentian praktik open dumping dan peningkatan kapasitas pengolahan sampah. Daryono menyebut pemerintah kota tengah mengupayakan dukungan melalui program Local Service Delivery Improvement Project atau LSDP dari pemerintah pusat. Program tersebut diharapkan mampu melengkapi kapasitas pengolahan sampah, sehingga timbunan sampah di Putri Cempo dapat dikurangi secara bertahap. Dalam rapat tersebut juga terungkap kontribusi para pemulung yang dinilai mampu membantu mengurangi volume sampah tiap hari. DPRD pun mendorong agar keberadaan mereka turut menjadi perhatian pemerintah kota.
13: Pemulung itu juga bisa mengolah sampah yang di Putri Cempo itu, kalau tadi yang disampaikan, walaupun ini perlu validasi ya, sampah organik itu sampai 30 ton sehari. Sampah organik ini yang saya di luar ekspektasi, karena kayak persepsi kita itu pemulung hanya mengambil yang anorganik, ternyata organiknya malah besar, sampai 30 ton per hari. Kalau yang anorganik, plastik dan kawan-kawan itu, mereka menyampaikan di atas 10 ton. Jadi asumsinya mendekati 50 ton per hari itu pemulung bisa mengurangi sampah di Putri Cempo.
14: DPRD Kota Surakarta berharap evaluasi terhadap kerjasama pemerintah Kota Surakarta dengan PT SCMPP dapat menghasilkan langkah konkret, sekaligus memperkuat upaya pemerintah dalam mengatasi kondisi darurat sampah di Kota Solo. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
2: Ribuan orang rela berdesak-desakan untuk berebut kue apem dalam gerebek Saparan Yakowiyu dalam rangka mengenang tokoh penyebar agama Islam di Jatinom Klaten, yakni Ki Ageng Gripik. Lebih dari 54.600 kue apem disebar atau dibagikan ke dalam kegiatan tersebut. Adam Sutanto melaporkan.
15: Sing wis teko ana ing papan iki kuatno anggonmu gegujengan ing agamamu. Loro, taato marang pemerintahanmu.
16: Tumpah ruah di lapang pelampean kompleks Masjid Gede Jatinom Klaten dalam rangka menghadiri tradisi budaya Grebek Saparan Yakowiu. Tradisi yang sudah berlangsung lebih dari 400 tahun tersebut selalu dinantikan masyarakat setiap tahunnya pada bulan Sapar, yakni tradisi rebutan kue apem. Setelah sholat Jumat, dua gunungan apem diarak dari kompleks Masjid Gede menuju panggung utama lapang pelampean. Setelah didoakan oleh tokoh agama, kemudian gunungan apem tersebut dibagikan kepada masyarakat yang sudah menanti di tempat itu. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang merupakan trah atau keturunan Ki Ageng Gribek, pada kesempatan itu mengatakan ia hadir sebagai keluarga besar Ki Ageng Gribek. Tradisi budaya tersebut diharapkan untuk terus dipertahankan.
17: Jadi saya hadir bukan hanya sebagai Menteri Koordinator Perekonomian, tetapi sebagai bagian dari keluarga besar Zuriat Ki Ageng Gribek. Saya bersyukur dapat hadir kembali di tengah masyarakat dan harapan saya untuk tradisi ini terus dipertahankan. Setuju tradisi ini dipertahankan?
16: Rasa gembira dirasakan salah seorang pengunjung, Danang Setyoko, warga Musuk Boyolali. Meskipun harus susah payah dan harus berdesak-desakan, ia tetap mendapatkan dua kue apem.
18: Dari Musuk Boyolali. Oh, ikut harapem, Pak. Konon katanya kalau mendapatkan hal tersebut memudahkan dalam rencana kita atau tujuan pekerjaan kita dipermudah. Niatnya seperti itu, Pak. Ya. Wah, susah sekali, Pak. Sampai jatuh-jatuh ini tadi posisinya. Ya. Injak-injakan juga, Pak. Sampai terjatuh tadi posisinya.
16: Ketua Dewan Penasihat Yayasan Pengelola Pelestari Peninggalan Kiai Ageng Gribek KRT Muhammad Daryanto Rekso Hasto Nodipuro mengatakan total kue apem yang dibagikan atau tradisi andum apem kurang lebih 60 ribu apem. Kue apem tersebut berasal dari sumbangan masyarakat Jatinom dan sekitarnya, termasuk wilayah di Solo Raya. Para penyumbang paling jauh dari Brunei Darussalam, Kalimantan, dan juga Bangka Belitung. Erit Surakarta, Dam Sutanto melaporkan.
19: Fokus hari ini.
2: Pendengar, di tengah persiapan menghadapi kompetisi sepak bola Liga 2 Pegadaian Championship musim 2026-2027, manajemen Persis Solo menggelar pertemuan dengan kelompok supporter Pasopati. Lantas apa saja hasil pertemuan tersebut dan bagaimana pula dengan kesiapan tim berjuluk Laskar Samber Nyowo? Selengkapnya terangkum dalam laporan utama Fokus Berita edisi khusus olahraga, disampaikan Edwi Puryono.
20: Ya, yang pasti apa tadi kan ada dari perwakilan.
21: Saudara owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung. Audiensi yang berlangsung di salah satu resto di kota Solo menjadi wadah penyampaian berbagai evaluasi terhadap kondisi Laskar Samber Nyawa menjelang bergulirnya kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 bulan Agustus mendatang. Selain Kaisang Pangarep, audiensi juga dihadiri jajaran manajemen Persis Solo serta perwakilan berbagai kelompok supporter. Sekjen Pasopati Isnaini menyampaikan audiensi itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang belum dihadiri langsung oleh Kaisang Pangarep, di mana para supporter menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen, mulai dari pembenahan tata kelola klub, komunikasi yang lebih terbuka dengan supporter, evaluasi sistem manajemen, hingga proses perekrutan pemain yang menjadi perhatian menjelang kompetisi, sebagaimana diungkap Sekjen Pasopati Isnaini.
22: Jadi dari kita, Pasopati menyiapkan target untuk Liga tahun ini, Liga 2 hanya satu musim saja. Kemudian ketika kami ditanya, turun Liga 2 gimana perasaan kawan-kawan? Ya kita jawab, ya sangat kecewa, tapi dari kekecewaan itu dijadikan kita evaluasi baik di kita supporter maupun di pihak manajemen. Ibaratnya jatuh dulu biar tahu kekurangan kita. Kemudian kita juga tadi menyampaikan untuk pemilihan pemain itu harus yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tim. Dan kita juga sempat menanyakan terkait dengan pemilihan pelatih yang Neil Urshan itu. Dan itu sudah dijawab semuanya. Dan pada intinya tadi berjalan baik, apa yang kita tanyakan sudah terjawab semuanya. Dan kita satu pandangan bahwa Liga 2 hanya satu musim, seperti itu semua secara umum.
21: Selain itu, supporter juga mempertanyakan komitmen Kaisang Pangarep sebagai pemilik klub setelah Persis Solo terdegradasi ke Liga 2. Menanggapi hal tersebut, Komisaris Persis Solo Adityo Rimbu memastikan Kaisang Pangarep tetap mengawal perjalanan Persis Solo meski tidak selalu berada di kota Solo. Dengan demikian, berbagai perkembangan tim, baik dari dari sisi manajemen maupun teknis tetap berada dalam pengawasan owner. Aditya Rimbu juga mengungkapkan bahwa target promosi tetap menjadi komitmen dan Persis Solo dipatok kembali ke Liga 1 Super League hanya dalam waktu satu musim.
20: Disampaikan supporter ya jelas apa tuntutan perbaikan manajemen, komunikasi yang lebih terbuka kepada supporter dari manajemen, perbaikan sistem dan apa soal perekrutan. Dari Mas Kaisang ya, Mas Kaisang jelas apa kemarin kan sempat juga para supporter itu mempertanyakan kehadiran owner, tapi kan saya pastikan Mas Kaisang itu tetap mengawasi lah dari helikopter view gitu sih untuk Persis ini. Tanggapan Mas Kaisang ya jelas lah untuk mendukung Persis, beliau nggak akan kemana-mana.
21: Sementara itu proses pembentukan tim disebut telah memasuki tahap akhir. Manajemen mengklaim komposisi tim sudah mencapai sekitar 90% dan kini hanya menyisakan perekrutan 2 pemain asing. Selain menyelesaikan komposisi pemain, Persis Solo juga telah menyiapkan agenda pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi, di mana training camp direncanakan berlangsung di Yogyakarta dan akan dirangkai dengan sejumlah laga uji coba. RRI Surakarta, Edwi Poryono melaporkan.
2: Menggelar training camp menjadi salah satu upaya yang dilakukan Persis Solo agar mampu bersaing menjelang bergulirnya Liga 2 atau Pegadaian Championship musim 2026-2027. Liga 2 harus mampu dijadikan momentum untuk membangun kembali kekuatan Persis Solo sebagai salah satu klub besar di Indonesia dan kembali ke Liga 1 lagi. Seperti terangkum dalam komentar olahraga disampaikan Matius Senggono.
0: Saudara, Persis Solo memasuki musim Liga 2 dengan membawa semangat baru untuk bangkit setelah harus terdegradasi dari kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Situasi ini tentu menjadi pukulan bagi tim, pemain maupun pendukung setianya. Kompetisi Liga 2 dapat dijadikan sebagai momentum untuk membangun kembali kekuatan tim dan membuktikan bahwa Persis masih memiliki kualitas sebagai salah satu klub besar di Indonesia. Oleh karena itu, tidak salah ketika salah satu upaya yang dilakukan adalah jika Laskar Sambernyawa, julukan Persis Solo, menjalani training camp yang telah dimulai 31 Juli hingga nanti 8 September mendatang. Sementara kompetisi Liga 2 atau Pegadaian Championship musim 2026-2027 akan bergulir bulan Agustus ini. Seperti disampaikan pelatih kepala Persis yang baru, Ricky Nelson, training camp dirancang untuk memantau perkembangan tiap pemain serta meningkatkan kesiapan tim baik dari taktikal maupun mental dan fisik tiap pemain. Persiapan yang matang menjadi kunci utama. Manajemen perlu memastikan komposisi pemain yang seimbang antara pengalaman dan talenta muda. Di sisi lain, pelatih dituntut mampu membangun mental juara serta menciptakan permainan yang konsisten sepanjang musim. Persaingan di Liga 2 tidak dapat dianggap mudah karena banyak tim memiliki ambisi yang sama untuk meraih tiket promosi ke Liga 1. Dukungan supporter juga akan menjadi faktor penting. Kehadiran pendukung di stadion tidak hanya memberikan motivasi bagi pemain, tetapi juga menciptakan atmosfer yang mampu meningkatkan kepercayaan diri tim. Loyalitas supporter Persis selama ini telah menjadi kekuatan tersendiri yang patut dipertahankan. Pada akhirnya, target utama Persis Solo bukan sekedar tampil kompetitif, melainkan kembali ke Liga 1. Dengan persiapan yang serius, kerjasama seluruh elemen klub, serta dukungan penuh dari para pendukung, peluang tersebut terbuka lebar. Kini saatnya Persis Solo menjadikan Liga 2 sebagai ajang pembuktian bahwa mereka layak kembali bersaing di level tertinggi sepak bola nasional. Demikian komentar olahraga, selamat pagi.
2: Berkecimpung dalam dunia wirausaha sebagai penjual arum manis sudah menjadi pilihan Rahman, pria asli Karanganyar semenjak 31 tahun yang lalu. Dengan bermodal 2 gerobak arum manis, usaha makanan tradisionalnya sudah jadi penopang hidup keluarga kecilnya.
1: Pedagang arom manis atau makanan tradisional berbahan gula sudah jadi pilihan Rahman, pria asal Karanganyar sejak 31 tahun lalu. Usaha yang terus ia kembangkan itu kini sudah menjadi tumpuan hidup keluarga kecilnya. Sejak tahun 1989, Rahman telah memilih belajar membuat sebuah makanan arom manis. Berawal dari bekerja dengan orang lain di kota Palembang, hingga kini dapat memiliki 2 gerobak arom manis. Pria berumur 46 tahun itu mengaku sering menjajakan makanannya di Taman Pancasila Karanganyar. Namun, ia juga sering mencoba peruntungan berjualan di luar Solo Raya, seperti di Provinsi Jawa Barat saat acara Mauludan. Tak tanggung-tanggung dalam sekali berjualan, di saat acara besar, Rahman dapat mengantongi omset hingga 15 juta rupiah. Aromanis dengan berbagai warna dan rasa itu, ia jajakan dengan harga Rp10.000 per buah. Kini, dari hasil jerih payahnya, Rahman telah mampu mendapat rumah singgah, membiayai sekolah anaknya hingga menghidupi keluarga kecilnya.
3: Tahun 89, istilahnya sudah mulai ikut tenaga istilahnya, belum mandiri, iya masih ikut orang. Waktu itu di daerah Palembang. Sumatera. Kalau yang biasa itu istilahnya satu warna itu harganya 10.000. Istilahnya kalau mulutan itu di Jawa Barat saya, semua tempuh di Solo kan kebanyakan nggak laku istilahnya.
1: Pria penuh keramahan itu mengungkapkan, meski banyak para penjual curang dengan menggunakan bahan berwarna berbahaya demi sebuah keuntungan, namun Rahman tetap menjaga kualitas produknya agar apa yang ia jual tidak merugikan para pelanggan. Kini Rahman hanya berharap dapat terus mengembangkan usahanya hingga mampu sukses dalam dunia bisnis aromanis. RRI Surakarta, Arga Dirgantara melaporkan.
2: Demikian rangkaian Warta Pagi, sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Jelang kompetisi sepak bola Liga 2 Pegadaian Championship musim 2026-2027, manajemen Persis Solo menggelar pertemuan dengan kelompok supporter Pasopati. Paguyuban SPBU se-Kabupaten Boyolali menggelar aksi sosial salurkan puluhan tangki air bersih ke sejumlah daerah di Kabupaten Boyolali yang mengalami kekeringan. Saya Citra Fitka bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

Secara sederhana, inflasi adalah kenaikan harga dari waktu ke waktu. Pada masa inflasi, biaya segala hal mulai dari komoditas seperti makanan dan perumahan hingga layanan kesehatan akan mengalami kenaikan. Selama periode inflasi tinggi, kenaikan biaya dapat menjadi sumber stres. Namun, dengan beberapa perubahan pada rencana keuangan Anda, Anda dapat mengurangi dampaknya pada anggaran rumah tangga Anda. Langkah yang pertama, Anda bisa menyimpan uang Anda dan sisihkan untuk masa depan di rekening yang menghasilkan bunga. Kemudian, identifikasi pengeluaran yang dapat dipangkas dengan melacak pengeluaran Anda. Dan yang terakhir, prioritaskan pelunasan hutang berbunga tinggi seiring meningkatnya inflasi. Karena pada umumnya, bank sentral akan menaikkan suku bunga. Dan kenaikan suku bunga ini membuat pinjaman uang menjadi lebih mahal dan membuat hutang yang ada menjadi lebih mahal lagi.

0: Pendengar di Surakarta pagi ini kita update dulu untuk harga kebutuhan pokok di Pasar Gede ya. Sudah tersambung dengan Mbak Ida di Pasar Gede. Halo Mbak Ida.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi Mbak Ida. Bisa diupdate kan untuk harga kebutuhan pokok di Pasar Gede seperti apa Mbak Ida?
1: Harga kebutuhan pokok di Pasar Gede masih stabil untuk harga beras. Harga beras yang C4 Super itu Rp17.000, yang mentik Rp18.000, rojo lele Rp19.000. Untuk harga telur Rp25.000, harga daging sapi Rp140, untuk harga ayam Rp38.000, untuk harga gula pasir Rp18 sampai Rp18.50. Untuk harga terigu itu yang curah itu Rp12.000, yang kemasan itu Rp13.000, itu yang segitiga.
0: Baik.
1: Untuk harga minyak goreng yang curah itu Rp22 per kilo, yang kemasan Rp25 itu Sanko atau Bimoli. Untuk harga cabai keriting itu Rp35, cabai besar Rp35, cabai rawit itu 35, yang lalapan 40.
0: Baik.
1: Untuk harga bawang merah itu dari 35 sampai 45, itu tergantung kualitasnya, Mbak.
0: Baik. Oke, ada lagi Mbak Ida?
1: Untuk bawang putih sekitar 40 sampai 50.
0: Oke, baik. Sudah cukup Mbak Ida?
1: Udah, harganya stabil Mbak, udah turun.
0: Baik, terima kasih Mbak Ida. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Pagi.
0: Baik, terima kasih Mbak Ida dari Pasar Gede Solo ya. Dan kita update dulu informasi cuaca ya. Informasi perakiraan cuaca dari BMKG Jawa Tengah pada hari ini Sabtu 1 Agustus 2026 ya. Untuk Kabupaten Boyolali hari ini diperkirakan cerah. Untuk Kabupaten Klaten dan Sukoharjo diperkirakan cerah. Untuk Kabupaten Wonogiri hari ini diperkirakan berawan, pendengar. Dan Kabupaten Karanganyar hari ini diperkirakan hujan ringan. Sragen dan Kota Surakarta diperkirakan cerah hari ini. Dan suhunya bervariasi antara 20 derajat sampai dengan 32 derajat Celcius. Demikian informasi untuk Anda, pendengar, masih dalam Surakarta pagi ini ya. Tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Anda, buah tidak hanya lezat dikonsumsi segar, tetapi juga bisa diolah menjadi minuman fermentasi alami yang dikenal sebagai enzim buah. Minuman ini dibuat dari campuran buah, gula, dan air yang difermentasi selama beberapa hari hingga menghasilkan rasa segar, manis, dan asam. Enzim buah dipercaya membantu menjaga kesehatan pencernaan karena mengandung enzim alami dan asam organik hasil fermentasi. Buah yang sering digunakan antara lain nanas, apel, lemon, hingga pepaya. Namun ingat, proses pembuatannya harus higienis agar aman dikonsumsi. Gunakan wadah yang bersih, buah yang segar, dan simpan di tempat teduh selama fermentasi berlangsung. Dari dapur rumah kita bisa belajar hidup lebih sehat, sekaligus mengurangi limbah buah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Fermentasi alami, segar dinikmati, bijak mengolah hasil bumi.

Jakarta pagi ini pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta ya, untuk mengikuti warta berita nasional pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jadi stay tune terus di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu